0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan,

0: Tatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
0: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
3: Alhamdulillah.
2: Jalan menuju rekan-rekan.
3: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
4: Pak. Soal apa Pak? Pak
3: benar. Ya.
4: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
3: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
4: Kemudian Pak tadi ditanya khusus, soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
3: Itu kata kamu ah.
2: Itu kata KPK. Insya Allah.
0: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
7: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 7 8 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnimi Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Ke-10 jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syaharaya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
8: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
7: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
9: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Pro 3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara, Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: milih lawan di babak 32 besar.
1: Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
0: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah ya sudah, kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah enggak ada masalah gitu. Dengan kondisi dua kali pertandingan dengan kekalahan dua beruntun. Kekalahannya memang tipis 1-0 ya. Dia kemarin 0-2, tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu ya, dengan ya. Banyaknya shoot, tapi ternyata mereka enggak bisa membuat bahkan membuat shoot menjadi on goal aja enggak bisa gitu. Ya.
1: 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi ya. Tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
0: Ya, ini sepertinya Montella berada di ujung tanduk lah nomor ini. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia dalam tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia. Satu pertandingan langsung dikat gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, ya. Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia masih aman
1: sebenarnya. Oke, kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
0: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan. Bahkan kemarin, bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim menyerang ya. Mulai dari Denisul, Chan Uzun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Yildiz. Ini pemain ini, 4-4 ini penyerang, pelari. Nah itu mungkin lawan Amerika besok seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang, kalah 10-0 juga gak ngaruh gitu. Jadi bermain lebih menyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen, sekali masuk lagi di ujung tanduk secara nasibnya ya.
0: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
0: Kalau saya melihat, kalau dengan cara bermain seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. Catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus mengurangi dalam tanduk drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Karena beberapa kali tadi dia bermain sangat keras, terus melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi, dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Almirón, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
0: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin ball posisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik nggak kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini, Bu?
0: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Kalau Australia paling tidak mereka harus menyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos ke 32 besar.
0: Dua-duanya sama-sama beban ya, karena sekali kemenang dan sekali kalah. Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya. Walaupun ada mungkin peringkat ketiga terbaik. Ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain. Dan artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke. Baik, Bung Gesto, terima kasih banyak Bung sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarza tadi. Terima kasih Bung Gesto, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya Bung. Sehat selalu, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga.
1: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0.

1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Turki versus Paraguay. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: John, angkat nih.
3: Oke. Okay.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memastikan pembinaan talenta lokal melalui turnamen di akar rumput atau grassroots di berbagai daerah. Turnamen sepak bola ini akan digunakan untuk mencari talenta berbakat sebagai calon pemain masa depan Timnas Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait memastikan suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi melalui skema FLPP tetap sebesar 5%. Kebijakan tersebut dipertahankan meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya. Transformasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bawah pengelolaan Danantara mulai menunjukkan hasil setelah mencatatkan kinerja melampaui target sepanjang 2025. Sejumlah perusahaan plat merah kembali membukukan pertumbuhan laba yang signifikan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kami telah siapkan rangkaian informasi topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang siang hari ini. Termasuk diantaranya informasi terkini yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
2: Warta Nusantara.
1: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka secara resmi kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menjadi momentum penting mewujudkan program kemandirian pangan. Andi Sanga dari RRI Gorontalo melaporkan. Andi.
3: Ya, baik pendengar. Pertiga di mana saja berada, Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai setelah dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pagi tadi. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Sport Center Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ini mempertemukan ribuan petani, nelayan, penyuluh, serta pelaku usaha sektor pertanian dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa PENAS KTNA menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan kemandirian pangan sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, di tengah berbagai dinamika global yang terjadi, Indonesia tidak bisa bergantung pada pasokan pangan dari negara lain, sehingga penguatan sektor pertanian dan perikanan harus menjadi perhatian bersama. Wapres juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang selama ini terus menghadirkan berbagai program untuk mendukung petani meningkatkan produktivitas pertanian.
4: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di sana politik, geopolitik, perdagangan, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita besar mulai dari menjaga alih fungsi lahan petani, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses modal pasca obtainer, fasilitas harga dengan itu harus menjaga penyaluran yang itu jaga kesatuan. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memantau 145 regulasi secara
3: PENAS KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo akan berlangsung hingga 25 Juni 2026 dengan menghadirkan berbagai agenda. Di antaranya temu bicara bersama pejabat negara, gelar teknologi pertanian, pameran pembangunan, temu usaha agribisnis, serta temu sukses petani, nelayan, dan penyuluh. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, serta memperkuat kemitraan antar pelaku sektor pertanian dan perikanan dari seluruh Indonesia. Wapres berharap PENAS KTNA kali ini mampu melahirkan gagasan dan inovasi baru yang mendorong peningkatan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Indonesia di masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Dewan Sangihe memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRD saat kunjungan Bupati menemui masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Kepulauan Marore. Anton Lahobe dari RRI Tahuna melaporkan. Anton.
5: Ya, ketidakhadiran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dalam kunjungan kerja Bupati dan jajaran serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ke Kecamatan Kepulauan Marore akhirnya mendapatkan penjelasan Sekretaris DPRD Sangihe Insinyur Putri Tamaka. Saat ditemui mengatakan bahwa ketidakhadiran DPRD Sangihe dalam agenda tersebut bukan tanpa alasan, tetapi memang telah ada agenda yang sudah terjadwalkan sebelumnya. Bahkan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pimpinan dan anggota DPRD juga melakukan koordinasi terkait bantuan dengan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
6: Memang sudah teragendakan ada koordinasi di provinsi. Jadi dimulai pada hari Selasa. Pada hari Selasa itu, karena posisinya pimpinan anggota DPRD tidak ada di tempat, jadi sekalinya menghadiri rapat koordinasi. Jadi karena tugas luar itu, sementara pimpinan anggota DPRD ada tugas luar, jadi disikapi di sebagai kepedulian tentunya ada.
5: Sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial bahwa ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRD yang terkesan tidak peduli dengan kondisi masyarakat terdampak. Namun demikian, bersyukur dengan kehadiran DPRD di BPBD Provinsi Sulawesi Utara membuahkan hasil positif sehingga bantuan untuk masyarakat terdampak gempa langsung dikirim dari Kota Manado menuju Tahuna untuk selanjutnya disalurkan ke warga yang membutuhkan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahuwe, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta mengatakan lebih dari 3.000 kepala keluarga atau KK di kawasan rawan bencana di Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten menjadi sasaran dropping air bersih BPBD setempat. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Adam.
2: Baik, Rudi, dapat kami sampaikan bahwa musim kemarau yang terjadi sekarang ini di wilayah Klaten sudah memberikan dampak yang cukup besar bagi warga di kawasan yang ataupun yang tinggal di kawasan lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Warga di tempat ini sebagian sudah mulai membeli air untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di tempat ini ada 4 desa yang mengalami dampak musim kemarau seperti sekarang ini, yakni di Desa Tegal Mulyo, Telogo Watu, kemudian sebagian wilayah Desa Sidorejo dan juga Kendal Sari. Salah seorang warga, Sarwono, warga Desa Telogo Watu, kepada RRI beberapa saat yang lalu menyatakan bahwa sebagian besar warga di wilayah Desa Telogo Watu ini sudah mulai membeli air untuk mencukupi kebutuhan mereka, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk ternak-ternak mereka. Memang diakui bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten sangat membantu bagi warga di lereng Merapi tersebut. Demikian Sarwono.
3: Saya sebagai warga lereng Merapi yang saat musim kemarau itu ya menjadi kendala kami adalah masalah air bersih. Ya untuk saat ini untuk wilayah lingkungan saya atau RT saya, tempat saya tinggal, itu kondisi air ya mungkin sebagian warga itu masih ada tuh stok air pada hujan yang kemarin, tapi ya sebagian besar itu ya mereka sudah mulai membeli dari tangki air ya. Tidak semuanya, tapi ya mungkin sebagian besar sudah banyak yang membeli. Terus ya kemudian kalau Pak Tandon di lingkungan tiap-tiap RT itu dari BPBD sudah mulai dropping air bersih.
2: Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Sahruna, juga menyebutkan bahwa bantuan air bersih ke daerah-daerah rawan bencana kekeringan tersebut terus dilakukan hingga saat ini. Rata-rata setiap hari mengirim bantuan air ke daerah lereng Merapi 15 tangki. Dan total sasaran yang ada di kawasan tersebut lebih dari 3.300 kepala keluarga yang harus mendapatkan dropping air bersih. Sementara BPBD Kabupaten Klaten tahun ini juga menganggarkan kurang lebih 500 juta rupiah atau 1.000 tangki untuk bantuan air bersih. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Salah satu pelaku UMKM, Regina Fashion Bali, Kadek Nila mengatakan Pesta Kesenian Bali ke-48 tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di area pameran. Nadia Syarif dari RRI Denpasar melaporkan. Nadia.
4: Baik, terima kasih rekan Rudi di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar melaporkan, momentum penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi kreatif di Pulau Dewata. Tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang memadati kawasan PKB juga turut menggerakkan aktivitas perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Salah satu yang merasakan manfaatnya adalah pelaku UMKM busana adat Bali dan produk seperti kamen, kebaya, selendang hingga berbagai perlengkapan adat menjadi barang yang paling banyak dicari pengunjung selama pelaksanaan PKB. Pelaku UMKM Kadek Nila juga mengatakan penyelenggaraan PKB tahun ini membawa peningkatan jumlah pembeli terutama pada hari pembukaan dan saat akhir pekan.
5: Namanya Regina Fashion Bali. Bukanya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ya, tengkar ada. Lumayan lah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu. Sama pembukaan. Soalnya beda-beda sih penjualannya sehari-hari.
4: Ya, pendengar, selain mendorong peningkatan penjualan, PKB juga menjadi sarana promosi yang efektif bagi pelaku UMKM. Melalui pameran yang dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, produk-produk lokal Bali semakin dikenal dan memiliki peluang menjangkau pasar yang lebih luas. Kadek Nila berharap antusiasme masyarakat tetap terjaga hingga akhir penyelenggaraan PKB bulan ini, sehingga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan usaha mikro di Bali. Sinergi antara pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Pesta Kesenian Bali juga diharapkan terus memperkuat posisi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkokoh Bali sebagai destinasi wisata budaya yang berkelanjutan. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta pemerintah Provinsi DKI memperbaiki perencanaan program kerja agar penyerapan anggaran dapat maksimal. Dar Rizky Basuki melaporkan selengkapnya. Rizky.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mematangkan perencanaan program kerja. Langkah itu mendesak dilakukan agar penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran. Sorotan utama ditujukan kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan evaluasi terhadap kinerja tahun anggaran 2025 menunjukkan adanya sejumlah program kerja di dinas tersebut yang gagal terlaksana. Akibatnya, alokasi anggaran yang telah disiapkan tidak terserap secara optimal. Demikian disampaikan Yuke Yurike kepada wartawan di Jakarta hari ini.
7: Pembebasan lahannya itu masih menjadi kendala, sehingga ada beberapa yang mungkin sudah kita sempat anggarkan tapi tidak terserap. Nah, itu juga koordinasi baik itu dengan BPN maupun dengan pihak-pihak yang terkait juga harus lebih baik lagi, sehingga apapun yang direncanakan itu tidak menjadi tidak terserap atau tidak bisa terlaksanakan ke depan. Kita berharap memang tadi yang dari semua dinas kita menginginkan bahwa perencanaan itu yang paling penting.
6: Menurut Yuke, matangnya perencanaan menjadi kunci supaya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, yakni melalui pembangunan infrastruktur yang tepat waktu. Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Bina Marga DKI segera mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi pada tahun lalu agar tidak terulang pada siklus anggaran berjalan. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Teknis dan Masyarakat setempat mengatakan bahwa setelah sempat anjlok pada periode bulan Mei, harga TBS atau tandan buah segar kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara mulai mengalami kenaikan. Aisyah Dini dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Aisyah.
8: Baik pendengar, harga tandan buah segar kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara terus menunjukkan perbaikan dalam 2 pekan terakhir. Berdasarkan data perkembangan harga TBS di Don Mitra hingga 19 Juni 2026 kemarin, harga pembelian TBS kelapa sawit di berbagai pabrik berkisar antara Rp2.800 hingga Rp2.950 per kilogram. Sebelumnya, saat anjlok di bulan Mei, harganya mencapai Rp1.300 hingga Rp1.600 per kilogram. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Hardiantoni mengatakan kenaikan harga yang terjadi saat ini menjadi sinyal positif bagi petani sawit. Namun demikian, harga pembelian di tingkat pabrik masih belum sesuai dengan harga penetapan pemerintah, yakni sebesar Rp3.321 per kilogram. Pihaknya mengimbau seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit agar segera melakukan penyesuaian harga sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara PLT Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.
9: Di 8 PKS yang ada di Kabupaten Utara sudah berangkat naik pada posisi hari ini sudah di harga 29.40. Mudah-mudahan dalam tidak begitu lama harga TBS sudah kembali ke harga 3.000 lebih.
8: Dan pendengar, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara terus menjalin koordinasi dengan intensif bersama pihak perusahaan pabrik kelapa sawit untuk mendorong kepatuhan terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diharapkan dari waktu dekat, seluruh pabrik dapat menyesuaikan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit sehingga petani dapat merasakan dampak positif dari meningkatnya harga jual kelapa sawit ini. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Medan mengatakan, pemerintah Kota Medan menyediakan stand gratis bagi UMKM lokal di lapangan Benteng dan lapangan Merdeka demi menyukseskan Rakernas Apeksi 2026. Andreas Purba dari RRI Medan melaporkan. Andreas.
10: Baik, Rudi dan pendengar, pemerintah Kota Medan menggratiskan fasilitas lapak dan stand bagi pelaku UMKM lokal yang ingin berjualan selama rangkaian Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi tahun 2026 yang akan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli mendatang. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Medan sekaligus Ketua Panitia Rakernas Apeksi 2026, Muhammad Sofian menjelaskan, kebijakan ini sengaja diambil untuk mendukung kesuksesan acara nasional tersebut sekaligus untuk mendorong roda perekonomian masyarakat. Ia menyebut fasilitas tanpa biaya ini akan disediakan di dua lokasi strategis, yaitu di Lapangan Benteng dan Lapangan Merdeka Kota Medan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha kreatif dan kuliner dalam memasarkan produk unggulan mereka kepada ribuan tamu dari seluruh penjuru Nusantara. Sofian menambahkan nantinya gelaran ini juga akan terasa semakin meriah karena pelaksanaannya diselaraskan dengan momentum Hari Jadi Kota Medan yang ke-436 serta agenda pariwisata tahunan yakni gelar Melayu Serumpun.
11: Kegiatan Rakernas ini kita rangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Kota Medan. Jadi kita sudah menyiapkan acara atau kegiatan bazar UMKM akan berlangsung di lapangan Benteng. Berikutnya juga nanti dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Medan yang dirangkaikan dengan Rakernas ini, juga akan ada stand UMKM yang akan kita bangun ya di venue yang berada di lapangan Merdeka. Di lapangan Merdeka juga akan ada kegiatan rutin tahunan agenda dari Dinas Pariwisata Kota Medan yaitu gelar Melayu Serumpun.
10: Pendengar, dengan tidak adanya pungutan biaya bagi para pedagang, pemerintah Kota Medan mendorong para pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang emas ini secara maksimal untuk mengenalkan ciri khas Medan kepada para wali kota dan juga para delegasi yang hadir. Sofian juga menyebut kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam merangkul warga lokal, sehingga dampak positif dari acara berskala besar ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan hari ini. Pelemahan sebesar Rp5.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.668.000. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.773.000 per gram. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan bahwa ia akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan produktivitas tebu melalui program bongkar ratun Kabupaten Malang. William Nathan dari RRI Malang melaporkan. William.
3: Baik Rudy, pendengar. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan produktivitas tebu di kawasan Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang lewat program bongkar ratun. Produktivitas yang saat ini diklaim berada di angka 150 ton per hektar, ditargetkan mampu meloncat hingga mencapai 250 ton per hektar saat panen. Target ini dinilai realistis karena capaian tersebut diklaim pernah terjadi di wilayah Gondanglegi. Maka, untuk mewujudkan kembali kejayaan produksi tersebut, Kofifa menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor yang melibatkan dunia akademik, riset teknologi, serta pemerintah pusat. Kofifa menjelaskan lompatan produktivitas ini memerlukan pendekatan ilmiah yang terukur. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan laboratorium pertanian untuk turun langsung mendampingi para petani. Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat melahirkan inovasi baru, mulai dari pemuliaan varietas bibit tebu unggul hingga manajemen pola tanam yang lebih efisien. Sementara itu, optimalisasi laboratorium pertanian akan difokuskan pada uji unsur hara tanah dan penerapan teknologi pemupukan presisi yang sesuai dengan karakteristik lahan di Gondanglegi. Selain dukungan riset dan teknologi, Kofifa memastikan pemenuhan kebutuhan makro petani di lapangan akan terus dikawal melalui sinergi erat dengan Kementerian Pertanian. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Gubernur Jatim.
4: Gondanglegi Malang, ini total 250 ton per hektar. Saya bilang hari ini dengan berbagai teknologi yang dimungkinkan melalui laboratorium yang canggih yang dimiliki perguruan tinggi apalagi oleh Kementan, bukan sesuatu yang fantastik. Karena saya mengingatkan yang disini maksimal 150 ton per hektar.
3: Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan para petani tebu di Kabupaten Malang, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam mencapai akselerasi capaian swasembada gula nasional. Dari Malang, Jatim, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik pengolahan oli bekas ilegal yang telah bertahun-tahun mencemari lahan, udara, dan rawa warga Kabupaten Tangerang. Sahabat Udara yang melaporkan. Aen.
5: Di lokasi ini baru saja Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau Gakum KLH Rijal Irawan beserta jajarannya melakukan penyegelan PT Beringin Petroleum Energi. Dan terlihat bukan hanya plang segel, namun garis penyegelan pun telah terpasang di sekeliling perusahaan yang bergerak mengolah oli bekas menjadi bahan bakar jenis diesel. Terpantau lokasi pabrik yang tersembunyi di ujung pemukiman padat penduduk ini, lantai tanahnya telah menghitam, asap keluar pekat dan limbah produksinya mencemari rawa-rawa yang ada di belakang pabrik. Pasalnya selain menimbulkan penyemaran yang akut, ipalnya tidak berjalan dan menimbulkan bau yang menyengat. Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rijal Irawan, mengatakan bila Kementerian Lingkungan Hidup melakukan ini atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup, yaitu Jumhur Hidayat, dan melakukan penindakan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BFE yang di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang ini, karena telah melakukan pencemaran secara akut.
6: Selamat pagi rekan-rekan. Jadi kami dari Gakum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, ya, atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur, kami melakukan penindakan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE, ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ya. Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO, ya, chemical diesel oil. Di mana kita lihat tadi bahwa perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait diolah di sini dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali.
5: Diketahui kegiatan di perusahaan yang mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil dengan menggunakan proses yang sangat sederhana. Pabrik yang mampu mengolah 8.000 ton oli bekas per bulannya ini sudah tidak lagi diperbolehkan untuk beroperasi. Karena bukan hanya menyalahi perizinan secara administrasi, juga telah mencemari lingkungan mulai dari tanah, air, dan juga udara. Untuk pidana yang dikenakan, yaitu pasal 89, 103, 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pencemaran. Demikian dari Tangerang, satu udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengaku menemukan sejumlah anak berusia belasan tahun di Kota Bekasi yang terdeteksi hipertensi dan diabetes. Temuan tersebut didapat dari program cek kesehatan gratis yang dilakukan terhadap anak-anak dan remaja di sejumlah daerah. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengaku menemukan sejumlah anak berusia belasan tahun di Kota Bekasi terdeteksi hipertensi dan juga diabetes. Temuan tersebut didapat dari program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilakukan terhadap anak-anak dan remaja di sejumlah sekolah. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menduga hal ini terjadi karena pola makan yang tidak sehat serta banyaknya konsumsi minuman tinggi seperti gula dan juga kurangnya aktivitas fisik pada anak. Bahkan dari temuan tersebut, ia menjelaskan rata-rata anak yang terdeteksi hipertensi dan juga diabetes masih berusia remaja, mulai dari usia 10 hingga 15 tahun. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
8: Dengan adanya kegiatan CKG ini, ada juga ternyata anak-anak yang usianya masih belasan, dia itu darah tinggi dan diabetes juga. Rata-rata di antara 10-15 itu karena mungkin dari pola makan, ya, banyak berjajan sembarangan, minum manis, ya kan, terus mungkin juga dia geraknya juga nggak banyak, apalagi sekarang anak suka main gadget, ya, gitu.
9: Himbauan pada orang tua?
8: Himbauan untuk para orang tua, mohon agar anak-anaknya diperhatikan untuk pola makannya diseimbangkan antara lauk pauk karbohidratnya, sayuran dan buahnya. Ya, jangan biarkan anak-anak kita itu sering jajan sembarangan. Kalau bisa kita bawakan bekal dari rumah. Dengan makanan dari rumah itu akan lebih sehat dibanding anak itu jajan.
7: Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa temuan tersebut pihaknya meminta orang tua memperhatikan pola makan anak, salah satunya dengan cara menyeimbangkan konsumsi makanan pada anak antara lain lauk-pauk, karbohidrat, sayuran, dan juga buah-buahan. Selain itu, ia juga menyarankan agar orang tua tidak membiarkan anak-anaknya mengkonsumsi jajanan sembarangan di sekolah, sehingga dirinya mendorong orang tua untuk membawakan bekal untuk anak-anak karena biasanya lebih terjamin dari sisi kesehatan ketimbang jajan di luar. Sekedar informasi, program CKG di Kota Bekasi terus digalakan, tidak hanya menyasar kalangan dewasa namun juga kalangan anak-anak. Khusus untuk anak, CKG dilakukan dengan cara jemput bola ke sekolah, baik oleh dinas kesehatan maupun puskesmas yang berada di sekitar area sekolah. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI dan sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini kami akan hadir dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan kembali dengan rangkaian informasi topik-topik perbincangan yang telah kami siapkan untuk menjadi sajian kami di siang hari ini. Dan Anda juga terus dapat berkontribusi memberikan informasi yang Anda ketahui Anda miliki di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay.
1: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: BBM bersubsidi yang langka, tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
0: KPK pastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut oleh Kejaksaan Agung. KPK menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana

0: gizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
1: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan BGN pada saat di BGN dua minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan. Tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN, seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
0: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, ditemani oleh anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga, mengunjungi sejumlah sekolah terisolir daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan tersebut dilakukan dalam meningkatkan fasilitas pendidikan. Informasi selengkapnya bersama dengan Monieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitolu Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendik Dasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitolu Uri serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitolu Uri dan juga kunjungan di Kecamatan Pemberua.
4: 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan, sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
3: Sementara itu Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendik Dasmen dan anggota DPR RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
5: Penerapan ya, sebelum kita menyampaikan Pak Menteri sudah tahu, apalagi dengan siswa langsung, kita berharap dengan semangat kita dan terima kasih Pak Menteri dan Bapak Presiden.
3: Bupati menyebutkan Nias Utara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Munyali Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
7: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa.

0: Mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.
1: Soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
0: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
0: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Udara untuk Indonesia.
3: Dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indria Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
5: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
4: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
6: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami itu, memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini, banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak, ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh itu.
4: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.
3: Menandai 500 hari perjalanan Asta Cita, Kabinet Merah Putih dibawa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan buku bertajuk Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU, Catatan Perjalanan 500 Hari Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Selatan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Namira Kaguma.
7: Sebuah catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat.
8: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU meluncurkan buku berjudul Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU, Catatan Perjalanan 500 Hari Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan kemarin. Buku tersebut menjadi dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dodi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai target dengan mengedepankan kualitas dan percepatan pelaksanaan. Ia juga menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran Kementerian PU, DPR, kementerian lain hingga dukungan media.
9: Jadi ini jawaban saya kepada publik bahwa kita nggak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitasnya nggak pernah main-main, progres juga kita nggak pernah main-main, semuanya berjalan as usual dan kalau bisa kita percepat, kita percepat lagi.
8: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang mengatakan, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan proyek pembangunan. Menurutnya, buku tersebut juga merekam arah kebijakan dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
7: Buku ini sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan infrastruktur pada fase awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Buku ini berupaya merekam bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
8: Chandra juga menjelaskan buku tersebut disusun dalam perspektif 500 hari untuk menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung setiap hari dan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai kisah pembangunan yang tampilkan, pembaca diajak melihat bahwa infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan jemaah Indonesia untuk menjaga dokumen perjalanan, kesehatan, serta mematuhi aturan penerbangan agar proses pemulangan berjalan lancar. Jemaah Haji Indonesia juga diimbau tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Syariful Alam melaporkan. Alam.
11: Ya, Rudi Jan, saat ini sudah ada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia memastikan paspor tersimpan dengan aman dan mudah diakses selama proses kepulangan. Paspor merupakan dokumen penting yang harus dijaga hingga tiba kembali ke Indonesia. Selain itu, jemaah haji diminta menjaga kondisi kesehatan dengan cukup beristirahat, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan menjelang perjalanan pulang. Berikut keterangan Maria Asegab.
12: Saat ini pastikan bahwa paspor Anda tersimpan dengan baik, tidak tertinggal dan mudah diakses saat dibutuhkan selama proses kepulangan. Karena paspor merupakan dokumen utama yang harus dijaga hingga jemaah tiba kembali di Indonesia. Kami juga mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan perjalanan pulang karena membutuhkan kondisi fisik yang prima tentunya. Karena itu jemaah diharapkan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menghindari aktivitas yang tentunya dapat menyebabkan kelelahan perut.
11: Maria juga kembali mengingatkan agar jemaat tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air jam-jam akan dibagikan di tanah air sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing embarkasi. Kepatuhan terhadap aturan ini dinilai dapat memperlancar pemeriksaan keamanan dan mempercepat proses keberangkatan di bandara. Lebih lanjut, jemaah diharapkan terus menjaga semangat kebersamaan dan saling membantu, terutama kepada lansia dan jemaah berkebutuhan khusus. Menurut Maria, kemabruran haji harus diwujudkan melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dan dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Jemaah haji asal kota Bima telah kembali, namun ada dua orang yang menyusul. Satu orang sakit dan dirawat di RSUP NTB. Sementara satu lagi tergabung ke dalam kloter yang berbeda. Sofyan Asyari dari RRI Mataram melaporkan. Sofyan.
13: 2026 melalui Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Sebelumnya jemaah haji kota Bima tiba di embarkasi Lombok Kamis 18 Juni 2026. Khusus jemaah haji kota Bima di Nusa Tenggara Barat memang mendapat fasilitas pemberangkatan dan kepulangan menggunakan fasilitas pesawat oleh pemerintah kota Bima. Sedangkan kabupaten lain biasanya memberikan fasilitas menggunakan bus. Saat jemaah haji asal kota Bima tiba di Bandar Sultan Muhammad Salahuddin Bima langsung mendapat sambutan antusias dari keluarga. Suasana haru menyelimuti jemaah haji dan keluarga ketika mereka tiba di Bandar Sultan Muhammad Salahuddin Bima setelah menunaikan rukun Islam yang kelima. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima, Haji Eka Iskandar, kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas kepulangan semua jemaah haji asal Kota Bima. Kata Eka Iskandar, jumlah jemaah haji asal Kota Bima sebanyak 222 orang, semua dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan semua bisa kembali ke pangkuan keluarga.
14: Alhamdulillah, secara keseluruhan sehat walafiat. Kemudian di kloter 11, satu orang yang dirujuk kemarin tanggal 15 itu ke Rumah Sakit Provinsi.
13: Iya, kata Eka, saat tiba di embarkasi Lombok, satu jemaah haji asal Kota Bima drop akibat kelelahan sehingga harus mendapatkan perawatan di RSUP NTB dan telah dinyatakan makin membaik. Jemaah haji tersebut akan tetap mendapatkan perlakuan yang sama, yakni kepulangan dengan fasilitas pesawat. Pihak keluarga diharapkan dapat mendampingi, namun biaya akomodasi pesawat ditanggung sendiri oleh pendamping jemaah haji tersebut. Ada juga satu jemaah haji asal Kota Bima yang tergabung dalam kloter 15. Adanya satu jemaah haji Kota Bima di kloter berbeda karena masuk sebagai cadangan. Sehingga pada H-3 sebelum keberangkatan kloter 15 ke Tanah Suci, yang bersangkutan diminta segera berangkat dari Kota Bima untuk bergabung. Saat tiba di Bil nantinya akan diinapkan terlebih dahulu di hotel sebelum diterbangkan ke Bima. Kementerian Haji Kota Bima sendiri akan memastikan semua jemaah haji tiba dengan selamat hingga di rumah masing-masing. Dari Kota Bima, Sofyan Asyari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi haji lainnya, di mana jemaah haji kloter 18 asal Depok, Muhammad Ridaf Sukri, menilai pelayanan haji 2026 di bawah Kementerian Haji dan Umroh mengalami peningkatan. Denny Supriyadi dari RRI Jakarta melaporkan. Denny.
15: Baik, Rudi. Pendengar, proses pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi masih terus berlangsung. Dari 527 kloter hingga saat ini sudah 319 kloter telah tiba di Indonesia. Jamaah haji yang sampai di tanah air mencapai 123.794 orang atau sekitar 60,53% dari total jamaah haji di Indonesia. Di bawah Kementerian Haji dan Umroh, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menunjukkan berbagai kemajuan yang signifikan. Salah satunya dirasakan oleh jamaah haji asal Depok, Muhammad Ridaf Sukri, saat diwawancara via telepon. Ia yang masih berada di Madinah mengatakan perubahan yang menonjol terjadi di penyediaan makanan bagi jamaah haji. Meski mengalami peningkatan, Muhammad Ridaf Sukri yang masuk dalam kloter 18 menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya, salah satunya mengenai transportasi.
16: Layanan yang diberikan oleh melalui Kementerian Haji dan Umroh, kami melihat di sana sini sih dibandingkan dengan apa yang kita baca dan kita lihat di tahun-tahun sebelumnya memang jauh lebih baik. Apalagi sekarang kan tahun ini kan adalah yang pertama kali langsung ditangani oleh Kementerian Khusus yang sebelumnya dihandle oleh Kementerian Agama. Yang paling menonjol perubahannya adalah bagiannya di pengisian makanan yang selalu berlimpah. Kami merasa makanan itu sangat berlimpah, bahkan datang tepat waktu. Sementara di beberapa mungkin yang harus dibenahi dan diperbaiki adalah mungkin dari sisi transportasi yang menunggu harus lama. Sementara kita udah disuruh jemaah, udah disuruh turun, tapi ternyata mobilnya masih lama 1 jam, bahkan sampai 1 jam setengah.
15: Pendengar, khusus untuk pelayanan kesehatan, Muhammad Ridab Sukri berharap dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun selanjutnya, jumlah tenaga medis di masing-masing kloter perlu ditambah agar layanan kesehatan jamaah haji dapat lebih maksimal lagi. Menurut rencana, kloter 18 akan diberangkatkan menuju tanah air pada hari Minggu besok menggunakan Saudi Airlines pukul 21 waktu Arab Saudi dan diperkirakan sampai atau tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11 siang. Demikian Denny Supriyadi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, ekonom dan guru besar Universitas Erlangga, Rahma Gafmi mengatakan, dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi, dan Rahma Gafmi menilai Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Informasi dari dunia olahraga, semangat persahabatan mewarnai kegiatan nonton bareng pertandingan Meksiko kontra Korea Selatan pada penyisihan grup A 2026 yang melibatkan kedutaan besar kedua negara untuk Indonesia. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Semangat persahabatan terlihat mewarnai kegiatan nonton bareng pertandingan Meksiko kontra Korea Selatan pada penyisihan grup A Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI Senayan kemarin. Semangat ini ditunjukkan perwakilan kedutaan besar Meksiko dan Korea Selatan yang hadir di lokasi. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Francisco de la Torre Galindo usai pertandingan menyatakan, kemenangan El Tricolor atas Korea Selatan tentu memberikan kebahagiaan baginya sebagai orang Meksiko. Namun Galindo menilai semangat persahabatan di antara kedua negara jauh lebih penting dibandingkan hasil pertandingan.
1: Selain rasa bangga yang saya rasakan saat ini, yang terpenting adalah persahabatan. Persahabatan adalah rasa yang abadi. Persahabatan yang dimiliki Meksiko dan Korea melebihi sekedar sebuah pertandingan. Siapapun bisa menang, kami memenangkannya dan kami bahagia. Tapi sekali lagi, persahabatan lebih penting dari pertandingan manapun.
0: Sementara itu, pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyayangkan hasil minor timnas Korea Selatan yang kalah dari Meksiko. Shin menyebut materi pemain yang dimiliki Meksiko saat ini tidak setangguh tim yang dihadapi Korea Selatan ketika ia menukangi tim tersebut pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Kala itu, Korsel dan Meksiko juga bertemu di penyisihan grup F.
2: Oh, 지금은 멕시코가 그렇게 좀 좋은 멤버가 아니다. 그렇지만 워낙 멕시코가 해발이 높고 호비점을 적극 잘 활용했다고 볼 수 있고 한국은 황금 세대지만 최선을 다했는데 좀 아쉬운 골로 우리가 오늘 졌지만 한국은 분명히 32강, 16강까지는 갈 수 있는 멤버다. 나는 그렇게 생각합니다.
3: Memang saat ini ya pemain Meksiko tidak terlalu sebaik itu ya, maksudnya tidak terlalu baik, tidak sebaik seperti 2018. Tetapi mereka memang ada keuntungan home mereka juga dan memang lapangannya juga agak lumayan tinggi juga. Tapi zaman sekarang dan generasi-generasi pelatih Hong, pemain-pemain Korea saat ini sangat baik. Memang kalah dengan skor 1-0 yang harusnya tidak perlu kita kemasukan gol. Tetapi tetap bisa melaju sampai ke 32 bahkan sampai 16-0.
0: Meksiko berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada matchday kedua grup A Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Akron atau yang kini dikenal dengan nama Stadion Guadalajara kemarin. Gol tunggal pada pertandingan tersebut dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 kemenangan. Sedangkan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin. Tempat ketiga dihuni Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan olahraga nasional melalui pembentukan Akademi Olahraga. Hal ini diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir usai menghadap Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah akan terus mengawal agar Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan. Ia juga memastikan pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi para petani serta nelayan tanah air. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mulai menyiapkan berbagai agenda menyambut peringatan 5 abad Jakarta. Persiapan tersebut dilakukan melalui pembentukan tim kerja yang akan mengordinasikan rangkaian kegiatan sepanjang tahun. 3 informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran pada minggu ini resmi membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial setelah lumpuh total sejak Februari 2026. Momentum ini langsung memicu penurunan harga minyak mentah ke level $79 per barel dan memberikan sentimen positif bagi stabilitas fiskal Indonesia yang sempat tertekan akibat tingginya biaya impor energi. Kendati demikian, industri pelayaran global masih bersikap waspada akibat bayang-bayang rancau laut, tingginya premi asuransi, serta rencana Iran menerapkan tarif maritim sepihak setelah jendela negosiasi 60 hari berakhir. Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Itulah yang akan kami bahas dalam perbincangan siang hari ini. Dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, pakar kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yon Mahmudi, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya, Anda melihat kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang belum lama ini menandatangani MOU tersebut, bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentu ini kan menjadi angin segar ya bagi dunia global, terutama yang terdampak oleh penutupan Selat Hormuz ketika kedua belah pihak ya, baik Iran maupun Amerika, bersepakat ya untuk menandatangani perdamaian yang salah satunya tentu berkaitan dengan pembukaan kembali ya, Hormuz bebas ya seperti sedia kala ya, walaupun tentu masih ada isu-isu berkaitan pengelolaan Selat Hormuz ya, setelah 60 hari ke depannya seperti apa. Nah, ini juga tentu juga harus kita perhatikan berkaitan juga dampak pengelolaan Selat Hormuz ke depannya dan sebagai apa lalu lintas ya yang cukup padat kaitannya dengan lalu lintas energi.
1: Oke, Iran kan menyatakan seperti yang Anda katakan tadi, selat ini hanya dibuka gratis selama 60 hari masa negosiasi. Kemudian skenario politik yang kemungkinan terjadi setelah 60 hari itu apa yang mungkin terjadi atau potensi terjadi di sana nih, Pak Yon?
2: Tentu dengan dibukanya 60 hari dan pasca itu kondisi Selat Hormuz tidak seperti sebelum perang ya. Kalau sebelum perang itu kan bebas, tidak ada biaya sama sekali. Nah, kondisi ini akan memungkinkan bagi Iran ya untuk walaupun bukan biaya seperti tol, tetapi adalah biaya pemeliharaan, kemudian kaitannya dengan lingkungan, asuransi ya dalam melewati Selat Hormuz dan beberapa hal. Tentu ini juga akan apa menaikkan walaupun tidak sebesar saat ini ya secara proporsional harga minyak dunia tentu tidak serta-merta turun sebelumnya, tetapi mungkin akan naik beberapa apa persen ya berkaitan kemungkinan potensi tambahan ya biaya-biaya untuk pelayaran dan pengangkutan. Tapi ini akan menjadi lebih jelas dibandingkan kemudian kondisi ketika ada penutupannya.
1: Tapi ketika Iran menerapkan tarif tadi setelah 60 hari ini, Anda melihat bagaimana potensi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat ke depannya dengan Iran ini, Pak?
2: Nah, tentu kan penerapan tarif itu akan melakukan dilakukan perundingan ya, baik antara Iran dengan Oman yang memang memiliki wilayah yang berhimpitan,
1: ya,
2: maupun juga dengan Amerika yang tentu juga berkepentingan terhadap pengaturan ini, sejauh mana kemudian itu reasonable begitu ya. Karena pasti juga tidak mungkin sepenuhnya itu digratiskan ya, karena kan lalu lintas itu juga menimbulkan pencemaran, menimbulkan masalah pengaturan dan lain sebagainya, navigasi. Mm-hmm. Nah, mungkin beban-beban itu akan dirinci ya, lebih detail yang
1: okay,
2: yang pada akhirnya ya disepakati secara bersama-sama.
1: Ya, masih ke Selat Hormuz tapi dari perspektif yang berbeda. Gencatan senjata yang disepakati ini kan juga mencakup wilayah Lebanon. Tetapi kita tahu bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan tetap akan mempertahankan zona keamanan di sana. Nah, bagaimana friksi tersebut akan berpotensi memberikan ancaman terhadap keberlangsungnya dibukanya Selat Hormuz ini, Pak Yon? Anda melihatnya seperti apa?
2: Nah, memang hambatan terbesar itu kan dari Israel ya, yang menganggap tidak terikat ya dengan perjanjian antara Amerika dan Iran, menganggapnya bahwa ya itu adalah keputusan Amerika dan tidak ada kewajiban bagi Israel ya untuk mematuhi keputusan itu, terutama juga berkaitan dengan wilayah Lebanon ya. Israel kan masih melakukan serangan ya ke wilayah selatan Lebanon dan juga memperluas wilayahnya di situ. Sementara Iran sendiri menganggap bahwa keputusan itu juga harus menyangkut perdamaian ya, di semua front yang itu menjadi concern Iran. Disinilah nanti akan terjadi negosiasi dan sejauh mana Amerika juga mampu memaksa ya Israel untuk mematuhi atau menarik diri dari konflik yang ada di Lebanon, karena ini kan menjadi faktor penggajal utama ya perdamaian di kawasan.
1: Tapi kenapa ini Pak ya, penghentian operasi militer di Selat ini kok tidak melibatkan Israel secara langsung dalam penandatangan dokumen perjanjian itu Pak, atau kesepakatan itu Pak Yon?
2: Nah, itulah kemudian kita lihat ya bagaimana manuver-manuver yang selalu dilakukan oleh Israel ya, ketika awal dia bersama-sama berperang dengan Amerika. Tetapi ketika perang itu disudahi, justru Iran menganggap bahwa yang disepakati oleh Amerika tidak menjadi bagian dari Israel ya. Israel sendiri kan tentu, terutama Netanyahu, mengkalkulasikan apabila dia ikut dalam perjanjian itu, di dalam negeri dukungan kelompok sayap kanan akan berkurang dan itu juga akan menurunkan popularitas Netanyahu yang sangat yakin memenangkan peperangan, sehingga itu terus dilakukan.
1: Kesepakatan ataupun langkah Iran ini kan cukup mengejutkan ya banyak pihak gitu. Bahkan kita baca berita juga cukup kaget ketika Mojtaba Khamenei memberikan izin kepada timnya untuk berdiskusi atau bernegosiasi dengan tim dari Donald Trump. Dan melihat langkah yang signifikan ini, Anda melihat seperti apa atau bagaimana harusnya posisi diplomasi Indonesia dalam menyikapi pencairan hubungan yang mendadak antara Amerika Serikat dan Iran ini, Pak Yon?
2: Nah, ini kan menunjukkan bahwa profil diplomasi Iran itu kan mengalami peningkatan ya pasca peperangan. Yang pertama, kemampuan untuk menandingi dan menahan ya serangan militer dari Amerika. Kemudian yang kedua, gaya diplomasi Iran kan juga cukup tinggi ya, menampilkan sosok-sosok figur-figur yang cukup berpendidikan, rasional, sehingga itu menarik perhatian publik dunia. Nah, dengan kondisi ini memang potensi akan terjadi hubungan yang membaik antara Amerika dengan Iran, termasuk juga sanksi Amerika juga akan dihilangkan. Kemudian Iran bisa melakukan aktivitas ekonomi secara bebas. Maka tentu posisi Indonesia ya harusnya kemudian menjadi lebih terbuka ya, melihat potensi itu dan memanfaatkan begitu ya untuk bisa membangun komunikasi dengan Iran secara baik, karena Amerika sendiri sudah membuka pintu itu untuk negosiasi, bahkan menawarkan apa bantuan rekonstruksi ya, 300 miliar US itu kan bukan angka yang kecil, itu angka yang sangat besar ya yang diterima oleh Iran.
1: Oke. Nah, langkah strategis apa kalau melihat dari dampak posisi kita sendiri terhadap jalur perdagangan Selat Hormuz yang bisa dilakukan sesegera mungkin oleh tim diplomasi kita ini, Pak Yon?
2: Ya, tentu kan pertama ya melakukan komunikasi juga intensif ya kepada Iran, karena posisi Iran saat ini kan sudah berbeda ya dengan sebelumnya, sehingga tidak perlu ragu atau takut ketika posisinya dekat dengan Iran, karena kan Amerika sendiri sudah membuka diri. Nah, negosiasi berkaitan dengan Selat Hormuz ya, potensi-potensi komoditas kita terutama energi yang sebagian ya, walaupun tidak semuanya berasal dari sana, kan juga harus diperkuat dan ya menjaga agar kesepakatan ini akan terus ya terjalin di kedua belah pihak dan mendapatkan dukungan, sehingga Selat Hormuz setelah 60 hari ke depan itu ya akan terbuka selamanya, tidak ada hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi kondisi Indonesia dan global.
1: Baik. Pak Yon Mahmudi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
0: Kilas Berita.
3: Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi akan bertemu di Swiss untuk menggelar pembicaraan terkait implementasi kesepakatan sementara yang baru dicapai kedua negara. Menurut laporan Axios, langkah tersebut dilakukan setelah situasi di Lebanon mulai mereda, menyusul berlakunya gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah pada Jumat lalu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak Brent langsung anjlok ke level $79 Amerika Serikat per barel setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran diumumkan dan mengejutkan banyak pihak, yang artinya memberikan respon kecepatan terhadap pasar energi global saat ini. Dan kami akan lanjutkan tema Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia, bersama dengan ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Pak Yayan, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya. Anda melihat respon cepat terhadap energi global ataupun anjloknya harga minyak Brent ke level $79 setelah kesepakatan itu diumumkan. Bagaimana nih, Pak?
4: Oke, ya. Mungkin kita harus melihat beragam skenario yang mungkin bisa apa bisa. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di sini, kita lihat probabilitasnya dulu. Jadi kalau kita lihat probabilitas dari nah, jadi kalau kita lihat probabilitas bahwa sejauh mana khususnya apa peacemakers ya ataupun reopening ya antara Trump itu dengan Iran ini, karena kita kan di sini prosesnya kan masih sekitar 30-60 hari lah ya. Jadi itu sekitar 55%. Kemudian ini akan menyebabkan itu kondisi dari minyak dunia itu mungkin pergerakannya kalau kita lihat sekitar minus 1-3%. Nah, kemungkinan itu di akhir bulan Desember atau di awal tahun.
1: Di akhir tahun ya artinya.
4: Akhir tahun dan awal tahun depan. Itu harga di kisaran sekitar 70 ya mungkin sekitar 85 sampai dengan 70-an lah ya.
1: Artinya cukup kondusif ya dengan harga seperti itu ya.
4: Tapi tidak drastis ya. Di sini tidak drastis.
1: Baik. Nah,
4: kemudian juga
1: silakan.
4: Tapi belum selesai, ada dua lagi ini.
1: Silakan.
4: Nah, yang kemudian yang kedua itu yang fragile trust ya. Jadi ada misalkan kalau sekarang itu bisa berubah lagi, nah harga itu akan tetap di kisaran sekitar 90.
1: Oh.
4: Nah, tetapi jika ya, tapi jika misalkan terjadi perang kembali, itu harga itu akan sedikit naik, kisaran sekitar 115.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sejauh mana prospek ya, prospeknya. Kalau kita lihat prospeknya itu, jika diasumsikan bahwa tadi kita bisa mempertahankan yang 55% asumsi sampai dengan akhir tahun dan kemudian awal tahun, di sini misalkan saya berdasarkan pada kondisi 16.250 untuk Pertamax ya, ataupun RON 92, ini bulan Juli itu akan ada sekitar 15.200, Agustus di 14.500, September 14.100, Oktober 13.800, November 13.600, dan Desember 13.479.
1: Oke, artinya
4: jadi untuk kembali lagi ke harga 12.300 masih jauh nih.
1: Masih jauh. Oke.
4: Okay. Masih jauh.
1: Sampai dengan 3-4 bulan masih paling enggak di antara 14.000 ya mentoknya itu ya.
4: Betul,
1: ketika melihat
4: betul,
1: beberapa asumsi yang tadi Anda paparkan tadi nih. Pak Yayan
4: betul,
1: ya.
4: Betul.
1: Baik, tetapi Pak, itu kalau dari sisi dampak ke harga BBM. Kalau memang beberapa opsi tadi, saya tertarik di opsi pertama, opsi kedua, sampai akhir tahun 70-80 dolar atau bahkan mungkin di 90 dolar per barel tadi. Seberapa signifikan simulasi itu terhadap pelonggaran postur APBN kita saat ini, Pak?
4: Oke. Okay. Kalau misalkan untuk yang reopening tadi, ya ini tergantung kurs nih. Di sini kalau misalkan kita asumsikan kursnya itu di 16.000, nah ini penguatan ya, di sini saya nggak tahu nih. Kalau misalkan di 16.250, katakan in average, kita itu kurang lebih sekitar 0,48 triliun untuk tetap aja ada apa, ada selisih ya, ada selisih. Dan kemungkinan ini bahwa anggaran kita itu di kisaran sekitar 245 triliun sampai dengan akhir tahun ya, perhitungannya.
1: Okay.
4: Kemudian kalau misalkan di 90 dolar per barrel di sini, karena ketika biasanya harga minyak itu 90 US dollar per barrel, nah ini kursnya itu jadi naik. Nah, di sini diasumsikan naiknya sampai 16.750.
1: Oh.
4: Nah, jadi kemungkinan bahwa pemerintah itu membayar harian itu sekitar 0,79 triliun. Nah, berarti kemungkinan bahwa kebutuhan government spendingnya itu di kisaran sekitar 306 triliun sampai nanti di akhir tahun. Nah, kemudian kalau misalkan tadi yang 15% tadi naik lagi ya, kemudian harga minyaknya sekitar 115 dolar per barrel, maka kursnya akan naik lagi nih menjadi 17.740. Maka setiap hari pemerintah harus membayar itu sekitar 1,36 triliun. Nah, berarti bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran kurang lebih sekitar 418 triliun. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini ya, kalau kita menggunakan harga actual day, kalau misalkan nanti sampai dengan akhir tahun ya, mudah-mudahan ini terjadi dan itu terus turun terus ya, maka kemungkinan itu akan bisa sekitar di 289 triliun. Jadi kita bisa menghemat kurang lebih sekitar ya 50 sampai dengan 100 triliun.
1: Kalau tidak ada gangguan 60 hari ini kemudian juga.
4: Betul, mudah-mudahan jangan ada gangguan dan bisa bertahan sampai akhir tahun. Jangan ada gangguan.
1: Tapi paling tidak penguatan rupiah kita berpotensi enggak sih, Pak? Masa iya 60 hari ini tidak ada dampak positif terhadap rupiah kita?
4: Waduh, ada ya. Saya kira dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya yang sangat signifikan itu, pertama yaitu terhadap penanganan khususnya manajemen fiskal kita. Saya kira ini manajemen fiskal ini sangat krusial, karena ketika misalkan BI itu sudah melakukan peningkatan
1: suku bunga,
4: nilai tukar
1: 0,25 kemarin
4: dan lain-lain, karena bahwa nilai tukar rupiah ini itu government intervention melalui open market policy ya, atau misalkan langsung. Nah, itu nggak udah kalau misalkan dalam bahasa mungkin ya agak sedikit ini itu udah impoten, udah nggak bisa. Karena apa? Karena ketika misalkan dari sisi current account balance ataupun external balance itu sulit untuk dikendalikan karena misalkan terus mengalami capital flight. Nah, di sini maka fiskal efisiensi itu menjadi pertanda bahwa pemerintah itu memiliki keseriusan untuk memperbaiki government spending.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi di sini okay. kualitas government yeah, yeah. spending ini yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan dari sisi misalkan kemarin ya ketika harga Pertamax itu langsung sesuai dengan harga keekonomiannya. Nah, ini sudah mulai menekan bahwa ada sentimen positif bahwa pemerintah itu concern terhadap efisiensi dan juga peningkatan khususnya pelayanan publik dan juga ini akan memberikan sentimen yang baru bagi pengembangan khususnya economic efficiency.
1: Okay.
4: Nah, ini yang sehingga kita lihat nilai tukar kita agak sedikit menguat nih. Walaupun itu belum selesai ya, itu masih perlu perjuangan karena harus ada kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung
1: hal tersebut. Kalau dari fiskal sudah Anda jelaskan. Terakhir ini Pak, untuk moneter apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan momentum ini Pak? Mempertahankan suku bunga atau koordinasi kebijakan fiskal moneter kita seperti apa yang harus dibutuhkan saat ini?
4: Kalau moneter itu tidak bisa hanya dari sisi Bank Indonesia saja. Itu harus diimplementasikan melalui alokasi kredit. Jadi kalau misalkan dia itu tingkat suku bunga, tetapi kalau tidak ada alokasi kredit dan itu tidak berdampak terhadap sektor real, itu percuma.
1: Oh.
4: Karena apa? Karena ketika tingkat suku bunga itu tinggi, uang itu ditarik, tetapi kalau misalkan dia mengganggu terhadap pembiayaan, nah itu masih agak repot tuh. Karena kan yang dibutuhkan ketika untuk penciptaan tenaga kerja, kemudian juga untuk meningkatkan sektor ekonomi, berarti kan labor creation, firm creation, berarti pembiayaannya harus bagus.
1: Iya. Baik. Baik Pak, sayang sekali waktu kita sudah terbatas, tetapi terima kasih banyak Pak Yayan Satyaki untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang Pak Yayan.
4: Selamat siang, terima kasih.
1: Ahli Ekonomi Energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki.
0: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong pemerataan pembangunan hunian layak bagi masyarakat melalui Dinas Perkimtan. Momen Summer Weekend ke-7 dimanfaatkan untuk mengenalkan program 3 juta rumah bentukan pemerintah pusat. Okto Ferandi dari Antikong melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perumahan Cipta Kerja Tata Ruang dan Pertanahan atau Perkimtan Kabupaten Sanggau memanfaatkan kegiatan Summer Weekend ke-7 untuk mempromosikan program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari astacita Presiden. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan program strategis nasional tersebut diharapkan dapat menghadirkan hunian yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan Summer Weekend tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Wabub Sana menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah agar dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, pemetaan kebutuhan perumahan nantinya akan dilakukan oleh Dinas Perkimtan sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah.
2: Ya, hari ini adalah Summer Weekend, artinya yang ke-7 kali, ya, di mana Dinas Perkimtan sebagai koordinatornya. Gerakan ini kita lakukan terutama dalam rangka program Astacita menuju program 3 juta rumah, di mana program strategis nasional ini harapan kita bisa menciptakan hunian yang nyaman, yang ramah, yang tentunya sesuai dengan ketentuan dari program pemerintah.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan kawasan perbatasan antar negara Kabupaten Sanggau menjadi salah satu prioritas dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Disebutkan, penataan rumah tidak layak huni di wilayah Antikong dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan yang lebih representatif. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengusulkan lebih dari 100 rumah yang tidak layak huni di wilayah Antikong dan sekitarnya kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Menurutnya, usulan tersebut merupakan tindak lanjut permintaan pemerintah pusat dalam mendukung penataan kawasan perbatasan. Aswin juga menyebutkan, berdasarkan informasi sementara, sekitar 87 rumah tidak layak huni berpeluang mendapatkan persetujuan untuk diperbaiki. Penentuan lokasi perbaikan nantinya akan mempertimbangkan kondisi kawasan dan rumah-rumah yang berada di lokasi strategis.
3: Karena Sanggau ini dekat dengan wilayah perbatasan, perbatasan ini sangat strategis sebenarnya kan. Dalam rangka pemerintah pusat itu menata kawasan perbatasan, dilihat di situ mana-mana rumah-rumah yang tidak layak huni atau kumuh atau lain sebagainya, itu akan diperbaiki di sana. Terus permintaan dari Badan Nasional Perbatasan itu, ya kita ada mengusulkan khusus daerah Antikong dan sekitarnya itu. Di sini. Daerah Antikong dan sekitarnya itu kita usulkan itu banyak, 100-an lebih.
1: Aswin menambahkan, pelaksanaan

0: Banyak empat kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lhokseumawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
1: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
0: Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalu.
2: Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat, dan juga seperti jamaah Sabang dan Simalu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal.
0: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei, mengatakan konsultasi melalui pihak mediator masih terus berlangsung untuk menentukan perundingan tahap berikutnya dengan Amerika Serikat yang bertujuan menyusun kesepakatan final setelah rencana pertemuan di Swiss ditunda. Bakhei menyatakan rincian putaran perundingan berikutnya akan diumumkan setelah seluruh kondisi yang diperlukan untuk melaksanakan pembicaraan terpenuhi. Dan ia memastikan bahwa pertemuan di Swiss yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat telah ditunda hingga waktu yang akan diumumkan nantinya. Menurut Bakhei, negosiasi menuju kesepakatan final bergantung pada pelaksanaan sejumlah klausul dalam memorandum yang telah disepakati. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional Brasil berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 3-0 pada laga grup C Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat melalui dua gol Matheus Cunha yang membawa Seleção memimpin klasemen sementara. Cunha mengawali tekanan Brasil dengan gol pada menit ke-23 dan menit ke-36. Kemudian satu gol dicetak oleh Vinicius Junior pada penghujung tambahan waktu paruh pertama. Hasil tersebut membuat Brasil mengamankan 3 poin penting setelah sebelumnya gagal meraih kemenangan pada laga pembuka. Dan kini naik ke puncak klasemen sementara, grup C dengan torehan 4 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Pesta Bola Dunia 2026, Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di benak tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait memastikan suku bunga kredit kepemilikan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tetap sebesar 5%. Kebijakan itu dipertahankan meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irina Umar menerima audiensi musisi Lullaboy untuk mengintegrasikan musik lokal ke jaringan hiburan internasional karena menurutnya musisi seperti Lullaboy dapat membuka peluang bagi talenta tanah air. Produk herbal asal Indonesia kembali memperluas pasar ekspornya ke kawasan Timur Tengah melalui kemitraan dengan Al Itola Trading. Kali ini PT Dami Sariwana berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana ke Arab Saudi senilai 2,5 miliar rupiah. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Catatan peristiwa.
7: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
6: Indonesia menyapa siang.
5: Batik Indonesia bukan sekedar warisan budaya bangsa, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pelaku usaha di berbagai daerah. Di tengah arus modernisasi, perubahan selera pasar, hingga persaingan industri yang semakin ketat, para pengrajin dan pengusaha batik terus berupaya menjaga tradisi sekaligus berinovasi agar karya mereka tetap diminati lintas generasi. Di balik setiap motif yang syarat makna, tersimpan kisah perjuangan para pelaku UMKM batik yang gigih beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperluas pasar, dan mengangkat kearifan lokal ke panggung nasional maupun internasional. Lalu seperti apa perjalanan dan strategi para pelaku usaha batik Indonesia dalam mempertahankan warisan budaya sekaligus mengembangkan bisnis mereka di tengah berbagai tantangan saat ini?
8: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
9: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
10: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis mendunia.
11: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
12: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
10: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM. UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar, dalam kesempatan siang hari ini, Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya, kekayaan bangsa, bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, selamat siang.
4: Selamat siang, Mas.
5: Iya. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah, baik, sehat sekali, Pak.
5: Alhamdulillah. Dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Bu Nanik Hidayati, selamat siang. Apa kabar Bu Nanik?
13: Selamat siang, Pak.
5: Iya, kabar baik Bu Nanik ya.
13: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik ini, wah, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih Pak?
4: Baik, terima kasih Mas. Kami mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Syamsuddin ini, batik Banjarwangi ini kita Banyuwangi Pak.
5: Banyuwangi.
4: Banyuwangi lokasi kami. Aha. Sehingga ya pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khasnya khas Banyuwangi, gitu Pak.
5: Seperti apa itu Pak, khas Banyuwangi?
4: Khas Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Solo, Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
5: Gitu. Gajah Uling?
4: Ada Gajah Uling, gitu. Itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu.
5: Wah, itu Pak. Itu Gajah Oling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana ini Pak Syamsuddin?
4: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih. Cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berkembang berjalannya waktu dan permintaan pasar akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang agak ke arah cogan begitu Pak gitu.
5: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya? Atau yang paling favorit motif apa ini yang paling dicari orang ini Pak?
4: Ya Gajah Oling itu Pak, walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada gedekan, ada gerimis, ada banyak sih itu totokan. Cuman ya itu tadi orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Oling itu sih.
5: Iya. Jadi saya barusan cari di Google Gajah Oling ini sebenarnya bukan enggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya.
4: Oh enggak ada. Itu kayak bunga gitu.
5: Kayak bunga sih, ya. Jadi
4: tumbuhan laut sih sebetulnya itu Pak.
5: Oke, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga terus seperti ada bunga teratai di bagian belakangnya. Begitu ya Pak ya?
4: Iya, betul sekali.
5: Oke, itu banyak itu motif Gajah Oling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nanik. Kalau di Kampung Batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa Bu, kampung di sana?
13: Terima kasih Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nanik Hidayati, owner Kampung Batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
5: Batik Sungai?
13: Sungai Lemau.
5: Lemau, oke.
13: Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
5: Iya.
13: Motifnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa begitu.
5: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI Net ya. Ada beberapa contoh motif dari Kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini.
13: Ya.
5: Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya ya, seperti apa?
13: Jadi untuk batik Sungai Lemak itu sendiri, itu sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk batik Sungai Lemak itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungku itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik Sungai Lemau begitu, ada karakteristik dari Gunung Bungkunya itu. Nah untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
5: Oke. Awalnya bagaimana Bu untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pacamukti ini?
13: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi di tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
5: Nah
13: di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
5: Karena pandemi.
13: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Semarang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
5: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak Bu di sana?
13: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
5: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya?
13: Iya.
5: Baik, ditahan dulu Bu. Saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
4: Halo Pak, siap.
5: Sebagai owner batik Banjarwangi nih Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini Pak?
4: Baik Pak, jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan Pak. Di Banyarwangi saya kan di desa nih Pak, di tinggalnya. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah, kebanyakan ke Bali, Surabaya atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh. Karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah enggak ada kerjaan gitu kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani, pemudanya enggak mau bertani gitu loh. Nah, berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang
5: jadi sekarang sudah banyak anak-anak muda Pak, yang ikut ambil bagian ya Pak ya, di Banjarwangi ya.
4: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
5: Ada berapa Pak yang membantu di Banjarwangi?
4: Yang membantu kita sih ada 6 sih Pak, cuma
5: 6 ya. Terlalu banyak juga, Kalau target pasarnya sendiri kemana ini Pak atau siapa?
4: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus ini Pak pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang ke Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi, itu kami ada produk-produk kami di sana juga ada Pak.
5: Baik, saya kembali ke Bu Nanik Hidayati. Bu Nanik, tadi kan di Kampung Pancamukti ini ada 10 pengrajin ya Bu ya di sana ya? Kenapa sih Bu harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri Bu? Gimana ini?
13: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena waktu ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya. Karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
5: Sekarang dipasarkan kemana ini Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau peringkat Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya, Bu?
13: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah.
5: Oke.
13: Okay. Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
5: Oh, begitu. Jadi ada kewajiban jadi, menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Nah, sangat terbantu berarti ya Bu di sini ya sekarang ya.
13: Ya. Nah, untuk penjualan kita di daerah begitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan apa? Marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia begitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
5: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Nani?
13: Pertama, untuk pendampingan di marketplace, kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak di Monas gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, pemasaran online ataupun offline-nya begitu. Kemudian untuk apa namanya alat, nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat. Alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantunya bukan berupa uang dan bahan, tapi alat-alat
5: alat
13: kerja gitu.
5: Jadi ada bantuan ya Bu ya berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
13: Untuk batik kami ada di harga 250,
5: ya.
13: 200 sama 300. Itu katun prima dan katun primisima. Kemudian itu yang batik cap tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik capnya.
5: Nah,
13: kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra itu ada harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu.
5: 500 sampai 600 ribu untuk kain sutra ya Bu ya.
13: Katun sutranya.
5: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi nggak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Syamsuddin?
4: Iya Pak, jadi memang ini si maragama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
5: dinaikin takutnya nggak ada yang beli.
4: Masyarakat kita belum ini gitu Pak.
5: Iya.
4: Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak gitu loh. Karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak. Kami itu sementara Pak.
5: Iya, Pak Syamsuddin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya, Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
14: Selamat siang Pak Syamsuddin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih, kepada Pak Syamsuddin dan Bu Nani. Apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga. Demikian, Rudy.
5: Iya, baik. Terima kasih, Ade Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini, Pak?
4: Baik, jadi memang di kami, Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya, Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Yeah. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan, mau yang mau ingin belajar kita buka, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima, Pak, gitu.
5: Ada ya, berarti yang mau belajar juga ya, Pak, di sana
4: ada,
5: ya?
4: Ada, Pak, ada.
5: Iya,
4: ada.
5: Baik. Gitu. Kalau dari Bu Nadik sendiri gimana, Bu? Di Kampung Pancamukti ini?
13: Kami kalau kelas belajar tuh ada, Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di Desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum, kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin, satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
5: Oh, sudah bisa memproduksi ini, Bu, ya?
13: Ya,
5: anak-anak
13: sudah.
5: Itu ya?
13: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
5: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nanik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak, Pak Syamsuddin, Ibu Nanik,
4: kasih,
5: sehat
4: Pak.
5: Selalu, selamat siang.
4: Siang.
5: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nanik Hidayati.
15: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
16: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
17: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
15: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
18: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah menjamurnya berbagai konsep kuliner modern, kehadiran bakmi legendaris tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah bakmi Gang Lele yang dikenal tidak hanya karena cita rasanya yang khas, tetapi juga karena konsistensinya dalam menjaga kualitas dan mempertahankan pelanggan dari generasi ke generasi. Perjalanan usaha kuliner seperti bakmi Gang Lele menjadi bukti bahwa ketekunan, kemampuan beradaptasi, serta komitmen terhadap kualitas merupakan kunci penting untuk bertahan di tengah persaingan industri kuliner yang semakin dinamis. Lalu, seperti apa perjalanan bakmi Gang Lele dalam membangun dan mengembangkan usahanya menghadapi perubahan tren pasar serta menjaga eksistensinya hingga kini yang tetap menjadi pilihan para pecinta kuliner sampai dengan saat ini. Kami hadir siang hari ini dalam Wisata Kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Di sesi ragam kuliner Nusantara, kami akan ngobrol atau berbincang dengan owner bakmi Gang Lele di Jatinegara, Jakarta Timur bersama dengan Ibu Paulina Halima. Bu Paulina Halima, selamat siang. Ya, kalau namanya udah terkenal ini Bu ya, bakmi Gang Lele di Jatinegara. Dari tahun berapa sih ini Bu berdirinya Bu?
4: Kurang lebih ya kalau aku nggak lupa ya. Sih ya. Tahun 2010 deh, kurang lebih ya.
1: Kurang lebih 2010.
4: 2010 atau 2009 lah sekitar ya, itu ya. Kalau aku nggak lupa ya.
1: Iya, namanya Gang Lele itu memang diambil dari nama gang di tempat lokasi
4: ya,
1: atau?
4: Iya. Itu nama gang, Gang Lele. Dulunya tuh banyak yang jual-jual itu, jual-jual apa sih, ikan-ikan gitu.
1: Oh iya, iya, iya. Jadi memang daerah sana kan memang ada beberapa titik yang suka jual ikan, ada pasar ikan juga di situ ya Bu ya.
4: Iya, kalau iya. Pasar ikan dia di seberang.
1: Seberangnya.
4: Iya, iya. Sekarang di seberang.
1: Iya. Jadi kira-kira lokasinya di sana dan untuk warga Jakarta tentu sudah tidak sulit, tidak asing lah untuk mencari tahu lokasinya di Jatinegara ini. Nah, iya. Apa Bu yang menjadi ciri khas utama dari bakmi Gang Lele yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain ini, Bu Paulina?
4: Bakmi jadul aja dia ya. Mm-hmm. Kalau sekarang kan bakmi udah modern ya, udah yeah. Pakai topping apa. Kalau kita kan masih tetap kayak bakmi zaman dulu aja gitu.
1: Mm-hmm. Seperti apa itu, Mbak ya? Kalau saya kan gimana, Bu?
4: Bakmi zaman. Ya, toppingnya biasa pakai ayam, kita ayamnya putih, pakai jamur kan bakmi zaman dulu itu.
1: Iya, iya, iya. Ini saya sambil lihat gambarnya ini, Bu, langsung lapar ini.
4: Iya. Datang aja ke sini kalau lapar.
1: Iya. Jadi memang wah, fresh banget kelihatannya memang lebih organik ya Bu ya, lebih natural di situ ya.
4: Iya, dan iya.
1: Tinggal ditawarkan di situ rasanya. Nah, mm-hmm. Ini kan masih bertahan, masih banyak peminatnya, masih diperbincangkan banyak orang bakmi Gang Lele ini. Sementara saat ini kan banyak nih Bu muncul-muncul kuliner baru yang viral lah di media iya. Sosial. Nah, gimana sih Bu melihat posisi bakmi Gang Lele yang masih mempertahankan bakmi jadul di mata pelanggan?
4: Kalau sekarang ini kan kita cari yang model jadul-jadul gitu kan agak
1: susah ya.
4: Ya udah kita nggak dimodifikasi lagi untuk bagi untuk apa bakmi toppingnya ini nggak, kita okay. Tetap pertahanin yang dulu aja gitu loh. Maksudnya yeah. Bakmi jadul aja toppingnya ya seperti itu aja. Gitu. Kalau yeah. Sekarang kan udah menjamur ya macam-macam yeah, ya yeah. Bakmi topping ini. Aslinya sih cuman emang bakmi aja, cuman karena toppingnya aja dimodifikasi model begini. Hanya aku ya udahlah kita pakai yang model zaman dulu aja, kita nggak bakal ganti-ganti lagi, ya udah yang begini aja gitu. Okay. Kadang-kadang kan orang suka seneng mie yang zaman dulu.
1: Iya.
4: Mie yang modern kan kadang-kadang suka cepet ya.
1: Iya.
4: Suka cepet, naiknya cepet, hilangnya juga kan suka kayak gitu kan.
1: Itu sering kali Bu. Naiknya cepat, rame 3 bulan kok enggak ada lagi ya gitu.
4: Iya, kayak gitu.
1: Iya, iya. Satu hari itu bisa melayani berapa porsi nih Bu di Babi Gang Lele ini?
4: Kalau sekarang sih ya, kalau untuk jujur ya, kalau sekarang tuh udah agak berkurang ya.
1: Oh iya.
4: Enggak, udah jauh banget berkurang.
1: Okay.
4: Mungkin kali ya udah banyak makanan yang modif oh, yang apa yang enak-enak mungkin yang lebih dari ini ya peminatnya paling yang langganan-langganan yang tahu aja ya
1: masih eksis yang masih loyal ya Bu di sana ya
4: oke okay. Kalau dan, untuk konsepnya per hari berapa kita sekarang udah ini banget udah sepi gitu maksudnya nggak kayak dulu-dulu gitu
1: dulu rame gitu ya
4: kalau sekarang
1: tapi kan memang sekarang banyak yang juga mengalami hal yang serupa ya Bu ya nggak tahu tuh karena semakin maraknya betul. Tempat kuliner atau memang ada hal lain dari sisi daya beli masyarakat kita sendiri
4: iya,
1: ya untuk kesana. Boleh tahu nih Bu, satu porsi dijual berapa ini? Itu mungkin ada berapa varian dari satu bakmi Gang Lele?
4: Kita kalau biasa, bakmi biasa tuh kita jual Rp23.000. Kalau misalkan pakai pangsit, kita jual Rp26.000.
1: Wow.
4: Kalau kita komplit pakai bakso pangsit, kita jual Rp30.000.
1: Terjangkau loh itu harganya ya Bu ya untuk kami.
4: Iya,
1: untuk zaman sekarang loh.
4: Banget itu. Iya, betul. Pokoknya kalau yang sering main ke Jaksel gitu, makan ke sini, murah banget ya.
1: Iya
4: sih,
1: dong,
4: ya, gitu.
1: Iya. Makanya kita berdayakan UMKM kita, kuliner kita sendiri, untuk betul-betul lebih dikenal karena ternyata memang kita sangat kaya ya Bu ya dengan ragam kuliner yang ada. Bu jangan ditutup dulu ya, kita jeda dulu sebentar ya Bu ya untuk informasi singkat. Nanti ngobrol lagi sambil saya lihat-lihatin gambar dari Bami Gang Lele ini Bu. Bentar Bu Polina ya.
4: Oke.
0: Kilas Berita.
5: Direktur Utama LPDB Koperasi Kris Dianto secara resmi membuka kegiatan Pekan Kreatif Nusantara 2026 yang digelar di Gor Jetayu, Kawasan Budaya Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Kris Dianto mengatakan pemerintah meyakini bahwa penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan ekonomi rakyat. Karena itu, kreativitas, inovasi, dan produktivitas masyarakat harus didukung oleh ekosistem usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ragam kuliner Nusantara masih bersama dengan owner Bami Gang Lele, Jatinegara, Jakarta Timur, Ibu Paulina Halima atau yang biasa dikenal dengan Ibu Lima. Bu Lima, terima kasih masih bersama kami, Bu. Bu, kalau sekarang ini kan banyak yang menceritakan, harga-harga bahan pokok atau bahan baku itu naik turun ya, Bu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu gimana nih, Bami Gang Lele tetap eksis, tetapi tetap juga menjaga kualitas rasa dari ciri khas Bami Gang Lele itu sendiri, Bu.
4: Iya dong, kita ngejaga banget ya. Apalagi kan sekarang bahan-bahan pokok apa semua pada mahal ya. Tapi tetap kita walaupun mahal, ya mau nggak mau ya harus kita beli gitu.
1: Iya.
4: Tetap kita nggak kurangin, kita nggak ganti. Misalkan nih kita pakai saus tiramnya misalkan dulu yang mahal ya. Tiba-tiba sekarang harga lagi ngelambung, kita pakai yang murah gitu. Oh kita nggak, kita tetap pakai yang mahal. Soalnya apa? Kalau kita ganti gitu nanti takut rasanya beda. Biasa pelanggan makan tuh, ini rasanya beda sih. Ya, itu yang kita jaga kayak gitu.
1: Oke, jadi tetap mempertahankan biarpun harga naik, terutama itu memang untuk rasa, untuk kualitas tetap dipertahankan itu Bu ya.
4: Iya. Nah, walaupun harganya nggak terlalu mahal ya, tapi tetaplah kualitas barang-barang saya
1: nomor
4: tuh
1: satu.
4: Saya nggak pernah.
1: Wah luar biasa nih, banyak harus belajar karena kuliner sekarang biarpun viral, tetapi apalah artinya kalau memang tidak bisa menjaga dari sisi kualitas rasa itu sendiri Bu Lima ya.
4: Iya, betul.
1: Tadi kan Ibu katakan ya pelanggan-pelanggan yang loyal masih tetap datang ke sini. Nah, cara merangkul anak-anak muda nih Bu, atau pelanggan baru lah, agar mereka juga tertarik mencoba bakmi Gang Lele itu gimana nih, Bu Lima?
4: Kita kan karena dekat forest ya.
1: Oh iya.
4: Dekat forest, iya. Yeah. Dan kadang-kadang tuh kalau suka pendaftaran, apa kan banyak anak muda ya.
1: Iya. Yeah.
4: Kadang-kadang kita suka, dia masuk ke sini, Ci, mau dong, dia bilang, cobain baminya. Oh silakan, aku bilang, ini bami jadul ya, Ci? Ya, iya, bami jadul. Oh. Kayaknya topiknya gini, iya, dia, mereka tahu sih.
1: Mereka udah tahu itu ya?
4: Mereka tahu, mereka tahu. Apalagi kita depan jalan gini.
1: Iya, iya.
4: Kadang-kadang, ya kita udah kenal-kenal semua lah tamu-tamunya gitu.
1: Iya, tapi kalau anak-anak muda dengan kuliner-kuliner, dengan cita rasa jadul itu nggak kaget ya mereka, Ci, ya?
4: Enggak tuh. Malah kita ada varian baru kan.
1: Apa itu?
4: Kita ada bakmi chili oil.
1: Oh iya?
4: Iya, bakmi chili oil tuh kita coba. Oh ternyata mereka pada terima, rasanya pun mereka pada terima gitu.
1: Oh.
4: Ya udah, aku lanjutin lagi, aku buat lagi gitu.
1: Wow, tapi kalau bakmi sendiri bikin gak sih nih, Bu Lima? Atau memang
4: iya,
1: ada? Oh bikin,
4: iya.
1: Bikin sendiri juga?
4: Iya.
1: Mie-nya?
4: Iya.
1: Wow.
4: Tadinya dulu kita itu ya ambil dari teman, cuman yang rumahan punya. Ternyata kita bisa. Oh ya udah, kita ini sendiri aja. Gitu.
1: Bikin sendiri baminya ya. Artinya lebih terjaga lah ya apa yang dikasih atau apa yang kita makan kita konsumsi di situ ya.
4: Iya. Dan kita pun kan kita nggak pakai pengawet ya.
1: Nggak pakai pengawet.
4: Kita nggak pakai pengawet. Soalnya kita juga kan makan, kita anak-anak saya juga kan konsumsi juga, juga mereka.
1: Jadi benar-benar fresh semuanya, Bu ya?
4: Iya, betul.
1: Udah bahan bakunya terbaik, baminya bikin sendiri dan tanpa pengawet di situ.
4: Iya.
1: Oke, saya lihat-lihat barusan di gambar ini juga bisa online ya pesannya, Bu ya? Di mana aja nih, Bu Lima?
4: Sekarang kita online stop ya?
1: Tadinya ada,
4: kita Gojek gitu ya.
1: Iya.
4: Sekarang kita udah enggak. Karena kapan hari customer bilang gini, kok mahal banget sih di Grab itu, dibilang harganya beda banget lah. Iyalah, gue bilang kan kita bagi dua.
1: Iya. Jadi itu yang salah satu jadi masukan konsumen ya Bu ya, karena ada harga tambahan dari sisi jasa tadi itu.
4: Iya. Tapi gue bilang ya udah, datang aja deh ke sini, harganya lebih murah kok. Worth it banget harganya, Bu ya.
1: Makan mie, makan bakso itu enaknya di tempatnya, Bu ya.
4: Betul, benar.
1: Iya.
4: Tapi kalau dibawa take away pun rasa kita nggak berubah,
1: tetap enak
4: iya,
1: ya. Iya.
4: Tetap sama, benar. Makanya dicoba datang ke sini.
1: Nah, lebih ini kan musim terlagi libur sekolah nih, Bu. Dan Jatinegara nggak pernah sepi tuh. Di mana sih tempatnya? Mungkin belum yang bagi yang belum tahu ini, Bu, tepatnya di mana lokasinya?
4: Polres Jakarta Timur aja kita berderetan sama sebelah Sate Keroncong.
1: Sate Keroncong iya, sebelahan ya Bu ya, berderet ya.
4: Sebelahnya. Kalau City Plaza,
1: ya.
4: Jatinegara City Plaza kan adanya jalurnya di sebelah kiri.
1: Ya.
4: Kita di sebelah kanan.
1: Oke.
4: Persis
1: gampang banget dicarilah pokoknya ya.
4: Mudah banget, pakai map juga mudah banget.
1: Ya, ingin merasakan bami Gang Lele, bami jadul. Dengan bahan baku berkualitas, tanpa bahan pengawet, harga terjangkau, silakan datang langsung ke sana mencoba. Itu ya dengan harga yang sangat terjangkau.
4: Iya.
1: Terakhir Bu Lima, pesan atau tips mungkin bagi pelaku-pelaku UMKM kuliner lain yang sekarang sedang berjuang menghadapi fluktuasi harga bahan baku. Ya, apa yang bisa Ibu sampaikan ini?
4: Iya, dengan keadaan seperti ini ya, terutama nih, menjaga kualitas aja, menjaga kualitas makanan kita, walaupun harga-harga pada melambung tinggi ya, tapi tetap kita jaga kualitas. Kalau ada kata kita jaga kualitas, pastilah pelanggan nggak pada kabur.
1: Itu jaga kualitas yang paling penting ya Bu ya.
4: Iya betul.
1: Baik, terima kasih Bu Lima untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Sukses selalu, nanti kapan-kapan kita berkesempatan mampir ke sana Bu. Terima kasih Bu.
4: Oke,
1: selamat siang.
4: Sama-sama.
1: Paulina Halima, beliau adalah owner Bami Gang Lele Jatinegara Jakarta Timur dalam ragam kuliner Nusantara. Dan pendengar tetaplah bersama kami, nanti kami akan hadir dalam Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Sekaligus saya undur diri, sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malincha lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Amerika Serikat melangkah ke fase gugur Piala Dunia 2026. Nonton bareng Piala Dunia 2026, dongkrak UMKM. Perhatiin jauh laga Piala Dunia pekan kedua Belanda kontra Swedia dan Jerman lawan Pantai Gading. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar, dinamika olahraga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 kali ini mampu tampil gemilang dan meraih tiket ke babak 32 besar. Seperti yang dicapai Amerika Serikat dan Meksiko setelah memastikan kemenangan pada laga kedua penyisihan grup. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.
1: Performa luar biasa ditunjukkan oleh tiga tuan rumah Piala Dunia 2026. Baik Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tampil luar biasa serta mampu meraih kemenangan pada laga kedua penyisihan grup. Bahkan, Meksiko dan Amerika telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar. Meksiko memenangkan pertandingan berat melawan Korea Selatan lewat gol tunggal Luis Romo di menit ke-50. Sedangkan Amerika mampu menaklukkan Australia lewat gol bunuh diri Cameron Burgess di menit ke-11 serta sepakan keras Alex Freeman yang menjebol gawang kiper Australia Patrick Peach di menit ke-43. Sementara itu, Kanada bermain lebih impresif dengan pesta 6 gol ke gawang Qatar. Pelatih Meksiko, Javier Aguirre, mengakui kemenangan atas Korsel merupakan 3 poin penting yang sulit didapatkan. Terlebih lagi, skuad Korsel

0: Erika, pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat juga mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang mampu menjinakkan Australia dengan skor 2-0.
1: Now we were working in design a different game plan to the way that we play against Turkey.
0: Kami merancang game plan yang berbeda dari cara kami bermain melawan Turki. Saya menganalisis lawan dan kami mencoba membuat beberapa strategi menghadapi Australia. Anda tahu kami ingin meraih kemenangan. Misalnya hari ini, kami bisa saja bermain dengan dua orang penyerang. Tapi saya mencoba menekan tiga back tengah mereka dengan menggunakan dua gelandang serang. Hasilnya kami dapat melakukan transisi bola dengan lebih cepat dari satu sisi ke sisi lainnya.
1: In the pocket, in behind the two midfielder, to have the move the ball quick from one side to another and...
0: Dengan kemenangan tiga tuan rumah, maka saat ini Timnas Meksiko memimpin klasemen grup A, begitu juga dengan Timnas Amerika yang menguasai grup D dengan poin 6. Baik Amerika dan Meksiko telah memastikan lolos sebagai juara grup. Sedangkan Kanada yang menang dengan skor 6-0 masih menunggu satu pertandingan lagi meski memimpin grup B bersama dengan Swiss yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Roshan Anwar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar keseruan nonton bareng Piala Dunia 2026, halaman TVRI berubah menjadi panggung pesta nonton bareng Brasil versus Haiti. Penggemar dan UMKM antusias menyambut nonton bareng Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Suasana berbeda terlihat di halaman TVRI Jakarta, Sabtu pagi. Bukan sekedar area perkantoran biasa, tempat ini berubah menjadi arena nonton bareng supporter yang penuh semangat. Puluhan pasang mata tertuju pada layar lebar yang menayangkan laga seru Piala Dunia 2026 antara Brasil melawan Haiti. Sejak pagi, halaman TVRI diisi oleh warga dari berbagai penjuru Jakarta. Ada yang datang bersama keluarga, ada pula yang sengaja meluangkan waktu libur untuk merasakan sensasi nonton bareng di tempat ikonik ini. Sorak-sorai pecah setiap kali pemain Brasil menggiring bola mendekati gawang lawan. Albert, seorang penonton asal Cipinang, Jakarta Timur, terlihat antusias mengenakan jersey tim Samba. Baginya, nonton bareng di TVRI memberikan pengalaman yang tidak biasa didapatkan di rumah.
2: Penasaran aja, pagi ramai, mungkin malam ya. Cuman ini kebetulan lagi pagi, belum juga Sabtu juga libur, sempet juga. Kebetulan juga aksesnya naik busway juga dekat dari rumah saya sama Jaklingko, jadi ya why not? Ya bagus lah, ada ini dulu kan ACT nggak sampai nyediain layar gini kayak sih, ya boleh-boleh aja sih, asal buat nonton aja, no bet gitu, antaranya buat have fun aja. Aku cuma ngerasain nonton aja sih pertandingan, ya emang berhasil dulu favorit.
1: Menurutnya meski menonton di layar kaca, atmosfer kebersamaan di halaman TVRI membuat pertandingan terasa lebih hidup. Ia bahkan berani memprediksi bahwa Argentina dan Prancis akan kembali bertemu di babak final nanti sebagai sebuah duel yang dinantikan pecinta sepak bola tanah air.
2: Pasti ini, mudah-mudahan sih finalnya sama lagi dan kemungkinan gantian karena Messi udah tua, Prancis. Ya tapi ini yang feeling aku sih, soalnya lihat dari permainannya sih dua-duanya layak sih ke final. Ya.
1: Tidak hanya para penonton yang diuntungkan, momen non-war ini juga menjadi berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar area TVRI. Sela, salah satu pedagang UMKM yang biasa berjualan di area TVRI, turut senang dengan adanya kegiatan non-war ini.
3: Mungkin selama ada non-war ini kan satu bulan sampai bulan Juli, ini bakalan aktif terus. Soalnya kedepannya kan pasti rame. Pasti lebih ramai dari sekarang. Kalau ini kan baru minggu pertama. Jadi untuk nobar pun baru dibuka untuk umum dari minggu ini.
1: Ia juga berharap TVRI semakin maju dan sering mengadakan kegiatan serupa.
3: Untuk yang utama pengennya sih TVRI makin maju ya. Soalnya kalau TVRI maju otomatis pasti berimbang.

0: bebas ke yang ada di sekeliling TPRI kan, kayak kita sebagai pedagang kayak gini pasti bakalan dapat juga gitu, kayak pasti banyak yang jajan rame, atau mungkin banyak orang luar yang masuk TPRI kan, pasti banyak pengunjung ke sini, otomatis pada jajan di sini.
1: Nobar yang digelar di halaman TVRI ini berhasil menyajikan tontonan seru. Laga antara Brasil versus Haiti ini sendiri dimenangkan oleh Brasil dengan skor telak 3-0. Halaman TVRI bukan hanya menjadi saksi kemenangan Brasil di atas lapangan hijau, tetapi juga kemenangan kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan lanjutan grup F Piala Dunia 2026. Sementara grup E akan mempertemukan Jerman melawan Pantai Gading dini hari nanti. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga krusial pada pekan kedua fase grup dini hari nanti. Laga pertama grup F mempertemukan Belanda menghadapi Swedia di Stadion Houston, Amerika Serikat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tim Oranye memburu kemenangan perdana setelah ditahan Jepang 2-2 pada laga pembuka. Skuad asuhan Ronald Koeman itu sempat unggul 2 kali, namun gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Tantangan berikutnya dipastikan tidak mudah karena Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Swedia sebelumnya menghancurkan Tunisia dengan skor 5-1 pada pertandingan pertama grup F. Jelang laga dini hari nanti, pemain Belanda Jan Paul van Heeke menegaskan timnya siap untuk menghadapi perlawanan dari Swedia.
2: Ik denk wat je zegt dat
3: seperti yang Anda katakan, Swedia meraih kemenangan yang bagus atas Tunisia. Mereka mencetak banyak gol, jadi jelas mereka adalah tim yang berbahaya. Kami bermain imbang 2-2 menghadapi Jepang. Pada akhirnya, memang disayangkan kami tidak menang. Tetapi saya pikir besok adalah pertandingan yang penting bagi kami. Saya rasa kami menjalani pekan yang baik, jadi semua pemain siap untuk pertandingan besok. Dan ini akan menjadi laga yang sangat penting.
1: Sementara itu, laga grup E mempertemukan Jerman dan Pantai Gading di Stadion Toronto, Kanada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua tim sama-sama mengoleksi 3 poin dan pemenang pertandingan ini berpeluang besar memastikan tempat di babak 32 besar. Jerman tampil impresif saat membantai Curaçao 7-1 pada laga perdana. Tim Panzer menunjukkan ketajaman serangan dari berbagai sektor, meski sempat mengalami masalah konsentrasi di awal pertandingan. Di sisi lain, Pantai Gading meraih kemenangan tipis 1-0 atas Ekuador lewat gol di menit-menit akhir laga. Tim Afrika tersebut tampil disiplin dan efektif untuk mengamankan 3 poin penting. Jelang laga dini hari nanti, pelatih Jerman Julian Nagelsmann menegaskan tidak akan melakukan perubahan tim meski tetap menargetkan hasil maksimal.
3: Memenangkan pertandingan akan sangat penting bagi kami dan tentu akan membuat kami senang. Jelas, kami memasuki pertandingan dengan tujuan untuk menang. Mengenai apakah akan ada perubahan dalam susunan pemain inti, saya sudah sering mengatakan bahwa saya tidak ingin mengungkapkan semuanya sekarang. Saat ini tidak ada alasan yang jelas bagi kami atau bagi saya untuk melakukan perubahan tersebut. Namun, kami akan menunggu hingga besok, memastikan semua pemain tetap sehat dan bugar. Setelah itu, kami akan mengambil keputusan dan kalian juga akan mengetahuinya nanti.
1: Selain dua pertandingan tersebut, grup E juga akan menghadirkan duel Ekuador melawan Curaçao di Stadion Kansas City, Amerika Serikat pukul 7 pagi besok. Kedua tim sama-sama mencari poin pertama demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Sementara itu, Tunisia menghadapi Jepang dalam laga grup F di Stadion Monterrey, Meksiko pukul 11 siang besok. Jepang berupaya meraih kemenangan perdana setelah menahan Belanda, sedangkan Tunisia mencoba bangkit usai kalah telak dari Swedia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: dari arena balap MotoGP. Pembalap Trackhouse Ai Ogura tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Jepang tersebut mencatatkan waktu 1 menit 51,735 detik yang sekaligus menjadi rekor lap tercepat di sirkuit tersebut. Marco Bezzecchi menyusul di tempat kedua, diikuti Fabio Di Giantonio di urutan ketiga. Sementara itu, Marc Marquez finish di posisi kelima setelah sempat terjatuh pada awal sesi latihan. Meski demikian, pembalap Ducati Lenovo itu mengaku menikmati performa motornya dan berharap dapat mencatat waktu lebih baik pada kualifikasi.
1: Saya sangat menikmati putaran pertama saat kondisi masih segar. Motor bekerja dengan baik, mungkin mudah dibelokkan dan semuanya terasa sangat mulus. Memang benar pada sesi sore saya sedikit lebih kesulitan, tetapi saya mulai mengatur energi. Memang sulit untuk memacu motor hingga batas maksimal, terutama untuk mencatat satu putaran cepat. Tetapi itulah cara yang harus saya lakukan saat ini. Kami melakukan satu kali time attack untuk menghemat energi. Itu bukan cara terbaik untuk mempersiapkan balapan yang kami inginkan, tetapi mari kita lihat apakah besok kami bisa membuat kemajuan dari segi kecepatan balap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 akan dilanjutkan sore ini dengan sesi kualifikasi diikuti dengan balapan sprint yang akan berlangsung nanti malam. Sementara balapan utama sepanjang 21 putaran akan digelar pada hari Minggu besok pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Piala bergilir Koni Cup 7 tahun 2026 telah resmi dimulai hari ini hingga 3 Juli mendatang di dua lokasi utama lapangan sepak bola Kop Sudnas dan Galaksi Halim. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Sekali lagi, salam olahraga, ayo. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa.
2: Seremoni pembukaan Piala Bergilir Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Cup ke-7 tahun 2026 telah selesai dilaksanakan di lapangan sepak bola Koop Sudnas pagi tadi. Ajang nasional sepak bola ini mempertandingkan berbagai kategori usia mulai dari kategori usia di bawah 10 tahun hingga kategori 18 tahun yang akan memperebutkan trofi bergengsi dari KONI Pusat. Setidaknya kejuaraan ini akan diikuti oleh 115 tim dengan keterangan kelompok usia 10 tahun diikuti 21 tim, kelompok usia 12 tahun diikuti 32 tim, kelompok usia 14 tahun diikuti 24 tim, kelompok usia 16 tahun diikuti 24 tim, dan kelompok usia 18 tahun diikuti 14 tim. Ketua Pelaksana Nasional Taufik Panji Alam dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan peserta tersebut perlu diapresiasi.
3: Pelaksanaan kategori usia 10 tahun di mana kategori usia 10 tahun diikuti 21 tim, pelaksanaan selama 2 hari. Dan kategori usia 12 tahun diikuti 32 tim selama 3 hari. Dan kategori usia 14 tahun diikuti 24 tim selama 3 hari. Dan kategori usia 16 tahun juga diikuti 24 tim selama 3 hari. Dan juga untuk kategori usia 18 tahun, kita baru mulai tahun ini diikuti 14 tim untuk waktu 3 hari. Tentunya peningkatan ini dari tahun ke tahun sungguh sangat signifikan.
2: Sementara Ketua Bidang Kerjasama Dalam Negeri KONI, Mayjen TNI Purnawirawan Victor Hasudungan Simatupang, mewakili Ketua KONI Pusat Marcelino, mengatakan bahwa KONI Pusat berharap akan lahir bibit-bibit atlet berbakat yang muncul dari turnamen ini.
4: Melalui kejuaraan ini, saya berharap akan lahir atlet-atlet sepak bola masa depan Indonesia yang mampu mempersembahkan prestasi yang membanggakan. KONI Pusat menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya karena kejuaraan KONI Cup sebelumnya telah menghasilkan atlet-atlet yang kini membela tim nasional U17. Sebanyak 115 tim dari berbagai kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia akan berpartisipasi mulai tanggal 20 Juni hingga 3 Juli 2026. Kepada para peserta, selamat bertanding! Dengan penuh semangat, kepercayaan diri, junjung sportivitas, taat pada aturan, dan jalin persatuan dengan sesama pegiat olahraga.
2: Turnamen sepak bola bergengsi ini akan berlangsung sejak hari ini hingga 3 Juli mendatang di dua lokasi utama, lapangan sepak bola Koop Sudnas dan Galaksi Halim. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar lainnya pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah melalui Kemenpora dalam penguatan olahraga disabilitas tanah air. Sebagaimana disampaikan Menpora seusai bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat pada kemarin. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk sertifikasi pelatihan bagi penyandang disabilitas. Sertifikasi tersebut diberikan agar para olahragawan disabilitas mempunyai kesempatan untuk menjadi pelatih, sehingga mereka bisa berkontribusi lebih lanjut dalam pembinaan olahraga nasional, khususnya ketika sudah tidak lagi aktif sebagai atlet disabilitas. Dan program sertifikasi ini, diungkapkan oleh Menpora Erick Thohir, telah mulai dijalankan melalui program Trainer or of Trainers, penggerak olahraga disabilitas dari Kemenpora yang bekerja sama National Paralympic Committee. Program sertifikasi ini menjadi bagian dalam mendorong pembudayaan olahraga pada masyarakat disabilitas.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat sektor sport tourism nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memastikan pembinaan talenta lokal melalui turnamen di akar rumput di berbagai daerah. Turnamen itu dilakukan untuk mencari talenta berbakat sebagai calon pemain masa depan Timnas Indonesia. Mantan pemain legendaris Boston Bruins, Patrice Bergeron, akan dipensiunkan pada musim depan. Bentuk penghormatan itu diberikan setelah Bergeron menuntaskan karir 19 musimnya bersama Bruins pada 2023 lalu. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca dalam resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore. Masih bersama saya, Safira Amalia, akan melanjutkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangan nanti Anda juga bisa interaktif untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaan kepada narasumber kami. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pada pekan kedua, fase grup Piala Dunia FIFA 2026 semakin memanas, termasuk di grup F yang menghadirkan persaingan ketat antar tim-tim unggulan. Setelah hasil di laga pembuka belum sepenuhnya menentukan, kini setiap poin menjadi sangat krusial dalam menentukan langkah menuju ke fase gugur. Dan atmosfer kompetisi juga mulai terasa lebih intens, di mana kesalahan kecil bisa berujung pada kegagalan besar. Sorotan utama kini tertuju pada duel antara timnas Belanda melawan timnas Swedia. Belanda yang sebelumnya harus puas berbagi angka, kini menghadapi tantangan besar melawan pemuncak klasemen sementara. Lini belakang mereka termasuk sosok sentral seperti Virgil dan juga Dick diprediksi akan mendapatkan ujian berat menghadapi dua striker berbahaya dari Swedia yang tengah dalam performa terbaiknya. Dan di sisi lain, di dinamika grup F juga ada antara Jerman dan juga Pantai Gading, ini dipengaruhi hasil tim lainnya serta tekanan klasemen yang semakin ketat ya. Setiap tim tidak hanya bermain untuk menang, tapi juga untuk menjaga peluang di Piala Dunia 2026 ini. Kita juga akan mengupas bagaimana laga di grup F ini bersama dengan narasumber terkait yang masih kami coba hubungi. Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan dukungan ataupun prediksi pada laga Belanda versus Swedia nanti malam pukul 00 waktu Indonesia Barat. Silakan sampaikan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikannya melalui WhatsApp kami 0813993999888.

0: Ya, Belanda akan menghadapi Swedia pada laga kedua Grup F Piala Dunia 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat malam nanti ya. Dan Belanda yang masuk sebagai salah satu tim favorit di Piala Dunia 2026 tertahan di laga pertama usai bermain imbang 2-2 melawan Jepang. Dalam duel tersebut, Belanda menunjukkan kemampuan yang apik meski dua kali tidak berhasil menjaga keunggulan. Karena itu Belanda tentu ingin meraup poin penuh di laga ini, dan poin penuh melawan Swedia akan membuat Belanda mendekat ke pintu 32 besar. Dan lalu seperti apa laga atau pembaca ya peluang dari tim Piala Dunia 2026 yang akan berlaga pada malam nanti, kita akan coba perbincangkan bersama dengan pengamat sepak bola Daniel Siaan. Selamat sore Bung Daniel, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga Mbak Sapira.
0: Jaya Bung Daniel. Bung Daniel, kita kupas ya pertandingan ya malam nanti. Ada dua pertandingan, Jerman dan juga Swedia, dan juga pertandingan dengan Pantai
1: Swedia,
0: Gading ya.
1: Belanda
0: dan juga Pantai Gading dan juga Jerman ya. Kita mulai dulu dari tuan rumah seperti Amerika Serikat dan Meksiko kan sudah memastikan langkah ke babak 32 besar ya dengan raihan 6 poin. Nah, melihat situasi ini bagaimana Bung Daniel melihat persaingan di grup F yang akan bertanding pada malam nanti?
1: Ya, kalau kita lihat memang karena startnya Belanda tidak begitu mulus ya.
0: Iya.
1: Karena mereka hanya dapat nilai saya tahu persis Jepang, sehingga
0: ya, imbang
1: hitung-hitungannya
0: ya
1: agak rumit nih sekarang dan ya, dipaksa mereka harus ya ekstra keras untuk bisa meraih 3 poin, karena jika mereka tidak dapat 3 poin itu artinya mereka akan sulit meskipun ya ada 8 tiket ya yang peringkat 3 terbaik untuk bisa lolos ke 32 besar, tapi itu kan setelah setengah berjudi Mbak.
0: Oke. Tapi seberapa besar kemudian tekanan psikologis di pekan kedua ini dibandingkan dengan laga pembuka pekan lalu ya Bung Daniel? Karena laganya semakin memanas juga.
1: Ya, kalau kita lihat juga dari segi taktikal ya, memang kita lihat Swedia lebih leluasa ya. Tapi kalau kita lihat rekornya antara kedua tim Belanda dengan Swedia, dari 5 kali pertemuan, Belanda ada di atas mereka 3 kali menang, hanya sekali skala dan sekali seri. Tetapi saat ini suasananya sudah agak berubah, tekanannya juga agak berubah. Dan kita lihat juga lini depan atau katakanlah penyerangnya dari Belanda, De Vrij sama Daniel Malen belum bisa bikin gol. Beda halnya dengan penyerangnya dari Swedia, Isak dan Wekores sudah sama-sama mencetak gol di laga pertama. Tentu mereka akan menambah keyakinan kepercayaan mereka untuk menghadapi Belanda, meskipun kita lihat dari segi pertemuan Belanda lau jauh lebih di atas, tapi tekanan psikologis ataupun tekanan mental hari ini berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka terakhir ketemu 2017 di Belanda,
0: 2-0
1: Amsterdam Arena menang 2-0 Belanda, tapi ketika bermain di Swedia mereka bermain 1-1, tapi suasananya kan sekarang berubah gitu. Betul. Dan bermain juga di depan netral.
0: Oke, kita nantikan.
1: Jadi saya
0: juga
1: pikir
0: ya,
1: kerja keras dari Ronald Koeman ya untuk mengutak-atik siapa sebenarnya yang paling layak di depan untuk membongkar pertahanan dari Swedia. Karena kalau kita lihat kemarin ketika mereka ada pertahanan yang cukup seperti Jepang, mereka agak sedikit kewalahan dan juga ketika dari menyerang ke bertahan mereka agak kesulitan, sehingga mereka di injury time babak kedua mereka bisa kebobolan dan 3 poin akhirnya hilang.
0: Oke. Jadi secara taktik apa yang harus diperbaiki dari Belanda sehingga mereka juga bisa mengatasi kekuatan Swedia, Bung Daniel?
1: Yang pertama adalah melihat materi pemain, siapa sebenarnya yang paling siap untuk lini depan ya. Karena kalau kita lihat di laga pertama ya De Vrij dengan Daniel Malen tidak begitu bagus. Pertahanan juga Dumfries juga yang sukses bersama Inter Milan meraih Liga Serie A, tapi hari itu tidak begitu bagus. Tapi kalau kita lihat memang tim-tim besar di laga pertama ya tidak banyak yang sukses ya. Laga kedua seperti Brasil juga ya. Brasil laga pertama mereka dapat seri 1 dan tadi pagi mereka justru Haiti jadi korban ya. Jadi Haiti menjadi tim pertama yang pulang kampung setelah disusul oleh Turki.
0: Okay.
1: Dan kita nggak tahu apakah kalau Belanda juga akan pulang seperti edisi sebelumnya di mana Jerman dipulangkan oleh Korea Selatan, di laga terakhir mereka justru kalah dari Korea Selatan.
0: Iya, di luar prediksi dari penonton juga ya, ekspektasinya tidak melampaui.
1: Iya.
0: Baik, Pak Dian ya di Palembang sudah bergabung. Bung Daniel, kita sapa dulu ada pendengar yang ingin interaktif.
1: Baik.
0: Baik, selamat sore Pak Dian.
2: Iya, selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan ada Bung Daniel ya, pengamat sepak bola.
2: Iya, selamat sore Bang Daniel.
1: Selamat sore Kak.
2: Iya, ini sangat menarik ya pertemuan antara Swedia dan Belanda ini ya.
1: Iya,
2: kayak itu ibarat kata tuh, Belanda tuh harus ibarat kata hati-hati lah dengan permainan Swedia yang sangat mengejutkan kan. Dia kan menang 5-1 ya, pertahanan rumah ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, jadi ibarat kata tuh, Indonesia, ya pokoknya jangan sampai ada kelengahan lah di lini serang dari pertahanannya Belanda itu.
0: Jadi Pak Dian menjagokan
2: Belanda
0: siapa?
2: Pemain konsisten dapat lah dia 3 poin gitu. Di grup ini saya Belanda sama Swedia yang lolos.
0: Oke. Okay. Oke, okay, berarti menjagokan Belanda ya, Pak Dian. Terima kasih, Pak Dian di Palembang. Baik, Bung Daniel, kita tahan dulu, ada pendengar lainnya, Pak Opu di Sulawesi Selatan. Silakan, Pak Opu, selamat sore.
3: Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga, ada Bung Daniel nih.
3: Ya, Bung Daniel, selamat sore, salam olahraga, Bung Daniel.
1: Salam olahraga, Deng.
3: Oh, iya, iya, terima kasih banyak, iya, baju iya. Nah, kalau saya nih, Pak Daniel ini, saya jagoanku Belanda.
0: Oke.
1: Belanda mi?
3: Belanda jadi, iya Belanda mi nih. Kalau ini sore jadi, saya ini skornya nanti kalau tidak ada nanti halangan itu 3-1.
0: Masih diberi satu ya, Jepangnya ya. Tadi kalau Pak Dian 3-0, sekarang Pak Upu 3-1, baik.
3: Iya, satu kalau saya iya, karena tidak bisa juga diragukan juga anu toh Swedia itu, karena siapa tahu juga dia bisa mencetak satu toh, karena semuanya itu negaranya orang pasti mau.
0: Jadi diberikan poin satu juga tidak apa ya.
3: Iya tidak apa-apa diberikan poin satu. Iya, oke, makasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Deng.
0: Iya, Pak Opudi. Waalaikumsalam. Nah, Bung Daniel, dua-duanya menjagokan Belanda. Ini bagaimana ekspektasi dari penonton ya?
1: Ya bisa aja ya, bahasa ibaratnya kan dari sejarah Belanda di terakhir kan mereka finalis, kalah adu penalti dengan Argentina. Pemainnya juga banyak yang beredar di Liga Inggris ya, seperti Van Dijk segala macam ya, ada yang beredar di Liga Italia. Tetapi juga jangan bisa dikesampingkan pemain Swedia juga seperti ya Alexander Isak ya, begitu hebatnya di Crystal Palace, sekarang diindar di Arsenal ini. Ada Gyökeres di Arsenal juga, ada Lindelof di center belakang, ada Yasin Ayani juga yang bermain di Brighton dan juga sudah bisa mencetak gol. Jadi saya pikir lebih merata, tinggal bagaimana pelatih melihat kondisi pemain terakhir, siapa yang sebenarnya yang lebih siap, lalu siapa dengan siapa yang bisa cocok, yaitu yang dipikirkan oleh pelatih. Kalau saya pikir strategi tidak perlu terlalu banyak lagi, lihat siapa yang petarung-petarung yang katakanlah tidak kenal lelah untuk berjuang selama 90 menit, Mbak.
0: Baik. Wah, nampaknya ada pendengar lagi yang bergabung. Bung Daniel, kita sapa ada Pak Alvin di Pekanbaru, dan juga nanti saya sapa Pak Herman di Kupang. Ke Pak Alvin dulu ya, Pekanbaru. Selamat sore Pak Alvin. Iya, terputus nampaknya. Kita ke Kupang, ada Pak Herman. Selamat sore Pak Herman.
4: Selamat sore Mbak Sira.
0: Iya, ada Bung Daniel. Iya, silakan.
4: Iya, memang ini pertandingan antara Belanda sama Swedia, pertandingan yang kalau mau bilang cukup seru sekali karena tim besar ya.
0: Betul, mengerucut ya.
4: Iya. Dan memang kalau kita lihat kemarin Belanda agak kerepotan lawan Jepangnya. Dan kali
1: betul.
4: Ini juga pasti dia akan kerepotan juga lawan Swedia. Dan memang ini kalau menurut saya hasilnya pasti seri.
0: Oh gitu, prediksinya seri.
4: Ya, hasilnya seri, karena memang ada apa, Swedia juga bukan tim yang kecil. Dia gaya bermainnya cukup bagus sekali, cepat sekali.
1: Betul.
0: Tidak bisa diremehkan juga ya.
4: Ya. Okay. Dan hasilnya pasti seri.
0: Tapi Pak Herman menjagokan siapa jadinya?
4: Ya,
0: menjagokan karena siapa?
4: Saya tidak menjagokan karena bukan tim andalan saya.
0: Tidak keduanya ya.
1: Tapi seri katanya Mbak Sakira.
0: Iya. Baik.
4: Oke, terima baik. Kasih.
0: Terima kasih Pak Herman di Kupang. Ya, Bung Daniel, silakan tanggapannya.
1: Ya. Ya, secara psikologis kalau kita lihat memang Swedia ya lebih stabil ya, karena sudah dapat 3 poin. Ya, lebih apa namanya? Lebih percaya diri, lebih pragmatis mereka bermain, berbeda dengan Belanda yang wajib agresif ya. Harus menang supaya dapat 3 poin agar bisa menjaga asa ke babak berikutnya 32 besar, karena tidak ada jaminan juga di laga terakhir mereka ketemu Tunisia lebih rileks juga, tetapi nggak ada jaminan juga kan dalam sepak bola apa saja bisa terjadi.
0: Apapun bisa terjadi.
1: Hanya saja ya pengalaman yang mereka sudah alami sebelumnya, karena mayoritas kan pemain-pemain sekarang ini bermain di 4 tahun lalu sampai mereka sampai di babak final. Jadi saya pikir ya tinggal jam terbang pemain dan kepercayaan yang diberikan oleh seorang pelatih kepada pemain untuk menunjukkan kemampuannya.
0: Baik. Ya, Bung Daniel, kita akan coba perbincangkan lagi lebih jauh tentang pertandingan Belanda versus Swedia dan juga ada pertandingan Jerman ya nanti. Kita jeda setelah informasi berikut ini ya. Bung Daniel, ditahan sebentar.
1: Baik.
0: Ya, pendengar, kita ikuti informasi sekilas berikut ini.
5: Kilas Berita.
6: Andretti catat sejarah dengan dua pembalapnya sukses mengunci baris terdepan atau front row lockout pertama pada kualifikasi Formula E Sanya April 2026. Jack Dennis merebut pole position sementara Filip Drugovic melengkapi di posisi kedua. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kami lanjutkan kembali perbincangan tentang dua pertandingan ya. Nanti ada Belanda versus Swedia, kemudian Tunisia versus Jepang. Kita juga akan breakdown bersama dengan pengamat sepak bola Daniel Siaan. Bung Daniel, Swedia ini kan hanya butuh satu kemenangan lagi ya untuk memastikan tiket fase gugur. Sementara di sisi lain Belanda berada dalam tekanan karena kekalahan kemarin bisa membuat kekalahan di pertandingan ini bisa mengancam mereka untuk tersingkir ya. Kalau menurut Bung Daniel sendiri, situasi seperti ini akan mempengaruhi pendekatan permainan seperti apa?
1: Ya tetap ya, kalau menang di babak di hari pertama kata kali pertandingan perdana otomatis membuat semangat mereka lebih naik dan mereka akan lebih rileks ya, tekanan psikologis agak berkurang berbeda yang wajib harus menang ya, tekanan psikologis kan akan bertambah dan juga tekanan dari katakanlah di medsos juga pasti dibaca mereka dan penonton-penonton juga jadi tekanan, apalagi nama-nama besar seperti Pandik yang begitu dominan di Manchester United ya. Sekarang dia tidak bisa mengamankan gawangnya, tidak membawa timnya, apalagi sampai katakanlah kalah atau tidak lolos babak berikutnya, kan ini sesuatu katakanlah bagi pemain sepak bola ada sesuatu vibe. Jadi kalau kita lihat juga di lini depannya ya, seperti Malen ini kan main di AC Milan tidak begitu ganas sebagai striker, berbeda dengan Gyökeres yang bermain di Arsenal yang cukup bagus sehingga mereka bisa dapat sampai juara Liga Champions. Jadi saya pikir ya kalau kita lihat head to headnya di lini tengahnya Belanda ada De Jong, sementara di Swedia ada Elanga, ada Yasin Aryani yang itu pemain asal Tunisia yang menjadi warga negara Swedia. Jadi saya pikir memang ya dari materi-materi pemain yang ada lebih cenderung Swedia yang ya bisa meraih poin maksimal.
0: Baik. Baik, Bung Daniel, kita sapa kembali ada pendengar dari wilayah Sorong kali ini ya. Ada Pak Daniel, selamat siang Pak Daniel. Sore ya? Sore Pak Daniel.
7: Sore, selamat
0: salam
7: sore.
0: Olahraga.
7: Jaya.
0: Iya, ada Bung Daniel dari pengamat sepak bola. Silakan, ada yang ingin disampaikan?
7: Ya, selamat sore untuk nama saya, Daniel juga ya.
0: Iya, sesama Daniel nih.
1: Bagaimana, sehat?
7: Sehat, terima kasih.
0: Ya, silakan.
7: Ini, saya begini, Belanda Swedia ya?
0: Iya.
1: Betul.
7: Ini akan terjadi perang terbuka dan Belanda akan menang. Karena, ya, karena Belanda Swedia juga zaman Zlatan Ibrahimovic juga, mereka juga tipenya menyerang. Jadi. zaman Selatan Informasi. Jadi kayaknya ini perang terbuka nih, tetap Belanda menang.
0: Oh, tetap menjagokan Belanda ya.
1: Nah, oh, Belanda ya.
7: Ya, menang tipis saja mungkin 3-1.
0: Lagi-lagi 3-1, baik. Kalau gitu terima kasih Pak Daniel di Sorong. Ya,
7: terima kasih untuk Mbak dan nama saya, Daniel juga.
0: Sesama
1: siap Daniel. Kakak.
0: Baik, baik. Bung Daniel, ada lagi di Bengkulu ya. Kita sapa Pak Kadir. Selamat sore, Pak Kadir.
8: Selamat sore, kembali.
0: Sore, Pak Kadir mungkin boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback kami terima.
8: Oh.
0: Iya, cukup didengarkan melalui telepon, Pak. Tidak melalui radio.
8: Oh, ya, sekarang enggak kena.
0: Ya, silakan.
8: Ya. Oh, ya, Bung Daniel, selamat sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Deng.
8: Ya, kalau menurut saya ini Swedia dengan Belanda ini Belanda 0, Swedia 0 gitu.
0: Oh, seri tapi tidak ada poin gitu. Tidak ada
8: angka. Tidak ada poin kayaknya.
0: Kenapa bisa begitu, Pak?
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oh, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kadir di Bengkulu. Ada Pak Daniel di Sorong, Pak Kadir di Bengkulu. Silakan ditanggapi dulu, Bung Daniel.
1: Ya, mungkin juga ya mereka bisa membuat suatu analisa atau katakanlah memilih sebuah tim untuk menjadi pemenang lebih daripada keseringan mereka dengar ya pemain-pemain yang beredar di Liga Eropa ataupun prestasi-prestasi negara-negara tersebut di edisi-edisi sebelumnya. Jadi seperti Swedia, mereka tahu Ibrahimovic ya, tapi secara individu dia bagus, tapi secara tim di Swedia tidak berhasil dianya.
0: Baik.
1: Berbeda dengan pemain-pemain Belanda banyak sukses di Liga Eropa dan kembali ke tanah air, mereka juga banyak prestasi yang mereka raih di negara masing-masing. Mereka pernah juara Eropa dan prestasi-prestasi lainnya yang tingkat internasional.
0: Ya, baik. Bung Daniel, misalnya nih, kalau misalnya skenario buruknya terjadi, Belandanya kalah, bagaimana dampaknya terhadap posisi mereka di turnamen kali ini?
1: Ya, kalau mereka nih bandara berandai anda besar, kalau mereka kalah masih ada harapan ya lawan Tunisia ya, tapi tidak ada juga jaminan. Mereka harus bisa menang banyak lawan Tunisia agar bisa terpilih menjadi satu dari 8 tim tiga terbaik untuk bisa meraih tiket ke 32 besar. Kalau tidak, katakanlah kalaupun menang hanya menang tipis atau 2-1, 1-0 atau 2-1, mereka tidak akan terpilih menjadi peringkat tiga terbaik dari grup masing-masing.
0: Baik, jadi
1: itu artinya mereka akan pulang lebih cepat dari jadwal semula.
0: Jadi ambisi untuk menang di pertandingan kali ini memang cukup serius ya, Bung Daniel?
1: Ya, sangat menentukan, Mbak Sabira. Ini menentukan katakanlah final grup kalau mereka ingin masih lolos ke babak berikutnya. Tapi kalau memang mereka ingin segera pulang, jadi turis di negara Amerika, mereka ya main sederhana aja.
0: Sekedar turis aja ya. Baik, kita bergeser sedikit ya, Bung Daniel, ke grup E. Ini adalah laga yang tidak kalah menarik juga. Ada Jerman menghadapi Pantai Gading. Kedua timnya sama-sama meraih kemenangan di laga pembuka. Bagaimana Bung Daniel melihat duel ini dari sisi kekuatan dan juga peluangnya?
1: Ya, apapun saya pikir, meskipun sepak bola bukan matematika, kalau Jerman ini kan seperti ditakdirkan menjadi sebuah negara khusus turnamen ya, karena memang militan mereka, semangat mereka, kesatuan mereka di antara pemain cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari edisi ke edisi Piala Dunia ataupun Piala Eropa, mereka tidak pernah, hampir tidak pernah gagal di babak pertama. Hanya waktu edisi depan tahun lalu di mana Sintayong menjadi asisten pelatih di Korea Selatan membuat suatu berita buruk bagi Jerman di mana mereka tidak lolos babak kedua karena pertandingan yang terakhir mereka kalah lawan Korea Selatan. Tapi saya pikir kalau pertandingan kali ini masih tetap Jerman yang jadi pemenang.
0: Jerman ya, kemarin juga sempat menang telak juga ya, 7-1 kemenangannya poinnya. Oke. Nah, mungkin terakhir ya Bung ya, dari beberapa pertandingan yang kita bahas tadi, menurut Bung Daniel mana yang paling layak ditunggu dan bagaimana prediksinya juga terkait dengan poin ya?
1: Ya, setiap pertandingan ditunggu banyak orang ya. Tapi kalau kita lihat pagelaran Piala Dunia 2026 menjadi sebuah catatan penting di mana menjadi top skor adalah gol bunuh diri. Sampai sekarang ini sudah ada 7 pemain yang melakukan gol bunuh diri dan tuan rumah Amerika yang paling banyak menikmati hasil itu. Kita berharap ke depan ya hasil-hasilnya juga tidak mengejutkan, dan kita juga masih katakanlah masih menanti aksi-aksi para aktor-aktor lapangan hijau seperti Messi, meskipun sudah umur cukup banyak tapi masih bisa melakukan hat-trick ya. Beda dengan Ronaldo yang gagal mengantar timnya habis dikritik habis-habisan. Jadi saya pikir ya semua pertandingan ditunggu banyak orang karena inilah aktor-aktor lapangan hijau, ini kesempatan bagi pemain tanda kutip untuk menjual diri, karena banyak juga di sini ada klub-klub Eropa atau klub-klub dari seluruh dunia datang di sini untuk mencari pemain untuk direkrut ke klubnya masing-masing. Jadi ini adalah sebuah etalase bagi pemain untuk katakanlah tanda kutip menjual diri, Mbak Sabira.
0: Baik, prediksinya kalau begitu bagaimana untuk poinnya?
1: Poinnya ketat, masih tetap ya ketat ya. Tapi ada beberapa grup ya, seperti Amerika kan sudah lolos ya, yang sudah pulang seperti Haiti dan Turki juga sudah pulang duluan karena mereka sudah dua kali kalah, tidak ada lagi harapan meskipun di laga ketiga mereka banyak dapat gol, tetapi hal itu tidak membantu mereka untuk meraih tiket ke babak selanjutnya. Dan kita lihat juga Brasil ya masih cukup bagus di pertandingan perdana, mereka mengecewakan karena tidak meraih kemenangan, dan di hari kedua mereka sudah cukup baik dengan 3 gol meskipun Neymar masih WFH gitu loh, work from home kan tidak ada di lapangan dia.
0: Ya. Kalau Belanda Swedia berapa kira-kira nih skornya?
1: Swedia mungkin ya antara 1-1 atau 2-1.
0: 2-1 untuk?
1: Untuk Swedia.
0: Untuk Swedia. Baik. Kalau begitu terima kasih Bung Daniel atas waktunya sore ini. Kita nantikan ya pertandingan malam nanti pukul 00 laga Belanda melawan Swedia. Terima kasih Bung Daniel, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Sapira.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, pengamat sepak bola Daniel Siaan. Kita sudah mengulik bagaimana pertandingan Belanda dengan Swedia yang akan kita siarkan juga malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan renovasi dan penataan kawasan rumah Tan Malaka dapat segera dilaksanakan usai pemerintah resmi menetapkan sebagai cagar budaya nasional. Ia mengatakan status tersebut memberikan landasan kuat bagi pengembangan kawasan sebagai pusat pelestarian sejarah nasional. Pemerintah ikut mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Malaka semakin dikenal masyarakat luas. Menurut Fadli, pengelolaan kawasan tidak harus dilakukan langsung oleh pemerintah setelah penetapan, namun dapat dilaksanakan pihak lain sepanjang mendapat persetujuan seluruh keluarga besar Tan Malaka. Badan Pangan Nasional Bapanas mencatat total 7,7 juta ton cadangan beras pemerintah atau CBP telah disalurkan kepada masyarakat sepanjang tahun 2023 hingga 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan, harga, dan ketahanan pangan nasional. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Igusti Ketut Astawa mengatakan, stok CBP yang dikelola bersama Perumbulok terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Pihaknya menegaskan hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Beralih ke berita mancanegara. Otoritas Selat Teluk Persia Iran PGSA mengumumkan prosedur baru bagi kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Tehran dan Washington untuk mengatur kembali lalu lintas pelayaran. Seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz wajib mengajukan permohonan transit yang diajukan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan. Otoritas Iran menjelaskan hanya situs web dan alamat email resmi yang dapat digunakan untuk memproses permohonan tersebut. Selain itu, pemilik kapal juga diwajibkan memberikan informasi kontak yang valid dan mudah dihubungi. Berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan perkembangan proses naturalisasi dua pemain, Michelle Baker dan Luke Fikri. Rencananya DPR akan menggelar sidang paripurna untuk ketok palu mengenai pemberian status kewarganegaraan kepada Baker dan Luke pada Senin 22 Juni 2026 mendatang. Erick menjelaskan untuk proses selanjutnya pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diambil sumpah. Presiden Prabowo juga sudah memberikan lampu hijau untuk naturalisasi Baker dan Luke. Dukungan diberikan demi kemajuan prestasi sepak bola Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah Lavuria Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
4: Hah, parang?
5: Iya.
4: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini?
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR akan mengawasi kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Pengawasan tersebut dilakukan agar kebijakan energi tetap mengikuti harga minyak dunia dan tidak memberatkan masyarakat. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan, negara harus hadir menjaga harkat dan martabat manusia melalui perlindungan nyata bagi warga. Menurutnya, pemenuhan hak asasi manusia harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang bermanfaat. Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Denny Ribowo mengapresiasi langkah pimpinan DPR yang segera menghubungi pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Ia berharap hasil dari audiensi dapat segera diwujudkan melalui kebijakan yang dirasakan masyarakat. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami.

0: rri.co.id. Selamat sore pendengar, masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Sore di hari Sabtu 20 Juni 2026. Kembali kami akan hadirkan dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO.
1: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan MAFINDO, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
0: Kembali dalam program Cek Fakta, kali ini kami juga sudah tersambung bersama dengan co-founder MAFINDO, Septiaji Eko Nugroho. Saya sapa, selamat sore, Bung Zek.
2: Halo, selamat sore, Mbak Sofi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Bung Zek?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Kembali ya, di hari Sabtu ini kita akan kembali meluruskan berbagai informasi yang beredar di masyarakat, sekaligus menjadi literasi juga ya untuk pendengar bagaimana membedakan mana yang fakta dan juga mana yang hoax. Dan pendengar, untuk Anda bisa bergabung juga dalam dialog ini, silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga jika punya pertanyaan bisa menyampaikan di 081-399-399-88 melalui WhatsApp kami ya. Bung Zek, kita mulai hari ini dengan beberapa unggahan ya di media sosial. Ini ada beredar sebuah unggahan berupa foto dari akun Facebook Kota Ponorogo nih pada hari Sabtu 9 Mei 2026 yang mengunggah ataupun memuat informasi menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite. Nah, ini juga sedang ramai ya terkait dengan BBM dengan maksimal Rp50.000 per transaksi. Narasi yang disertakan dalam unggahan itu berbunyi, pemerintah menerapkan batas Pertalite Rp50.000, kebijakan baru untuk jaga distribusi BBM subsidi tetap merata. Nah, faktanya seperti apa, Bung Zek?
2: Ya, siapa yang nggak panik ya kalau biasa beli Pertalite, kemudian tiba-tiba ada informasi, dibatasi nih maksimal hanya Rp50.000 gitu ya, sekali isi gitu. Nah, ini informasi ini sempat beredar gitu ya di akun Facebook, namanya adalah Kota Ponorogo, dengan narasi katanya pemerintah tetapkan batas Pertalite Rp50.000. Jadi kebijakan baru untuk jaga distribusi BBM subsidi tetap merata. Nah, informasi ini sudah dicek oleh kompas.com. Jadi melalui Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, yaitu Pak Robert MV Dumatubun, mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 gitu ya. Jadi setahu saya, kata dia, pembatasan itu belum ada ya, sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan. Jadi Robert memastikan masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Jadi informasi tersebut tidak sesuai dengan keterangan resmi dari Pertamina. Jadi informasi tersebut adalah informasi yang menyesatkan. Demikian Mbak Safira.
0: Cukup membuat panik ya, karena sehari-hari kita pakai
2: sudah
0: BBM,
2: pasti panik lah
0: ini. Kemudian BBM bersubsidi dibatasi. Nah, ini juga menarik perhatian dari masyarakat. Tentu harus di cross-check kembali ya, Bung Zek, kebenarannya seperti apa. Baik, kita ke informasi lainnya. Ini beredar juga sebuah video dari akun YouTube, lagi-lagi kajian online nih, Bung Zek, yang diunggah pada 9 Juni, bahwa memuat narasi provokatif yang menyebutkan Indonesia menolak keras permohonan Timor Leste kembali ke Indonesia dan menegaskan tidak terima pengkhianat. Wah, ini cukup memancing juga ya. Narasi ini disertai dengan penggunaan kata-kata yang emosional sehingga berpotensi memancing perhatian dan juga reaksi publik. Seperti apa, Bung Zek?
2: Ya, video ini cukup viral ya, karena sudah di likes 550 ribu kali ya.
0: Jadi cukup banyak ya, ya ratusan
2: sudah
0: ribu likes.
2: Luar biasa gitu ya. Jadi informasi ini, video ini yang narasinya adalah Indonesia menolak permohonan Timor Leste untuk kembali ke Indonesia. Jadi kita kan tahu ya, Timor Leste itu dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia dan kemudian referendum mereka menjadi negara sendiri gitu ya. Dan ini dinarasikan mereka mau kembali ke Indonesia. Nah, informasi ini adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi video yang digunakan ya sama si akun YouTube tersebut ini sebenarnya adalah video terkait bahwa Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Jadi dilansir dari Detik, media Detik ya, 80% kebutuhan pokok di Timur Leste diimpor dari Indonesia. Jadi itu adalah video di tanggal 26 Mei 2026. Jadi benar kalau 80% kebutuhan pokok di Timur Leste itu banyak dari Indonesia. Tapi bukan berarti kemudian ada keinginan dari Timur Leste untuk kembali bergabung ke Indonesia, itu sama sekali informasi yang tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi demikian mungkin bisa kita klarifikasi. Jadi informasi ini sudah pasti adalah informasi yang hoax gitu ya. Jadi mohon masyarakat sebaiknya menjauhi ya kanal ya, YouTube kajian online ini ya, karena ini sepertinya sudah cukup sering ya, gitu ya.
0: Kajian online lagi-lagi.
2: Kami nanti coba sampaikan ke via YouTube barangkali ya untuk bisa mendapatkan perhatian lebih lanjut, karena ini kanal yang boleh dikatakan sudah langganan gitu ya, menyebarkan hoax, dan seharusnya sebisa mungkin seharusnya bisa ditendang gitu ya dari platform supaya tidak menyesatkan masyarakat. Demikian Mbak Safira.
0: Apalagi like-nya sampai 500 ribu ya Bung Zek, ini luar biasa banyak sekali menyita perhatian dari masyarakat. Baik, Bung Zek, kita akan lanjutkan terkait dengan informasi-informasi lainnya, tapi kita akan jeda sebentar setelah informasi berikut ini ya.
2: Siap.
3: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
0: Kami lanjutkan kembali dialog Cek Fakta bersama dengan Mavindo, masih tersambung bersama kami Bung Zek. Ini ada akun Facebook, kalau tadi kajian online, sekarang namanya Kades Negeri Konoha nih Bung Zek ya, beredar di akun Facebook yang memuat klaim bahwa 28 mahasiswa Universitas Hasanuddin diancam drop out karena menolak program makan bergizi gratis atau MBG dan juga pembangunan SPPG. Unggahannya juga disertai dengan narasi yang menyebut bahwa para mahasiswa Fakultas Teknik melakukan aksi protes di depan rektorat, tapi justru mendapat ancaman skorsing hingga drop out, bukan sebagai ruang dialog. Nah, ini juga cukup ramai ya Bung Zek, aksi dari mahasiswa terkait dengan MBG dan juga SPPG. Seperti apa faktanya?
2: Ya, tentu kalau kita melihat berita cukup ramai ya, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai kampus dan juga di berbagai kota saat ini, termasuk isinya adalah terkait dengan penolakan terkait dengan MBG ya, atau sebenarnya kritik ya terhadap MBG dan juga SPPG. Nah, tapi apakah betul kalau di UNHAS ini kan di Makassar ya, katanya mahasiswa itu diancam DO sesudah mereka demo gitu. Nah, karena narasi-narasi ini sudah muncul di media sosial dan meskipun belum sangat viral ya, karena baru di-like 51 kali, tapi kami melakukan pengecekan dengan menggunakan kata kunci mahasiswa UNHAS diancam DO sesudah demo tolak MBG menggunakan Google. Hasilnya justru adalah informasi yang berasal dari UNHAS. Jadi Universitas Hasanuddin membantah isu DO atau skorsing mahasiswa gara-gara kritik MBG. Jadi itu adalah hoax gitu ya. Jadi berita yang ada dari Universitas Hasanuddin membantah isu sanksi dropout dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Jadi itu yang bisa kita klarifikasi. Jadi pihak kampus sudah membantah isu tersebut. Jadi ini adalah konten hoax yang dipalsukan gitu ya, namanya fabricated content, seolah-olah itu berasal dari UNHAS padahal sama sekali bukan pernyataan dari UNHAS. Demikian Mbak Safira.
0: Iya, jadi meskipun like-nya masih sedikit, tetap saja ini juga bisa memicu adanya mispersepsi ya dari masyarakat terkait dengan adanya informasi ini ya Bung Zek. Baik.
2: Betul sekali.
0: Nah, sudah ada pendengar yang bergabung. Saya sapa dulu Bu Dinda di Bogor. Selamat sore Bu Dinda.
4: Selamat sore kembali Mbak Fira.
0: Iya, sore Bu Dinda. Silakan ada Bung Zek nih di Cek Fakta.
4: Senang hati kalau di minggu malam itu menjadi minggu malam itu ketemu Bung Zek walaupun di udara kan gitu. Bung Zek, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum Bu Dinda, apa kabar, sehat?
4: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bung Zek juga selalu sehat ya.
2: Siap, siap.
4: Begadang terus kan ya Bung Zek ya, nonton bola kita ya.
0: Itu Bu Dinda kayaknya ya.
4: Berbarang Pro 3.
0: Baik, silakan pertanyaannya Bu Dinda.
4: Kemarin ini scroll nih Bung Zek dan Mbak Fira ya. Yeah. Kembali ke Roy Suryo dengan Dr. Tifa.
0: Oh, iya.
4: Masalah ya itulah yang seperti kita semua tahu ya. Ijazah palsu begitu yang enggak kelar-kelar ini, enggak selesai-selesai udah berapa lama. Infonya mereka berdua ditangkap dalam hitungan ya dalam satu hari, tapi di jam yang berbeda begitu. Faktanya Bung Zek kayaknya apa meragukan atau mungkin fakta mungkin Bung Zek. Sepertinya itu Bung Zek.
0: Terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ya.
4: Betul.
0: Waktu
4: betul,
0: penangkapannya betul. Ya Bu Dinda.
4: Waktu penangkapannya iya di hari yang sama tapi di jam yang berbeda, cuma selisih satu jam lah kurang lebih begitu.
0: Iya,
4: baik. Tanggapan Bung Zek. Tanggapannya terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Ya, terima kasih, selamat sore Bu Dinda. Silakan Bung Zek.
2: Ya, terima kasih Bu Dinda. Ya kemarin saya rasa hari Jumat kemarin sepertinya media dan juga media sosial cukup ramai ya terkait dengan informasi ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa gitu ya oleh Polda Metro Jaya. Jadi sebenarnya itu adalah bukan hoax, itu memang adalah fakta diberitakan oleh banyak media. Saya rasa RRI ataupun yang lain-lain yang saya di sini membaca ada CNN, ada BBC Indonesia gitu. Jadi kalau tentang penangkapannya itu sebenarnya kurang lebih waktunya hampir sama ya. Jadi sekitar jam 7 pagi ya. Jadi kalau saya baca di sini di situs bbc.com itu Roy Suryo dijemput di rumahnya sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun Tifa diamankan di apartemennya pada pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Mungkin ini adalah dua tim yang berbeda ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan mungkin informasinya kepada Bu Dinda ya. Jadi di sini juga bisa dicek di beberapa kanal-kanal media-media pers yang lain juga. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih.
0: Betul, di hari yang sama jamnya tidak jauh berbeda karena memang lokasi tempat tinggal juga berbeda ya Bu Dinda ya.
2: Iya.
0: Kita ke Sorong nih Bung Zek, ada Pak Daniel. Selamat malam Pak Daniel.
5: Iya, selamat sore, maghrib menjelang malam.
0: Maghrib menjelang malam ya, silakan.
5: Selamat sore Bung Zek.
2: Halo, selamat malam Pak Daniel.
5: Ya, baru mau masuk malam nih. Sikit-sikit lagi lah.
2: Mau masuk malam. Siap, iya.
5: Jadi ini ada info juga bahwa ini info dari ya mungkin Bung Zek tahu juga bahwa katanya di bukan katanya infonya bahwa di Laut Banda itu ada naga laut kah begitu.
0: Ada naga di Laut Banda.
5: Di Laut Banda.
0: Ada naga laut seperti itu, Pak Daniel.
2: Oh.
5: Iya.
2: Yeah.
0: Ini informasinya dari mana? Media sosial atau dari WhatsApp?
5: Ini orang yang bilang ini katanya dia lihat di media sosial. Saya tahu dia bilang media sosial mana, tapi dia bilang ada di media sosial.
0: Oh, beredar di medsos, tapi tidak spesifik. Ya. Baik.
5: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Silakan Bung Zek.
2: Iya, ini mungkin kayaknya ada yang apa ya, ada yang kalau naga laut ya, naga laut itu sepertinya itu adalah satu mitos atau apa ya. Jadi kalau dari sisi fakta tentu saja tidak ada fakta ya kalau kemudian ada naga laut gitu ya, ada makhluk yang mungkin kalau bicara tentang binatang atau hewan itu pasti kita juga akan merujuk kepada bagagaimana informasi atau pengetahuan ya yang dibangun di ilmu biologi gitu ya, dan seperti kita ketahui itu memang saat ini tidak ada. Jadi kalau misalnya ketemu dengan sebuah konten gitu ya, misalnya kayak video terutama sekarang, kemudian dinarasikan, ini loh ada naga gitu ya, sedang berenang di Laut Banda, kayak, atau misalnya mungkin di dekat kota Banda ya, ini kan dua tempat yang berbeda, itu sangat mungkin adalah konten buatan AI gitu ya. Kemungkinan besar konten buatan AI, kalau itu bentuknya adalah video. Foto juga bisa dibuat dengan AI, karena faktanya sekarang teknologi artificial intelligence itu bisa membuat imajinasi itu divisualisasikan dengan sangat-sangat keren gitu ya, sangat-sangat realistis gitu. Padahal sebenarnya juga itu adalah rekayasa. Jadi kalau dari faktanya tentu kita tidak mengetahui bahwa ada fakta semacam itu. Jadi mungkin saya menduganya itu adalah konten dari AI. Mungkin begitu ya Pak Daniel.
0: Iya, jadi kalau di luar nalar manusia, kadang kita bisa indikasikan itu adalah sebagai AI ya, Bung Zek.
2: Saat ini iya, saat ini kalau ketemu dengan konten-konten apalagi yang bentuknya visual gitu ya, itu sekarang bisa dibuat dengan apapun. Misalnya kayak kalau kita kan suka dengar cerita misalnya apa sih ya, kuda terbang gitu ya. Ya, kuda yang dengan sayap gitu ya, unicorn, dia bisa terbang gitu.
0: Bisa terbang.
2: Ya, jadi kalau secara biologi saat ini kita tidak pernah mengetahui ya ada kuda yang bisa kemudian terbang seperti itu. Tapi kalau dengan menggunakan AI, kita dengan sedikit
0: bisa
2: prompting
0: saja,
2: gitu
0: ya,
2: menggunakan Google Veo 3, menggunakan Kling.ai ataupun yang lain, itu kita bisa membuat seolah-olah itu ada
0: nyata
2: gitu ya. Jadi di sinilah kita memang perlu untuk apa ya, untuk
0: lebih
2: ekstra
0: lagi, ya?
2: Hati-hati, banyak baca supaya kemudian nanti kita tidak gampang terpelintir gitu ya.
0: Baik.
2: Dengan informasi semacam itu. Demikian Mbak Safira.
0: Jadi perlu di cross-check lagi kebenarannya seperti apa. Saya sapa Pak Joni Susanto di Jogja nih. Di Jogja juga nih Bung Zek. Pak Joni, selamat sore Pak Joni.
2: Oh siap.
6: Selamat sore Mbak Fira.
0: Silakan pertanyaannya untuk Bung Zek.
6: Ya, selamat sore Bung Zek. Salam sehat.
2: Halo, selamat sore, Pak.
6: Begini, Bu, ya. Beberapa bulan terakhir ini, DIY ya, ini lampu PLN ini biar pet ya. Gila-gilaan mati hidup. Ternyata di Pulau Jawa begitu semua, kota-kota Surabaya, Gresik, dan sebagainya. Pernyataan PLN katanya pembenahan pembangkit tenaga listrik. Ini benar apa enggak, Bu? Ya, karena seumur-umur enggak pernah seperti itu. Sejak krisis energi terjadi itu. Oke, itu aja. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih, Pak Joni Susanto di Jogja ya. Silakan, Bung Zek.
2: Ya, siap ya. Saya kemarin juga baru dari Jogja juga, jadi sempat ngalami mati lampu juga ya.
0: Mengalami juga ternyata,
2: ya, hari
0: Bung
2: Jumat
0: Zek ya.
2: Kemarin itu dari jam 9 sampai baru nyala sesudah Jumatan gitu ya. Jadi kalau kemudian ditanyakan terkait dengan penyebabnya, ini sebenarnya sudah ada penjelasan ya dari Pak Bahlil selaku Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi beliau mengakui bahwa ada kendala pada hari operasi pembangkit listrik PLN akibat keterbatasnya pasokan batu bara berkalori medium atau 5.200 kilokal per kilogram gitu ya. Jadi kondisi ini terjadi sering dengan tren penurunan kualitas kalori batu bara produksi dalam negeri. Jadi beliau menjelaskan, ini saya kutip dari tirto.id ya, salah satu media terverifikasi, itu ada kendala memang terhadap batu bara medium kalori. Kita tahu bahwa sekarang kalori batu bara kita semakin hari semakin rendah. Nah, ini lagi dicari solusinya. Jadi itu sebenarnya akar permasalahannya ya. Jadi sudah dijelaskan, dan ya kita semua tentu berharap segera bisa diatasi, karena kita juga mungkin banyak terganggu ya, kerja kita, usaha kita juga. Dan ya kita doakan semoga PLN segera bisa mengatasi dan tidak lagi ada mati lampu giliran. Demikian mungkin ya Pak Joni, terima kasih.
0: Tapi setidaknya sudah ada pernyataan dari pejabat-pejabat terkait, ini memang sudah bisa diluruskan ya, informasinya bisa di bisa ditindak lanjut dari pemerintahan-pemerintahan yang ada untuk cari tahu ya Pak Joni. Baik, kalau begitu kita bergeser ke informasi lainnya nih Bung Sek. Beredar sebuah video dari akun Instagram Games Budi, ini mengunggah klaim bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi bergantung dan tidak menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan ini disertai dengan narasi singkat yang menyatakan bahwa Indonesia tidak percaya lagi dolar. Purbaya cabut dari dolar. Dan ini juga dilengkapi dengan sejumlah tagar ya untuk menarik perhatian dari masyarakat yang melihat. Karena kita tahu Bung Zek, rupiah dan juga dolar ini cukup menyita perhatian masyarakat juga ya hari ini. Seperti apa Bung Zek faktanya?
2: Ya, informasi tentang rupiah versus dolar ini pasti biasanya viral gitu ya di media sosial. Apalagi katanya di sini Indonesia mau meninggalkan dolar supaya rupiah kuat. Dan di sini ini kontennya di akun Instagram Games Budi ini sudah ditonton 200 ribu kali lebih gitu ya. Jadi ya sangat viral gitu ya. Dan kami melakukan pengecekan dengan menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah gambar konten tersebut. Kami menggunakan Google. Jadi hasilnya adalah video yang yang ada itu adalah dari akunnya Pak Purbaya saat menghadiri acara buka puasa bersama pada Maret 2026 dan konversi pers APBN kita pada Mei 2026. Jadi kalau dari Media Tempo, ini sebenarnya yang disampaikan itu adalah terkait dengan penerbitan Panda Bond. Merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk diversifikasi gitu ya, sumber pembiayaan. Jadi pemerintah berencana menawarkan obligasi berdenominasi yuan kepada investor di Tiongkok pada pertengahan Juni 2026. Jadi itu konteksnya, tapi bukan berarti kemudian dolar Amerika dihentikan gitu ya. Nah ini kan informasi yang kemudian keliru, karena meskipun denominasi yuan itu kemudian dibuka kepada investor di Tiongkok, tapi penggunaan dolar Amerika masih tetap ya masih tetap digunakan gitu ya. Jadi tidak hanya dolar Amerika, bahkan juga ada mata uang negara lain seperti euro gitu ya. Jadi bahwa dolar Amerika itu masih menjadi bagian dari pembiayaan pemerintah gitu ya, dan tidak ditinggalkan, tetapi sudah ada juga upaya diversifikasi ya. Salah satunya ke yuan yang kemarin mungkin ramai disebut dengan panda pond. Mungkin itu klarifikasinya ya, Mbak Safira.
0: Baik, masih ada sejumlah informasi menarik lainnya nih Bung Zek yang perlu kita kupas, tapi kita harus jeda setelah informasi berikut. Pendengar Anda juga bisa bergabung di 0213844545, 0213862375. Kita kembali setelah informasi berikut ini.
7: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
2: Kami lanjutkan kembali dialog Cek Fakta. Bung Zek, ini masih saja ya ditemukan tentang lowongan kerja di media sosial. Ya, tentu ini menarik sekali perhatian dari masyarakat karena kita tahu banyak juga yang mencari pekerjaan di akhir-akhir ini. Beredar sebuah video dari akun TikTok Newloker 2026, ini diunggah pada bulan ini, Juni 2026, membuat informasi mengenai lowongan kerja di Bank BRI untuk berbagai posisi seperti teller, customer service, account officer, relationship manager, hingga staff administrasi dan juga lainnya. Dalam narasi juga disebutkan ada kisaran gaji hingga 12 juta rupiah per bulan dengan syaratnya minimal D3, S1, serta penempatan di seluruh Indonesia. Lengkap ya dengan berbagai benefit seperti BPJS, THR, bonus kinerja, dan juga program pengembangan karir. Nah, ini bagaimana Bung Sek untuk menanggapi narasi seperti ini?
3: Ya, Mbak Safira, memang saat ini kami mendeteksi ada banyak akun-akun dengan nama seolah-olah dia itu akun yang menyebarkan informasi tentang lowongan kerja. Tapi sebenarnya kalau kita tengok di belakangnya, dia adalah akun penipu digital ya. Jadi ini kayaknya trennya agak naik gitu ya. Jadi kami beberapa waktu terakhir itu mendeteksi ada banyak perusahaan-perusahaan ataupun juga mungkin lembaga pemerintah yang dicatut. Nah, salah satunya ini nih BRI. Jadi kalau kita tengok ini akun TikTok ini namanya Newloker 2026. Dan di sana itu videonya itu kalau kita tengok itu desainnya itu sudah cukup, boleh dikatakan cukup clear gitu ya. Itu kalau kita nggak teliti mungkin kita bisa nganggap ini asli dari BRI gitu ya, karena mungkin saya duga dia juga sudah menggunakan tools atau bahkan sudah menggunakan AI juga ya untuk membuat konten ini gitu. Jadi konten ini dinarasikan membuka lowongan kerja di BRI untuk berbagai tadi posisi dengan gaji sampai 12 juta dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau kami melakukan pengecekan secara langsung terhadap konten ini, ini ciri-cirinya sudah pasti indikasinya adalah penipuan digital. Jadi di dalam akun konten di TikTok tersebut itu ada link yang bisa kita klik gitu ya. Dan kalau kita klik, ini mengarah kepada pengisian formulir. Jadi setiap kali ada konten, baik itu lowongan kerja, baik itu bantuan, baik itu misalnya hadiah gitu ya, yang di situ disediakan link. Dan kalau kita klik linknya, itu masuk ke dalam satu halaman di mana kita akan mengisi sebuah formulir, apalagi kemudian di situ langsung kita diminta memberikan nama, kemudian nomor telepon gitu ya, ataupun juga di sini sangat spesifik ada nomor telegram, itu 90,99999% itu adalah penipu digital gitu ya. Jadi sebenarnya dari situ saja kita sebenarnya sudah langsung harus siap-siap untuk menjauhi gitu ya. Jadi ini juga sudah apa namanya sudah kita cek juga ke BRI. Kebetulan kami juga bermitra dengan BRI. Jadi BRI itu punya website khusus namanya recruitment.bri.co.id. Jadi lowongan resmi hanya dari situ gitu ya. Dan pada bulan Juni 2026 ada beberapa lowongan yang resmi ya dari BRI, yaitu adalah RM atau Relationship Manager Bisnis Kecil, Relationship Manager Funding and Transaction, dan juga Junior Associate Mantri. Jadi ada beberapa yang seperti itu memang yang resmi. Tapi kalau yang tadi itu tidak resmi. Dan mohon masyarakat untuk jangan percaya gitu ya. Dan yang saya khawatirkan adalah Mbak Safira, konten semacam ini masih terus muncul. Jadi kalau dugaan saya, ini masih ada masyarakat yang jadi korban, gitu. Jadi masih ada masyarakat yang kemudian karena saking butuhnya cari pekerjaan, kemudian percaya, apalagi ini perusahaan yang boleh dikatakan menjanjikan ya, seperti BRI ini kan satu perusahaan besar. Jadi kemudian mungkin ada yang termakan gitu ya. Karena kalau misalnya tidak ada yang termakan ya mungkin tidak banyak konten semacam ini, tapi faktanya ini banyak gitu ya. BRI kena, Bank Mandiri kena gitu ya. Bank-bank yang lain juga ada, termasuk perusahaan apa perusahaan tambang, perusahaan telekomunikasi, bahkan juga lembaga pemerintah gitu. Apalagi, jadi mohon untuk masyarakat harus ekstra hati-hati. Betul. Alih-alih dapat pekerjaan, tapi malah nanti kita kehilangan dompet kita. Demikian Mbak Safira.
2: Apalagi memakai dengan logo-logo BRI, kemudian ada BUMN juga ini di tampilannya.
3: Betul sekali, ini kan kelihatan kayak resmi ya. Kalau saya lihat ini udah
2: resmi.
3: Iya.
2: Oke. Jadi jangan mudah percaya, perlu di cross check lagi meskipun ada logo-logo yang meyakinkan, tapi di sana setelah itu ada menjurus ke link-link yang bisa ke penipuan ya, Bung Zek.
3: Iya.
2: Ada pendengar yang sudah bergabung kembali, kata kita sapa ada Pak Putra di Flores. Selamat sore, Pak Putra.
4: Selamat sore, Bro Tiga.
2: Iya, silakan pertanyaannya untuk Bung Zek.
4: Oke, untuk Bapak narasumber, selamat sore ya. Dari
3: selamat sore,
4: tadi
3: Pak,
4: saya menyimak,
3: Pak Putra.
4: Iya. Ya, ada beberapa teman-teman ya yang sudah menyampaikan baik itu link-link yang diibaratkan penipuan, bahkan yang sudah diklarifikasi tadi. Pertanyaan saya, ketika sudah menemukan akun-akun seperti itu untuk ke depan tindak lanjutnya seperti apa tentang akun-akun yang ibaratnya yang palsu, terus ibaratnya orang-orang yang mengatasnamakan misalnya pejabat atau dan lain sebagainya itu tindakannya seperti apa itu? Jadi mohon informasinya begitu, Kak.
2: Baik, terima kasih Pak Putra di Flores. Ya, bagaimana Bung Zek untuk ketika kita menemukan adanya link-link ataupun dugaan-dugaan informasi yang tidak benar, silakan.
3: Ya, baik Pak Putra, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ini masih menjadi masalah yang cukup besar di negara kita karena banyak sindikat-sindikat penipuan yang masih beroperasi, baik itu dia beroperasi di dalam negeri di Indonesia ataupun juga dia itu beroperasi di tempat lain. Jadi kalau misalnya kita pernah baca berita, itu ada yang namanya sindikat di Kamboja, ada juga di Myanmar gitu ya. Itu ada orang-orang, bahkan orang-orang Indonesia juga yang kemudian bekerja sebagai penipu. Dan lokasinya ada di tempat lain gitu. Jadi ini memang menjadi permasalahan. Kemarin terakhir kami di bulan Februari sempat membuat satu acara forum bersama, judulnya adalah anti scam. Jadi Mavindo kami merintis satu inisiatif anti scam. Jadi kami menghadirkan teman-teman dari Bareskrim Mabes Polri, kemudian dari BPSSN, kemudian juga dari beberapa lintas kementerian, termasuk dari Bank Indonesia. Ada juga dari perbankan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini memang butuh ada upaya yang lebih konkret, serius lagi. Pertama tentu dari platformnya sendiri ya, platform media sosial. Kalau tadi kita tengok ada beberapa konten penipuan itu ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook gitu ya. Jadi pertama tentu platform-platform tersebut mereka butuh untuk kemudian bisa lebih gerak cepat ya. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan sebuah informasi bahwa di dalam platform mereka itu ternyata ada akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan penipuan gitu ya, mereka perlu kemudian segera merespon cepat. Yang kedua adalah kepolisian sebenarnya. Kepolisian ini perlu bisa punya unit yang lebih apa ya, lebih taktis lagi gitu ya, untuk kemudian bisa melacak, menelusuri dan juga mungkin menangkap juga ya.
2: Sudah ada unit cyber ya, gitu. Kalau tidak salah Bung Zek.
3: Iya betul, ada patroli cyber. Jadi ini yang saya rasa perlu didukung untuk diperkuat lagi, karena mungkin kalau kita lihat mungkin masih kayaknya masih butuh banyak dukungan nih supaya mereka bisa bekerja lebih optimal. Mungkin Mbak Safira bisa saya tambahkan dikit ya. Mungkin satu yang bagus itu ada di Singapura gitu ya. Singapura itu udah punya namanya kayak semacam anti-scam command center, di mana di situ dari perbankan, dari pemerintah, kemudian dari kepolisian, itu mereka ada gedung yang mereka bisa kerja bareng dan mereka setiap hari itu kayak semacam bertukar informasi gitu ya. Jadi itu potensinya sangat besar untuk kemudian bisa menekan penipu digital seperti ini gitu. Jadi kita sedang advokasi supaya Indonesia juga segera punya yang lebih konkret ya. Tapi saya rasa masih perlu ya untuk kemudian semakin diperkuat supaya penipu-penipu ini segera ya segera musnah lah gitu ya dari dunia digital kita. Demikian Mbak Safira.
2: Kita harapkan seperti itu dan juga kita berharap sama halnya yang disampaikan Bung Zek tadi, punya sistem ataupun bagaimana mengelola agar hoax ini tidak semakin berada di masyarakat ya. Baik, Bung Zek, ini kita bahas BBM kembali. Tadi kalau ada pembatasan Pertalite, sekarang ada unggahan juga di akun Facebook dari akun Mitra Loker ini memuat klaim mengenai adanya program bantuan BBM gratis tahun 2026. Narasinya disebutkan bahwa pemerintah menghadirkan program tersebut untuk membantu masyarakat memperoleh akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah dan juga tepat sasaran. Unggahannya juga menampilkan sejumlah poin seperti kemudahan penggunaan di SPBU Pertamina, kemudian proses pendaftaran yang diklaim mudah, dan juga ada ajakan untuk segera mendaftarkan diri melalui tautan. Kembali lagi ya, tautan lagi yang akan disediakan. Kemudian unggahannya juga mengarahkan masyarakat untuk mengklik link pendaftaran untuk mendapatkan kartu penerima bantuan BBM. Nah, seperti apa faktanya, Bung Zek?
3: Ya, ini kalau kita lihat ya, ini kayaknya nih yang saya coba amati ya, ini kontennya bentuknya mirip ya dengan yang tadi, yang lowongan BRI ataupun juga lowongan yang lain gitu ya. Yeah. Jadi kayak template gitu Mbak ya. Jadi konten ini kan narasinya adalah pemerintah RI, mereka sudah memberikan kartu bantuan BBM gratis gitu ya. Dan ini dinarasikan, ini tersedia berbagai jenis BBM, proses pendaftaran mudah, dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita menggunakan rumus yang tadi saya sempat sampaikan, ketika ada konten tawaran, baik itu hadiah, lowongan kerja, ataupun bantuan, dan kemudian konten itu ada link, dan linknya itu isinya adalah formulir, maka itu sudah pasti adalah penipuan digital gitu ya. Apalagi ini kalau ini sudah sangat spesifik, ada nama lengkap dan nomor telegram aktif gitu ya, itu sudah ciri-ciri indikasi yang sangat kuat ya bahwa ini adalah penipu digital. Jadi kalau biasanya ya, kalau misalnya kita memberikan akun telegram, yang terjadi biasanya smartphone kita nanti akan terkena phishing ya. Jadi nanti kemungkinan nanti smartphone kita akan bisa dikuasai gitu ya oleh si penjahat itu ya. Jadi kalau kita punya rekening digital bisa dikuras, kalau kita punya banyak pesan di smartphone kita itu juga kemudian bisa di apa ya, bisa diambil gitu ya. Jadi nanti kita menjadi sasaran ya, samsak gitu ya dari di sana. Jadi ini adalah informasi yang menyesatkan, apalagi kalau kita cek dari websitenya Pertamina, jadi mypertamina.id, tidak ada informasi semacam itu ya, tidak ada namanya kartu bantuan BBM gratis 2026. Jadi bahkan Pertamina juga mengimbau untuk berhati-hati dengan link palsu yang mengatasnamakan mypertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, tidak ada seperti itu. Jadi ini sudah pasti bukan hanya hoax, tetapi adalah penipuan digital, karena ini levelnya sudah lebih serius gitu ya. Kalau hoax itu mungkin informasinya salah saja, tapi kalau sudah penipuan digital, ini hoaxnya iya, tetapi juga dia ada upaya untuk kemudian mengelabui kita supaya dompet kita nanti dikuras sama penjahat digital ini. Demikian Mbak Safira.
2: Oke, jadi pembincangan kita hari ini juga cukup menarik ya Bung Zek. Kita bahas BBM, bahas loker, ini hal-hal yang sangat menarik perhatian dari masyarakat. Tapi lagi-lagi semuanya template ya Bung Zek.
3: Template ya, sebenarnya ini template semua ini ya.
2: Jadi semoga dengan apa yang disampaikan Bung Zek tadi, masyarakat ataupun pendengar kita semakin paham bagaimana untuk membedakan link-link yang langsung dari pihak-pihak terkait ataupun dari penipuan. Seperti itu ya harapannya Bung Zek.
3: Harapannya seperti itu, Mbak Safira.
2: Baik, kemudian ada juga nih Bung Zek di akun Facebook. Ini tadi kita bahas BBM, kemudian loker, kali ini bansos, bantuan masyarakat. Pada Juni ini memuat informasi tentang tautan pendaftaran bantuan sosial senilai 5,4 juta rupiah. Siapa yang tidak tertarik? Coba kalau dengan hal ini. Nah, dalam narasi ini disebutkan bahwa pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang namanya terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dengan pencairan dana dilakukan melalui rekening bank atau kantor pos bagi yang lolos verifikasi. Ini juga ada kata-kata ya, buruan daftar sekarang nama Anda dan dapatkan bantuannya. Ini seperti apa Bung Zek faktanya?
3: Ya, ini lagi-lagi mirip dengan tadi. Kalau tadi kita bicara lowongan kerja dan juga ada kartu BBM gratis gitu ya, yang juga penipuan digital, ini juga sama. Ini adalah informasi terkait dengan bantuan sosial, katanya langsung cair 5,4 juta. Jadi ini penipunya juga sepertinya cukup update informasi ya. Kenapa kalau kita cek, maaf itu kami melakukan pengecekan terhadap konten ini. Jadi hasilnya pertama tentu ya, linknya itu sama dengan yang tadi, dengan yang penipuan terkait dengan lowongan kerja ataupun juga yang kartu BBM, itu sama. Isinya ada formulir, kita diminta memasukkan nama, kemudian nomor telegram. Jadi ini sudah pasti adalah upaya phishing ya, atau pencurian data dari kita. Nah, jadi kalau kita melakukan pengecekan informasi, justru yang ada adalah dari Kementerian Sosial, dari Kemensos, itu mengimbau masyarakat waspada terhadap link atau tautan yang mengatasnamakan bantuan sosial. Jadi Kemensos menegaskan bahwa mereka tidak menyediakan tautan khusus untuk pendaftaran maupun pencairan bansos. Jadi setiap penyaluran bantuan dilakukan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS gitu ya. Jadi itu, jadi kalau misalnya masyarakat ingin tahu lebih dalam gitu ya, itu ada website resminya dari Kemensos, yaitu adalah cekbansos.kemensos.go.id. Jadi aplikasi resminya juga ada namanya Cek Bansos, jadi masyarakat bisa melakukan pengecekan di sana karena informasi resmi itu ada di sana. Jadi kalau misalnya muncul di media sosial, muncul di misalnya di aplikasi percakapan seperti WhatsApp atau yang lain gitu ya, itu jangan langsung percaya ya, karena saat ini sangat banyak ya konten-konten penipuan digital dengan berbagai macam modus. Nah, salah satunya adalah modus untuk menawarkan bantuan sosial 5,4 juta ini. Demikian, Mbak Safira.
2: Ya, jadi sebenarnya pemerintah juga sebenarnya punya data. Masyarakat tidak perlu mendaftar karena datanya sudah ada, tertera, mereka sudah punya ada sistem. Ya, seperti itu ya, Bung Zek. Baik, kalau begitu Bung Zek, kita akan jeda kembali. Kali ini ada kilas berita yang akan kita ikuti ya.
1: Kilas berita.
5: Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, penyediaan tersebut merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Adapun penyediaan infrastruktur direalisasikan melalui beberapa skema bantuan. Untuk akses internet, Kemendikdasmen menyalurkan perangkat Starlink bagi 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya belum memiliki jaringan internet. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRINet.
2: Nah, Bung Zek, di tengah banyaknya arus informasi di media sosial saat ini, bagaimana kemudian cara kita, cara sederhana ya, untuk bisa memverifikasi sebuah informasi sebelum percaya dan juga bahkan men-share ya di media-media sosial kita sendiri. Bagaimana, Bung Zek?
3: Ya, yang pasti kita perlu memperbaiki selera berinformasi kita ya, Mbak Safira ya. Jadi kalau kita saat ini mungkin sudah lebih banyak menggunakan aplikasi media sosial untuk mendapatkan informasi gitu ya, padahal dari media sosial itu tidak semua informasi benar. Yeah. Jadi perlu kita melengkapi informasi-informasi dari media-media yang terpercaya. Jadi saya selalu berulang-ulang merekomendasikan kepada masyarakat, boleh pakai Instagram, boleh pakai TikTok, tapi jangan lupa untuk subscribe gitu ya ke kanal-kanal media terverifikasi. Yeah. Jangan kemudian tidak. Misalnya teman-teman dari RRI, itu saya rasa di Instagram, di TikTok kan juga ada di sana. Antara, Kompas, Tempo, Liputan 6, ada banyak lah, kita ada puluhan media-media yang bisa kita subscribe atau kita langgan di berbagai kanal media sosial. Dan kalau misalnya lebih baik lagi, kita baca informasi lebih lengkapnya di websitenya. Misalnya kalau saya sering baca kompas.com atau dari Tempo atau dari Liputan 6 gitu ya. Jadi kita buka langsung di sana sehingga kemudian kita punya spektrum informasi yang lebih lengkap, dan itu adalah informasi yang dikurasi, artinya ada yang melakukan pengecekan supaya kita tidak tersesat. Nah, kemudian kalau kita mendapati informasi langsung di media sosial dan kita ragu, maka cek dulu gitu ya. Kalau Mavindo punya website, ada turnbackhoax.id, kami juga mengelola namanya cekfakta.com gitu ya, dan juga bekerjasama dengan lebih dari 100 media di Indonesia. Dan paling mudah sekarang sebenarnya menggunakan AI. Jadi Mavindo juga sudah punya chatbot AI, namanya adalah Cek Sumber gitu ya, Mbak Safira. Yeah. Nomornya adalah nanti bisa disimpan oleh masyarakat. Nomor WhatsApp-nya adalah 0851-2108-7680 ya. Saya ulangi, 0851-2108-7680. Jadi kita bisa ngobrol seperti kita biasa ngobrol sama orang. Kita bisa nanya gambar, kita bisa ngirim video pendek gitu ya. Nanti akan dibantu analisis secara otomatis oleh AI untuk dicek ini kira-kira informasinya seperti apa, kira-kira bisa dipercaya atau tidak. Meskipun tetap kalau AI itu juga masih ada kemungkinan salah ya pendengar. Jadi masih tetap perlu untuk kemudian konfirmasi kepada orang yang kira-kira bisa lebih tahu. Jadi saya rasa mungkin itu itu harapannya supaya kita nanti tidak mudah menjadi korban penipuan digital, korban hoax, ataupun yang lain-lainnya di dunia digital. Demikian Mbak Safira.
2: Baik, itu kan di media sosial. Sekarang kalau di media seperti WhatsApp, kalau kita menerima informasi yang tidak benar, bagaimana agar tidak mudah terprovokasi ataupun terjebak dari mengklik link-link yang belum tentu kebenarannya? Singkat saja.
3: Wah, itu dia. Iya, itu dia itu. Kalau sekarang ini yang beberapa kali yang suka kejebak, misalnya ada orang yang dia akun kenalan kita tiba-tiba ngirim undangan pernikahan. Mm-hmm. Kemudian kita diminta untuk ngeklik untuk memberikan apa ucapan gitu ya. Itu linknya adalah ada link yang kemudian kita diminta untuk mengisi informasi, atau ada juga informasinya adalah file gitu ya, file APK. Sampai saat ini itu masih ada ya yang mencoba untuk mengirimkan kita file APK, baik itu undangan pernikahan ataupun misalnya surat tilang gitu ya, atau informasi denda pajak gitu ya, yang sebenarnya itu adalah upaya untuk kemudian menguasai ataupun juga menguasai smartphone kita dan kemudian dia bisa mengakses semua data-data pribadi kita gitu. Nah, ini yang saya rasa masyarakat harus hati-hati. Kita tuh perlu membiasakan untuk baca dan pause itu apa ya, berhenti sejenak gitu ya, renungkan gitu ya, ini kira-kira gimana sih, kira-kira kita perlu membayangkan kira-kira ini kita lagi mau ditipu atau enggak gitu loh Pak. Jadi itu harus sampai ke situ gitu, kita harus ke situ, karena saking masifnya, saking pinternya, saking bervariasinya modus-modus dari para penjahat-penjahat digital gitu ya, baik itu yang penipuan ataupun juga yang hoax gitu ya. Jadi itu yang saya rasa perlu kita lakukan. Jadi kita perlu membiasakan untuk tidak asal klik gitu ya. Jari kita itu harus lebih bisa ditahan gitu ya. Emosi kita duluan harus kita tahan. Jangan mudah klik, jangan apalagi nge-share ya. Nge-share itu derajatnya lebih bahaya lagi daripada nge-klik. Jadi itu kita harus hati-hati, karena kalau nge-klik mungkin bahayanya di kita, tapi kalau nge-share itu kita bisa membahayakan banyak orang lain. Demikian mungkin Mbak Safira.
2: Baik, jadi harus lebih bijak lagi bagaimana menerima informasi yang beredar di media sosial ataupun di WhatsApp kita ya. Baik, terima kasih Bung Zek atas perbincangannya sore ini di Dialog Cek Fakta. Kita jumpa lagi di pekan depan. Selamat sore.
3: Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Safira.
2: Waalaikumsalam. Demikian pendengar Dialog Cek Fakta bersama dengan Co-Founder Mavindo Setia J. Eko Nugroho.
1: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta, hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net.
2: Dan kini kita ikuti Info Haji.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Menjelang berakhirnya operasional haji 2026, Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam. Alam, silakan laporannya.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat, kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Menurut Maria, ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Arab Saudi. Kemabruran haji harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegaf.
8: Nilai-nilai kebersamaan, kepuang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemampuan haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
7: Dan pendengar, dia menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya memutus kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebar kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengutara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan penyediaan tersebut merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Adapun penyediaan infrastruktur direalisasikan melalui beberapa skema bantuan untuk akses internet, Kemendikdasmin menyalurkan perangkat Starlink bagi 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang belum memiliki jaringan internet. Sementara itu pihaknya juga memberikan bantuan masing-masing sebesar Rp25 juta untuk instalasi listrik dan internet yang dialokasikan untuk 6 SD dan 1 SMP. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kering ekstrim akibat fenomena El Nino tahun 2026-2027. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus yang akan mengkoordinasikan berbagai langkah mitigasi resiko kekeringan. Menteri PU Dodi Hanggodo menjelaskan dampak El Nino berpotensi mengganggu pertanian, ketersediaan air baku, serta cadangan bendungan. Untuk itu, penanganan El Nino memerlukan keterlibatan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PU dan koordinasi lintas direktorat agar langkah antisipasi dapat berjalan lebih efektif sejak dini. Beralih ke berita mancanegara. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai $6 miliar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Hal ini sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Nantinya, aset yang dibekukan di Qatar akan dicairkan untuk transaksi pembelian pangan, obat-obatan, dan komoditas kemanusiaan lain. Berita olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Herdman menargetkan Indonesia juara dalam turnamen bergengsi FIFA ASEAN yang dijadwalkan akan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Herdman mengatakan Indonesia harus menjadi juara di FIFA ASEAN Cup untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia merupakan tim terbaik di Asia Tenggara. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, atas dukungan untuk timnas Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Dan Anda juga bisa mengakses portal resmi serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Annyeonghaseyo.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
3: Indonesia adalah salah satu pusat dari ekosistem laut dunia karena merupakan rumah dari 76% terumbu karang, hutan bakau, dan ragam jenis spesies laut lainnya. Akan tetapi, kekayaan bahari yang kita miliki ini tidak akan bertahan hingga generasi mendatang apabila kesadaran kita tentang menjaga ekosistem laut dari sampah masih sangat minim. Slogan seperti "Buanglah sampah pada tempatnya" terkadang hanya sebuah tulisan untuk menaikkan nilai kepedulian kita di mata orang lain. Semudah apapun itu, tidak membuang sampah sembarangan adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia di zaman yang serba instan ini. Padahal, tugas kita setelah menikmatinya hanyalah sederhana, menjaga dan melestarikannya.
4: Jaga lingkungan kita dari sekarang. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.

0: Selamat sore pendengar, masih bersama saya Safira Amelia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Sore dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Dan sore ini kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.

0: Kami hadirkan informasi tentang pemerintah Kabupaten Bulungan yang menegaskan arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2024-2029. Informasinya dilaporkan oleh Ramlan dari Tarakan.
1: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan RPJMD 2024 hingga 2029 merupakan pedoman utama pembangunan daerah yang telah disusun bersama DPRD dan menjadi dasar bagi seluruh kebijakan pemerintah selama 5 tahun ke depan. Menurutnya, setiap program yang dijalankan perangkat daerah wajib berada dalam koridor yang telah ditetapkan melalui RPJMD. Ia menekankan tidak boleh ada program yang berjalan di luar prioritas pembangunan yang telah disepakati. Syarwani menjelaskan, visi pembangunan Bulungan periode 2024 hingga 2029 adalah mewujudkan daerah yang berdaulat dan maju melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 misi pembangunan dan 15 program prioritas yang menjadi fokus kerja pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara bertahap melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, rencana kerja, hingga rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Syarwani menegaskan, program-program yang tertuang dalam RPJMD bukan semata-mata keinginan pemerintah daerah, melainkan hasil dari proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan secara berjenjang. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tetap konsisten menjalankan program sesuai arahan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Sehingga konsolidasi ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengakselerasi percepatan tugas-tugas kita. Program-program pembangunan yang sudah kita rencanakan ini kita pastikan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semuanya.
1: Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Tanjung Seler, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati bulan Bung Karno, event Bekasi Soekarno Festival hadir di Kota Bekasi. Event ini diselenggarakan di Plaza Patriot Candrabaga Bekasi Selatan, Kota Bekasi selama 2 hari dari 20 hingga 21 Juni 2026. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi dalam rangka memperingati bulan Bung Karno. Event Bekasi Soekarno Festival hadir di Kota Bekasi. Event ini diselenggarakan di Plaza Patriot Candrabaga, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi selama 2 hari dari tanggal 20 hingga 21 Juni 2026. Bahkan event Bekasi Soekarno Festival ini akan diisi dengan beragam agenda seperti pertunjukan kesenian, meliputi pementasan tari dan juga pembacaan puisi, serta pemutaran film Bung Karno dan kegiatan olahraga berupa jumba bersama. Adapun Bekasi Soekarno Festival sendiri merupakan acara yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Perjuangan Kota Bekasi, dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari puncak peringatan bulan Bung Karno 2026. Dan menurut Ketua Panitia Bekasi Soekarno Festival, Ahmad Faisal Hermawan menjelaskan lewat kegiatan Bekasi Soekarno Festival, PDI Perjuangan ingin membumikan Bung Karno di Kota Bekasi, pasalnya sampai saat ini ajaran dan pemikiran Bung Karno masih relevan sampai saat ini. Dan ia juga menambahkan lewat Bekasi Soekarno Festival, PDI Perjuangan ingin mempertahankan Bung Karno lewat kesenian maupun kegiatan budaya, sehingga Bung Karno bisa lebih mudah dikenalkan dan diterima oleh masyarakat Kota Bekasi. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Panitia Bekasi Soekarno Festival, Ahmad Faisal Hermawan.
4: Terkait kegiatan Soekarno Festival ini seperti apa nih Bang?
5: Ya, ini masih dalam satu rangkaian kegiatan bulan Bung Karno-nya DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Dimana bulan Juni itu buat PDI Perjuangan bulan Bung Karno, karena di bulan Juni itu lahirnya dan wafatnya Bung Karno di bulan Juni, dan pidato pertama kali Pancasila dibacakan oleh Bung Karno di sidang PBB juga tanggal 1 Juni. Sehingga hari lahir Pancasila pun ada di bulan Juni. Sehingga kami menggagas kegiatan ini. Ini adalah salah satu puncak kegiatannya di Kota Bekasi, bagaimana kami membumikan Bung Karno di Kota Bekasi. Bahwa hari ini ajaran-ajarannya, ideologinya, pemikirannya masih relevan dengan keadaan bangsa hari ini. Artinya apa? Indonesia masih butuh sosok pemimpin seperti Bung Karno. Harapannya pemimpin hari ini di Indonesia harus bisa mengadopsi gaya-gaya kepemimpinan Bung Karno.
3: Dan Faisal juga menjelaskan bahwa bulan Juni biasa diperingati sebagai bulan Bung Karno lantaran banyak momen penting dalam kehidupan Bung Karno. Mulai dari lahir dan meninggalnya termasuk dibacakannya pidato Pancasila tepat di 1 Juni. Bahkan menurutnya Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan juga menginstruksikan untuk menggelar peringatan bulan Bung Karno baik kepada pengurus tingkat kota ataupun kabupaten maupun provinsi. Dan sekedar informasi juga, kegiatan pertunjukan seni dan kegiatan olahraga Bekasi Soekarno Festival ini juga diisi dengan penampilan sejumlah bintang tamu seperti penyanyi Once hingga pembaca puisi Ferry Sandi. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan peristiwa.
7: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
6: Warta Nusantara.
0: Festival kuliner Mustika Rasa di Lebak, Banten cukup banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Laporan ini bersama dengan Jalia Winarti.
8: Festival kuliner Mustika Rasa yang digelar dalam rangkaian Bulan Bung Karno 2026 di Kabupaten Lebak mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari 16 hingga 20 Juni 2026 ini menarik banyak pengunjung, termasuk dari luar Kabupaten Lebak. Berbagai kuliner dan hasil pertanian khas Lebak dipamerkan dan dijual dalam festival tersebut. Di antaranya, jojorong, katimus, bajigur, opak, papais, hingga es kelapa muda. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Lebak Pandeglang, Boni Triana, sebagai salah seorang pemrakarsa Festival Kuliner Mustika Rasa mengatakan, Festival Mustika Rasa tidak hanya menjadi bagian dari peringatan bulan Bung Karno dan mengenang perjalanan Bung Karno di Lebak pada tahun 1930-an, tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan serta melestarikan kuliner khas Lebak sebagai salah satu potensi daerah kepada generasi muda.
9: Di dalam buku Mustika Rasa sendiri, kue jojorong itu masuk ke dalam list sebagai Mustika Rasa, sebagai kekayaan kuliner di Banten khususnya di Lebak. Jadi ada jojorong, maka di sini ada kue jojorong. Yang kita promosikan adalah produk lokal, produk rakyat, masyarakat yang termasuk di dalam Mustika Rasa itu.
8: Sementara itu, Asep, warga Bogor yang bekerja di Kabupaten Lebak, mengaku baru mengetahui beragam kuliner tradisional Lebak setelah mengunjungi festival tersebut. Dia berharap Festival Mustika Rasa dapat menjadi agenda tahunan dan menampilkan lebih banyak kuliner asli Lebak.
10: Festival yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini mengeluarkan hasil-hasil dari asli Lebak sendiri. Opak, misalkan opak, lalu ada hasil-hasil bumi juga dari Kabupaten Lebak gitu. Jadi ini apa ya, bagus untuk memperkenalkan pada masyarakat luar bahwasannya inilah dari Lebak.
8: Festival Kuliner Mustika Rasa diharapkan menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan kuliner tradisional Lebak sekaligus mendorong pelestarian warisan budaya daerah kepada generasi mendatang. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nyalakan api semangat Bung Karno, Pemprov DKI Jakarta menggelar Bung Karno Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Penta, Maidita Penta.
11: Baik, terima kasih Safira dan selamat sore pendengar. Dalam rangka menyalakan api semangat Bung Karno, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sore hari ini menggelar Bung Karno Festival di Taman Proklamasi Jakarta Pusat. Dan pendengar, acara ini turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, kemudian ada Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dan dalam kesempatan ini, Rano Karno mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Presiden pertama Indonesia yakni Bung Karno melalui persatuan, gotong royong, dan pelestarian kebudayaan. Dan hal tersebut disampaikan oleh Rano Karno saat memberikan sambutan tadi dalam acara Bung Karno Festival 2026 di Taman Proklamasi Jakarta Pusat.
12: Kita hadir untuk menyalakan kembali api yang Bung Karno wariskan kepada Republik ini, api gotong royong, api kebudayaan, dan api kepercayaan untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri.
11: Ya, pendengar, lebih lanjut Rano Karno juga menegaskan bahwa Republik Indonesia ini lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari keberanian, tekad, dan persatuan para pendiri bangsa. Dan menurutnya, semangat tersebut harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Dan Rano mengatakan juga bahwa penghormatan kepada para pahlawan, khususnya Bung Karno, ini tidak cukup hanya dilakukan melalui seremoni saja atau mengenang jasa-jasa mereka semata. Dan ia menilai bahwa penghormatan sejati ini diwujudkan dengan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Menurut Rano Karno sendiri, menghormati Bung Karno ini berarti menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan kebudayaan sebagai jiwa bangsa, bukan sekedar pelengkap dalam berbagai kegiatan. Safira dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
0: Polresta Banyumas melakukan pemblokiran terhadap sejumlah aset milik tersangka penipuan investasi berkedok tabungan pensiun di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti. Damara?
13: Ya, baik pendengar. Satreskrim Polresta Banyumas terus menelusuri aset milik mantan karyawan Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto berinisial N dan alias D yang menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap para pensiunan di Banyumas. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi mengatakan langkah pemblokiran dilakukan untuk mencegah aset-aset milik tersangka berpindah tangan selama proses penyidikan berlangsung.
14: Dari beberapa pemblokiran kita menemukan ada beberapa aset yang sedang kita koordinasikan dengan BPN untuk kita melakukan blokir. Aset tersangka itu aset tidak bergerak. Ada empat, termasuk kafe. Kafe telah menjadi objek blokir besar. Termasuk kita sedang berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri rekening tersangka dan keluarganya.
13: Baik, dan pendengar, selain berkoordinasi dengan BPN, penyidik juga menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana dan rekening milik tersangka, anggota keluarganya, serta BPN yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Hingga saat ini Polresta Banyumas telah menerima laporan sedikitnya dari 10 korban yang merupakan nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto. Dan para korban ini diduga mengalami kerugian setelah tergiur tawaran investasi dan tabungan dengan imbal hasil tinggi yang ditawarkan tersangka. Polisi juga tengah mendata sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang berada di wilayah Banyumas maupun di daerah lainnya. Beberapa kendaraan juga yang diduga milik tersangka ini turut diblokir untuk kepentingan penyidikan. Dan saat ini penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut, termasuk menghitung total kerugian korban dan menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang belum melaporkan. Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banyumas kita ke Bandung. Pemerintah Kota Bandung mendukung program Nonton Bareng Piala Dunia 2026 sebagai hiburan sehat masyarakat sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dengan format yang disesuaikan. Selengkapnya dilaporkan Atep Burhanuddin. Atep.
15: Ya, baik, saudara pendengar. Wali Kota Bandung M. Farhan menyatakan kesiapan pemerintah Kota Bandung untuk mendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 menyusul terbitnya surat edaran atau SE Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7/4657/SJ yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut di wilayah masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan menjadikan nobar sebagai sarana hiburan sehat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui aktivitas usaha di sekitar lokasi penyelenggaraan. Menanggapi hal tersebut, Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan TPRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki hak siar untuk menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis kepada masyarakat. Menurutnya konsep nobar Piala Dunia akan berbeda dengan kegiatan serupa saat pertandingan Persib Bandung. Pemerintah Kota Bandung tidak akan menggelar nobar dalam skala besar di banyak titik, melainkan menyesuaikan dengan antusiasme masyarakat dan kebutuhan di lapangan. Farhan menjelaskan penentuan lokasi nobar nantinya akan mempertimbangkan jumlah penonton yang diperkirakan hadir. Pemerintah Kota Bandung tidak ingin menyediakan lokasi berkapasitas besar jika minat masyarakat ternyata tidak terlalu tinggi. Ia juga mengapresiasi langkah TPRI yang menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Menurutnya hal tersebut memberikan kesempatan bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia tanpa harus berlangganan layanan televisi berbayar. Farhan bahkan menyampaikan apresiasinya kepada jajaran TPRI yang telah menghadirkan siaran Piala Dunia secara terbuka bagi publik. Ia menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan nobar berskala publik harus mendapatkan izin dan berkoordinasi dengan pemegang hak siar, yakni TPRI dan RRI. Karena itu, pemerintah Kota Bandung akan menjadi kerjasama resmi sebelum menggelar kegiatan tersebut.
16: Di Piala Dunia, ya, saya lagi menunggu undangan dari TVRI. Kalau TVRI bilang boleh, ya kita bisa. TVRI dan RRI kalau nggak salah, yang pegang hak siar di kota. Saya mah ya jangan langsung di inilah, kan beda dengan Super Cup itu mah ya. Jadi kita nunggu mungkin mendekati ke perempat final sampai ke final baru kita laksanakan. Titiknya juga tidak akan sebanyak nobar Persib. Tempatnya di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede tapi yang nontonnya sedikit kan. Apalagi sekarang TVRI memberikan tempatnya gratis.
15: Pemerintah Kota Bandung mendukung penuh peran lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan siaran olahraga kelas dunia yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis dan legal. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah dan lembaga penyiaran publik, kegiatan nobar Piala Dunia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal mulai meningkatnya aktivitas pelaku UMKM dan usaha kecil di sekitar lokasi penyelenggaraan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
17: Terus mengudara untuk Indonesia.
18: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore, pendengar. Angka kecelakaan di Kecamatan Tuban meningkat drastis di tahun 2026. Hingga Juni ini tercatat sebanyak 87 kasus kecelakaan lalu lintas. Lengkapnya dilaporkan oleh Witra Adila. Witra.
19: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan data angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Tuban ini, memang di tahun 2026 ini mengalami peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2025. Sementara berdasarkan data yang dihimpun oleh Jasara Harja Cabang Tuban, di tahun ini saja 2026 tercatat dari bulan Januari sampai dengan 17 Juni 2026 sudah ada 87 insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dari jumlah tersebut, ini kurang lebih ada peningkatan sebesar 85% begitu ya. Di mana khususnya jika kita melihat di khususnya di Kecamatan Tuban, di tahun lalu ini cukup mendominasi. Dan di Kecamatan Tuban sendiri ada 47 insiden kecelakaan lalu lintas yang tercatat di tahun 2025 begitu ya. Sementara di tahun ini sudah cukup naik, sehingga ini kenaikannya kurang lebih ada 20% seperti itu. Sementara memang didominasi oleh korban luka-luka sih pendengar, karena memang untuk pertengahan bulan Juni ini di Kecamatan Tuban sendiri hanya ada baru 6 orang meninggal begitu ya. Sementara memang untuk korban luka-luka ini sudah cukup banyak, sudah 121 begitu. Dan ini juga menjadi atensi khusus bagi pemerintah Kabupaten Tuban begitu, termasuk dari Jasara Harja yang memang menaungi setiap ada kasus laka lantas. Dan memang bukan hanya Jasara Harja sendiri, tetapi juga sinergitas dari pihak-pihak terkait seperti Polres Tuban juga termasuk selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Jasara Harja Cabang Tuban, Bapak Ige Muri.
20: Pasca sosialisasi yang digelar.
21: Alhamdulillah dari tahun lalu itu ada penurunan. Nah, tahun lalu itu Tuban tertinggi se-Bojonegoro. Bojonegoro itu Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Untuk tahun ini, nah Tuban ini berada di posisi ketiga. Jadi ada penurunan dari tahun lalu.
20: Terkait dengan mungkin rentan usia yang banyak sekali kecelakaan ini yang dihimpun oleh Jasa Raja, mungkin sejauh apa Pak untuk
21: rentan usia? Untuk rentan usia itu 15 tahun sampai 40 tahun. Itu ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak, intinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
19: Dan yang disampaikan oleh Bapak Ige pendengar, ini memang terkait dengan data 2025 ini menurun dibandingkan 2024, sementara 2026 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2025.
1: 25. Oleh karena itu, sebagai langkah konkret, Jasa Raja Tuban ini juga terus memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, khususnya memang Kecamatan Tuban yang memang sangat mendominasi jumlah laka lantas. Dan itu juga sebagai upaya keberlanjutan untuk menekan angka kecelakaan serta meminimalisir fatalitas korban begitu ya di wilayah Tuban. Dan oleh karena itu, untuk memudahkan sosialisasi ini, Jasa Raja ini terus bersinergi dengan kepolisian dan khususnya aparat desa agar bisa memberikan budaya tertib dalam berlalu lintas. Demikian informasi dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Mitra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada September 2026 setelah seluruh sarana pendukung operasional rampung disiapkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Puspa Sekar. Puspa.
2: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan operasional gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan secara nasional pada Mei 2026. Meski pembangunan fisik telah rampung, gerai ini hingga kini masih belum beroperasi untuk melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Edison mengatakan pembangunan gerai telah mencapai 100%. Dan saat ini tahapan yang dilakukan adalah melengkapi kebutuhan pendukung agar operasional gerai dapat berjalan secara optimal. Sejumlah sarana dan prasarana penunjang masih disiapkan, termasuk pengadaan rak dan perlengkapan usaha lainnya. Fasilitas ini dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pelayanan di gerai koperasi. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada September 2026 dan kehadiran gerai ini diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat terutama di tingkat desa dan kelurahan. Berikut wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Edison.
22: Kan kemarin kan baru mungkin beberapa titik-titik dan oleh Pak Presiden nanti kalau kami dan nanti kita bulan September puncak sebenarnya yang akan dioperasikan secara menyeluruh ya yang sudah proses 100% pembangunan terkait koperasi negara putih. Nah proses sekarang ini kan yang sudah 100% kayak di kota ada 7, di kabupaten itu ada sekitar 400-an, 400-an ini. Nah itu tahap yang sedang dilakukan sekarang sudah masuk titik peralatan ya, itu rak-raknya. Jadi kalau kami dalam waktu dekat kemudian sarananya itu ini kendaraan ya termasuk peralatnya, termasuk kendaraan organisasinya itu lagi tahap proses apa itu istilahnya pemikiran sarana dan prasarana.
2: Edison menjelaskan bahwa persiapan yang matang diperlukan agar gerai dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat saat mulai beroperasi. Menurutnya kesiapan sarana pendukung menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan usaha koperasi. Berdasarkan data Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, jumlah koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mencapai 1.505 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 224 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gerai fisik secara penuh. Sementara itu ribuan koperasi lainnya masih berada dalam tahap pembangunan dan penyelesaian infrastruktur pendukung. Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis keberadaan gerai koperasi Merah Putih dapat memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dari Provinsi Bengkulu, Puspaker Arum, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPT PPPA mendorong remaja Cirebon lebih selektif dalam memilih pergaulan. Selengkapnya dilaporkan oleh Rena Safira. Rena.
23: Baik pendengar, remaja kota Cirebon diimbau lebih selektif memilih lingkungan pergaulan untuk menghindari pengaruh negatif. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah keterlibatan remaja dalam berbagai tindakan kekerasan dan perundungan. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon, Linda Desiani mengatakan remaja berada pada fase pencarian diri. Kondisi tersebut membuat mereka rentan mengikuti kelompok tertentu demi memperoleh pengakuan sosial. Penekanan dari teman sebaya menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Berikut keterangan dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon, Linda Desiani.
24: Remaja ini kita berpikir, kita berpikirnya ingat seberapa,
0: Rena. Rena, boleh dilanjutkan saja laporannya karena insertnya tidak terdengar jelas. Silakan.
3: Baik, selanjutnya Lina menjelaskan proses perkembangan psikologis remaja membuatnya lebih mengutamakan emosi dibandingkan pertimbangan rasional. Menurutnya juga pengawasan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter remaja. Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kawasan titik nol Singaraja mulai menunjukkan daya tariknya sebagai ikon baru Kota Tua Bali Utara dengan menghadirkan ruang ekspresi kreatif sekaligus peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Selengkapnya dilaporkan Rizka Desyandra. Rizka.
4: Meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan titik nol Kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati oleh masyarakat. Setiap sore hingga malam hari, bahkan saat ini tepatnya saya berada di kawasan titik nol, warga terus berdatangan untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie hingga membuat konten video reels yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung Kota Singaraja ini menghadirkan wajah baru Kota Tua dengan nuansa heritage yang sangat kental. Kehadiran area pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah wisata destinasi wisata populer yang ada di Indonesia. Sementara itu, Bupati Buleleng juga menyampaikan bahwa beberapa hal yang memang harus diketahui adalah bahwa penataan kawasan ini memang belum selesai dan masih saat ini masih dalam proses pengerjaan, di mana menurutnya antusiasme masyarakat ini adalah satu hal yang positif yang juga bisa mendongkrak ekonomi kreatif terutama untuk para pelaku UMKM. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
0: Rizka, bisa dilanjutkan saja laporannya karena insertnya kurang terdengar jelas, silakan.
4: Sementara itu, ia juga menambahkan penataan kawasan titik nol tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas Kota Singaraja sebagai kota tua yang memiliki jejak panjang perkembangan di Bali Utara. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bali kita ke Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama tim Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan penjemputan dan melepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Saifullah.
5: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak kepada 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Aceh Utara untuk bisa mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh. Pasien ODGJ ini sebelumnya telah dipasung oleh keluarganya karena sudah meresahkan masyarakat. Sedangkan penjemputan dan pelepasan 10 ODGJ ini diantaranya di Kampung Alu Majron dan Kaye Panjang Kecamatan Santra Arun, maksud kami Sentra Bayu, pada Kamis kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Aceh Utara Karmidi Panjang dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif turut dampingi PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Kesmas Anita dan Mustika serta perangkat desa sempat. Wakil Bupati Aceh Utara Karmidi Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini dalam tahun ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Karena secara aturan, penderita gangguan jiwa atau ODGJ ini tidak boleh diisolasi ataupun dipasung, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
7: Kedua kali yang diperoleh Provinsi Aceh, setelah dengan sejak kita, ini penting bagi kita semua untuk menggerakkan yang terhadap Provinsi Aceh, karena dengan adanya penyelidikan itu.
8: Ya, mendengar sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, Dr. Hanif, menjelaskan bahwa penanganan ODGJ ini memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah, hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Secara keseluruhan, ia menyebutkan dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70 pasien pasung. Dan sisanya akan tersebar di sejumlah kabupaten kota lain. Dan mereka akan mendapatkan perawatan medis hingga tahapan rehabilitas agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat. Dari Los Mawai, Provinsi Aceh, Setelah Nurdin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian Warta Nusantara hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026.

0: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan negara harus hadir menjaga harkat dan martabat manusia melalui perlindungan nyata bagi warga. Menurutnya, pemenuhan hak asasi manusia harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
2: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mengingatkan agar seluruh kepala desa di daerah tersebut, khususnya wilayah terdampak bencana gempa bumi, untuk aktif melaporkan kondisi warga, termasuk yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Komandan Satgas Bencana Kabupaten Sigi, Samuel Yansen Pongi, mengemukakan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dilakukan secara bertahap hingga sampai kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Selain itu, ia juga memastikan kedepannya seluruh masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi mendapatkan bantuan tenda.

Beralih ke berita mancanegara, Presiden Bolivia Rodrigo Paz resmi menyatakan keadaan darurat menyusul protes anti pemerintah dan pemblokiran jalan yang memicu krisis politik yang luas selama beberapa pekan terakhir. Para pengunjuk rasa yang didukung Serikat Pekerja dan Petani menyerukan pengunduran diri Paz di tengah tekanan ekonomi dan melonjaknya biaya hidup. Blokade tersebut menyebabkan kelangkaan pangan, bahan bakar, dan pasokan medis di sejumlah wilayah Bolivia, serta mengganggu aktivitas ekonomi selama 50 hari terakhir. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Paz mengatakan telah memerintahkan pemberlakuan keadaan darurat untuk memulihkan akses ke jalan-jalan yang diblokir. Berita olahraga, Direktur Utama Televisi Republik Indonesia TVRI Vicky Satari memastikan pihaknya mendapatkan hak siar FIFA sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vicky Satari menjelaskan proses tersebut mencakup telaah kebutuhan, peninjauan dokumen pendukung, koordinasi dengan unit teknis, hukum, keuangan, serta fungsi pengawasan terkait, hingga pengajuan dan pelaksanaan anggaran sesuai mekanisme negara. Ia juga mengatakan proses pembayaran hak siar telah dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan mekanisme anggaran negara. Besaran yang dikeluarkan oleh negara sama dengan nilai kontrak yang dibayarkan kepada FIFA.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0.

15 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa sore.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau wilayah terdampak gempa di Kabupaten Sigi pada Jumat kemarin. Kunjungan dilakukan ke desa Kamarora A dan Kamarora B. Dua desa tersebut menjadi wilayah paling terdampak gempa magnitudo 6,7. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto, menyebut kunjungan menunjukkan kehadiran pemerintah pusat di mana pemerintah ingin memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Dalam kunjungan itu, BNPB menggelar rapat koordinasi bersama dengan warga, di mana forum tersebut melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama. Kepala BNPB juga membuka dialog langsung dengan warga terdampak untuk menyikapi berbagai persoalan dan

0: Pendengar, masyarakat Desa Siporaja, Kabupaten Kepulauan Mentawai menantikan beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih atau KMDP yang telah selesai dibangun. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Widi Dwi Putri Liani.
1: Masyarakat Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan antusiasme tinggi menyambut kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat desa. Kepala Desa Sipora Jaya, Lutfi Anto, saat dihubungi RRI mengatakan bangunan fisik KDMP telah selesai dibangun sejak bulan lalu. Namun hingga kini, koperasi tersebut masih menunggu kelengkapan fasilitas dan operasional sebelum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurutnya, tingginya antusiasme warga terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait layanan yang akan disediakan KDMP. Masyarakat berharap koperasi tersebut dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun usaha produktif.
2: Di desa harapannya ya bangunan itu tidak sia-sia. Jadi uang dana desa yang sudah dipotong untuk kegiatan pembangunan KDMP, ya kalau bisa dimanfaatkan, dijalankan. Karena informasi terakhir kan Agrinas yang akan menjalankan 2 tahun pertama. Jadi bangunannya pun benar-benar dilaksanakan dan terpakai. Kalau masyarakat rata-rata simpan pinjam yang ditanya, ada nggak simpan pinjamnya?
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ruslianus, berharap KDMP di Sipora Jaya dapat segera beroperasi setelah seluruh persiapan dan kelengkapan fasilitas terpenuhi. Menurutnya, kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sektor usaha di tingkat desa.
3: Meresmikan operasionalnya, gedungnya sudah ada, diisinya sudah ada, itu jumlahnya kemarin itu 1061 KDMP yang sudah di-launching, diresmikan operasionalnya oleh Bapak Presiden. Nah, harapan kita ke depan nanti ya bisa bergerak ya. Saat ini kan sudah ada gerai kita yang di Desa Sipora Jaya, mudah-mudahan ini juga bisa beroperasi cepat.
1: Ruslianus menambahkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung percepatan operasional KDMP. Ia optimis semangat masyarakat yang tinggi terhadap program tersebut akan menjadi modal penting dalam mewujudkan koperasi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putri Liani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih, karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.
0: Pemerintah Kota Batam menegaskan pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah hinterland. Selengkapnya dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
6: Mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
5: Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
7: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
5: Melalui pembangunan yang merata dan didukung perencanaan yang tepat sasaran, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Batam dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kawasan pulau dan hinterland. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Panmuzaki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Amil Zakat atau Basnas Riau pada tahun 2026 akan melanjutkan pembangunan rumah layak huni. Basnas menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk per unit dan Rp25 juta rehab rumah per unit. Informasinya dilaporkan Muhammad Fiza.
8: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat program Rumah Layak Huni Basnas atau disingkat RLHB sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Pada tahun 2026, Basnas Riau mengalokasikan program pembangunan sebanyak 10 unit rumah layak huni dan 6 unit rumah rehabilitasi untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahnan, mengatakan pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota. Kerjasama itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan atau mustahik yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
9: 2026 kita sudah menganggarkan setiap kabupaten kota itu ada 10 kita bangun, kemudian sekitar 6 juga ini untuk rumah kita rehab. Nah ini di 2026 dan ini sebenarnya sudah berjalan, tapi kita bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Kota. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita punya program ini, silakan Basnas Kabupaten Kota untuk mencari mustahik penerima manfaat dari program. Jadi ini sudah berjalan, ada yang sudah masuk ke kita, berkasnya ada juga yang sedang berproses.
8: Selain menambah jumlah bantuan, Basnas Riau juga meningkatkan nilai anggaran pembangunan rumah layak huni. Jika pada tahun sebelumnya bantuan pembangunan rumah sebesar Rp70 juta per unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp75 juta per unit. Sementara untuk program rehabilitasi rumah, nilai bantuan tetap sebesar Rp25 juta per unit. Salah seorang mustahik penerima manfaat dari lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis Syahrizal mengatakan, masyarakat yang ingin mengajukan bantuan rumah layak huni Basnas cukup menyampaikan proposal kepada Basnas untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.
10: Maksudnya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya.
8: Program RLAB merupakan salah satu program unggulan Basnas Riau yang telah berjalan di berbagai daerah. Selain membantu menyediakan hunian yang layak, program ini juga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dimulainya sensus ekonomi tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat untuk memberikan data yang jujur kepada petugas sensus. Informasi yang disampaikan oleh Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
11: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Badan Pusat Statistik atau BPS setempat telah resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Tanah Datar. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli yang juga meresmikan dimulainya kegiatan itu menyampaikan bahwa data yang jujur, utuh, dan objektif dari hasil sensus ini sangat krusial karena akan dijadikan sebagai pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah. Dirinya menjelaskan bahwa akurasi data itu nantinya memungkinkan pemerintah daerah merumuskan program pembinaan yang tepat sasaran termasuk memberikan dukungan bagi UMKM yang beralih memanfaatkan teknologi digital dan marketplace.
12: Jadi sensus itu mendata seluruh pelaku rumah tangga, pelaku UMKM dan termasuk korporasi besar. Jadi harapan kami, kita ingin data ini benar-benar data yang jujur, utuh, real, tidak dibuat-buat, tidak ada tekanan, tidak ada pesanan. Tidak ada kepentingan pribadi atau golongan. Yang ada hanya kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Jadi data-data yang dikumpulkan oleh para petugas petugas sensus ini nanti adalah sebagai pijakan atau dasar kita untuk bekerja. Kita harus bekerja by data, dengan data. Jadi jika data ini jujur, data ini baik, kita juga bisa melakukan pendekatan seperti apa kepada pelaku usaha. Sehingga pada intinya kita ingin usaha-usaha yang ada di Tanah Datar ini bisa berkembang lebih maju lagi.
11: Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar, Taufik Amnul Hayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan sensus melibatkan sebanyak 458 petugas yang telah dibekali Kartu Perlindungan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan. Ratusan petugas lapangan itu dijadwalkan melakukan pendataan sektor usaha secara masif selama sekitar 2,5 bulan, terhitung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Taufik menambahkan bahwa pendataan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang mencakup pelaku usaha rumah tangga, sektor UMKM hingga skala perusahaan besar.
13: Tugas kita 458 orang untuk mendata selama 2,5 bulan dari tanggal 31 Juni, tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus. Kalau target usaha yang saat ini kita mendapatkan data setahun-tahun sebelumnya, itu ada total 124.000 usaha. Apakah saat ini nanti terdata seperti itu atau tidak, karena kan namanya ekonomi sangat dinamis ya. Bisa saja lebih rendah, bisa saja lebih tinggi, tapi yang terpenting kan berapa ininya, jual belinya kan, uang yang beredar.
11: Guna mendukung kelancaran jalannya sensus, pihak BPS Tanah Datar telah mengencarkan sosialisasi luas melalui pemerintah nagari, kecamatan, pemasang spanduk hingga berkolaborasi dengan Badan Masjid Taklim. Pemerintah daerah bersama BPS mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk menyambut kedatangan petugas serta memberikan data yang benar demi memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 15.000 petani tembakau di Kabupaten Jombang akan segera menerima bantuan pupuk NPK, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau 2026. Laporan disampaikan Anne Kusuma.
14: Distribusi bantuan pupuk NPK bagi petani tembakau di wilayah utara Sungai Berantas, Kabupaten Jombang pada tahun ini segera direalisasikan. Program yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 tersebut menyasar sekitar 15.000 petani yang tergabung dalam 108 kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani. Total bantuan yang disiapkan mencapai 350.000 kg pupuk jenis NPK untuk mendukung budidaya tembakau di lahan seluas 5.867 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap hektar dari lahan tembakau diperkirakan memperoleh alokasi bantuan sekitar 60 kg pupuk NPK. Jumlah tersebut memang masih berada di bawah dosis anjuran pemupukan tanaman tembakau yang mencapai 250 kg per hektarnya. Namun, dari bantuan tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi beban biaya produksi para petani tembakau di Kabupaten Jombang.
15: Jadi untuk total pupuk NPK yang akan didistribusikan mencapai 350.000 kg. Nah, bantuan ini diperuntukkan bagi lahan tembakau seluas 5.867 di wilayah utara Sungai Berantas. Dari jumlah pupuk bantuan yang ada dan luasan sasaran tanaman tembakau, alokasinya sekitar 60 kg per hektar. Kalau berdasarkan data anggota kelompok tani yang masuk CPCL, petani anggota Poktan yang dapat pupuknya itu kurang lebih 15.000 orang.
14: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Samsul Rahman, menilai bahwa bantuan pupuk dari pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk menopang biaya usaha tani yang terus meningkat. Ia berharap program serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan cakupan penerima yang jauh lebih luas, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Jombang.
16: Iya, kami berharap karena itu tidak tercover di subsidi, ya pemerintah bisa mengupayakan. Ini ada dana cukai yang aturannya memang membolehkan untuk bisa diberikan dalam bentuk bantuan pupuk. Nah, kenapa tidak? Kalau memang mau mbako menggeliat lagi, mbako besar lagi, ya itu bisa diperbesar bantuan-bantuannya itu.
14: Adapun pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dari DBHCHT tahun 2026 untuk pengadaan pupuk NPK berkadar klorin rendah yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tembakau. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus memperkuat sektor pertanian tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan di wilayah utara Sungai Berantas. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah di Surabaya. Warga berharap PLN dapat memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Laporan yang disampaikan Ermina Jane.
17: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya hingga Jumat 19 Juni 2026. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Salah seorang warga Kenjeran, Surabaya, Surabaya Anita berharap PLN menyampaikan informasi sebelum melakukan pemadaman. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung hingga 3 jam cukup mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merugikan pedagang.
18: Ya, kalau bisa PLN itu ya ada woro-woro atau pengumuman gitu ya. Apalagi ini kan mati lampunya itu lama, 3 jam. Kita mungkin kalau di rumah itu airnya pas habis atau gimana gitu ya. Mungkin ada pengumuman sebelumnya. Kalau teknis ya, kalau kerusakan teknis ya saya kurang tahu, tapi setidaknya ada himbauan sebelumnya. Apalagi kalau yang jualan-jualan pakai freezer atau apa itu kan mati, itu kan aduh, rusak semua juga ya, elektronik juga cepat rusak juga.
17: Keluhan serupa disampaikan Agung, warga Kejapanan. Ia mengatakan pemadaman tanpa informasi sebelumnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Agung meminta PLN meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan saat terjadi gangguan maupun pemadaman listrik.
19: Itu emang sangat mengganggu mobilitas ya. Jam 2 sampai jam 7 malam itu listrik padam, ya yang pasti ya kesulitan, mobilitas juga terganggu, gelap-gelapan juga nggak enak, apalagi tidak ada info. Biasanya kan setiap hari Minggu itu pemadaman listrik, pemeliharaan ataupun apa itu diinfo sebelumnya. Sekarang tiba-tiba lampu mati dan itu pun sering kejadian di akhir-akhir ini. Entah kenapa ya, mungkin untuk PLN ayolah diberi info dulu atau jangan sering-sering untuk lampu mati, ini sangat mengganggu ini.
17: Sementara itu, PLN masih menyampaikan keterangan yang sama terkait penyebab pemadaman yang berdampak di sejumlah kawasan di Surabaya dan sekitarnya. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspitasari, menyampaikan PLN saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Ermina melaporkan.
20: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Selamat sore pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore dan kali ini kami akan menghadirkan informasi seputar penanganan dan juga mitigasi terkait dengan bencana dalam program Kentongan.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di lima wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Prof. Chandra.
3: Selamat sore, Mbak Safira.
0: Kabar baik hari ini, Prof.
3: Baik, alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah. Prof, kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
3: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya. Kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1000 ton per hari minimal itu, Mbak. Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu ya.
0: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
3: Ya, ini. Jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL, itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa. Kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya, itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2.000. Berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1000 ton misalnya ya, tapi per hari 2000, berarti kan masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPS 3R itu jangan sampai mati. Nah itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand design-nya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati kan. Kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu, kalau menurut pandangan akademisi, bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis, Mbak Safira ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya, sudah tidak ada kehidupan lain. Nanti kan jadi abu saja.
0: Terputus ya, di memang, situ saja ya.
3: Tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru, jadi produk baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi, dia hidup lagi. Dan seterusnya. Itu kan sebenarnya yang ideal seperti itu gitu ya.
0: Gitu ya, dari itu. Sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan, seperti apa, Prof, dampaknya?
3: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya. Karena ketika kita membakar sampah, kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya. Misalnya yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Ketika kita membakar sampah plastik, khususnya jenis-jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya, dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah itu kan semacam gas karsinogenik ya, Mbak. Jadi bisa menimbulkan ya dampak kesehatan dan semacam kanker, autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu. Tapi kan ini teknologi tinggi ya, ya kita harapkan lah yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution control-nya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus begitu.
0: Selain dari kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak, Prof, yang ideal sehingga tetap ramah lingkungan?
3: Ya, memang dampaknya selain emisi, kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah, abu, fly ash, itu kan juga mengandung logam berat di situ ya. Ada logam beratnya, ada kandungan logam beratnya, begitu ya. Ada pengotor-pengotor yang lain. Nah, itu juga harus ditangani. Ya, biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya, disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa pesel itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan pesel itu sudah bebas lahan tumpukan. Enggak, kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah, abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah, bottom ash. Nah, bottom ash itu bisa dipakai untuk batako itu enggak masalah karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya, bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk ngecor beton, campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly ash memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya. TPA abu itu masih harus tetap.
0: Masih dibutuhkan juga
3: betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi biasanya itu sih Mbak yang harus kita perhatikan.
0: Jadi harus dipikirkan juga, membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Baik, kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
3: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya. Ya harusnya kita ambili dulu, kita pilah dari rumah, kita ambili dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya. Atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan gitu ya, atau maggot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke PSEL begitu ya. Nah itu harusnya memang idealnya seperti itu, kecuali memang daerah itu hanya memproduksi sampah 1.000 ton, nah itu pas pas ya semuanya harus masuk ke PSEL. Ya, cuma tapi idealnya PSEL itu yang untuk residu sih, Mbak. Residu.
0: Terkadang kan memang kalau rumah tangga sudah memisahkan, tapi nanti di akhirnya malah disatukan lagi, itu bagaimana, Prof?
3: Betul, betul. Ya, makanya itu pemerintah daerah itu harus punya planning juga ya. Memang PSEL ini kan canggih, teknologi canggih. Harusnya semua sistemnya juga menjadi canggih, begitu. Mulai dari pengumpulan ya, dari rumah ke rumah itu kan namanya pengumpulan, kemudian nanti pengangkutan dari TPS-TPS-TPS-TPS-IKR itu ke PSEL, pengangkutan itu juga harus pakai truk yang modern karena PSEL itu juga mengharuskan ada dumper-dumper tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh, makna itu. Jadi semuanya harus menjadi modern ya. Jangan sampai ada PSEL yang harganya 2 triliun begitu tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana tercecer-cecer airnya.
0: Kurang efektif juga itu.
3: Betul ya, dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi, jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya, itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era PSEL itu harusnya dibenahi semua sekalian, dari hulunya sampai ke hilir.
0: Harus secara kalau matang
3: tidak, ya. Kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti PSEL juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah, itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional, itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi Jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya, kalau kemasukan, misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak itu nanti bisa, atau kawat yang panjang atau tadi yang banyak PVC-nya dan seterusnya itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
0: Baik.
3: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang.
0: Nah,
3: dan tadi jadi apa, fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah, itu harus dipikirkan.
0: Iya.
3: Kompleks ya.
0: Banyak sekali harus dipikirkan, tidak hanya serta-merta PSL kemudian bergerak jalan ya, seperti
3: mungkin.
0: Itu ya. Tapi ternyata di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan juga ya, Prof.
3: Betul. Betul.
0: Oke, kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
3: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah berjalan itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencahariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa, grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PSL ini terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya. Mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern, tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya. Belum sampai ke modern. Nah, ini kan mumpung ada ini ya, momentum ini, kita perbaiki semuanya dari hulu ke hilir secara terintegrasi gitu, Mbak Safira.
0: Baik, kalau begitu kita harapkan semoga program ini berjalan dengan lancar dan juga dipikirkan dari hulu ke hilirnya, Prof. Terima kasih Prof. Chandra atas waktunya sore ini di RR Pro 3. Selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak.
0: Ya, demikian tadi pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo, di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029. Dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat pasca gempa. Status tersebut berlaku selama 7 hari mulai tanggal 17 hingga 23 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan wilayah terdampak. Fokus penanganan mencakup Kota Palu, Sigi, Parigi Motong, dan Poso. Informasi selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Indonesia menyapa sore.
3: Saya undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana tanggapan Anda tentang kesiapan Indonesia yang menjalankan PSCL. Atau juga Anda mungkin punya informasi seputar cuaca ataupun kejadian bencana di wilayah Anda, silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888.

Terkait dengan PSEL, pendengar ini memang tidak hanya berfungsi untuk mengurangi volume sampah, tapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel atau RDF. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Dan untuk mempercepat implementasi, pemerintah memberikan berbagai insentif, antara lain tarif listrik tetap sebesar 0,20 USD per kWh dengan kontrak 30 tahun, kewajiban PLN membeli listrik dari PSEL, percepatan perizinan lingkungan menjadi sekitar 2 bulan, serta penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Dan selain tahap pertama, pemerintah juga menyiapkan tahap kedua yang akan memasuki proses lelang pada semester 1 2026 melalui Danantara mencakup wilayah Lampung Raya, DKI Jakarta, Semarang Raya, Serang Raya, Surabaya Raya, Medan Raya, Tangerang hingga Makassar. Dan saat ini dua fasilitas PSEL telah beroperasi yaitu di Benowo Surabaya dan juga Putri Cempo Surakarta. Sementara sejumlah proyek lainnya masih dalam tahap konstruksi dan juga persiapan. KSP sendiri terus mengawal implementasi program ini melalui koordinasi lintas kementerian lembaga, pemantauan progres serta peninjauan langsung ke lapangan.

0: Kami hadirkan juga informasi terkait dengan upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur Lapindo dari dalam waduk ke luar area penampungan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Januar Fahmi.
1: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan melalui pengaliran lumpur dari dalam waduk menuju Sungai Porong Sidoarjo. Langkah ini bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan tersebut. Perwakilan PPLS William menegaskan pemantauan kondisi tanggul dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sejumlah instrumen yang dipasang di sekitar lokasi. Selain itu, pengurangan volume lumpur Lapindo juga terus dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara kontraktual.
2: Ya, memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul tersebut tetap aman dan tetap stabil, di mana sudah ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami, dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada ini. Mungkin itu dari saya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta BNPB dan Basarnas memperkuat kesiapsiagaan di kawasan lumpur Lapindo. Menurutnya, status bencana nasional yang masih melekat mengharuskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi secara serius untuk mengantisipasi berbagai potensi resiko.
3: BNPB di luar daripada PU ya, itu sudah harus melakukan persiapan untuk mitigasi bencana, yang dimana mitigasi bencana ini sudah harus disiapkan yang namanya early warning system atau peringatan dini, sirine atau apapun yang langsung ke penduduk. Nah, terus di sini harus juga disiapkan bagaimana masyarakat atau penduduk itu melakukan evakuasi, namanya evacuation plan. Nah, dari evakuasi itu dia harus lari kepada posisi tempat berkumpul yang aman.
1: Bambang Haryo juga meminta pemerintah pusat mempertahankan dukungan anggaran penanganan lumpur Lapindo. Pihaknya menilai operasional pengaliran lumpur Lapindo dan air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan kondisi kawasan tetap aman dan terkendali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia pamit. Kita jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukmantara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau

0: Sing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU. Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
1: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
0: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
2: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
4: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
5: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
4: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
6: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
4: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
8: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
7: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan baik perencanaan maupun pembangunan tentu memerlukan data yang.
8: Sementara itu Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu tercatat

0: sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
1: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
0: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset hingga kondisi usaha yang dijalankan.
2: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
0: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rante Pau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
4: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
5: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rante Pau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rante Pau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
6: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
5: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
7: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
5: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rante Pau ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
9: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Assegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabatkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Assegaf.
10: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
9: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
12: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
13: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
12: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
14: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Osep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan, pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
15: Kita dengan Coach Nova, sekali lagi kita sampaikan, komunikasi kita lakukan. Termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita align-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari, karena Coach Nova juga menyampaikan, itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical report-nya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
14: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
16: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
14: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: NNI bersuara, Piala Dunia untuk...
3: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Pendengar, di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan bagaimana evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, dan kita ketahui di periode 1 Juni hingga 1 Juli 2026 ini merupakan tahapan pemulangan jemaah gelombang 1 dan 2 ini kembali ke tanah air gitu ya. Dan sebelumnya juga bagaimana nanti dari Komnas Haji ya, menyoroti evaluasi dan juga pelaksanaan ibadah haji yang tentunya dimulai pada 21 April 2026. Lalu kita lihat bagaimana rangkaian pelaksanaan ibadah haji dimulai pada 21 April 2026 di mana jemaah haji mulai masuk asrama haji, dan 22 April hingga 6 Mei 2026 merupakan keberangkatan jemaah gelombang pertama langsung ke Madinah. 7 hingga 21 Mei 2026 keberangkatan jemaah gelombang 2 ke Jeddah, dan 26 Mei 2026 merupakan puncak ibadah wukuf di Arafah. Dan 27 hingga 29 Mei merupakan hari tasyrik, dan saat ini atau 1 Juni hingga 1 Juli memang secara bertahap jemaah haji sudah pulang ke tanah air.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Komnas Haji, Pak Mustoli Siraj.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Mustoli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lukman.
0: Iya. Kabar sehat ya Pak Mustoli ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, kalau dari Komnas Haji sendiri bagaimana melihat penyelenggaraan ibadah haji 2026 kali ini?
2: Iya, saya kira kalau terhitung menteri haji dan umroh dilantik itu kan tanggal 9 September 2025.
0: Iya.
2: Dan kemudian memberangkatkan haji itu kan bulan April ya, kurang ya. Lebih 6-7 bulan. Saya kira dengan waktu yang tidak begitu lama, kementerian baru, SDM-nya terbatas, anggarannya terbatas, dan hari ini bisa menyelenggarakan haji seperti sekarang ini, itu saya kira capaian yang tidak biasa-biasa saja, dalam arti capaian yang baik begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu misalnya, kan ada persoalan pemberangkatan, soal penerbangan, kemudian di Armujna khususnya yang menjadi sorotan. Nah, terutama di Arafah, Musdalifah, dan Mina, kalau kita hitung, kebetulan saya juga tim monitoring, Mas Lukman. Itu di Arafah, kita mulai dari Arafah dulu gitu ya. Itu misalnya hampir tidak ada accident, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena sejak pendorongan jamaah dari Mekah tanggal 8 untuk persiapan wukuf tanggal 9 Zulhijjah di Arafah itu berjalan lancar, kemudian distribusi tenda juga cukup baik ketika jamaah dimobilisasi ke tenda-tenda, dan kemudian paginya menjelang persiapan wukuf ba'da zuhur, sarapannya juga lancar begitu. Dan biasanya begini, tahun-tahun sebelumnya itu kan ada antrian jamaah yang kemudian di toilet begitu ya, di kamar mandi, terutama menjelang sholat subuh, biasanya antri panjang atau ba'da subuh gitu ya. Nah, kemarin hampir saya bisa katakan tidak ada antrian, ya ada misalnya 1, 2, 3, tidak mengular seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian pergeseran ke Musdalifah gitu ya, dari Arafah kemudian bergerak ke Musdalifah untuk mabit, di sana juga berjalan lancar. Memang ada, kami kan membuka kanal aduan juga, Mas Iman. Ada jamaah yang kemudian melaporkan ke kami sempat terlambat digeser dari Musdalifah ke Mina sekitar 2 atau 1-2 jam lah kira-kira gitu ya. Nah, saya melihatnya kalau keterlambatan 1-2 jam bisa dimaklumi, dan kemudian juga tidak masif seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian setelah dari Musdalifah digeser ke Mina begitu ya, Mina memang masih ada catatan sedikit, Mas Lukman. Kenapa? Memang ada beberapa temuan-temuan tenda-tenda yang over kapasitas, kemudian AC yang sempat mati gitu ya. Tapi sekali lagi itu hanya sangat terbatas dan bisa dimitigasi lah, masih bisa dikendalikan oleh Kemenhaj. Nah, karena memang situasi seperti itu juga tidak lepas daripada persoalan pemilihan zona yang kita ambil itu kan zona D, zona yang paling buncit gitu ya. Sehingga tentu karena layanan itu kan berbanding lurus dengan harga kan, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira memang ini menjadi PR agar kemudian peristiwa-peristiwa seperti itu kemudian bisa kita terus minimalisir. Nah, kita agak setback ke belakang. Sebenarnya terobosan yang kemudian cukup berpengaruh menurut saya adalah ketika Kemenhaj itu merubah atau membuat strategi. Dulu kan ketika ada jamaah mau berangkat itu kan melunasi dulu baru cek kesehatan, Mas Lukman. Nah, sekarang dibalik. Jadi mereka harus melakukan check up kesehatan dulu, baru kemudian kalau tidak ada kendala masalah kesehatan, maka baru kemudian melakukan pelunasan. Nah, ini agaknya punya dampak begitu ya, punya dampak yang positif terhadap persiapan jamaah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kita harus angkat topi, Mas Lukman. Saya kebetulan tahun 2023 juga menjadi tim monitoring juga, tim monitoring dan evaluasi.
0: Jadi tahulah ya, di sisi mana perbaikannya gitu ya.
2: Betul, jadi kita merasakan betul dan bisa membandingkan titik-titik mana saja yang artinya ada kenaikan dan kemudian ada kendala dan seterusnya.
0: Yeah.
2: Nah, misalnya yang paling menonjol sebetulnya adalah petugas gitu ya. Performa petugas tahun ini saya kira mengalami performa yang sangat baik begitu ya.
0: Yeah.
2: Beberapa hal misalnya terkait dengan kedisiplinan, kemudian jiwa korsa antar petugas juga cukup baik lah, sinergi antar mereka gitu ya. Nah ini saya kira yang dulu pernah dikritik banyak orang misalnya bahwa kenapa sih petugas haji itu kok militeristik gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah justru saya kira untuk menghadapi situasi di Arab Saudi ketika musim haji, saya kira memang kekuatan fisik itu dan koordinasi serta solidaritas memang sangat menentukan. Nah satu-satunya jalan adalah memang digembleng secara militer begitu ya.
0: Yeah.
2: Oleh karena itu saya kira ini harus ditingkatkan. Tentu begini Mas Lukman, capaian-capaian hari ini dan apalagi kemudian Pak Presiden sudah memberikan apresiasi gitu ya kepada Kemenhaj dan Jajar. Ini tentu tidak boleh menjadi lengah dan kemudian over confident gitu ya.
0: Yeah.
2: Artinya ini justru harus menjadi titik tolak untuk kemudian layanan-layanan haji di masa mendatang harus lebih baik lagi. Kenapa? Karena musim haji itu sulit ditebak, Mas Lukman.
0: Yeah.
2: Kadangkala ini sudah diselesaikan, tapi yang sebelah sana menjadi persoalan baru gitu. Contoh misalnya, yang perlu diperbaiki adalah on-time performance penerbangan.
0: Okay.
2: Nah, ini juga perlu dievaluasi.
0: Kaitannya dengan transportasi karena, berarti ya,
2: Pak Mustoli. Ketika pemulangan kan ada salah satu maskapai yang kemudian menangani penerbangan pemulangan jamaah itu kan delay sampai dengan 6 jam gitu.
0: Yeah.
2: Nah ini saya kira tentu memang di luar urusannya Kemenhaj, tetapi saya kira masyarakat luas kan melihatnya ini satu kesatuan gitu ya dengan tata kelola haji itu sendiri.
0: Nah oleh karena
2: itu saya kira memang ini titik yang perlu diperkuat, meskipun tidak hanya hanya sekali itu yang sampai 6 jam. Lainnya memang ada terlambat 1 jam, 2 jam. Nah, tapi saya kira ini menjadi capaian yang baik bagi kementerian yang baru menyelenggarakan memobilisasi jamaah dari tanah air menuju ke tanah suci. Ini saya kira harus ditingkatkan di masa-masa mendatang.
0: Pak Mustoli, izin jangan diputus, boleh Pak kita jeda sejenak ya untuk mengikuti kilas berita, Pak?
2: Iya.
0: Tunggu, Pak.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Presiden memberikan dukungan besar untuk memperkuat pengembangan ekosistem olahraga yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Menurut Menpora Erick, salah satu fokus dukungan Presiden yakni menyetujui skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Mustoli, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
2: Ya.
0: Ya, tadi menarik ya, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki Kementerian Haji dan Umroh, pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa terbilang sukses gitu ya, Pak Mustoli ya. Namun ada beberapa catatan juga, kemarin juga sebelumnya juga DPR juga ikut melakukan pengawasan, ini terkait dengan persoalan transportasi dan juga yang adanya keterlambatan armada yang mengangkut jemaah dari Arafah menuju Musdalifah dan juga Mina. Bagaimana Pak Mustoli?
2: Iya betul, memang kebetulan saya waktu malam itu dari Arafah kita Musdalifah itu kan murur. Murur itu hanya melintas kemudian kita langsung ke Mekah ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah.
0: Yeah.
2: Rombongan kita kebetulan ditolak, diputar balik Mas Lukman sampai 3 kali. Hampir kita putus asa enggak mau ifadah, mau langsung ke Mina begitu. Cuma setelah kemudian supir kita lumayan ngotot juga berdebat dengan para petugas yang di sana gitu.
0: Yeah.
2: Nah, disitulah kemudian kita menjumpai memang ada beberapa spot-spot titik jamaah di Arafah yang kemudian baru bisa dievakuasi kira-kira jam 1 atau jam 2 dini hari gitu ya. Padahal targetnya itu kan sebetulnya ba'da isya atau sebelum jam 12 itu sudah cleansing gitu ya.
0: Yeah.
2: Tapi saya kira masih dalam tahap karena masih bisa mengejar ke Musdalifah untuk mabit begitu ya. Baru kemudian setelah itu bergerak lagi ke Mina. Oleh karena itu saya kira hal-hal begini memang karena di sana begini situasinya Mas Lukman. Jadi jangan bayangkan bahwa perjalanan menuju Arafah ke Muzdalifah itu cuman jamaah haji Indonesia saja begitu ya.
0: Iya, iya.
2: Tapi di sana kan ada 1,7 juta jamaah dari seluruh dunia gitu ya.
0: Mm-mm.
2: 1,7 itu 1,500 nya itu dari luar Arab Saudi, 200 ribunya mm-mm. dari dalam Arab Saudi termasuk ekspatriat.
0: Iya.
2: Artinya apa? Memang terjadi di beberapa titik keluar dari Arafah menuju Muzdalifah memang ada titik-titik kemacetan Mas Lukman.
0: Iya.
2: Sehingga istilahnya itu kan tarot duli itu bolak-balik ngangkut begitu ya. Nah, yeah. kadangkala berangkatnya lancar, pulangnya bisa jadi tersendat gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, ini kan petugas kita juga tidak bisa intervensi untuk kaitannya dengan traffic gitu ya. Traffic
0: yeah.
2: kan urusannya aparat sana.
0: Otoritas
2: nah,
0: sana ya.
2: Betul. Nah, ini yang kemudian paling kita kan hanya menyambut saja, menyongsong, mengarahkan bus dan seterusnya dan mengarahkan jamaah. Selebihnya mengenai rutenya kemudian trafik, kemudian rambu-rambu, mereka yang mengarahkan,
0: iya.
2: gitu ya, otoritas Arab Saudi. Oleh karena itu, persoalan di Muzdalifah, saya kira dari Arafah ke Muzdalifah, dugaan saya memang karena soal pengaturan trafik. Ini yang kemudian yang saya wanti-wanti, Mas Lukman, karena tahun 2025
0: iya.
2: itu hampir terjadi pengulangan seperti tahun 2023. Apa itu? Pergeseran dari jamaah dari Muzdalifah ke Mina itu sangat terlambat, terutama 2023.
0: Iya.
2: Yang seharusnya mereka sudah cleansing jam 6 pagi itu sampai jam 2 siang. Bayangin, jam 2 siang di Muzdalifah tidak ada suplai konsumsi, toiletnya jauh-jauh. Kalau sekarang toiletnya sudah mulai banyak gitu
0: iya.
2: ya. Sehingga kemudian waktu itu kan dampaknya adalah banyak lansia-lansia yang kemudian tumbang begitu ya. Ini
0: nah.
2: mirip seperti tahun 2025, meskipun
0: iya.
2: tidak se-ekstrim 2023.
0: Nah ini,
2: nah,
0: saya...
2: Tapi kemudian di kemarin dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina itu kira-kira jam berapa itu? 6:30 ya?
0: Iya.
2: Atau sebelum jam 7. Nah saya kan pantau terus, kebetulan saya juga komunikasi dengan Jenderal Harun Al-Rashid tuh yang menjadi kepala operasi Armusra gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, itu beliau sudah menyatakan bahwa jam 7:00 waktu setempat itu sudah cleansing, tidak ada jamaah yang tertinggal. Jadi seluruhnya 100% sudah bergerak ke Mina semua gitu. Nah, tapi kalau tadi memang keterlambatan saya kira masih tidak terlalu masif ininya jumlahnya gitu ya. Tidak seperti tahun 2025 dan 2023 begitu.
0: Iya. Pak Mustoli, terlepas dari penyelenggaraannya ini ya, bagaimana dengan proporsi jemaah lansia ini yang cukup tinggi ya, di mana juga mereka juga memiliki penyakit penyerta.
2: Ya.
0: Komnas melihat itu juga tidak, Pak? Menyorot itu
2: kan juga. Persoalannya gini, Pak.
0: Ya.
2: Persoalan banyaknya lansia itu kan tidak bisa dipisahkan dari jumlah pendaftar kita dan kemudian jatah
0: masa
2: kuota.
0: Tunggu ya.
2: Masa tunggu. Ini yang saya katakanlah bercandanya begini, Mas Lukman.
0: Iya.
2: Ibaratnya orang mau berangkat haji itu seperti masuk lorong waktu. Daftarnya masih muda, berangkatnya udah tua. Gitu ya.
0: Iya.
2: Karena nah, sekarang kan ada metode baru dengan
0: iya.
2: membagi secara rata antrian. Dulu kan ada yang antrinya 46 tahun, ada yang 30 tahun. Nah, sekarang dipukul rata oleh Kemenhaj menjadi 26 tahun gitu ya, jadi rata nasional, meskipun ya ada plus minusnya. Plusnya misalnya antrian nasionalnya jadi sama gitu ya, tapi minusnya ada beberapa daerah misalnya yang kehilangan cukup banyak kuota, misalnya kayak Jawa Barat itu kan kemarin kehilangan 3.000 Pak,
0: yeah.
2: 3.000 kuota, tapi saya kira namanya kebijakan kan memang seperti itu, tidak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Nah karena itu muncullah kemudian isu-isu tadi, isu-isu lansia. Artinya orang-orang yang bahkan kalau kita misalnya review tahun lalu,
0: yeah.
2: Mas Lukman, kan ini pernah ada semacam surat diplomatik Kerajaan Arab Saudi, Dubes Arab Saudi yang bocor ya.
0: Yeah.
2: Yang kemudian menyoroti tentang keseriusan pemerintah kita untuk kaitannya dengan istitoah kesehatan. Nah, ini saya kira direspon dengan serius dengan cara tadi. Jamaah haji itu setelah dinyatakan namanya dia berangkat, itu kan harus tes kesehatan dulu.
0: Iya.
2: Ada nggak sakit-sakit yang dilarang misalnya yang berat, misalnya kayak jantung akut, cuci darah, kemudian pokoknya penyakit-penyakit berat lah.
0: Iya.
2: Nah itu nggak boleh berangkat. Nah kalau dia lolos baru pelunasan. Jadi yang menjadi acuan utamanya itu Istitoah Kesehatan. Nah ini saya kira sudah mulai diseriusin, meskipun memang bahkan kemarin Pak Menteri sendiri, Pak Menteri Haji, itu juga mendapati ada orang yang sudah payah tapi kemudian mau memaksakan diri berangkat gitu ya. Kemudian kan dicegah gitu ya.
0: Iya.
2: Nah karena itu saya kira memang karena kuota kita juga cukup banyak ya. Saya belum tahu dari sekarang 5,5 juta jamaah itu berapa persen mereka yang kategori lansia. Kategori lansia itu kan yang usianya 65 tahun ke atas.
0: Iya.
2: Nah yang saya khawatirkan begini Pak. Kebijakan Arab Saudi kemudian kembali kepada pasca pandemi tahun 2022. Apa itu? Membatasi usia jamaah haji itu maksimal 60.
0: Okay. Ya
2: kan? Yeah. Itu sempat terjadi di tahun 2022 pasca pandemi. Nah, kalau ini nanti diberlakukan lagi, itu kita akan repot lah.
0: Yeah.
2: Akan banyak jamaah-jamaah yang tertutup kesempatannya
0: gagal berangkat ya.
2: Saya kira, oleh karena itu memang butuh terobosan-terobosan ke depan. Bagaimana kemudian persoalan istitoah itu, terutama istitoah kesehatan ya, kemampuan kesehatan
0: lebih ketat.
2: Itu lebih ketat lagi. Dan saya punya jurusnya begini, Mas Lukman. Jurusnya gini. Jadi kita mengikuti timeline-nya Arab Saudi. Begitu kemudian penyelenggaran ibadah haji 2026 nih seperti sekarang-sekarang ini selesai. Operasionalnya kan nanti ditutup tanggal 30 Juni atau 1 Juli kan? Versi pemerintah kita. Nah, timeline-nya pemerintah Saudi kan sudah ada, sudah keluar kapan bayar tenda, kapan kontrak-kontrak gitu ya. Nah, saya mengusulkan pemerintah kita khususnya Kemenhaj itu segera mengumumkan paling lambat bulan Agustus. Itu jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun depan, yaitu tahun 2027, Pak Lukman. Itu diumumkan nominenya, bahasanya nomine ya. Nominasi mereka yang akan diberangkatkan. Kenapa nomine? Nominasi. Karena bisa jadi mereka nanti pas pada waktunya meninggal misalnya. Atau kemudian dia lagi hamil misalnya. Bisa jadi dan ada hambatan secara syari yang lain lah. Nah, oleh karena itu, tapi begitu mereka diumumkan bulan Agustus, kan musim haji kan akan ada di bulan April, berarti kurang lebih itu 9 bulan. Apa yang kita tuju? Pertama, jamaah haji secara finansial bisa mempersiapkan jauh-jauh hari, Mas Lukman. Ya kan? Mau jual tanah, mau jual kebun, mau nabung, dan lain-lain. Yang kedua, secara istitoah kesehatan, kemampuan kesehatan, mereka yang punya sakit-sakit yang masih bisa diobati, bisa di apa check up dari sekarang, Pak.
0: Iya
2: kan? Nah, sehingga dengan begitulah kemudian nanti istitoah kesehatannya itu bisa dimitigasi.
0: Iya, baik.
2: Termasuk pemetaan terhadap mereka-mereka yang punya sakit gitu ya.
0: Baik, iya. Pak Mustali, ini menarik sekali tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih atas waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
2: Sama-sama, Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, Ketua Komnas Haji Mustali Siraj, kami berbincang terkait dengan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya membantu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut disiapkan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH guna memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Ia menilai kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Kita beralih ke informasi lainnya. Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara menjamin ketersediaan minyak goreng merek Minyak Kita di pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Pemimpin wilayah Perumbulok Sumatera Utara, Budi Cahyanto, menjamin pasar di kabupaten dan kota di Sumatera Utara tidak mengalami kekurangan stok Minyak Kita. Ia juga mengatakan penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak kita bagi masyarakat tetap terjaga di seluruh wilayah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI telah memperingatkan bahaya dari rencana otoritas pendudukan Israel untuk mengubah status politik, sejarah, dan hukum kota Hebron. OKI mengatakan langkah terbaru itu berupa keputusan Menteri Keuangan Israel untuk mencabut kewenangan pemerintah kota Hebron atas Masjid Ibrahimi, kota tua, dan wilayah sekitarnya. Keputusan tersebut juga membahas pembatalan perjanjian Hebron. Organisasi itu juga menegaskan bahwa seluruh situs keagamaan, sejarah, warisan, dan budaya di kawasan tersebut berada di bawah perlindungan hukum internasional sesuai dengan resolusi PBB dan UNESCO yang relevan. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Jepang perlu meraih kemenangan pada pertandingan keduanya di Grup F Piala Dunia 2026 untuk lolos ke babak gugur setelah laga pertama mereka kontra Belanda berakhir imbang 2-2. Pembuktian tim berjuluk Samurai Biru di panggung Piala Dunia yang tahun ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan tersaji pada laga Tunisia di Stadion Monterrey Guadalupe. Tunisia pada laga perdananya di grup dikalahkan Swedia 1-5. Hasil negatif tim asal Afrika itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Jepang yang berambisi melalui lebih jauh dari babak 16 besar yang menjadi capaian terbaik mereka dalam 7 edisi sebelumnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading?

0: Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
4: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
5: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
4: Catatan peristiwa.
6: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
4: To the point.

Pendengar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasyah, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir 2 pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari.

0: Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik dengan Pak Ruli.
1: Wawancara Pro
0: 3. Pak Ruli, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Ya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
2: Di Bogor.
0: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
2: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
0: Hampir seminggu. Bergilir. Berapa lama, Pak?
2: Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung di sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
0: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
2: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Sudah 3 kali lah.
0: Dalam satu pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
2: Iya, 3 kalian.
0: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli?
2: Iya, 4 jam, baik itu, dan 4 jam.
0: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
2: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, ujung-ujung aja langsung mati itu.
0: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
2: Ya, dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV, itu takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. So, kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es blender-blender gitu kan harus ada
0: terdampak listrik, ya.
2: Jadi susah juga. Iya, jualan sepi jadinya kan.
0: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
2: Oh, ada anak kecil, untuk anak sekolah susah untuk belajar kan gelap, harus pakai lilin ya, ribet lah.
0: Itu
2: pakai lilin gelap lawan belajar kayak gitu kan dampaknya.
0: Oh, pemadamannya malam, Pak, bukan siang?
2: Iya, malam, ada yang malam, kemarin sampai malam jam 9, dari sore sampai malam.
0: Dari sore sampai malam.
2: Iya, kadang ada yang siang, ada. Tergantung sih, tergantung sananya PLN-nya kan. Gak ada pemberitahuan juga.
0: Gak ada pemberitahuan.
2: Iya.
0: Yang Pak Ruli ketahui apa, Pak, saat ini untuk pemadaman listriknya?
2: Nah, ini saya belum ada dapat informasi ya. Tapi katanya sih ada apa ya, gangguan teknis apa-apa gitu katanya.
0: Iya.
2: Saya juga gak jelas, soalnya gak ada sosialisasi ke masyarakat juga kan.
0: Kalau sebelum-sebelumnya biasanya diinfokan tidak, Pak, kalau ada pemadaman listrik ini?
2: Dulu ada, dulu mah pakai di dari masjid, RT RW ya? Ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
0: Jadi bersiap gitu ya.
2: Tahun ini. Iya, siap-siap. Jadi tahu, jadi pemadam segini, jam segini nyala, jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan, air sanjo kan. Ada air buat wudu, buat sholat kan susah kalau habis air.
0: Iya. Nah, ini kemarin kayak tidak gitu. Ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan kan.
2: Ya nggak ada ya, mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling. Pakai pom ke tetangga minta air kayak gitu. Dia jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan, buat ngeblendernya susah juga.
0: Iya. Estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik, estimasi saja berapa ini, Pak?
2: Ya, turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan mah. Tapi enggak terlalu gede, turun juga lumayan, lumayan turun. Jadi sepi lah.
0: Iya, sepi.
2: Ada yang jualan es kan jualannya.
0: Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga, Pak, yang memang ikut terdampak ini?
2: Banyak, saya depan kampus malahan.
0: Oh,
2: depan kampus kan banyak yang jualan UKM-UKM gitu. Ya, mereka juga ngeluh. Ya, sepi jadinya, peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau ada alat-alat untuk digunakannya, ada listrik.
0: Iya.
2: Benar-benar gitu.
0: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
2: Pakai genset.
0: Iya,
2: genset ada.
0: Mereka masih bisa beroperasi ya atau memiliki keterbatasan juga?
2: Oh, mereka mah nyala terus. Banyak ada gensetnya, soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
0: Nah, ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu tuh bagaimana, Pak Ruli?
2: Ya mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot kayak gitu, susah mau komunikasi, susah. Ya, mendingan beri ya rebahan, paling nunggu nyala kayak gitu. Karena internetnya lemot nih.
0: Iya.
2: Dampaknya kayak gitu, internet susah, apa-apa susah.
0: Iya,
2: Mati
0: akhirnya
2: mati kutu lah.
0: warga ini pada keluar gitu, keluar rumah ya, Pak, atau di
2: Iya,
0: dalam.
2: jadi di jalan dari jadi rame aja pada nongkrong di jalan tuh pinggir jalan. Mobil lewat terang.
0: Luas tidak, Pak,
2: Kayak gitu.
0: pemadamannya ini, wilayah apa Ruli yang
2: Oh,
0: padam?
2: luas juga sih kayaknya. Lumayan sih ke Bogor Bogor Barat, Bogor Tengah, paling giliran gitu sih. Ke Bogor Tengah, kata kayak gitu.
0: Yang
2: Ke
0: terakhir
2: Bogor
0: kapan, Pak?
2: Timur.
0: Ini, Pak.
2: Kemarin sore.
0: Dari pukul berapa sampai pukul berapa, Pak?
2: Kemarin itu jam berapa? Saya lupa. Jam 5 lewatan lah. Kemarin makan
0: Berapa
2: sampai
0: jam?
2: jam 9. Sampai jam 9 lah.
0: Sampai jam 9 malam.
2: Iya.
0: Ini cukup lama
2: Jam
0: ya.
2: cukup lama lah, nggak ada persiapan juga, air habis, ya mau maghrib susah ya
0: Iya.
2: gitu deh
0: Nggak ada
2: dampaknya air.
0: keterangan juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli.
2: Oh, nggak ada, paling pemberitahuannya gitu aja, udah mati aja ada pengumuman dari RT ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
0: Oh,
2: Ah,
0: informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya.
2: oh, iya. Ada gangguan, tunggu aja warga sabar, jaga jaga keamanan, takutnya lama kan, takutnya ada maling gimana kan, ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga, makanya pada keluar jalan
0: Baik.
2: kayak gitu.
0: Iya, saya sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Ruli ya. Kita ke
2: Iya, siap-siap Pak.
0: Boyolali nih, Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
3: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana, Pak Udin?
3: Apakah menurut Bapak ada curiga tentang ini adalah efek dari perang gitu? Ya, terima kasih.
0: Ya, baik. Iya, tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya,
2: Infonya,
0: sebelum dapat info
2: ya.
0: dari Pak RT, apa namanya biasanya
2: Juga.
0: ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
2: Oh, enggak, justru dulu sebelumnya jarang, kalau ikut dari Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. Kok sering gitu sekarang mah.
0: Oh,
2: Ada
0: baru-baru ini
2: apa gitu.
0: aja gitu ya.
2: Dulu mah bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kok.
0: Iya. Iya, tapi ya, ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa tidak ya? Tidak sampai situ ya.
2: Tidak sih katanya, mungkin stok apa, stok listriknya habis, kok bisa habis sih, nggak tahu, kan dibayar, kita bayar kenapa habis gitu. Harusnya PLN kasih tahu mau habis, kok bisa habis, kita kan bayar.
0: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi, ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
4: Iya, selamat malam Mas Lukman.
0: Malam, Pak. Silakan.
4: Iya.
0: Bualemo aman tapi, Pak, sebelumnya, Pak.
4: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
0: 9 pagi?
4: Sampai jam 5 sore.
0: Wah, itu cukup lama, Pak.
4: Iya. Gitu. Tapi itu sama juga nggak ada pemberitahuan.
0: 8 jam.
4: Kan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Apakah ada pemadaman di wilayah ini gitu kan.
0: Iya.
4: Tapi kalau untuk sekarang itu tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam baru ada informasi, ternyata ada perbaikan sistem gitu kan. Jadi
0: terakhir
4: saat ini
0: kapan,
4: kita
0: Pak?
4: nggak.
0: Pak Rifanto, terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai
4: Jam 5.
0: jam 5 sore ya?
4: Iya. Jadi aktivitas itu di kantor, di sekolah itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali.
0: Itu hari
4: gitu.
0: apa, Pak, yang padam, Pak?
4: Tadi, hari ini.
0: Oh, hari ini. Dalam
4: Ya.
0: sepekan ini baru hari ini padamnya.
4: Itu memang sudah sering berapa kali padam gitu ya, tapi
0: Oh.
4: nggak terlalu lama.
0: Oh ya, ini yang paling
4: Tapi
0: lama
4: ya,
0: hari ini.
4: iya, paling lama yang kalau yang biasa kita sering alami itu 5 menit, 10 menit itu udah
0: Oke.
4: nyala lagi. Nanti kali ini gitu ada terlalu lama sih, terus juga tidak semua wilayah yang terdampak sih di Bualemo ini. Ada
0: Baik.
4: cuman ada beberapa desa gitu, desa kecamatan gitu aja.
0: Ya.
4: Terima kasih Mas
0: Baik,
4: Lukman.
0: terima kasih. Ini luar biasa ya. Bualemo, kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam, Pak Haryanto.
5: Malam, Om Lukman. Ya. Selamat malam, Mas Narasumber. Kalau di tempat saya ini, Om Lukman ya, itu sebulan sekali itu biasanya ada pemeliharaan.
0: Oke.
5: Okay. PLN.
0: Tapi dalam seminggu terakhir ini bagaimana, Pak?
5: Ya lancar aja nih, stabil aja. Tapi kalau di tempat saya ini, Om Lukman ya pakai PLTD, Om Lukman. Pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Oke. Okay.
5: Kalau di Samarinda, Bontang, Balikpapan ya itu, atau Kutai Kartanegara itu pakai PLTU,
0: okay,
5: batu bara. Kalau yang di tempatnya Mas Narasumber ini mungkin PLTU juga kali ya,
0: barangkali. Yeah.
5: Kalau di tempat saya ini biasanya kalau ada pemadaman itu ya pemeliharaan ada pohon-pohon yang dipangkas tuh, Om Lukman ya kan, yang ganggu jaringan kan.
0: Yeah, yeah.
5: Nah itu biasanya mulai pukul 10 pagi itu sampai pukul 4 sore. Ada berapa jam itu, 6 jam. Jadi masyarakat sudah siap. Cuma ya itu, kadang-kadang kan yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik ini kan jadi terganggu.
0: Baik.
5: Misalnya kan fotokopi kah, atau piara ikan di akuarium itu, nah Om Lukman,
0: ya,
5: menggap-menggap ikan.
0: Iya, baik.
5: Ada kompensasi kan enggak? Gitu ya, kalau yang di daerah Jawa itu ya, ya kan, blackout pemadaman. Paling indah kan masyarakat mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir negatif, Om Lukman.
0: Iya.
5: Apakah itu tindakan sabotase kan?
0: Oh.
5: Tapi mudahan aja enggak ya kan?
0: Iya, enggak.
5: Terima kasih Om Lukman.
0: Baik, terima kasih. Iya. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya. Namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan, dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan karena kami dikirimi ini ya, video pernyataan dari Direktur Utama PT PLN, katanya ini sudah mewakili katanya gitu ya untuk video yang beredar. Kami berupaya untuk bisa mencari tahu dan juga bagaimana ya konsekuensi untuk masyarakat ini yang terdampak begitu ya. Bu Dinda di Bogor, malam Bu Dinda.
6: Malam kembali Bu Lukman.
0: Nah sama-sama Bogor, Bu Dinda Bogornya mana ini?
6: Cikeas.
0: Oh Cikeas. Pak Ruli di mana Pak Ruli?
2: Di Bogor Kota.
0: Oh Kota.
6: Bogor Kota. Aduh Bogor Kota teh mati sekian lama di Bogor Kota. Tapi alhamdulillah di Cikeas di Kabupaten tuh aman gitu.
0: Iya. Enggak gitu. Enggak berani kali itu kan ada.
6: Iya. Jadi itu ya, jadi Kang Ruli ya ikut prihatin ya karena apa pemadaman yang tanpa aba-aba langsung aja mati gitu ya.
0: Aduh. Yeah.
6: Kalau ngobrol sama orang Sunda teh logat Sundanya muncul gitu
0: hubung lu.
6: Tadi dari PLN sulit dihubungi, cukup dengan video, nggak bisa begitu dong.
0: Mewakili. Kami master.
2: Ya.
6: Oke, Karuli, sabar, Karuli, hatur nuhun, Bang Guli,
0: terima kasih malam. Ya, Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang diharapkan?
2: Ya diharapkan ya cepat-cepat aja diperbaiki sistemnya gitu, cepat-cepat jangan ada lagi pemadaman bergirir ya, itu aja nyala lagi normal seperti dulu lah, nggak ada listrik pemadaman lagi, itu aja sih.
0: Oh gitu. Mengenai informasi sejauh ini minim gitu ya.
2: Minim, informasinya minim sekali, belum ada
0: jadi kabar tidak,
2: dari PLN sendiri.
0: Jadi tidak ada
2: yang persiapan. Yang ada cuma itu doang, ujung-ujung minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
0: Oh gitu.
2: Iya, nggak dijelasin kenapa-kenapanya.
0: Permintaan maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
2: Nggak, lihat di berita aja
0: oh.
2: Di IG kayak gitu.
0: Oh gitu. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak Ruli, waktunya untuk RRI Pro 3. Dengar Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya, yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Namun sebelum kita lanjutkan untuk perbincangan di Trupin kita, saya akan coba untuk memutar dulu ya konferensi pers dari Dirut PLN Pak Darmawan Prasojo ini terkait dengan listrik yang padam ini.

0: Iya, pernyataan dari ini kami akan hadirkan untuk pernyataan dari konferensi pers ya.
1: Dan juga di Menteri ES Pemadaman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah. Dalam hal ini, Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, Dirjen Ketenagalistrikan, dan juga Dirjen Minerba. Dengan alokasi medium rengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah dan juga arahan dari Bapak Menteri ESDM, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Kami mengapresiasi kepada para pemasok batubara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami. Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rengkul yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Dalam proses ini, kami berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba, sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat. Saat ini, proses penyaluran medium rengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di Saantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau PLTU Independent Power Producer. Di antaranya untuk di Jawa bagian barat yaitu PLTU Labuan Ratu, PLTU Loncang, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu, dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar. dalam kondisi seperti ini kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan. Untuk itu, kami mengapresiasi kepada pemerintah, kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam proses perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya diberi kemudahan dan kelancaran sehingga sistem bisa segera pulih kembali. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pernyataan dari Direktur Utama PLN Dharma Prasudjo terkait dengan pemadaman bergilir ya yang terjadi tadi disampaikan ini sebagian wilayah di Jawa dan ini terkait dengan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa. Dan Darmawan mengatakan PLTU tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh swasta alias IPP atau Indonesia Power ya, untuk Indonesia Power Producer ini ya. Ya, dan juga PLN tentunya ya, karena ini juga ada proses penyaluran medium range coal mulai mengalir pada PLTU di Santero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra ya, yaitu IPP ya, Independent Power Producer. Dan tadi disampaikan juga di Jawa bagian barat antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya, Jawa 7, PLTU Jawa 9. Dan kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Hardiansyah.
2: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Trubus, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas.
0: Ya, kalau Prof tidak terdampak ya, Prof ya, pemadaman listrik bergilir ini ya, Prof ya.
3: Enggak, jangan dong. Ini kita di Jakarta Timur, jangan.
0: Prof, ini banyak masyarakat ya. Mungkin memahami atau memaklumi ini memang yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu. Ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
3: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya ya. Di apa 2 jam, 3 jam atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu seperti yang terjadi di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah, karena itu daerah industri, perkotaan dan sebagainya. Nah yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengkomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna bahwa ada persoalan, misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu. Tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tau menyediakan.
0: Nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya
3: Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah. Tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya. Itu tugasnya kan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi sehingga harus kemana dan harus bagaimana itu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan. Bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa. Ya,
0: tidak ada persiapan.
3: Ya, ini tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua, sekarang semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Nah, ini yang menurut saya edukasi masyarakat juga minim, Mas. Ini apa, tentu dalam hal ini, kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa disinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik. Momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam masa kita itu kan rencananya itu kan ada RU PLTN lah, katakanlah seperti apa, sampai 2035 lah katakanlah, 2034 ya. Itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya yang diperintahkan oleh Presiden misalnya. Kan itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman. Kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah gitu kan, tersinggung ataupun malah melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu. Jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah karena itu. Jadi ya, dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan apa pasokan listrik yang sesuai dengan apa kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas, sehingga terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah katakanlah karena ada IPP yang bermasalah, itu nggak usah di ini gitu, nggak usah menjadi apa ya, sebenarnya masyarakat itu cukup dewasa kok yang mengerti kondisi bahwa ini situasi ini. Dan cuman kan ironi juga misalnya publik memandang loh, Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batu bara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan, ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah dia nggak murah, kalau ada 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya DPR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi, Mas, antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah, ISDM khususnya. Jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya, sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah katakannya, khusus dalam domestik. Nah, jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Yang penting juga dipahami masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya. Apakah karena selama ini cuma agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan, dari bahan nuklir juga agak ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini produktif misalnya, atau sambil secara bertahap masyarakat ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini. Gitu ya. Artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga pendidikan di sana dan bekerja di luar itu bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan listrik di masa yang akan datang.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Prof, Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan, ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah, yang jadi pertanyaan sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
3: Iya, menurut saya ini yang perlu dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban ya kepada misalnya kepada user lah, karena memang dampak ini kan ada dua. Ada yang sifatnya linier, bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya apa industri, usaha dan sebagainya lah, itu kan bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non-linear atau disebut katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah, ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sebenarnya memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan memberikan arahnya kan solusi, tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah, katakanlah seperti itu ya, dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu di karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan. Kalau industri itu berat sekali mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan, istilahnya untuk memperbaharui atau menservis katakanlah, membuat normal kembali itu kan tak mudah, membutuhkan kos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas. Negara hadir bertanggung jawab, karena persoalannya adalah namanya masyarakat, publik itu selalu pada tantatan apa, ya intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus di ini, karena memang publik ini kan cukup beragam ya dan sangat paham. Ada yang nggak paham sama sekali ya, karena kemudian mereka ini dan ini saya kekhawatiran ada dampak non-linier mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat ya, entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain, kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik gitu, ketertiban masyarakat. Nah, ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib menurut saya, ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena listrik ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota, itu semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif, entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana. Kemudian juga produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan, kita ini alamnya kan gotong royong gitu mas. Jadi dengan kemudian kita seolah-olah ini bebannya ya khusus PLN, tanggung jawab, iya betul tanggung jawab PLN, tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya apa bergilir masif dan sampai waktu yang berjam-jam lah, ini kan juga kerusakannya jadi masif gitu loh mas. Nah, kerusakan masif inilah menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi mas, itu emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung, tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini, kurang peduli. Nah, itu kekhawatiran ke sana mas, munculnya karena ada perasaan ini.
0: Itu karena artinya ada gitu, karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya?
3: Iya, ada mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat, ini kan harus diberikan juga solusi, artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh mas. Konkret tadi misalnya kayak apa pembebasan apa pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik gitu. Jadi nah, ini juga harus dipahami, karena pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Sekarang merembet ke Jawa. Nah, kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Nah, ini kan hal-hal jadi menjadi apa isunya jadi isu nasional gitu loh Mas, yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada dua katakanlah dua apa IPP yang bermasalah karena teknis atau apalah, tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Kalau kemudian apa istilahnya bergilir, nah, kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu karena seolah-olah nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi ini. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya apa ya tidak hanya kegaduhan tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh Mas. Ini yang menurut saya suka harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi apa harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan-kenaikan kan bahan baku juga bahan pokok itu juga naik ada 30% lah, yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat menurut saya sensi gitu loh Mas. Jadi sensi kan tugasnya apa media saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan kita elok gitu.
0: Betul.
3: Ini kan ini informasi yang adem. Ada sisi-sisi itu saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti didengar oleh publik jadi nggak ini tak elok gitu Mas.
0: Jadi tantung, lebih runyam ya.
3: lebih runyam. Saya kira seperti.
0: Tapi apa Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional?
3: Kalau pelajaran utama bahwa satu ya, setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal lah, bagaimana kemudian internal apa namanya PLN, karena PLN ini sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan, jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu mulailah melakukan semacam transparansi gitu loh. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu ada partisipasi publik di situ gitu lah Mas. Itu yang yang sangat sangat urgent, selain ada reformasi di dalam internal ini apa tata kelola gitu ya. Nah, yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber, misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata. Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara apa sih, apa energi terbarukan ITB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama, artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan apa namanya pasokan-pasokan sumber daya, kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli dengan kemarin dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton apa minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita agak dalam orang Jawa itu adem. Jadi nggak terlalu ini ada sampai 2026 setidaknya untuk energi yang sifatnya apa subsidi itu tidak akan ada kenaikan, misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting lah. Menurut saya ini adalah momen bagi apa pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini apa namanya mendorong dengan memberikan satu solusi-solusi pemerintahnya ya, khususnya Kementerian SDM, jadi mencari ini, dan kita kan ada riset-riset ada seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal, paling tepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak. Memang kebutuhan setiap hari kan naik, setiap tahun kan naik mulu itu Mas. Jadi karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu. Jadi ini menurut saya yang penting. Yang ketiga itu ada solusi lain ya, setidak-tidaknya perlulah ke ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau di kebijakan publik apa duduk bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang.
0: Iya.
3: Gitu, Mas. Kan bisa, bahkan ada banyak perguruan tinggi ya, ada banyak juga ahli-ahli yang bisa dilibatkan semua. Jadi maksud saya gini, listrik ini jangan hanya urusan PLN, jangan urusan hanya pemerintah juga, tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu loh mas. Hmm. Jadi masyarakat, pelaku saya itu kan, atau produsen-produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat kan, yeah. Cuman dia kok dalam posisi sebagai produsen, yeah. Jangan kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya, itu kan nggak perlu di, yeah. Nggak perlu diungkap,
0: yeah.
3: Apa itu sesuatu ada, tapi maksud saya ini kesempatan kita menata semuanya agar apa, agar kejadian-kejadian semacam ini, dan ini bukan yang terba, bukan yang baru, dan mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir.
0: Oh iya, iya.
3: Itu. Ya, jangan kemudian nanti ada lagi, karena ini kan sudah tahun lalu seperti ada, kemarin belum lama juga ada di Sumatera, di mana, yang terus bergilir-bergilir ini kan istilah yang sebenarnya terminologi yang menyakitkan publik gitu loh, mas.
0: Yeah.
3: Menyinggung apa, perasaan publik lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini saya yang terakhir, itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik, mas.
0: Hey.
3: Terkait dengan ini, pemadaman-pemadaman, ataupun juga kaitannya dengan ini, apa pemikiran mengenai dampak-dampak itu,
0: yeah.
3: Jadi mengenai dampak-dampak itu, itu kalau misalnya terjadi lagi itu pahitnya kayak apa,
0: yeah.
3: Masyarakat dikasih tahu,
0: yeah.
3: Gitu loh. Jadi jangan, oh ini kondisi pahitnya seperti ini, jadi masyarakat akhirnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan apa namanya sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini, mas. Misalnya industri ini kan nggak boleh, mas, kemudian listrik ini menjadi ganjalan, karena itu pengaruhnya sangat besar kepada apa, produksi, kepada human resources, tenaga kerja juga, pengaruh kepada ini, kepentingan-kepentingan buyer juga, kan banyak hal, mas. Baik. Kemudian menurut saya,
0: iya.
3: Ini pengaruhnya sangat besar.
0: Iya, jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya. Baik, Pak. Prof, terima kasih, Prof, waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
3: Yo mas, selalu sama-sama.
0: Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansa, melengkapi tudupain kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang menekankan pentingnya perdamaian di Tanah Papua saat membuka pesta paduan suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026. Dalam acara tersebut, Wakil Presiden mengatakan pemerintah terus berupaya meratakan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Wakil Presiden juga menyampaikan kepada masyarakat agar menjaga fasilitas yang sudah diselesaikan dengan baik. Hal itu memperlihatkan pembangunan kini tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga dilakukan di wilayah lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya berdiskusi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta. Dalam pertemuannya, Kepala BNN berkoordinasi terkait berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang semakin canggih, khususnya di daerah perkotaan besar seluruh Indonesia. Salah satu yang menjadi fokus utama BNN adalah bahaya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang dapat dimanfaatkan sebagai media penggunaan zat berbahaya serta pentingnya edukasi kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan seseorang yang diduga terinfeksi virus Ebola. Orang tersebut kini dirawat di ruang isolasi sesuai dengan protokol profesional yang ditetapkan untuk menangani penyakit menular yang sangat berbahaya. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam waktu 48 jam. Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi kasus virus Ebola pertama dalam sejarah Israel. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai keadaan darurat yang menimbulkan risiko bagi negara lain. WHO menilai risiko penyebaran virus di wilayah tersebut tergolong tinggi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap Gresini Racing MotoGP Alex Marquez memutuskan mundur dari sisa rangkaian Grand Prix Ceko 2026 di sirkuit Brno untuk fokus memulihkan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera akibat kecelakaan pada GP Catalunya bulan Mei lalu. Keputusan itu diambil setelah Alex berkonsultasi dengan timnya dan tim medis MotoGP. MotoGP menyebut Alex awalnya hanya mendapat izin untuk mengikuti free practice one sebelum kembali menjalani pemeriksaan medis. Setelah melewati sesi Jumat kemarin, ia kemudian dinyatakan fit untuk melanjutkan seluruh akhir pekan balap GP Ceko.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48.

0: Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sampai nih, wah beda banget, mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shhh, kalau ini gak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Tak sulit menemukan tempat ini, cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan

0: Detasemen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang resmi membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional tahap 3. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Anwar Sanusi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Anwar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam seluruh pendengar radio RRI Pro 3 FM dimanapun berada.
0: Ya, sehat ya, Prof.
2: Halo.
0: Iya, Prof. Sehat ya, Prof. Halo, Prof.
2: Halo.
0: Ya, Prof. Bisa mendengar suara kami, Prof.
2: Halo.
0: Ya, nanti kita coba hubungi kembali ya, Profesor Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Profesor Anwar Sanusi. Ini terkait dengan Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang memang sudah memasuki tahap ketiga atau batch ketiga gitu ya. Dan seperti apa mekanismenya untuk Anda yang memang memiliki putra-putri ataupun saudara untuk bisa mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional dari Kemnaker ini. Nanti kita simak ya bagaimana perbincangan kami bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi ya, yang tadi sempat terputus. Nanti kami coba menghubungi kembali ya, Prof. Anwar Sanusi. Oh, tersambung kembali ya, Prof. Mohon maaf terputus, Prof.
2: Iya, nggak apa-apa.
0: Ya, Prof. Ini terkait dengan Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang kemarin ya resmi dibuka ya, Prof. Ya, ini sudah ya tahap 3 ya, Prof. Ya.
2: Iya, tahap 3 ya. Jadi kita ingin pelatihan vokasi ini kan menjadi semacam gerakan nasional yang kita dari sisi cakupan dan juga jumlahnya ini kan kita ingin. Ya, sebetulnya belum masih cukup jauh lah dengan jumlah angkatan kerja ya. Tapi paling tidak kita ingin menambah dari kapasitas yang ada saat ini dengan memberikan kesempatan ya, targetnya kan 70.000 ya. 70.000 akan kita lakukan pelatihan vokasi. Dan yang kemarin kan kita sudah di batch 1 ke 2 itu sudah sekitar 43.000 ya, dan ini berarti kan masih ada kesempatan 30.000 lebih lagi lah yang kita buka sebagai bagian kita untuk memberikan kesempatan kepada para angkatan kerja kita untuk menambah kompetensi, terutama keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dalam pasar kerja. Dan ini kita terus melakukan koordinasi terutama dengan balai.
0: Ya, halo Prof. Halo Prof. Ya, terputus kembali ya dengan Profesor Anwar Sanusi. Kami coba menghubungi kembali ya, bagaimana untuk penjelasan ya Pelatihan Vokasi Nasional 2026 ini yang sudah mencapai atau di tahap ketiga gitu ya. Dan kami masih berupaya untuk bisa tersambung bersama dengan Profesor Anwar Sanusi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk perbincangan ini. Silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, tersambung kembali ya dengan Prof. Ya, Prof. Terputus kembali, ya. Prof. Bagaimana, Prof, tadi? Ya. Sampai di... Ya.
2: Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa target kita ini kan 70 ribuan ya.
0: Tiga tahap itu ya?
2: Ya, dari tiga tahap tersebut. Ya, meskipun nanti, kalau dilihat dari sisi jumlah angkatan kerja kan masih cukup jauh lah. Namun demikian, ini kan upaya kita dengan kapasitas yang saat ini kita miliki. Ini sudah berupaya lah kita semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan, terutama terkait dengan pelatihan-pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis UPT-UPT kita, yakni Balai Pelatihan Vokasi yang tersebar di 21 tempat itu.
0: Nah, ini satu bulan ya Prof ya, kalau tidak salah ya, 19 Juni sampai 19 Juli ya untuk pendaftarannya.
2: Iya. Ya, betul-betul. Artinya mudah-mudahan itu kan masih waktu cukup lah bagi para angkatan kerja yang ingin mendapatkan kesempatan ikut di dalam pelatihan vokasi.
0: Nah, ini syarat yang dibutuhkan untuk bisa mengikuti ini apa saja? Atau adakah batasan usianya, Prof?
2: Ya, sebetulnya kalau dari sisi batasan usia itu kan kita tidak membatasi ya, cuman tentunya
0: prioritas
2: pada hakikatnya ya prioritasnya mereka yang masih cukup panjang memiliki kesempatan untuk bekerja ya. Dan ini kita lihat kan banyak sekali angkatan kerja baru yang baru masuk di dalam pasar kerja. Yang ini ada mereka butuh sekali akan pelatihan-pelatihan agar mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan dari pasar kerja. Dan kalau kita lihat Mas Lukman ya, pelatihan vokasi ini kan satu paket lah dari berbagai program-program peningkatan kompetensi yang kita lakukan ya. Kemarin termasuk diantaranya kan magang ya, program pemagangan baik magang dalam negeri maupun dalam magang luar negeri yang juga menjadi sebuah cara bagi kita untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka kita mengurangi skill gap, yakni adalah kesenjangan keterampilan dari angkatan kerja dengan kebutuhan dari pasar kerja. Dan juga kita lihat lagi juga sertifikasi kompetensi ini juga bagian bagi kita untuk memberikan semacam katakanlah bukti bahwa seseorang itu dengan memiliki sertifikasi kompetensi ini kan dia mampu menunjukkan bahwa dia memiliki keahlian dalam
0: jadi modal itu Prof.
2: satu kompetensi tertentu lah.
0: Jadi modal ya Prof ya punya sertifikasi. Iyalah, jadi ya.
2: Betul itu.
0: Kita undang pendengar boleh Prof ya.
2: Silakan.
0: Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Profesor Anwar Sanusi. Pak Matauli sudah tersambung ya di Sibolga. Pak Matauli, selamat malam.
3: Assalamualaikum, Prof. Jo.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Lukman dan Prof. Anwar.
0: Iya.
3: Ini Prof, apresiasi yang seperti ini ya. Karena memang pelatihan vokasi inilah yang lama-lama ditunggu masyarakat dari harapan Pak Prabowo membuka 19 juta lapangan kerja, Prof ya. Akhirnya jelas nampak ininya aplikasinya begitu. Cuman Prof, sekedar bertanya ini Prof ya, apakah ada di semua provinsi kabupaten kota tidak ya pendaftaran ini, atau bisa beda lintas provinsi untuk di satu tempat yang dipanitiakan ini gimana kuotanya? Apakah ini bisa diikuti oleh alumni-alumni dari SMK vokasi misalnya atau dari SMA yang tadinya tidak punya skill apa-apa jadi ada di sana, dan berapa lama diasramakankah? Terus nanti bagaimana nanti status sertifikatnya ini, apakah bisa berlaku di dalam negeri atau di luar negeri juga, katakan untuk di Malaysia atau di yang lainnya. Itu bagaimana Prof, apanya durasi lama waktu,
0: mekanismenya lah ya.
3: Iya, apakah ini berlaku secara di Indonesia saja atau di luar negeri? Karena harapannya ini juga Prof ya perlu untuk SMK-SMK yang memang sebenarnya itu juga rekan kerja Kemnaker juga gitu. Apalagi SMK itu kan nggak 100% dia prakteknya lengkap semua baik di negeri atau di swasta. Jadi kan nanti berapa sama masyarakat ternyata kuotanya habis gitu. Ini gimana ya. Prof lihat apanya?
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini menarik ini pertanyaan.
4: Ya. Terima kasih. Mungkin langsung saya
0: silakan, silakan Prof.
4: Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Matauli dari Sumatera. Jadi terkait dengan tempat Sumatera Utara ya, dari tempat pelatihan vokasi tadi, kami memang secara kelembagaan belum semua provinsi memiliki balai-balai yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Ketenagakerjaan.
0: Okay.
4: Kalau di Sumatera ini kan balainya masih ada di Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian ada di Padang, ya Sumatera Barat. Kemudian ada juga yang beberapa masih tingkatannya adalah satuan pelayanan. Itu ada di beberapa provinsi ya, misalnya Provinsi Riau, Kepri, kemudian juga Lampung dan lain sebagainya. Jadi pada intinya di tempat-tempat itu Pak Matauli itu bisa menjadi tempat untuk pelatihan ya. Artinya tadi pertanyaannya kami kalau seandainya mendaftar di tempat apakah ada supportingnya? Ada beberapa memang program-program yang kita juga memberikan supporting terutama terkait dengan uang transport ya. Memang ada kan uang transportnya juga. Kemudian yang kedua, siapa saja yang berhak, ya termasuk di dalamnya tadi pertanyaannya adalah lulusan SMK.
0: Yeah.
4: Karena memang kita akui ya, artinya bahwa problematika kesenjangan tadi ya, keterampilan dengan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja, dengan yang dimiliki seorang lulusan ini kan masih ada gap-nya. Sehingga akhirnya perlu kita tadi adalah berikan pelatihan-pelatihan yang lamanya tergantung jenis-jenis pelatihan Pak Matauli ya. Ada pelatihan-pelatihan yang memang membutuhkan di situ kan tingkat penguasaan keterampilan yang lebih lebih tinggi tentunya lebih lama. Contohnya misalnya LAT ya, welding. Ini kan pengelasan ini kan butuh yang sesuatu yang keterampilan yang lebih panjang durasinya itu lamanya. Dan itu tadi memang kalau pelatihan kita itu kan selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari sertifikasi kompetensi. Jadi kan kami kan ketika melakukan pelatihan ini kan kita kerjasama juga dengan BNSP ya, Badan Nasional Standarisasi Profesi yang memang di sini kan juga memberikan supporting untuk tadi ujian kompetensi yang akhirnya ini dia juga bisa memiliki sertifikat kompetensi. Dan satu hal lagi ya, Mas, mungkin nanti yang kita akan memiliki namanya kalau dulu kios siap kerja ya. Jadi sebagai itu sama lah, three in one ya. Jadi ketika seseorang ikut pelatihan, kemudian juga setelah itu sertifikasi kompetensi, yang tidak kalah penting sebetulnya adalah bagaimana dia mendapatkan akses informasi terkait dengan pasar kerja yang ada.
0: Okay.
4: Sehingga kita inginkan ya artinya setelah mereka mengikuti pelatihan vokasi, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk diterima sebagai karyawan lah.
0: Gitu. Yeah.
4: Dan ini tadi saya katakan sama skema untuk menjadi tadi bagian dari program pengembangan kompetensi yang salah satunya magang itu kan ukurannya adalah kepekerjaan yang juga saat ini sedang kita pantau.
0: Iya. Nah, Prof tadi ada terkait dengan pendaftarannya ini bisa lintas provinsi tidak? Tadi kan Profesor mengatakan tidak semua provinsi yang memiliki balai. Ini tapi boleh ya berarti ya.
4: Dan itu di mana ya? Artinya kan kita juga ini kan ada namanya kami di Kemnaker ada namanya siap kerja ya, sistem informasi aplikasi pelayanan ketenaga kerjaan. Salah satunya di situ kan ada namanya Skill Hub ya. Jadi nama digital platformnya di Skill Hub itu kan menyangkut informasi-informasi secara rinci terkait dengan pelatihan-pelatihan apa yang bisa diikuti.
0: Okay.
4: Monggo silakan saja itu dipilih ya, artinya tentunya ketika kita memilih ya kita banyak pertimbangan. Salah satunya mungkin Kalau keterampilan tersebut, kita bekal dasarnya sudah ada. Misalnya SMK-nya, SMK terkait dengan mesin. Berarti kan kita masuk ke manufaktur lah. Kemudian kalau misalnya ke tatap buka, berarti kan kita mungkin pelatihan-pelatihan yang terkait dengan ketatapbukaan dan seterusnya.
0: Nah, ini tadi selain tadi bisa lintas provinsi, tadi bisa gitu ya Prof ya. Nah, selama mendapatkan pelatihan, pertanyaan Pak Matoli, ini di karantina atau pulang pergi?
4: Ada yang karantina, ada yang pulang pergi ya. Secara secara rinci itu kan ada di anu. Nah, ini memang kadangkala yang problem beberapa yang misalnya adalah dari luar daerah ya. Ini yang kadangkala kan kita hanya uang transport kan yang kita berikan dan ini. Itu.
0: Baik. Nah, ini kalau tadi Prof kita bicara tadi kan sudah sukses ya, ada batch 1, batch 2, sekarang batch 3 gitu ya. Nah, tadi sekitar 20-30 ribu ya Prof ya, targetnya untuk batch 3 ini.
4: Kalau yang sini kita target kita kan 70 ribu, kan kita 43 ribu ya. Artinya kan berarti 30-an ribu lagi lah. Dan ini kita sebetulnya juga sedang, artinya kita usulkan kembali dalam anggaran biaya tambahan ya. Mudah-mudahan juga nanti kalau sudah disetujui, ini kita akan memperbesar lagi target-target untuk pelatihan vokasi tersebut.
0: Ya, kalau untuk bidang pelatihannya tadi bisa dilihat ya tadi ya Prof ya di laman itu ya.
4: Nah ya siap. Kemenaker kan kita aja. Gampangnya adalah pergi ke ini ke webnya Kemenaker ya, Kemenaker.go.id itu. Kemudian di situ kan ada beberapa namanya informasi tentang siap kerja. Ya itu ada siap kerja itu kan digital platform yang memang digunakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan urusan ketenagakerjaan. Mulai tadi adalah skill hub untuk pelatihan, kemudian certi hub untuk sertifikasi, kemudian karir hub untuk informasi pasar kerja, dan yang terakhir yang kemarin kita kan magang hub ya untuk program pemagangan. Itu ya itu semua kita lakukan sebagai bagian kita untuk membangun pemerintah berbasis digital kan. Itu kita layanan kita lakukan secara digitalisasi itu.
0: Ya, ini bidang pelatihan apa saja nanti bisa terlihat dan terkait dengan durasinya ini berbeda-beda tergantung pelatihan, program pelatihannya Prof ya.
4: Ya, betul.
0: Nah, kalau tadi disinggung mungkin terkait dengan yang didapatkan atau ada uang apa ya bahasanya tadi ya Pak Prof ya?
4: Transport.
0: Uang transport, itu berapa Prof? Berbeda-beda di tiap provinsi atau?
4: Sebetulnya juga nggak sama ya, artinya sekitar 20-an ribu ya kalau nggak salah. Memang ini ya kita usulkan ya kalau memang ada space lagi, ruang fiskal yang cukup, mudah-mudahan ya itu kan uang transport saja Mas, tapi terkait dengan seluruh biaya pelatihan kan free.
0: Sudah ya, sudah ditanggung itu. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya apapun lagi ya Prof ya. Prof, mungkin ada evaluasi di batch pertama dan batch kedua Prof. Seperti apa?
4: Kami evaluasinya terutama kan kita menyangkut masalah tadi program penyelenggaraan dari sisi dukungan kita. Kita kalau terkait dengan gini Mas, terkait dengan kalau kita pelatihan itu kan ada terkait dengan material method ya. Itu kan kita terus lakukan pembenahan, perbaikan dari sisi kurikulum, kemudian tentunya instruktur, dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana employability-nya ya. Artinya seseorang yang memang setelah lulus ini, kita harapkan masa tunggunya ini adalah juga tidak terlalu lama mereka untuk bisa terserap di lapangan pekerjaan. Dan ini memang kan sedang ada yang sudah selesai dan sebagian ada yang ongoing ya. Nah, ini yang kita terus lakukan pemantauan itu.
0: Baik. Prof, mungkin sebagai closing statement ingin disampaikan untuk masyarakat pendengar Pro 3 di Indonesia ini. Silakan Prof.
4: Ya. Kami terkait dengan pelatihan vokasi ya, meskipun tadi kami lihat dari sisi ruang yang kami berikan ini tentunya masih cukup jauh dengan seluruh jumlah angkatan kerja. Namun demikian, mohon mungkin dimanfaatkan dengan baik-baiknya. Artinya ini adalah kesempatan tentunya bagi para angkatan kerja untuk meningkatkan keterampilannya dalam rangka tentunya adalah memiliki bekal yang cukup bisa bersaing di dalam pasar kerja. ya waktunya kan masih ada lah, pilihlah yang sebaik-baiknya, mana yang memang pertama itu Anda memiliki modal sebelumnya, kan pelatihannya istilahnya kan ibaratnya meningkatkan ya, mengupgrade ya.
0: Yeah.
4: Yang kedua tentunya lakukan pemantauan terkait dengan di situ adalah dari sisi kebutuhan pasar kerja. Dan ini kan bisa dicek di dalam misalnya platform kami Career Hub. Kira-kira kebutuhan kerja apa yang mungkin memiliki peluang yang cukup besar untuk tentunya nanti setelah kita mengikuti pelatihan akan langsung terserap di dalam pasar kerja.
0: Baik.
4: Mudah-mudahan ini adalah yang bisa kita berikan untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas SDM angkatan kerja kita.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Baik. Ya. Prof. Anwar Sanusi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 dan juga terima kasih untuk informasinya untuk masyarakat seluruhnya ya, untuk mudah-mudahan ini cepat menjadi mencapai target ya dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Prof. Selamat malam.
4: Sama-sama, selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Profesor Anwar Sanusi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia, ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, banjirop merendam pemukiman warga desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati sebulan belakangan. Dan meski demikian, warga memilih bertahan di rumah daripada mengungsi ke daerah lain. Lalu bagaimana penanganan banjirop yang terjadi di desa Tunggul Sari, Kabupaten Pati? Kami akan berbincang atau mungkin mengetahui update terkini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Pati, Pak Martinus Budi Prasetya.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Martinus, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam pendengar setia RRI Pro 3.
2: Iya. Pak Martinus, bagaimana Pak kondisi terkini? Ini katanya sudah satu bulan ya Pak ya?
3: Untuk... Iya, jadi laporan situasi di Tunggul Sari, Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, memang diakui bahwa banjir rob tahun ini itu adalah banjir rob terburuk sejak 5 tahun terakhir. Ya, artinya memang frekuensinya sering, kemudian tinggi muka air rob itu juga tinggi, termasuk masuk ke wilayah pemukiman. Pada awal-awal kejadian rob ini yang terdampak paling parah memang di wilayah RT 05 Desa Tunggul Sari. Tetapi update sore ini tadi tanggal 20 Juni 2026 seluruh wilayah RT mulai dari RT 01 sampai RT 05 semuanya sudah tergenang air banjir rob. Itu kondisi sekarang. Meskipun demikian, benar yang disampaikan, masyarakat tetap bertahan di tempat masing-masing. Kemudian upaya yang sudah BPBD Pati lakukan, yang pertama pada awal masa banjir rob ini kami sudah melakukan bantuan logistik pangan terutama di wilayah RT 05 di rumah ketua RT 05. Kenapa kami atensi di warga RT 05? Karena biasanya ketika air tinggi itu warga itu mengungsinya di rumah ketua RT 05. Nah, pada saat ada warga yang mengungsi, harapan kami kebutuhan dasar masyarakat, terutama bahan pangan itu tetap bisa terpenuhi. Nah, tapi ternyata robnya ini terus berulang dan sampai sekarang sudah 1 bulan pasang surutnya itu masih saja.
2: Ya. Untuk ketinggiannya berapa, Pak?
3: Kalau ketinggiannya itu variasi, tapi bisa mencapai ketinggiannya itu bisa 1,5 meter, kemudian kalau di dalam rumah itu variasi juga antara setinggi mata kaki sampai bawah lutut itu kalau di dalam rumah.
2: Artinya mungkin begitu. 10 sampai 30 cm ya untuk di dalam rumah ya.
3: Iya, makanya masyarakat tetap bertahan, tetap beraktivitas di rumah karena memang ketinggian air kisarannya itu. Kalau di areal tambak ya pasti lebih tinggi lagi.
2: Kemudian, di desa Tunggul Sari ini memang tidak ada tanggul-tanggul ataupun pembatasnya, Pak? Atau seperti apa?
3: Iya, jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah pembatas antara pantai dengan area tambak di Tunggul Sari itu sebetulnya bagus karena ada populasi tanaman mangrove. Ya, tapi karena memang besarnya banjir rob yang melanda desa Tunggul Sari, maka beberapa populasi tanaman mangrove yang harapannya bisa menahan dampak kerusakan rob ini malah sudah tercabut dari akarnya. Jadi banyak populasi tanaman mangrove yang rusak. Demikian. Ya, kemudian upaya yang sudah kami lakukan selain dropping bantuan logistik, dari kami, dari pemerintah Kabupaten Pati juga sudah memberikan bantuan uang senilai 60 juta untuk penanganan tanggul yang jebol jebol karena memang ada jebolan tanggul sepanjang 40 meter dan 35 meter. Okay. Ya, jadi tanggul itu posisinya ada di kanan kiri sungai. Sungai utama yang ada di wilayah Desa Tunggul Sari itu jebol antara 40 sampai 35 meter di sisi kanan kiri sungai.
2: Itu kapan, Pak, jebolnya? Baru-baru ini atau memang sudah lama?
3: Sudah kurang lebih upaya penanganan ini sudah dilakukan satu minggu atau dua minggu yang lalu, tetapi memang itu tidak bisa cepat karena kita bekerjaan dengan naiknya air. Ketika air pasang surut kita baru bisa bekerja, tetapi ketika sebentar kemudian air mulai pasang naik, ya terpaksa pekerjaan kita hentikan.
2: Kalau untuk jebolnya kapan itu, Pak?
3: Jebolnya ya di sekitar di awal bulan Juni ini.
2: Oh, Juni ini. Ketika baru ini ya, baru. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kan udah berlangsung sekitar satu bulan begitu ya, Pak Martinus. Bagaimana dengan kesehatan warga di sana?
3: Kalau kesehatan warga memang tidak dilaporkan ada keluhan, tetapi saya yakin jajaran Dinas Kesehatan Puskesmas Tayu itu pasti sudah melakukan layanan bantuan kesehatan dan pengobatan gratis untuk warga. Jadi kami selalu sinergi dengan jajaran Dinas Kesehatan dan kepanjangan tangannya di Puskesmas Tayu.
2: Begitu, Mas. Nah, ini kan jadi meluas ya, Pak, yang tadinya di satu RT di RT 5 saja, namun sekarang dari RT 1 sampai RT 5. Kalau berapa banyak, Pak, warga yang terdampak ini berarti?
3: Ya, kalau sudah seluruh desa ya dipastikan semua kakak dan warga ya terdampak, cuma variasinya macam-macam. Yang paling parah memang di RT 5 dan RT 3 itu yang paling parah.
2: Jadi ada puluhan atau ratusan, Pak, untuk
3: ya kira-kira kalau di RT 5 itu ada kurang lebih 40 rumah lah yang terdampak. Kemudian di RT 3 kurang lebih sama, jadi ya antara 80 sampai 100 rumah ini sudah terdampak. Tapi ya itu, kalau ketika air tinggi mereka tergenang, tapi kalau air surut, pasang surut ya ketinggian air surut begitu.
2: Baik. Pak Martinus, mohon izin jangan diputus, boleh Pak kita jeda sejenak, Pak? Kita ikuti kilas berita.
3: Iya.
4: Kilas berita. Kilas berita.
5: Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik BPS. Kolaborasi dilakukan untuk mendukung akses pendidikan yang tinggi yang lebih tepat sasaran. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pak Martinus, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak. Pak, ya, tapi upaya dari pemerintah setempat untuk atau dari BPBD untuk membujuk warga untuk mengungsi itu sudah dilakukan ya, Pak Martinus?
3: Ya sudah. Kami juga menyarankan kalau memang masyarakat sudah mulai tidak bisa beraktivitas normal di dalam rumah, kami sarankan memang mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Tetapi rata-rata memang masyarakat menolak karena mereka merasa tetap bisa beraktivitas di dalam rumah. Begitu.
2: Apa alasan mereka memilih bertahan? Sementara ya, karena, tadi kan ketinggiannya kalau di luar kan cukup dalam juga ya, Pak, ya sampai 1 meter lebih ini.
3: Ya, alasan mereka karena mereka tetap lebih senang dekat dengan lokasi tambak mereka, karena tambaknya kan tetap harus diamankan. Memang sebagian tambak itu ikannya lepas dari tambak, tetapi sebagian ikan lagi masih bisa dipertahankan di tambak masing-masing, sehingga mereka melakukan upaya bersama untuk menjaga supaya ikan yang masih ada di dalam tambak itu tetap terjaga.
2: Pak, mungkin bisa dikonfirmasi juga, ini juga kami dapatkan keterangan, mungkin bisa diklarifikasi juga ya, bagaimana bantuan logistiknya, apakah diberikan setiap hari atau seperti apa ini?
3: Jadi kalau bantuan logistik dari kami tidak sendiri, karena info dari beberapa warga yang terdampak, ada juga bantuan makanan siap saji dari kelompok-kelompok relawan. Meskipun demikian, kami rencanakan besok hari Minggu atau paling lambat besok Senin, kami akan menambah lagi logistik pangan untuk masyarakat di Tunggul Sari sebatas kemampuan cadangan logistik yang ada pada kami. Untuk itu, untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian selain itu, kami juga sudah mengkomunikasikan masalah ini ke BPBD Provinsi, dan kemarin BPBD Provinsi sudah memberikan bantuan berupa geotekstil. Geotekstil itu nanti dijahit, kemudian diisi dengan tanah, kemudian juga fungsinya sama digunakan untuk penanggulangan darurat tambak petani yang jebol itu. Kebutuhan kami 800 meter, tapi tidak bisa diberikan sekaligus. Ini bertahap, kemarin baru diberikan untuk keperluan sepanjang 200 meter dulu.
2: Baik. Itu iya. Mas. Ya. Jadi memang masih terbatas, namun ada bantuan dari relawan yang di sana ya,
3: ya.
2: Pak Martinus ya. Tapi ya, ada prediksi tidak Pak, bagaimana ini bisa surut ataupun bisa terselesaikan masalah dari banjirop di Pati ini?
3: Ya, jadi kalau kami membuat prediksi akan berapa lama ini banjirop ini akan terjadi di wilayah Tunggul Sari dan juga sebagian desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tayu, kan tidak punya prediksinya. Kami tidak bisa membuat prediksi kapan ini akan berakhir, tetapi kami akan selalu mencari info dengan stasiun
2: BMKG ya.
3: Ya, BMKG di Tanjung Mas Semarang. Barangkali setiap kali ada info kenaikan tinggi muka air rob, itu pasti kami infokan juga ke camat dan kepala desa serta masyarakat supaya mereka lebih mengantisipasi untuk kemungkinan air rob ini akan pasang naik lagi.
2: Dari BPBD sendiri ada posko Pak yang didirikan di sekitaran wilayah yang terdampak ini?
3: Belum ada posko, tetapi kalau suka kegiatan-kegiatan yang kami butuhkan, kami selalu yang kami tuju adalah balai desa, karena balai desa termasuk wilayah yang saat ini relatif masih aman untuk digunakan untuk keperluan untuk koordinasi dan komunikasi.
2: Tapi jarak dari BPBD ke lokasi yang terdampak ini cukup dekat atau bagaimana Pak Martinus?
3: Jauh Mas. Jauh. Karena itu wilayah Kecamatan Tayu itu kalau dibuat dihitung kilometer, barangkali ada sekitar 30 kilo dari Kota Pati.
2: Baik, iya. Pak Martinus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Selamat malam, Pak.
3: Terima kasih juga, Mas Lukman. Ya. Selamat malam. Terima kasih untuk atensinya.
2: Ya. Pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya. Kami berbincang bagaimana penanganan banjir rob yang terjadi di Desa Tunggul Sari, Kabupaten Pati.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, kita akan coba menuju ke ruang gatekeeper ya, untuk bisa baca atau ada informasi lainnya yang terkait dengan banjir ini, di mana memang tadi ya coba kami konfirmasi untuk salah satu keterangan dari warga Desa Tunggul Sari ini memilih bertahan karena meskipun dalam rumahnya terendam banjir mencapai 30 cm, ia bersama istrinya bertahan di rumah dengan kondisi perabotan rumah dinaikkan gitu ya. Dan salah satunya yaitu Pak Sugiono yang mengaku selama banjir hanya mengandalkan bantuan dari relawan. Dan ini mungkin butuh atensi dari pemerintahan Kabupaten Pati ya, karena kalau dari keterangan yang disampaikan ini juga adanya keterbatasan bantuan logistik ya. Menurut Pak Sugiono, makan saja nunggu bantuan dari relawan. Bantuan dari pemerintah belum ada, beberapa dari relawan. Mungkin sudah ada namun juga belum rata mungkin ya. Namun juga ini bisa jadi perhatian untuk pemerintah Kabupaten Pati ya, untuk melakukan penanganan di Desa Tunggul Sari, Kabupaten Pati.
6: Baru enak.
7: Mulai yang semalam di area
8: ini. Luar biasa.
9: Tapi aku baru aja diinterview
10: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
6: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
10: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 yang sebesar 5,61% secara tahunan atau year on year, melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan ASEAN. Capaian tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga. Per Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08%. Menurut Purbaya, perkembangan tersebut membuktikan bahwa Indonesia memasuki kuartal pertama 2026 dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel. Kita beralih ke informasi lainnya. Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombespol Mario Kristi Siregar, mengatakan warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurutnya masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Ia menilai semangat tersebut menjadi contoh ketekunan dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup. Karena itu, Polri berupaya hadir melalui bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania mengutuk penyitaan tanah milik Patriark Ortodoks Yunani di kota Silwan, Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Kementerian tersebut mengatakan penyitaan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta status quo historis dan hukum yang berlaku. Juru bicara kementerian atau juga Duta Besar Fuad Al-Mazali mengatakan Yordania dengan tegas menolak semua tindakan sepihak dan ilegal serta praktik provokatif yang bertujuan mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Kita beralih ke informasi olahraga. Ekuador dan Curaçao bersaing memburu poin pertama ketika bertemu pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 di Stadion GH Field at Arrowhead, Amerika Serikat. Pertandingan itu penting bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Ekuador takluk 0-1 dari Pantai Gading, sedangkan Curaçao kalah telak 1-7 dari Jerman. Hasil itu membuat keduanya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke babak selanjutnya.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utamanya dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Mesti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Catatan peristiwa.
3: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
2: Indonesia Menyapa Malam.
4: Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan bagaimana untuk Anda mungkin bisa berbagi informasi yang Anda miliki, mungkin terkait dengan lalu lintas ataupun cuaca di wilayah Anda. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Pangandaran ini merasa khawatir terkait dengan tumpahan batubara di lepas pantai Sukaresik, Pangandaran. Ini dapat mencemari laut dan meminta pemerintah segera menangani tongkang batubara yang terdampar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nova Nugraha.
2: Kapal tongkang pengangkut batubara terdampar di pantai Sukaresik, Kabupaten Pangandaran. Muatan kapal tongkang yang tumpah dikhawatirkan mencemari pantai tersebut. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bahkan meminta pemerintah daerah segera menangani hal ini. Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, mengatakan nelayan di Pangandaran khawatir ini akan mengganggu biota yang ada, sehingga jika biota terganggu, kehidupan nelayan pun akan terganggu. Selain kehidupan nelayan, wisata di Pangandaran juga terancam terganggu. Apalagi lokasi terdampaknya kapal dan tumpahan muatan kapal berada di lokasi terumbu karang.
3: Ya, nanti itu kami tunggu. Ya, kami tunggu. Ya, jadi saya kira kemarin kan kita habis cat laut, esensinya bagaimana menjaga laut ini dengan baik.
4: Ya,
3: makanya itu yang harus kita kaji. Kalau besok ditemukan, makanya pertama adalah luasan dampak ini seberapa besar, seberapa luas kan? Ya, terus yang kedua adalah apa efeknya? Tapi pasti biota di sini sih
5: terganggu.
3: Ini kan saya anak nelayan.
2: Sementara itu, Kasih Humas Polres Pangandaran Aibtu Yusdiana mengatakan untuk memastikan adanya pencemaran tentunya harus dilakukan penelitian oleh pihak berwenang, termasuk untuk bahan muatan kapal tongkang yang ada, apakah muatan tersebut melebihi muatan yang diizinkan ataupun tidak.
6: Kelebihan beban muatan ya, itu pun harus dilakukan penelaahan apakah sesuai dengan dokumen angkutnya atau misalkan kelebihan muatan kan itu nanti ada tim bersama.
2: Sementara itu, sebelumnya kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar di Pantai Batu Karas pada Selasa lalu, 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Satpol Airut Polres Pangandaran, tongkang yang berlayar dari Palembang menuju Cilacap tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu lambung kanan sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam badan kapal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Di Kabupaten Sleman, puluhan warga mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas atau CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karin Anissa.
1: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya jadi serentak.
2: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02 Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
1: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2004 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada, karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop run-nya ada dua, jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000 ya per bulan, karena untuk
3: jualan
1: warung,
3: jualan warung.
1: Otomatis. Tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
2: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
4: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana. Tahun 2027, jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
2: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana paparan Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Saroni, SE/MIKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu, seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami tentunya kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Setio Budianto SH/MH. Yang saya hormati jajaran Wakil Ketua beserta para pejabat pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan rekan-rekan dari pimpinan BNN yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat sehat dan keberkahan pada sore hari ini kita dapat hadir pada rapat kerja bersama pimpinan dan anggota dewan yang terhormat ini, khususnya di Komisi 3 DPR RI, di masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Bapak Ibu anggota dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa anggota agenda rapat hari ini menyangkut dua hal yang sangat menentukan keberlanjutan tugas BNN, yaitu pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 serta evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2026. BNN memandang ancaman narkotika bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi ancaman terhadap keamanan nasional, kesehatan publik, ketahanan keluarga, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan P4GN harus dijalankan secara seimbang, mencegah pengguna baru, memulihkan penyalahguna berdasarkan asesmen, memutus jaringan dan keuangan sindikat, dan merampas aset-aset terkait tindak pidana, serta membangun ketahanan masyarakat. Lebih luas lagi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN telah menjadi pondasi yang sangat krusial dalam mendukung berjalannya seluruh program pemerintah. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan kembali bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap ketahanan nasional kita. Kejahatan narkotika saat ini telah bertransformasi, tidak lagi beroperasi secara konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara atau transnational organized crime. Para sindikat kini telah memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi informasi, transaksi keuangan digital, celah jalur perdagangan internasional, serta jaringan komunikasi yang semakin kompleks untuk menjalankan aksinya. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan dan penegakan hukum, tapi secara masif menggerus kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bukanlah sekedar kegiatan rutin kelembagaan, melainkan sebuah investasi strategis untuk melindungi generasi produktif bangsa guna memastikan terwujudnya bonus demografi yang berkualitas. Dalam konteks ini, kami menegaskan bahwa P4GN tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen penegakan hukum semata, tapi harus dijadikan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keberhasilan program P4GN akan sangat menentukan pencapaian berbagai target pembangunan nasional kita, mulai dari penguatan modal manusia, peningkatan daya saing bangsa, hingga percepatan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program P4GN sejatinya adalah bentuk investasi negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional sekaligus upaya struktur untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Sebagai representasi hadirnya negara, dalam melindungi segenap generasi bangsa dan juga sebagai leading sektor dalam pelaksanaan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2027, BNN telah menyusun berbagai program unggulan yang merupakan langkah strategis BNN dalam melindungi segenap generasi bangsa khususnya anak-anak yang akan tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, serta berdaya tangkal dan produktif melalui program Ananda Bersinar yang insya Allah akan segera kami luncurkan secara resmi di pertengahan tahun 2026 ini. Dan program ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk diwujudkan mengingat data yang kita hadapi saat ini berdasarkan hasil survei prevalensi kolaboratif antara BNN dan BRIN serta BPS ditemukan fakta bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa generasi muda kita adalah kelompok yang paling rentan sehingga intervensi pencegahan sejak usia dini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan langkah penyelamatan yang mutlak harus dilakukan. Kemudian secara kelembagaan kami juga melakukan penguatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan laboratorium narkotika dan pusat rehabilitasi, serta optimalisasi berbagai program pencegahan yang berbasis komunitas. Pelaksanaan P4GN tahun 2027 mengedepankan pendekatan yang holistik dan terintegrasi melalui upaya yang pertama pencegahan dan rehabilitasi, kedua pemberantasan dan penegakan hukum, serta yang ketiga penggunaan intelijen dan teknologi. Pendekatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem sosial yang tangguh terhadap ancaman narkotika. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, mengacu kepada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional perihal pagu indikatif 2027, BNN memperoleh anggaran sebesar 1,44 triliun dengan alokasi per jenis belanja sebesar 1,29 triliun untuk belanja operasional dan 155,93 miliar untuk belanja non-operasional. Jika dibandingkan dengan pagu awal tahun 2026, total pagu indikatif BNN mengalami penurunan sebesar 69,55 miliar atau 4,59%. Selain itu terdapat tambahan alokasi baru yang bersumber dari surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar 93 miliar untuk pembangunan pusat layanan terpadu P4GN. Berdasarkan kondisi pagu indikasi tersebut, alokasi untuk menunjang tugas fungsi seperti belanja layanan publik terkait rehabilitasi, uji narkotika, layanan asesmen terpadu, dan belanja prioritas nasional, serta belanja prioritas lembaga dan reguler tidak dapat terpenuhi atau sebesar 0 rupiah. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada terhambatnya program kerja, tapi berpotensi menghambat pelayanan publik BNN kepada masyarakat secara langsung. Oleh karenanya sangat dikhawatirkan BNN belum mampu secara maksimal mendukung pelaksanaan asacita Bapak Presiden dan program kerja prioritas nasional dalam upaya P4GN. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam pelaksanaan program P4GN untuk mendukung asacita dan program prioritas Presiden, BNN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar 5,05 triliun yang terdiri dari pinjaman atau pembiayaan luar negeri sebesar 3,54 triliun dan rupiah murni sebesar 1,51 triliun. Langkah ini kami ambil dikarenakan apabila merujuk dengan pagu indikatif 2027 yang tersedia, jumlah layanan dan operasi prioritas belum memperoleh dukungan yang memadai. Kami membedakan secara tegas antara kebutuhan minimum rupiah murni untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan operasi dengan pembiayaan transformasi multi-year yang tetap tunduk pada proses perencanaan dan prinsip kehati-hatian pemerintah. Sehingga dengan adanya usulan tambahan ini, kami mengharapkan pagu ideal BNN tahun 2027 dapat ditetapkan menjadi sebesar 6,49 triliun dengan rincian yang pertama bidang pencegahan sebesar 157,35 miliar diantaranya untuk advokasi ketahanan keluarga bersih narkotika, advokasi desa bersih narkotika, pembentukan remaja teman sebaya, penyemarluasan informasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan integrasi kurikulum anti narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika langsung dengan masyarakat terutama generasi muda. Dan tentunya langkah ini sejalan dengan prioritas BNN dalam mengoptimalkan program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersinarkotika. Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 112,77 miliar diantaranya untuk pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang, pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan stakeholder lembaga pendidikan, pemberdayaan stakeholder instansi atau tempat kerja, dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk daya tangkal untuk ketahanan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman bahaya narkotika. Upaya strategis ini dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut, yaitu pelibatan aktif lembaga pendidikan dalam menghidupkan alarm kewaspadaan di lingkungan sekolah guna menekan risiko penyalahgunaan narkotika pada generasi muda. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat data prevalensi tahun 2025 menunjukkan bahwa lonjakan angka penyalahguna tertinggi berada pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Penguatan stakeholder di lingkungan kerja sebagai respon atas market penyalahgunaan narkotika di kawasan perkebunan dan pertambangan. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan bersama, terlebih fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran narkotika di kawasan perkebunan berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban seperti tindak pencurian. Kemudian pelaksanaan Grand Design Alternative Development atau GDAD di kawasan rawan tanaman terlarang melalui pelatihan keterampilan hidup atau life skills, masyarakat diberdayakan untuk membudidayakan komoditas alternatif yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah ekonomi. Seperti di Aceh misalnya yang kita latihkan masyarakat di sana yang tadinya menanam atau bercocok tanam dengan ganja, kita latihkan menjadi petani kopi yang lebih produktif dan berpenghasilan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pemberantasan sebesar 579,27 miliar diantaranya untuk layanan asesmen terpadu atau TAT pelaku tindak pidana narkotika, laporan informasi intelijen tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika dan prekursor, serta TPPU hasil tindak pidana narkotika, operasi penangkapan DPO dan TO tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU, pengawasan dan pengelolaan barang bukti dan tahanan, serta operasi pemusnahan lahan tanaman narkotika. Usulan tambahan anggaran pada bidang pemberantasan difokuskan pada langkah-langkah strategis sebagai berikut, yaitu pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, pengoptimalan tugas dan fungsi penegakan hukum, penerapan tindak pidana pencucian uang, dan perlu kami tegaskan bahwa jika usulan tambahan di bidang pemberantasan ini tidak disetujui, BNN berpotensi mengalami kelumpuhan operasional penindakan. Tanpa dukungan anggaran ini, operasi intelijen dan pengejaran target operasi maupun buronan DPO kelas kakap akan terhenti. Lebih fatal lagi, kita tidak akan memiliki biaya operasi untuk mengeksekusi aset TPPU. Kondisi ini sama saja dengan membiarkan sindikat narkotika sebagai leluasa dan terus memperkaya diri untuk membiayai kejahatannya di Indonesia. Karena ketiadaan kekuatan kita untuk melumpuhkan kekuatan finansial mereka secara terukur. Sebagai gambaran faktual, saat ini alokasi anggaran untuk penindakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU justru mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 anggaran TPPU tercatat sebesar 10,9 miliar, lalu menurun di tahun 2025 menjadi 7,1 miliar. Dan pada tahun 2026 merosot tajam hingga tersisa 1,8 miliar. Tren penurunan ini sangat berbanding terbalik dengan beban kerja dan potensi yang besar yang bisa kita capai. Selain penguatan di sektor TPPU, kita juga dihadapkan pada munculnya tren zat seperti etomidat yang saat ini sedang marak atau mengalami peningkatan signifikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan dan nantinya dimanfaatkan untuk pengadaan alat uji cepat atau rapid test maupun tes urin khusus zat etomidat. Alat deteksi ini sangat kami perlukan untuk penindakan di lapangan, sementara saat ini BNN belum memilikinya sama sekali. Sebagai kondisi saat ini, apabila terdapat temuan yang diduga etumidet, kami memang bisa membawanya ke pusat laboratorium narkotika BNN, namun pengujian tersebut hanya sebatas untuk mengidentifikasi kandungan zat pada barang bukti fisiknya saja, bukan untuk mendeteksi kandungan pada urin pengguna yang di mana akan memakan waktu. Ketiadaan rapid test zat etomidat ini tentu akan menghambat kecepatan kami dalam menindak, memastikan status pengguna secara akurat, serta mengambil keputusan penyelamatan yang cepat di lapangan. Dan juga apabila Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan narkotika dunia termasuk di Indonesia sekarang ini narkotika jenis cair, Pak. Jadi sabu cair, metavitamin, ganja bahkan cair juga. Etomidet cair. Jadi semua cair. Dan pintu masuknya itu salah satunya dan paling utama adalah melalui rokok elektrik atau vape. Nah, ini yang kami sampaikan di rapat sebelumnya, kami mengusulkan untuk pelarangan total dalam hal ini. Kemudian bidang rehabilitasi sebesar 229,43 miliar, diantaranya untuk layanan rehabilitasi, rawat inap, rawat jalan, dan pasca rehabilitasi, termasuk pelaksanaan rehabilitasi keliling dan telerehabilitasi. Fasilitasi memenuhi pemenuhan standar nasional lembaga rehabilitasi, instansi pemerintah, dan lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan layanan intervensi berbasis masyarakat atau IBM dan pelatihan teknis tenaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Fokus bidang rehabilitasi adalah untuk mendorong peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Direncanakan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat inap di balai dan loka rehabilitasi BNN, rehabilitasi rawat jalan di seluruh klinik BNNP dan BNNK, serta penyelenggaraan rehabilitasi keliling di 10 lokasi. Selain itu akan dilakukan penambahan tempat rehabilitasi baru, mengingat saat ini BNN baru memiliki 6 balai dan loka rehabilitasi. Urgensi ini semakin relevan, mengingat adanya perubahan paradigma pemidanaan yang berdampak langsung pada lonjakan permintaan layanan rehabilitasi. Dan dengan demikian, tambahan anggaran ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan fasilitas fisik, tetapi juga akan dioptimalkan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan pada pusat-pusat rehabilitasi, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian, mengacu pada postur pagu indikatif BNN tahun 2027, alokasi belanja non-operasional khususnya pada rincian output atau RO, layanan publik yang mencakup layanan rehabilitasi saat ini berada pada angka 0 rupiah. Jika kekosongan ini tidak segera ditutup melalui persetujuan tambahan anggaran, kita akan menghadapi krisis kemanusiaan dan pelayanan. BNN akan kesulitan dalam melayani korban yang membutuhkan pemulihan akibat overkapasitas fasilitas serta ketiadaan biaya operasional dasar seperti perawatan medis dan kebutuhan makan klien. Dan kelumpuhan layanan ini tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan secara langsung mengancam program penyelamatan generasi muda yang menjadi inti dari Astacita. Yang kelima, bidang hukum dan kerjasama sebesar 17,38 miliar diantaranya untuk pembentukan peraturan, layanan bantuan hukum, serta pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional. Usulan tambahan anggaran untuk bidang hukum dan kerjasama dimasukkan untuk mendukung kegiatan penyusunan regulasi yang mendukung upaya penanganan narkotika sebagai bagian dari revisi RUU Narkotika dan implementasi pelaksanaan KUHP dan KUHAP, pengelolaan jaringan dalam dokumentasi informasi hukum agar update dan mudah diakses oleh masyarakat, pendampingan hukum dalam hal pra-peradilan dan gugatan terhadap BNN. Di samping itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pelaksanaan kerjasama baik dengan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, serta organisasi kemasyarakatan maupun dengan internasional. Yang keenam, bidang pengawasan sebesar 13,1 miliar untuk pelaksanaan audit internal dan pendampingan kepada Satker pusat dan daerah agar meminimalisir adanya penyelewengan dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara benar serta pembangunan zona integritas. Yang ketujuh, bidang data informasi sebesar 74,71 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan survei prevalensi penyalahguna narkotika masyarakat. Yang kedelapan, di bidang pengembangan SDM sebesar 17,96 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM BNN. Yang ke-9, bidang laboratorium sebesar 105,01 miliar untuk kegiatan layanan uji laboratorium dan pengadaan sarana drug signature analysis. Yang ke-10, belanja pegawai sebesar 19,32 miliar. 11, operasional perkantoran sebesar 60,67 miliar. 12, bidang kesekretariatan sebesar 121,56 miliar untuk pelaksanaan penguatan tata kelola organisasi. 13, usulan pembiayaan luar negeri atau PLN sebesar 3,54 triliun pada tahun 2027 sebagai bagian dari total kebutuhan sebesar 6,6 triliun untuk 3 tahun ke depan. Kami mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema PLN ini karena kami sangat memahami adanya keterbatasan ruang fiskal APBN sehingga kebutuhan penguatan kapasitas BNN sangat sulit dipenuhi dalam 1 tahun anggaran melalui sumber pendanaan reguler. Pinjaman ini akan diarahkan secara khusus untuk modernisasi teknologi intelijen, pengembangan laboratorium berstandar internasional, peningkatan kapasitas rehabilitasi, serta modernisasi sarana pemberantasan di bawah payung besar Operasi Indonesia Bersinar dari data ke aksi nyata. Urgensi kebijakan didasarkan pada kenyataan bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sangat kritis. Berdasarkan data Sistem Informatika Narkotika Nasional Terpadu atau SINNT tahun 2025, kita memiliki 4,36 juta pengguna narkotika, di mana 74,7%-nya adalah pengguna aktif yang sangat memerlukan tindakan rehabilitasi. Selain fungsi penyelamatan, kami juga merancang agar pinjaman ini memberikan timbal balik ekonomi bagi negara. Melalui modernisasi kelembagaan ini, kami menargetkan peningkatan masif pada layanan pemeriksaan SKHPN dari yang hanya 33 ribu pemeriksaan pada tahun 2024 menjadi 400 ribu orang pada tahun 2026. Hal ini akan melonjakkan penerimaan negara, bukan pajak PNBP dari SKHPN sebesar 1.112%, yakni dari 33 miliar menjadi 400 miliar per tahun. Mengingat kembali apa yang telah kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 3 pada bulan Maret 2026 yang lalu, saat ini negara sedang berada di persimpangan jalan. Apabila kita berjalan tanpa intervensi anggaran, kita akan menghadapi kenaikan hingga 6,5 juta pengguna yang akan menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 100 triliun per tahun. Namun dengan intervensi anggaran yang memadai, kita bisa memutarbalikkan keadaan dengan menurunkan angka menjadi 3,5 juta pengguna. Oleh karena itu, dana pinjaman ini bukanlah beban hutang semata, melainkan alat untuk menyelamatkan sumber daya manusia sekaligus perekonomian Indonesia yang akan diaplikasikan dalam 3 proyek utama. Yang pertama, peningkatan kapasitas operasional dan intelijen BNN untuk mendukung keamanan nasional. Yang kedua, penguatan layanan rehabilitasi dan edukasi publik terpadu dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Yang ketiga, modernisasi sarana rehabilitasi, pelayanan laboratorium, dan dukungan operasional dalam upaya penanggulangan narkotika. Bapak Ibu, anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja dan penyerapan anggaran BNN tahun anggaran 2026. Pagu alokasi anggaran BNN tahun 2026 adalah sebesar 1,51 triliun. Namun pada bulan April 2026 BNN terdampak kebijakan penajaman anggaran sebesar 77 miliar. Meskipun demikian, BNN tetap berkomitmen untuk melaksanakan fungsi P4GN secara optimal, meskipun dengan anggaran yang jauh dari ideal. Upaya yang sifatnya pencegahan tetap dilakukan dengan memanfaatkan bantuan media sosial sehingga pesan anti narkotika dapat menjangkau masyarakat luas. Demikian juga dalam rangka layanan rehabilitasi, dengan menambah layanan rehabilitasi rawat jalan serta melaksanakan kegiatan telerehabilitasi dapat tetap memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, dalam rangka penguatan upaya pemberantasan, BNN bersama seluruh jajaran telah melaksanakan operasi secara terpadu dan tegas di beberapa kawasan yang selama ini melekat dengan stigma kampung narkoba. Langkah penindakan ini kemudian diikuti dengan operasi pemulihan kawasan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kinerja terpadu ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan karena tidak hanya berhasil membersihkan pusat-pusat peredaran narkotika, tapi juga hadir secara nyata untuk memulihkan dan membangun kembali ketahanan lingkungan masyarakat tersebut. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, pagu anggaran BNN saat ini sebesar 1,44 triliun. Hingga 15 Juni 2026, realisasi anggaran telah mencapai 733,18 miliar atau sebesar 50,84%. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat sehat, proporsional, dan on the track sesuai dengan target semester pertama kami. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar 50,04%. Sementara itu, apabila dilihat dari realisasi per program, untuk program P4GN realisasinya sudah 49,98%. Di dalamnya masih terdapat blokir alokasi PNBP sebesar 638,98 juta. Sementara itu, realisasi untuk program dukungan manajemen mencapai 50,90%. Realisasi anggaran tersebut telah mendukung capaian kinerja BNN tahun 2026, yaitu meliputi pencapaian bidang pencegahan dengan pembentukan 370 remaja teman sebaya anti narkotika atau peer educator, penyebaran informatika pencegahan melalui berbagai media komunikasi, media sosial, talk show, penyuluhan maupun media fisik yang telah menjangkau 41,7 juta orang atau viewers, pelaksanaan integrasi kurikulum anti narkotika pada 50 lembaga serta upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai P4GN. Yang kedua, pencapaian bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut, pelaksanaan GDAD atau Grand Design Alternative Development di 4 kawasan rawan tanaman terlarang dengan melatih 110 orang serta di 11 kawasan rawan peredaran narkotika dengan melatih 202 orang. Pembentukan rintisan Saka Pramuka Anti Narkotika atau Saka Bersinar pada 8 kuartir daerah dan 48 kuartir cabang sebagai wadah binaan generasi muda dalam mendukung upaya P4GN. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urin terhadap 66.969 orang sebagai bagian dari upaya pencegahan dan identifikasi dini potensi penyalahgunaan narkotika. Kemudian capaian bidang pemberantasan pada semester 1 tahun 2026, pengungkapan 155 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika melibatkan 218 tersangka dari 12 jaringan narkotika, terdiri dari atas 10 jaringan nasional dan 2 jaringan internasional. Kemudian dari pengungkapan kasus tersebut, BNN juga menyita barang bukti narkotika, diantaranya sabu, ekstasi, ganja, dan kokain, dan juga ganja sintetis, etomidet, dalam upaya memastikan penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan asesmen terpadu atau TAT terhadap 7.925 orang. Dalam mutus mata rantai, jaringan sindikat narkotika BNN berhasil mengungkap satu kasus TPPU yang melibatkan satu tersangka dengan menyita barang bukti berupa aset senilai 14,77 miliar. Dengan demikian, jumlah total pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh BNN RI dalam upaya mendukung asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia terhitung sejak periode 20 Oktober 2024 hingga 26 Juni 2026 adalah yang pertama barang bukti narkotika mencapai 8,6 ton dan apabila dikonversi dalam rupiah, maka barang bukti narkotika tersebut diperkirakan senilai 12,2 triliun rupiah dengan potensi hampir sekitar 37 juta jiwa generasi bangsa dapat terselamatkan dari bahaya narkoba. Adapun penanganan kasus menonjol selama tahun 2026, pengungkapan beberapa jaringan, baik jaringan Burhan Perlak di Aceh Timur, jaringan Ganja Bukit Tinggi, jaringan Vape wilayah Banten Jakarta, yang kasus ini menegaskan bahwa data intelijen dan kondisi di lapangan, bahwa modus penyebaran narkotika dalam bentuk cairan dikemas ke dalam cartridge vape atau rokok elektrik kini semakin meluas. Sindikat memilih modus ini karena perangkat vape sangat mudah diperoleh dan sulit dibedakan antara pengguna vape pada umumnya sehingga penyalahgunaan dapat dilakukan secara bebas dan terbuka di ruang publik. Oleh karena itu, langkah pelarangan vape sangat kami rekomendasikan sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi muda kita. Pengungkapan jaringan DPOF di Kalimantan Timur dengan barang bukti sekitar 92 kg sabu dan 1000 cartridge vape yang berisi cairan etomidet. Pengungkapan clandestine laboratory jaringan Kozina Mepedron di Gianyar Bali yang melibatkan warga negara Rusia dengan barang bukti 7,8 kilo Mepedron bahan kimia prekursor, dan berbagai produksi narkotika. Selanjutnya BNN RI juga telah melaksanakan operasi gabungan bersama Kementerian IMIPAS dan Polri, dalam hal ini di Polda Bali, di Lapas kelas 2A Kerobokan Bali, dengan hasil narkotika jenis ganja 2 kilo, sabu 2 kilo, ekstasi 152 butir, kemudian dilaksanakan pengembangan melalui penyidikan TPPU terhadap terpidana Michael Wijaya dengan hasil total aset senilai 16 miliar rupiah dan telah dilakukan pemblokiran. Capaian bidang rehabilitasi yaitu pelatihan terhadap 1.311 agen pemulihan, pembentukan 241 unit intervensi berbasis masyarakat, pelatihan terhadap 541 petugas rehabilitasi, penguatan pada 618 lembaga rehabilitasi mitra BNN, pelaksanaan standarisasi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat pada 71 lembaga terstandar, pemberian sertifikasi SNI 8807 kepada 15 lembaga rehabilitasi, pemeriksaan layanan rehabilitasi kepada 7.684 orang dan sebanyak 2.299 orang telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi. BNN juga telah mengembangkan inovasi layanan melalui program rehabilitasi keliling atau reling dan telerehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan akseptabilitas dan meningkatkan atau mendekatkan layanan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Capaian bidang hukum dan kerjasama, BNN memperkuat dukungan regulasi dan pendampingan hukum melalui penetapan 6 peraturan dan kepala BNN serta pemberian 8 layanan bantuan hukum. Selain itu, dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama di tingkat nasional, BNN menjalin kerjasama dengan 11 instansi pemerintah dan 13 komponen masyarakat. Sementara pada tingkat regional dan internasional, BNN aktif berpartisipasi dalam sidang Commission on Narcotic Drugs atau CND, menyelenggarakan konferensi internasional Colombo Plan Drug Advisory Program atau CPDAP di Bali, serta menerima kunjungan kerja berbagai delegasi internasional sebagai bagian dari penguatan kerjasama global dalam penanggulangan narkotika. Merujuk pada capaian BNN RI yang telah kami capaikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa BNN RI tetap berkomitmen untuk tetap bekerja secara optimal meskipun dengan kondisi keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi maupun penajaman. Namun demikian, kami tetap dapat berprestasi dan memaksimalkan segala daya upaya yang dimiliki demi masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Nasional Internasional HANI tahun 2026, BNN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sinergi ini mengusung semangat mewujudkan generasi bersinar, lindungi anak, turunkan angka prevalensi, wujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan yang berharga tersebut, kami akan meluncurkan secara resmi program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersinarkotika. Seperti yang telah kami sampaikan di awal, juga merupakan program Sobat Bersinar sebagai wadah pendidik sebaya serta pembentukan Saka anti narkotika. Fokus pada perlindungan generasi muda, dan ini merupakan investasi jangka panjang sekaligus fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial nasional. Meski demikian, kami menyadari bahwa upaya pencegahan sejak dini tersebut harus diikuti dengan pendekatan yang komprehensif di berbagai lini. Oleh karena itu, langkah edukatif kami jalankan secara beriringan dengan tindakan untuk memutus mata rantai supply melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang paripurna. Menghadapi tantangan peredaran gelap narkotika yang kini semakin kompleks dan dinamis, seluruh upaya pengendalian tersebut tentu membutuhkan dukungan bersama. BNN berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media, serta seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Indonesia yang bersinar, bersih narkotika. Sebelum nutup penyampaian kami dalam rapat siang hari ini, pada kesempatan yang baik ini izinkan sekali lagi kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota komisi, dari anggota Dewan Komisi 3 DPR RI yang terhormat, khusus pada tiga hal, yaitu yang pertama pemenuhan anggaran bagi layanan publik dan operasi prioritas yang belum teralokasi, kedua tambahan rupiah murni secara bertahap berdasarkan target output dan kapasitas RAP, dan yang ketiga, dukungan terhadap proses pembiayaan transformasi yang prudent, transparan, dan akuntabel. BNN berkomitmen bahwa setiap dukungan anggaran yang akan dikawal dengan pengawasan internal, indikator hasil yang terukur, serta laporan berkala kepada Komisi 3. Tujuan akhirnya bukan memperbesar birokrasi, melainkan menyelamatkan generasi bangsa, memperlemah pasangan narkotika, dan menghadirkan negara secara nyata bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami menitipkan harapan besar bangsa kita, yaitu terwujudnya Indonesia Emas 2045, yang mana cita-cita tersebut hanya bisa diwujudkan salah satunya jika kita mampu menjaga generasi bangsa dari bahaya narkotika. Sehingga besar harapan kami adanya dukungan penuh dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan anggaran BNN tahun 2027. Dukungan anggaran ini menjadi kunci agar BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, masyarakat bangsa dan negara dalam upaya penanggulangan narkotika di tanah air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Hatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan Padepokan Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan Padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parr. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar!
4: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
5: Indonesia menyapa malam.

tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan

0: perlindungan anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dengar sesaat lagi akan kami hadirkan laporan pandangan mata di mana Piala Dunia kali ini akan mempertemukan timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan menang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam, teman dan pendengar.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
1: Betul, komentatornya Bung Nova Rifyanto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda Swedia ini secara pribadi pegang mana?
1: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda. Secara tingkat dan juga head to head. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol indah ke gawang Tunisia, mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya, di mana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
1: Iya betul, banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak sangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Tapi menarik ya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita sapa ini ya. Ini salah satunya nih yang biasanya memberikan prediksi luar biasa ini. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lain. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding liganya gitu ya. Dia daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya? Saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box gitu ya.
1: Kemarin itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia. Karena bagaimana hasilnya Swedia kan partai perdana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya.
0: Yeah.
1: Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena ditahan imbang oleh Jepang gitu. Nah, jadi
0: berapa?
1: Secara psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu. Tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya
1: ke Swedia
0: ya?
1: Gitu ya.
0: Baik.
1: Ke Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya, dan harus menang gitu ya.
2: Ya, kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya, di grup ini tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan 1 poin. Sehingga di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluang Swedia bisa memanfaatkan
0: psikologisnya
2: timnas Belanda. Karena Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya jauh lebih lepas.
2: Iya.
0: Nah. Betul. Tapi kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Malam Pak Nano.
3: Selamat malam Pak Lukman Tara.
0: Iya.
3: Pak
0: Sabil ya. Silakan.
3: Iya. Belanda versus Swedia kalau menurut saya sih condongnya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
3: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan.
0: Yeah.
3: Nah, kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin di Tunisia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat gitu. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano.
3: Iya,
0: Pak Nano di Jakarta. Kita ke udah ibu-ibu ini yang luar biasa. Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
2: Oh, selamat Bu Dinda, ini masih terang di Bogor berarti.
0: Masih bisa menikmati. Iya, Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
4: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
4: Ngobrol dulu sama Jidan jadinya agak-agak ganti suara gitu.
0: Gimana Bu Dinda? Belanda, Swedia?
4: Kali ini mau ini ya sesuai dengan Nanti narasumbernya siapa tadi?
0: Nanti ada Bung Nova.
4: Bung Noval.
0: Iya.
4: Bung Noval, iya. Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
0: Oh, megang Swedia. Oke.
4: Iya, pegang Swedia. Jadi gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
0: Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
4: Biar imbang aja alasannya.
0: Berapa tapi?
4: Swedia enggak usah banyak-banyak deh, cukup 2 aja.
0: Oh, 2.
4: Tapi Belandanya jangan dikasih 0, tapi belanjanya
0: 21 buat Swedia gitu.
4: Iya, begitu.
0: Baik, iya.
4: Bung Nova, terima kasih.
0: Salam olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, bentar lagi ya, lagi siap-siap. Lagi makeup artist ya, ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
5: Hari, gimana kabarnya?
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
5: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
5: Iya, karena semua anggap nih itu Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
5: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: Oh, berapa?
5: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke. Baik.
5: Ya, menang sebentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya, Pak Fadil ya. Terima kasih.
5: Seru ini malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu ya, lagi.
5: Iya. Oke. Ya, siap-siap.
0: Iya, iya. Baik. Siap-siap ya, bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya, Sabil ya.
2: Iya.
0: Jaraknya ya tidak terjauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda ya 2-1, artinya enggak akan jauh 2-0 atau 3-0.
2: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh.
0: Ya.
2: Apalagi Swedia juga ya itu tadi ya bukan tim lemah, walaupun memang secara peringkat dan juga kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda, namun jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Ya.
2: Bisa saja Swedia membuat kejutan, tadi saya katakan saker andalannya Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena ini lagi top form nih. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, ini menjadi penyemangat. Dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
2: Yeah.

0: ke pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Olahraga.
0: Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: Swedia 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura. Ya.
1: Swedia. Oke. Okay. 2 Belanda 0.
0: Oh, 2-0 yeah. Buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, sambil satu pendengar lagi boleh ya, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari, silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana apakah sesuai prediksi Anda, para pendengar di manapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda-Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya. Karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia. Karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58, sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner up pada 74, 78 dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena ada kedekatan-kedekatan tersendiri. Seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai, dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang nggak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Itu dia, betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali runner up tadi ya.
2: 3 kali.
1: Tiga kali
2: runner up.
1: Iya, sebetulnya apa yang membuat Belanda ini sebetulnya seringkali dari generasi ke generasi selalu menjadi apa ya? Kualitasnya itu selalu bagus, namun seringkali dalam tanda kutip sial gitu ya, apalagi di partai-partai final atau menjelang final, semifinal, perempat final. Sebetulnya apa yang membuat mereka seperti kurang bisa apa namanya punya mental juara nih ketika ada di partai-partai tentu itu, Bung Nova?
2: Ya, mungkin kalau yang terdekat 2010, kita waktu itu ingat final adalah melawan Spanyol. Memang waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya, kemudian Andres Iniesta, David Silva, segala macam. Ya, memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu. Dan waktu kalah di 1974 dan 1978, memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74 mereka kalah dari Jerman Barat, dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya, untuk merebut kota itu untuk kali pertama, karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya, bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
2: Netizen tuh
1: biasanya. Karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini di SP-nya sudah ada Bung Nova.
2: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
2: Iya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada ini ya, tidak ada Daniel Malen ya.
1: Oh, tapi ini ada nih Daniel Malen nih. Akhirnya dimainkan nih.
2: Somerville.
1: Oh, Somerville ya.
2: Somerville yang ada, kedua ya. Pada pertandingan pertama menjadi cadangan dan yang menjadi pengganti adalah Broby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
2: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya Bung Nova ya.
2: Iya betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair. Artinya tidak ada batas. Jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang. Jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri. Artinya menjaga kedekatan antara pemain, jadi tidak ada space yang jauh. Jadi oper-operannya enak lah.
1: Gitu.
2: Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
2: Iya, jadi bisa di apa? Penyerang tuh biasanya untuk ngepress agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak.
1: Iya, tertekan ya ketika mengontrol bola ya.
2: Deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Broby, kenapa kemudian pelatih timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Somerville nih, di pertandingan kali ini nih?
2: Iya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Broby, Daniel Malen, Wout Weghorst. Nah ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Broby di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tijani Reinders di sana, terus juga ada Frankie de Jong ya.
1: Iya,
2: begitu.
1: Dan Frankie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya.
2: Iya.
1: Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya, karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise itu, trupas-trupasnya ke Mbappe luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frenkie De Jong sebagai playmaker di timnas Belanda apakah sangat berpengaruh nih terhadap apa namanya kualitas permainan Belanda nanti?
2: Iya, bisa dibilang Frenkie De Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman karena Frenkie De Jong ini terkendala cedera. Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frenkie De Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia seperti Jurrien Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
1: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia, ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
2: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua. Ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
1: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya. Siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova, melihat ke kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full tim atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
2: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Indonesia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar. Seandainya seri pun masih ada peluang bagi Swedia. Tapi kalau misalnya kalah, ini dia sebuah persaingan yang sengit akan terjadi di grup F ini.
1: Baik, dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan prediksinya nih. Ada Pak Zainal di Lumajang. Selamat dini hari, Pak. Oh, selamat malam Pak Zainal, belum dini hari ya.
3: Iya, selamat malam Bung.
1: Saya Sabil dan ada Bung Nova di sini.
3: Bung Sabil dan Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
3: Saya dari Indonesia ini. Wah, kalau saya mendukung Belanda. Paling enggak ya 3-0 lah untuk Belanda.
1: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Mas Zainal.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun-tahun yang dulu itu kayaknya gagal ya, Mas ya.
1: Mentok di runner up.
3: Ya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi ya.
1: Baik Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal atas prediksinya.
3: Selamat pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin, sehat selalu juga.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Ya, memang di atas kertas Belanda lebih diunggulkan, namun jarak kualitas di antara keduanya tidak terlalu jauh ya Bung Nova ya. Keduanya masih, Swedia juga masih bisa memberikan kejutan, bukan hanya mengimbangi tapi juga bisa mengalahkan juga ya Bung Nova ya.
2: Iya, karena kita melihat dari pertandingan pertama melawan Tunisia ini, Swedia mencetak 13 tembakan yang 7 diantaranya on target. Jadi ini benar-benar menunjukkan kegarangan kualitas Swedia. Kemudian ada umpan yang akurat itu sebesar 78%, juga ada 9 dari 13 tembakan, 9 diantaranya itu berasal dari kotak penalti. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana Swedia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi memang harus kita bedakan dulu karena lawan sebelumnya adalah Tunisia, hari ini adalah Belanda. Di Belanda itu di belakang ada
1: Van Dijk.
2: Back Swedia sendiri, Victor Lindelof, menjelang pertandingan melawan Belanda juga memuji sosok Van Dijk sebagai salah satu back terbaik saat ini, baik dalam bertahan tentunya dan dalam menyerang. Dan ini sudah dibuktikan pada pertandingan pertama, Van Dijk bisa mencetak gol pembuka ketika melawan Jepang dengan sundulan ya.
1: Iya, dan tidak lupa juga tandemnya nih, ada Van de Ven ya. Ini juga sama bagusnya ini sebetulnya. Dan kita ke pendengar lagi ya, Bung Nova, ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
4: Selamat malam Sabil. Selamat malam Bung Nova. Bung Nova, kita ketemu malam ya.
2: Oh iya. Yeah.
4: Jadi kalau saya bukan ogah, agak ogah sedikit membela timnas pusat. Jadi saya lebih memilih si dia karena duet dia keres itu dengan Alexander Isa itu buat saya tuh duetnya sama Alexander Sorloth dengan Arjen Haaland itu, karena si Victor Gyokeres itu di Arsenal juara dia sekarang. Terus Alexander Isa kan di Liverpool, cuma takutnya Alexander Isa ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Ven, karena dia patah kemarin ditekel sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit dia, jadi tapi Swedia belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jerman main jam berapa nanti?
1: Jerman pukul 3 ya? Bung ya.
4: Kalau saya Jerman Tulen, mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. Itu saja sambil mengobrol.
1: Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
5: Iya, selamat malam Pak.
1: Iya, ada saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
5: Iya. Selamat malam Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
5: Jadi singkat saja Pak.
1: Ya.
5: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk meniupkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
5: Iya. Makasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Roy. Selamat malam.
5: Malam.
1: Iya. Saya biasa di dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Ahtong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya. Itu betul Bung Nova ya?
2: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya.
1: Ya.
2: Belanda sendiri Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan-Paul van Heke, ini juga pemain Brighton, Hove and Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert, Bournemouth, Ryan Gravenberg, Liverpool, Tiani Reinders, Manchester City. Benar-benar apa, kita akan melihat pertandingan Premier League ini, versi mini ini. Sementara di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsson yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove and Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Liga Inggris ya.
2: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
2: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen dan Broby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk dan Van Heke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberg yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya. Cukup lengkap pemain-pemain Belanda ini.
1: Pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin ya. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk, Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
2: Iya, tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter

0: Anda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
1: Waduh,
0: Mudah-mudahan
1: beribu-ribu
0: bisa
1: tahun.
0: juara Piala Dunia ya.
1: Siap, Pak Putra di Flores. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat ini hari, Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
2: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau cintanya jelas timnas pusat kan gitu.
1: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
2: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Kan gitu, saya mau menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu tapi Argentina, yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
1: Baik Pak Atong.
2: Iya ya. Itu saja.
1: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan Bung Nova.
3: Ini berat ya. Mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya.
1: Yeah.
3: Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, poinnya 4, Belanda 4, yeah. Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head poin. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara
1: grup.
3: Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan nanti.
1: Oke, pertama head to head dulu ya.
3: Iya.
1: Baik.

0: berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pandangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya.

0: Kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
1: Betul.
2: Catatan Peristiwa.
3: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya kekayaan bangsa bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik, sehat sekali Pak.
1: Alhamdulillah. Dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik ini, wah, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Kami mungkin saya sedikit perkenalkan diri. Saya Syamsuddin ini, batik Banjarwangi ini kita Banyuwangi Pak.
1: Banyuwangi.
2: Banyuwangi lokasi kami. Aha. Sehingga yang pastinya kami memproduksi produk produk batik itu yang khasnya khas Banyuwangi.
1: Gitu, Pak. Seperti apa itu Pak, khas Banyuwangi?
2: Mas Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Solo, Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gitu. Gajah Uling?
2: Ada Gajah Uling, gitu. Itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu.
1: Mm-hmm. Gitu Pak. Itu Gajah Oling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana ini Pak Syamsuddin?
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih. Cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berkembang berjalannya waktu dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang agak ke arah cogan begitu Pak gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya? Atau yang paling favorit motif apa ini? Yang paling dicari orang ini Pak?
2: Ya, Gajah Uling itu Pak. Walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada gedekan, ada gerimis, ada banyak sih itu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya. Jadi saya barusan cari di Google Gajah Uling ini sebenarnya bukan nggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya.
2: Oh nggak ada. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga
2: sih,
1: ya.
2: Yes, jadi tumbuhan laut sih sebetulnya itu Pak.
1: Oke, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga terus seperti ada bunga teratai di bagian belakangnya begitu ya Pak ya.
2: Iya betul sekali.
1: Pak. Itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nani, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa Bu, kampung di sana?
3: Terima kasih Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nani Hidayati, owner kampung batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
1: Batik Sungai?
3: Sungai Lemau.
1: Lemau, oke.
3: Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
1: Iya.
3: Motifnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa begitu.
1: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI Net ya. Ada beberapa contoh motif dari kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini. Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya seperti apa?
3: Jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, itu sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk batik Sungai Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungkuk itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik Sungai Lemau begitu, ada karakteristik dari Gunung Bungkuknya itu. Mm-hmm. Nah, untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
1: Oke. Awalnya bagaimana, Bu, untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pacamukti ini?
3: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi di tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
1: Nah,
3: di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
3: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Semarang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5, diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak, Bu, di sana?
3: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya?
3: Iya,
1: baik. Ditahan dulu, Bu. Saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
2: Halo, Pak.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini, Pak. Apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini, Pak?
2: Baik, Pak. Jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan, Pak. Di Banyuwangi saya kan di desa nih, Pak, di tinggalnya. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah. Kebanyakan ke Bali, Surabaya, atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh. Karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani. Pemudanya nggak mau bertani gitu loh, Pak. Nah, berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya, bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya, produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang...
1: Jadi sekarang sudah banyak anak-anak muda yang ikut ambil bagian ya, Pak, ya, di Banjarwangi ya?
2: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa, Pak, yang membantu di Banjarwangi?
2: Yang membantu kita sih ada 6 sih, Pak. Cuma 6 ya? Oke.
1: Kalau target pasarnya sendiri kemana ini, Pak? Atau siapa?
2: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus nih, Pak, pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang di Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi itu, kami ada produk-produk kami di sana juga ada, Pak.
1: Baik, saya kembali ke Bu Nanik Hidayati. Bu Nanik, tadi kan di Kampung Pacamukti ini ada 10 pengrajin ya, Bu, ya, di sana ya? Kenapa sih, Bu, harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri, Bu? Gimana ini?
3: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena batik ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya. Karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
1: Sekarang dipasarkan kemana ini, Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya, Bu?
3: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
3: Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Oh, begitu. Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu berarti ya Bu ya di sini ya sekarang ya.
3: Ya. Nah, untuk penjualan kita di daerah begitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan apa? Marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia begitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Nani?
3: Pertama, untuk pendampingan di marketplace, kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak di Monas gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, pemasaran online ataupun offline-nya begitu. Kemudian untuk apa namanya alat, nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat. Alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantunya bukan berupa uang dan bahan, tapi alat-alat
1: alat.
3: Kerja gitu.
1: Jadi ada bantuan ya Bu ya berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
3: Untuk batik kami ada di harga 250, sama 300 itu katun prima dan katun primisima. Kemudian itu yang batik shop, tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik shopnya.
1: Nah,
3: kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra itu ada harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu.
1: 500 sampai 600 ribu untuk kain sutra ya Bu ya.
3: Katun sutranya.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi nggak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Samsudin?
2: Iya Pak, jadi memang ini simalakama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
1: dinaikin takutnya nggak ada yang beli.
2: Kita belum ini gitu Pak. Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak gitu loh. Karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak. Kami itu sementara Pak.
1: Iya Pak Syaisudin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya, Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
4: Selamat siang Pak Syamsuddin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsuddin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga. Demikian, Rudy.
1: Iya, baik. Terima kasih, Adik Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini, Pak?
2: Baik, jadi memang di kami, Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya, Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Yeah. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan, mau yang mau pingin belajar kita buka, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima, Pak, gitu.
1: Oh, ada ya, berarti yang mau belajar juga ya, Pak, ya, di sana
2: ada,
1: ya?
2: Ada, Pak, ada.
1: Iya,
2: ada,
1: baik. Gitu. Kalau dari Bu Nanik sendiri gimana, Bu? Di Kampung Pancamukti ini?
3: Kami kalau kelas belajar tuh ada, Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di Desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum, kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin, satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini, Bu, ya?
3: Iya,
1: anak-anak sudah. Itu ya?
3: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
1: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nanik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak, Pak Syamsuddin, Ibu Nanik, kasih, sehat selalu. Pak. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nanik Hidayati.
5: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di lima wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro3.
2: Kabar baik hari ini, Prof?
3: Baik, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, Prof. Kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
3: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja, kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya, kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1.000 ton per hari minimal itu, Mbak. Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu ya.
2: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
3: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa. Kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2.000. Berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1.000 ton misalnya ya, tapi per hari 2.000 berarti kan masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPS3, itu jangan sampai mati. Nah itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand desainnya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati. Kan kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu kalau menurut pandangan akademisi bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis, Mbak Safira ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya, sudah tidak ada kehidupan lain. Nanti kan jadi abu saja.
2: Terputus ya, di situ
3: memang,
2: saja ya.
3: Ya, tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru, jadi produk baru. dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi, dia hidup lagi. Dan seterusnya, itu kan sebenarnya yang ideal seperti itu, gitu ya.
2: Gitu ya, dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan, seperti apa, Prof, dampaknya?
3: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya, karena ketika kita membakar sampah, kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya. Misalnya yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Ketika kita membakar sampah plastik, khususnya jenis-jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya, dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah itu kan semacam gas karsinogenik ya, Pak. Jadi bisa menimbulkan ya dampak kesehatan, dan semacam kanker, autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu. Tapi kan ini teknologi tinggi ya. Ya kita harapkan lah yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution controlnya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus gitu.
2: Selain dari kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak, Prof, yang ideal sehingga tetap ramah lingkungan?
3: Ya memang dampaknya selain emisi kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah abu, fly ash itu kan juga mengandung logam berat di situ ya, ada logam beratnya, ada kandungan logam beratnya begitu ya, ada pengotor-pengotor yang lain. Nah itu juga harus ditangani. Ya biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya, disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa pesel itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan pesel itu sudah bebas lahan tumpukan. Enggak, kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah, bottom ash. Nah bottom ash itu bisa dipakai untuk batako itu enggak masalah karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya, bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk mecor apa beton, ya campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly ash memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya, TPA abu itu masih harus tetap.
2: Masih dibutuhkan juga
3: betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi, biasanya itu sih Mbak yang harus kita perhatikan.
2: Jadi harus dipikirkan juga, membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Baik, kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
3: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya. Ya harusnya kita ambili dulu, kita pilah dari rumah, kita ambili dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya. Atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan begitu ya, atau maggot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke pesel begitu ya. Nah itu harusnya memang idealnya seperti itu. Kecuali memang daerah itu hanya memproduksi sampah 1.000 ton, nah itu pas. Pas ya semuanya harus masuk ke pesel. Ya, cuma tapi, idealnya pesel itu yang untuk residu sih Mbak. Residu.
2: Terkadang kan memang kalau rumah tangga sudah memisahkan, tapi nanti di akhirnya malah disatukan lagi, itu bagaimana Prof?
3: Betul, betul ya. Makanya itu pemerintah daerah itu harus punya planning juga ya. Memang pesel ini kan canggih, teknologi canggih. Harusnya semua sistemnya juga menjadi canggih begitu. Mulai dari pengumpulan ya, dari rumah ke rumah itu kan namanya pengumpulan. Kemudian nanti pengangkutan dari TPS-TPS atau TPS-TKR itu ke pesel, pengangkutan itu juga harus pakai truk yang modern. Karena pesel itu juga mengharuskan ada dumper-dumper tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh, makna itu. Jadi semuanya harus menjadi modern ya. Jangan sampai ada bisel yang harganya 2 triliun begitu, tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana, tercecer-cecer airnya.
2: Kurang efektif juga ya.
3: Betul ya, dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi, jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya.
2: Yeah.
3: Itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era besar, itu harusnya dibenahi semua sekalian dari hulunya sampai ke hilir.
2: Harus secara matang
3: tidak,
2: ya.
3: Iya, kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti besar juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah. Itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional. Itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya. Kalau kemasukan, misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak itu nanti bisa. Atau kawat yang panjang, atau tadi yang banyak PVC-nya dan sebagainya, itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
2: Baik.
3: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini, semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang.
2: Nah,
3: dan tadi
2: ya.
3: Jadi apa, fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah itu harus dipikirkan.
2: Iya,
3: kompleks ya.
2: Banyak sekali yang harus dipikirkan, tidak hanya serta-merta PSL kemudian bergerak jalan ya, seperti
3: mungkin.
2: Itu ya. Tapi ternyata di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan juga ya, Prof.
3: Betul.
2: Okay. Kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
3: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah berjalan itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencahariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa, grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PSL ini terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya. Mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern, tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya, hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya. Belum sampai ke modern. Nah ini kan mumpung ada ini ya, momentum ini, kita perbaiki semuanya dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Begitu, Mbak Safira.
2: Baik, kalau begitu kita harapkan semoga program ini berjalan dengan lancar dan juga dipikirkan dari hulu ke hilirnya, Prof. Terima kasih, Prof. Chandra. Ya, demikian tadi pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo, di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029. Dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
1: Wawancara Pro 3.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
2: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.
1: Soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan pertama, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
2: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
3: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
2: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang disampaikan Cantia dari RRI Surabaya.
1: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indria Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
2: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
1: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
3: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, Mbak. Tapi secara batin itu kita sangat miris, ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak, ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh itu.
1: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?

0: alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergilir.

0: gantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasyah, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir dua pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik dengan Pak Ruli.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ruli, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Iya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
2: Di Bogor.
0: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
2: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
0: Hampir seminggu. Berapa lama, Pak?
2: Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung di sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
0: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
2: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Udah 3 kali lah.
0: Dalam satu pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
2: Iya, 3 kalian.
0: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli?
2: Iya, 4 jam,
0: ya?
2: Begitu, dan 4 jam.
0: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
2: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, ujung-ujung aja langsung mati.
0: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
2: Ya, dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV, itu takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. Kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es, blender-blender gitu kan harus ada
0: terdampak
2: listrik,
0: ya.
2: Jadi susah juga. Iya, jualan sepi jadinya kan.
0: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
2: Ada anak kecil, untuk anak sekolah susah untuk belajar kan gelap, harus pakai lilin ya, ribet lah.
0: Itu
2: pakai lilin gelap-gelapan belajar kayak gitu kan dampaknya.
0: Oh, pemadamannya malam, Pak, bukan siang?
2: Iya, malam, ada yang malam, kemarin sampai malam jam 9, dari sore sampai malam.
0: Dari sore sampai malam.
2: Iya, kadang ada yang siang, ada. Tergantung sih, tergantung sananya PLN-nya kan. Nggak ada pemberitahuan juga.
0: Nggak ada pemberitahuan.
2: Iya.
0: Yang Pak Ruli ketahui apa, Pak, saat ini untuk pemadaman listriknya?
2: Nah, ini saya belum ada dapat informasi ya. Tapi katanya sih ada apa ya, gangguan teknis apa-apa gitu katanya.
0: Iya.
2: Saya juga nggak jelas, soalnya nggak ada sosialisasi ke masyarakat juga.
0: Kalau sebelum-sebelumnya, biasanya diinfokan tidak, Pak, kalau ada pemadaman listrik ini?
2: Dulu mah pakai di dari masjid, RT ya? RW ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
0: Jadi bersiap sebelum gitu ya.
2: Tahun ini. Iya, siap-siap. Jadi tahu jadi pemadam segini jam segini nyala jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan air sanjo kan. Ada air buat wudu, buat sholat kan susah kalau habis air.
0: Iya. Nah, ini kemarin tidak ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan kan.
2: Iya, nggak ada ya. Mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling. Pakai pom ke tetangga minta air kayak gitu. Jadi jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan, buat ngeblendernya susah juga.
0: Iya. Estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik, estimasi saja berapa ini, Pak?
2: Ya, turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan mah. Tapi nggak terlalu gede, turun juga lumayan, lumayan turun. Jadi sepi lah.
0: Iya, sepi. Ini ya.
2: Ada yang jualan es kan jualannya.
0: Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga, Pak, yang memang ikut terdampak ini?
2: Banyak, saya depan kampus malahan. Depan kampus kan banyak yang jualan UKM-UKM gitu. Ya, mereka juga ngeluh. Ya, sepi jadinya, peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau nggak ada alat-alat untuk digunakannya, nggak ada listrik.
0: Iya.
2: Benar-benar gitu.
0: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
2: Pakai genset, ya. Iya, genset ada.
0: Mereka masih bisa beroperasi ya, atau memiliki keterbatasan juga?
2: Oh, mereka mah nyala terus, banyak ada gensetnya soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
0: Nah ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu tuh bagaimana Pak Ruli?
2: Ya mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot kayak gitu, susah mau komunikasi, susah. Ya mendingan beri ya rebahan, paling nunggu nyala kayak gitu. Karena internetnya lemot.
0: Dampaknya
2: kayak gitu, internet susah, apa-apa susah.
0: Iya, akhirnya
2: mati kutu lah.
0: Warga ini pada keluar gitu, keluar rumah ya Pak? Atau
2: iya,
0: gitu.
2: Jadi di jalan dari jadi rame aja pada nongkrong di tengah jalan, di jalan tuh, pinggir jalan. Mobil lewat, terang.
0: Luas tidak Pak kayak pemadamannya gitu. Ini, wilayah Pak Ruli? Yang padam.
2: Luas juga sih kayaknya. Lumayan sih ke Bogor, Bogor Barat, Bogor Tengah, paling giliran gitu sih. Ke Bogor Tengah, kata ke itu.
0: Yang terakhir Bogor kapan Timur. Pak? Ini Pak?
2: Kemarin sore.
0: Dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak?
2: Kemarin itu jam berapa? Saya lupa. Jam 5 lewatan lah. Kemarin kan.
0: Berapa
2: sampai
0: jam?
2: Sampai jam 9 lah.
0: Sampai jam 9 malam?
2: Iya.
0: Ini cukup lama ya.
2: Cukup lama lah, nggak ada persiapan juga, air habis, mau maghrib susah, nggak
0: iya. Gitu deh. Nggak ada air. Keterangan juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli.
2: Oh nggak ada. Paling pemberitahunya gitu aja, udah mati aja ada pengumuman dari RT, ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
0: Oh informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya?
2: Iya. Ada gangguan, tunggu aja warga sabar, jaga keamanan, takutnya lama kan. Takutnya ada maling gimana kan, ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga, makanya pada keluar jalan.
0: Baik.
2: Kayak gitu.
0: Ya, saya sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Ruli ya, kita ya, ke ya, Boyolali ya. Nih, Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Pak Udin?
3: Apakah menurut Bapak ada curiga tentang ini adalah efek dari perang gitu. Terima kasih.
0: Ya. Iya. Tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya. Sebelum dapat info dari Pak RT, apa namanya biasanya? Ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
2: Oh, enggak, justru dulu sebelumnya jarang, kalau ikut dari Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. Sering gitu sekarang mah.
0: Oh, baru-baru ada ini apa, aja gitu, gitu ya.
2: Dulu mah bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kok.
0: Iya, tapi ya, ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa tidak ya? Tidak sampai tidak, situ ya?
2: Tidak sih katanya, mungkin stok apa, stok listriknya habis, kok bisa habis sih, nggak tahu. Kan dibayar, kita bayar kenapa habis gitu. Harusnya PLN kasih tahu mau habis kok bisa habis, kita kan bayar.
0: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi, ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
4: Iya, selamat malam Mas Rukman.
0: Malam Pak, silakan.
4: Iya.
0: Bualemo aman tapi Pak, sebelumnya Pak.
4: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
0: 9 pagi?
4: Sampai jam 5 sore.
0: Wah, itu cukup lama, Pak.
4: Iya, gitu. Tapi itu sama juga, nggak ada pemberitahuan.
0: 8 jam.
4: Dan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Apakah ada pemadaman di wilayah ini, gitu kan.
0: Iya.
4: Tapi kalau untuk sekarang itu, tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam, baru ada informasi ternyata ada perbaikan sistem gitu kan.
0: Jadi terakhir kapan Pak? Pak Rifanto, terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai jam?
4: Jam 5.
0: Jam 5 sore ya?
4: Iya. Jadi aktivitas itu di kantor, di sekolahan itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali.
0: Itu hari apa Pak yang padam Pak?
4: Tadi, hari ini.
0: Oh hari ini. Dalam sepekan ini baru hari ini padamnya?
4: Itu memang sudah sering berapa kali padam gitu ya. Tapi nggak terlalu lama.
0: Oh ya, ini yang paling jadi, lama hari ini?
4: Iya, paling lama yang kalau yang biasa kita sering alami itu 5 menit, 10 menit itu udah nyala lagi. Nanti kali ini gitu ada terlalu lama sih. Terus juga tidak semua wilayah yang terdampak sih di Bolemo ini. Cuman ada beberapa desa gitu, desa kecamatan. Itu aja.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Bolemo, kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam, Pak Haryanto.
5: Malam, Om Lukman. Ya. Selamat malam, Mas Narasumber. Kalau di tempat saya ini, Om Lukman ya, itu sebulan sekali itu biasanya ada pemeliharaan.
0: Oke.
5: Okay. PLN.
0: Tapi dalam seminggu terakhir ini bagaimana, Pak?
5: Ya lancar aja nih, stabil aja. Tapi kalau di tempat saya ini, Om Lukmannya pakai PLTD, Om Lukman, pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Oke. Okay.
5: Kalau di Samarinda, Bontang, Balikpapan ya itu, atau Kutai Kartanegara itu pakai PLTU, batu bara. Kalau yang di tempatnya Mas Narasumber ini mungkin PLTU juga kali ya,
0: barangkali.
5: Kalau di tempat saya ini biasanya kalau ada pemadaman itu ya pemeliharaan itu, ada pohon-pohon yang dipangkas tuh, Om Lukman ya kan, yang ganggu jaringan kan. Nah itu biasanya mulai pukul 10 pagi itu sampai pukul 4 sore. Ada berapa jam itu, 6 jam. Jadi masyarakat sudah siap. Cuma ya itu, kadang-kadang kan yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik ini kan jadi terganggu.
0: Baik.
5: Misalnya kan fotokopi kah, atau piara ikan di akuarium itu, Om Lukman, menggap-menggap ikan.
0: Iya, baik.
5: Ada kompensasi kan enggak gitu ya, kalau yang di daerah Jawa itu ya kan, blackout pemadaman. Paling tidak kan masyarakat mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir negatif, Om Lukman. Apakah itu tindakan sabotase kan? Tapi mudah aja enggak ya kan?
0: Terima
5: kasih Om Lukman.
0: Baik, terima kasih. Iya. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya. Namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan, dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan karena kami dikirimi ini ya, video. Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang diharapkan?
2: Ya diharapkan ya cepat-cepat aja diperbaiki sistemnya gitu, cepat-cepat jangan ada lagi pemadaman bergirir ya, itu aja, nyala lagi normal seperti dulu lah, nggak ada listrik pemadaman lagi, itu aja sih.
0: Oh gitu. Mengenai informasi sejauh ini minim gitu ya.
2: Minim, informasinya minim sekali, belum ada
0: jadi kabar dari
2: PLN sendiri.
0: Jadi tidak ada
2: yang persiapan. Yang ada cuma itu doang, ujung-ujung minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
0: Oh gitu.
2: Iya, nggak dijelasin kenapa-kenapanya.
0: Permintaan maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
2: Nggak, lihat di berita aja di IG kayak gitu.
0: Oh gitu. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak Ruli, waktunya untuk RRI Pro 3. Pendengar, Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya, yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu.
1: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Hardiansyah.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Trubus, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Ya, kalau Prof. tidak terdampak ya, Prof. ya? Pemadaman listrik bergilirin ya, Prof. ya?
2: Enggak, jangan dong. Ini kita di Jakarta Timur, jangan.
1: Prof, ini banyak masyarakat ya. Mungkin memahami atau memaklumi, memang yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu. Ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam, atau 6 jam gitu. Nah, ini kan masyarakat nggak tahu seperti yang terjadi di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu. Sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah. Karena itu daerah industri, perkotaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengkomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna, bahwa ada persoalan. Misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu. Tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tau menyediakan.
1: Nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya
2: gitu ya. Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah. Tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya. Ini tugasnya kan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi sehingga harus kemana dan harus bagaimana itu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan. Bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Ya, tidak ada persiapan.
2: Ya, ini tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Ya. Nah, ini yang menurut saya, edukasi masyarakat juga minimas. Ini apa? Tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa di sinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik, momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam aspa kita itu kan rencananya itu kan ada RUPLTN lah, katakanlah seperti apa, sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya, itu kan sudah disusun itu. Nah, itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya yang diperintahkan oleh presiden misalnya kan, itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah gitu kan, tersinggung ataupun malah melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu. Jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah. Jadi dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan apa pasokan listrik yang sesuai dengan apa kebutuhan. Nah, ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas, ya. Terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPP yang bermasalah, itu enggak usah di ini gitu, enggak usah menjadi apa ya, sebenarnya masyarakat itu sudah cukup dewasa kok, mengerti kondisi bahwa ini situasi ini. Dan cuman kan ironi juga misalnya publik memandang loh, Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batu bara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah dia nggak murah, kalau ada 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, terus kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya di PR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi mas antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah ISDM khususnya, jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah katakannya khusus dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Yang penting juga dipahami masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya, apakah karena selama ini cuman agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan dari bahan nuklir juga agak ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini produktif misalnya atau sambil secara bertahap masyarakat ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini gitu ya. Artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga pendidikan di sana dan bekerja di luar tuh bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan listrik di masa yang akan datang.
1: Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha, UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan, ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
2: Iya, menurut saya ini yang perlu di apa istilahnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban ya kepada misalnya kepada user lah karena memang dampak ini kan ada dua. Ada yang sifatnya linier bisa diprediksi dampaknya misalnya ada terganggunya apa industri, usaha dan sebagainya lah itu kan bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non-linear atau disebut katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sebenarnya memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan yang memberikan arahnya kan solusi tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah katakanlah seperti itu ya dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu ditunjukkan karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan kalau industri itu berat sekali mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan istilahnya untuk memperbaharui atau menservis katakanlah membuat normal kembali itu kan tak mudah membutuhkan kos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas. Negara hadir bertanggung jawab karena persoalannya adalah namanya masyarakat, publik itu selalu pada catatan-catatan apa, ya intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus di ini, karena memang publik ini kan cukup beragam ya dan sangat paham. Ada yang nggak paham sama sekali ya karena kemudian mereka ini dan ini saya kekhawatiran ada dampak non-linear mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat ya entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik, gitu, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi, jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib menurut saya, ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena listrik ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota itu semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan kita ini alamnya kan gotong royong gitu mas. Jadi Dengan kemudian kita seolah-olah ini bebannya ya khusus PLN, tanggung jawab PLN. Iya betul, tanggung jawab PLN. Tapi kan dalam konteks ini, karena sifatnya apa bergilir, masif, dan sampai waktu yang berjam-jam, lah ini kan juga anu kan apa kerusakannya jadi masif gitu loh Mas. Nah kerusakan masif inilah yang menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi Mas, itu emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana Mas, munculnya karena ada perasaan
1: itu ini, karena artinya menurut, ada gitu. Karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya
2: Pak? Iya ada Mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat, ini kan harus diberikan juga solusi, artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh Mas. Konkret tadi misalnya kayak apa pembebasan apa pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik gitu. Jadi nah ini juga harus dipahami, karena apa pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Nah, ini kan hal-hal jadi menjadi apa isunya jadi isu nasional gitu loh Mas, yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada dua IPP yang bermasalah karena teknis atau apa lah. Tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Kalau kemudian apa istilahnya bergilir, nah kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu karena seolah-olah nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong kalau belum kan gitu. Jadi seolah-olah jadi ini, nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya apa ya tidak hanya kegaduhan tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh Mas. Ini yang menurut saya juga harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi apa harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan-kenaikan kan bahan baku juga bahan pokok itu juga naik ada 30%, ada yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat menurut saya sensi gitu loh Mas. Jadi sensi kan tugasnya apa isu media saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan kita elok gitu.
1: Betul.
2: Ini kan ini informasi yang adem. Ada sisi-sisi itu. Saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti didengar oleh publik jadi nggak ini tak elok gitu Mas.
1: Jadi lebih runyam ya.
2: lebih runyam. Saya kira seperti.
1: Tapi apa Pak Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional?
2: Kalau pelajaran utama bahwa satu ya, setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal lah, bagaimana kemudian internal PLN, karena PLN ini sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan, jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu mulailah melakukan semacam transparansi gitu lah. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu ada partisipasi publik di situ gitu lah Mas. Itu yang yang sangat sangat urgent, selain ada reformasi di dalam internal ini apa tata kelola gitu ya. Nah, yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber. Misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata. Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara apa sih, apa energi terbarukan ETB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama, artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan apa namanya pasokan-pasokan sumber daya. Kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli dengan kemarin dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton apa minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita agak dalam orang Jawa itu adem gitu, adem. Jadi nggak terlalu ini agak sampai 2026 bedanya untuk energi yang sifatnya apa subsidi itu tidak akan ada kenaikan. Misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting. Nah, menurut saya ini adalah momen bagi apa pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini apa namanya mendorong dengan memberikan satu solusi-solusi pemerintah ini ya khususnya Kementerian SDM jadi mencari ini dan kita kan ada riset-riset ada seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal paling tepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak. Memang kebutuhan terus tiap hari kan naik tiap tahun kan naik mulu itu maksudnya karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu. Jadi ini menurut saya yang penting. Yang ketiga itu ada solusi lain ya. Tidak-tidaknya perlulah ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau di kebijakan publik, apa duduk bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang gitu
1: ya
2: mas. Kan bisa bahkan ada banyak perguruan tinggi ya, ada banyak juga ahli-ahli yang bisa dilibatkan semua. Jadi maksud saya gini, listrik ini jangan hanya urusan PLN, jangan urusan hanya pemerintah juga, tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu lah mas. Jadi masyarakat, pelaku usaha itu kan atau produsen-produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat kan, cuman dia kok dalam posisi sebagai produsen, jangan kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya itu kan nggak perlu diungkap apa itu sesuatu ada, tapi maksud saya ini kesempatan kita menata semuanya agar apa agar kejadian-kejadian semacam ini dan ini bukan yang bukan yang baru dan mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir. Jangan kemudian nanti ada lagi karena ini kan sudah tahun lalu seperti ada atau kemarin belum lama juga ada di Sumatera di mana yang terus bergilir-bergilir ini kan istilah yang sebenarnya terminologi yang menyakitkan publik gitu loh mas, menyinggung apa perasaan publik lah katakanlah seperti itu. Nah ini saya yang terakhir itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik mas terkait dengan ini pemadaman ataupun juga kaitannya dengan ini pemikiran mengenai dampak-dampak itu jadi mengenai dampak itu. Itu kalau misalnya terjadi lagi itu pahitnya kayak apa gitu. Masyarakat dikasih tahu gitu loh. Jadi jangan ini kondisi pahitnya seperti ini. Jadi masyarakat akhirnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan apa namanya sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini mas. Misalnya industri ini kan nggak boleh mas kemudian listrik ini menjadi ganjalan karena itu pengaruhnya sangat besar kepada apa produksi, kepada human resources, tenaga kerja juga, pengaruh kepada ini kepentingan buyer juga kan banyak hal mas. Kemudian menurut saya ini pengaruhnya sangat besar.
1: Iya, jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya. Baik Pak Prof, terima kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Prof.
2: Yo mas, selalu sama-sama.
1: Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menandai 500 hari perjalanan Asta Cita Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan buku bertajuk Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU. Laporannya disampaikan oleh Namira Kaguma.
1: Sebuah catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat.
2: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU meluncurkan buku berjudul Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU, Catatan Perjalanan 500 Hari Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan kemarin. Buku tersebut menjadi dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dodi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai target dengan mengedepankan kualitas dan percepatan pelaksanaan. Ia juga menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran Kementerian PU, DPR, kementerian lain hingga dukungan media.
3: Jadi ini jawaban saya kepada publik bahwa enggak, kita enggak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitasnya enggak pernah main-main, progres juga kita enggak pernah main-main, semuanya berjalan as usual dan kalau bisa kita percepat, kita percepat lagi.
2: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang mengatakan, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan proyek pembangunan. Menurutnya, buku tersebut juga merekam arah kebijakan dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
1: Buku ini sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan infrastruktur pada fase awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Buku ini berupaya merekam bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
2: Chandra juga menjelaskan buku tersebut disusun dalam perspektif 500 hari untuk menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung setiap hari dan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai kisah pembangunan yang tampilkan, pembaca diajak melihat bahwa infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur Lapindo dari dalam waduk ke luar area penampungan. Laporan yang disampaikan Januar Fahmi.
1: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan melalui pengaliran lumpur dari dalam waduk menuju Sungai Porong Sidoarjo. Langkah ini bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan tersebut. Perwakilan PPLS William menegaskan pemantauan kondisi tanggul dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sejumlah instrumen yang dipasang di sekitar lokasi. Selain itu, pengurangan volume lumpur Lapindo juga terus dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara kontraktual.
2: Ya, memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul tersebut tetap aman dan tetap stabil, di mana sudah ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami. Dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada ini. Mungkin itu dari saya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta BNPB dan Basarnas memperkuat kesiapsiagaan di kawasan lumpur Lapindo. Menurutnya, status bencana nasional yang masih melekat mengharuskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi secara serius untuk mengantisipasi berbagai potensi resiko.
3: BNPB di luar daripada PU ya, itu sudah harus melakukan persiapan untuk mitigasi bencana, yang dimana mitigasi bencana ini sudah harus disiapkan yang namanya early warning system atau peringatan dini, sirine atau apapun yang langsung ke penduduk. Nah, terus di sini harus juga disiapkan bagaimana masyarakat atau penduduk itu melakukan evakuasi, namanya evacuation plan. Nah, dari evakuasi itu dia harus lari kepada posisi tempat berkumpul yang aman.
1: Bambang Haryo juga meminta pemerintah pusat mempertahankan dukungan anggaran penanganan lumpur Lapindo. Pihaknya menilai operasional pengaliran lumpur Lapindo dan air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan kondisi kawasan tetap aman dan terkendali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Huh, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran pada minggu ini resmi membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial setelah lumpuh total sejak Februari 2026. Momentum ini langsung memicu penurunan harga minyak mentah ke level $79 per barel dan memberikan sentimen positif bagi stabilitas fiskal Indonesia yang sempat tertekan akibat tingginya biaya impor energi. Kendati demikian, industri pelayaran global masih bersikap waspada akibat bayang-bayang ranjau laut, tingginya premi asuransi, serta rencana Iran menerapkan tarif maritim sepihak setelah jendela negosiasi 60 hari berakhir. Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Itulah yang akan kami bahas dalam perbincangan siang hari ini, dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, pakar kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Iya, Anda melihat kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang belum lama ini menandatangani MOU tersebut, bagaimana ini, Pak?
3: Ya, tentu ini kan menjadi angin segar ya bagi dunia global, terutama yang terdampak oleh penutupan Selat Hormuz ketika kedua belah pihak ya, baik Iran maupun Amerika, bersepakat ya untuk menandatangani perdamaian yang salah satunya tentu berkaitan dengan pembukaan kembali ya, Hormuz bebas ya seperti sedia kala ya, walaupun tentu masih ada isu-isu berkaitan pengelolaan Selat Hormuz ya, setelah 60 hari ke depannya seperti apa. Nah, ini juga tentu juga harus kita perhatikan berkaitan juga dampak pengelolaan Selat Hormuz ke depannya dan sebagai apa lalu lintas ya yang cukup padat kaitannya dengan lalu lintas energi.
2: Okay. Iran kan menyatakan seperti yang Anda katakan tadi, selat ini hanya dibuka gratis selama 60 hari masa negosiasi. Kemudian skenario politik yang kemungkinan terjadi setelah 60 hari itu apa yang mungkin terjadi atau potensi terjadi di sana nih, Pak Yon?
3: Tentu dengan dibukanya 60 hari dan pasca itu kondisi Selat Hormuz tidak seperti sebelum perang ya. Kalau sebelum perang itu kan bebas, tidak ada biaya sama sekali. Nah, kondisi ini akan memungkinkan bagi Iran ya untuk walaupun bukan biaya seperti tol, tetapi adalah biaya pemeliharaan, kemudian kaitannya dengan lingkungan, asuransi ya dalam melewati Selat Hormuz dan beberapa hal. Tentu ini juga akan apa menaikkan walaupun tidak sebesar saat ini ya secara proporsional harga minyak dunia tentu tidak serta-merta turun sebelumnya, tetapi mungkin akan naik beberapa apa persen ya, berkaitan kemungkinan potensi tambahan ya biaya-biaya untuk pelayaran dan pengangkutan. Okay. Tapi ini akan menjadi lebih jelas dibandingkan kemudian kondisi ketika ada penutupannya.
2: Tapi ketika Iran menerapkan tarif tadi setelah 60 hari ini, Anda melihat bagaimana potensi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat ke depannya dengan Iran ini, Pak?
3: Nah, tentu kan penerapan tarif itu akan melakukan apa? Dilakukan perundingan ya, baik antara Iran dengan Oman yang memang memiliki wilayah yang berhimpitan, yeah, maupun juga dengan Amerika yang tentu juga berkepentingan terhadap pengaturan ini, sejauh mana kemudian itu reasonable begitu ya. Karena pasti juga tidak mungkin sepenuhnya itu digratiskan ya, karena kan lalu lintas itu juga menimbulkan pencemaran, menimbulkan masalah pengaturan dan lain sebagainya, navigasi. Mm-hmm. Nah, mungkin beban-beban itu akan dirinci ya, lebih detail yang yang pada akhirnya ya disepakati secara bersama-sama.
2: Ya, masih ke Selat Hormuz tapi dari perspektif yang berbeda. Gencatan senjata yang disepakati ini kan juga mencakup wilayah Lebanon. Tetapi kita tahu bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan tetap akan mempertahankan zona keamanan di sana. Nah, bagaimana friksi tersebut akan berpotensi memberikan ancaman terhadap keberlangsungan dibukanya Selat Hormuz ini, Pak John? Anda melihatnya seperti apa?
3: Nah, memang hambatan terbesar itu kan dari Israel ya, yang menganggap tidak terikat ya dengan perjanjian antara Amerika dan Iran, menganggapnya bahwa ya itu adalah keputusan Amerika dan tidak ada kewajiban bagi Israel ya untuk mematuhi keputusan itu, terutama juga berkaitan dengan wilayah Lebanon ya. Israel kan masih melakukan serangan ya ke wilayah selatan Lebanon dan juga memperluas wilayahnya di situ. Sementara Iran sendiri menganggap bahwa keputusan itu juga harus menyangkut perdamaian ya, semua front yang itu menjadi concern Iran. Di sinilah nanti akan terjadi negosiasi dan sejauh mana Amerika juga mampu memaksa ya Israel untuk mematuhi atau menarik diri dari konflik yang ada di Lebanon, karena ini kan menjadi faktor pengganjal utama ya perdamaian di kawasan.
2: Tapi kenapa ini Pak ya, penghentian operasi militer di Selat ini kok tidak melibatkan Israel secara langsung dalam penandatangan dokumen perjanjian itu Pak, atau kesepakatan itu Pak ya?
3: Nah, itulah kemudian kita lihat ya bagaimana manuver-manuver yang selalu dilakukan oleh Israel ya, ketika awal dia bersama-sama berperang dengan Amerika, tetapi ketika perang itu disudahi justru Iran menganggap bahwa yang disepakati oleh Amerika tidak menjadi bagian dari Israel ya. Israel sendiri kan tentu, terutama Netanyahu, mengkalkulasikan apabila dia ikut dalam perjanjian itu, di dalam negeri dukungan kelompok sayap kanan akan berkurang dan itu juga akan menurunkan popularitas Netanyahu yang sangat yakin memenangkan peperangan, sehingga itu terus dilakukan.
2: Kesepakatan ataupun langkah Iran ini kan cukup mengejutkan ya banyak pihak gitu. Bahkan kita baca berita juga cukup kaget ketika Mojtabah Khamenei memberikan izin kepada timnya untuk berdiskusi atau bernegosiasi dengan tim dari Donald Trump. Dan melihat langkah yang signifikan ini, Anda melihat seperti apa atau bagaimana harusnya posisi diplomasi Indonesia dalam menyikapi pencairan hubungan yang mendadak antara Amerika Serikat dan Iran ini, Pak Yon?
3: Nah, ini kan menunjukkan bahwa diplomasi, profil diplomasi Iran itu kan mengalami peningkatan ya pasca peperangan. Yang pertama, kemampuan untuk menandingi dan menahan ya serangan militer dari Amerika. Kemudian yang kedua, gaya diplomasi Iran kan juga cukup tinggi ya, menampilkan sosok-sosok figur-figur yang cukup berpendidikan, rasional, sehingga itu menarik perhatian publik dunia. Nah, dengan kondisi ini memang potensi akan terjadi hubungan yang membaik antara Amerika dengan Iran, termasuk juga sanksi Amerika juga akan dihilangkan. Kemudian Iran bisa melakukan aktivitas ekonomi secara bebas. maka tentu posisi Indonesia ya menjadi harusnya kemudian menjadi lebih terbuka ya, melihat potensi itu dan memanfaatkan begitu ya untuk bisa membangun komunikasi dengan Iran secara baik, karena Amerika sendiri sudah membuka pintu itu untuk negosiasi, bahkan menawarkan apa bantuan rekonstruksi ya, 300 miliar US itu kan bukan angka yang kecil, itu angka yang sangat besar ya yang diterima oleh Iran.
2: Nah, langkah strategis apa kalau melihat dari dampak posisi kita sendiri terhadap jalur perdagangan Selat Hormuz yang bisa dilakukan sesegera mungkin oleh tim diplomasi kita ini, Pak Yon?
3: Ya, tentu kan pertama ya melakukan komunikasi juga intensif ya kepada Iran, karena posisi Iran saat ini kan sudah berbeda ya dengan sebelumnya, sehingga tidak perlu ragu atau takut ketika posisinya dekat dengan Iran, karena kan Amerika sendiri sudah membuka diri. Nah, negosiasi berkaitan dengan Selat Hormuz ya, potensi-potensi komoditas kita terutama energi yang sebagian ya, walaupun tidak semuanya berasal dari sana, kan juga harus diperkuat dan ya menjaga agar kesepakatan ini akan terus ya terjalin di kedua belah pihak dan mendapatkan dukungan, sehingga Selat Hormuz setelah 60 hari ke depan itu ya akan terbuka selamanya, tidak ada hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi kondisi Indonesia dan global.
2: Baik, Pak Yon Mahmudi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak Brent langsung anjlok ke level $79 Amerika Serikat per barel setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran diumumkan dan mengejutkan banyak pihak, yang artinya memberikan respon kecepatan terhadap pasar energi global saat ini. Dan kami akan lanjutkan tema Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia, bersama dengan ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Anda melihat respon cepat terhadap energi global ataupun anjloknya harga minyak Brent ke level $79 setelah kesepakatan itu diumumkan. Bagaimana nih, Pak?
2: Oke, ya. Mungkin kita harus melihat beragam skenario yang mungkin bisa bisa. Oke, nah kalau kita lihat ya di sini, kita lihat probabilitasnya dulu. Jadi kalau kita lihat probabilitas bahwa sejauh mana khususnya peacemakers ya ataupun reopening ya antara Trump itu dengan Iran ini, karena kita kan di sini prosesnya kan masih sekitar 30-60 hari lah ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi itu sekitar 55%. Kemudian ini akan menyebabkan itu kondisi dari minyak dunia itu mungkin pergerakannya kalau kita lihat sekitar minus 1-3%. Nah, kemungkinan itu di akhir bulan Desember atau di awal tahun
1: ya, artinya
2: akhir tahun dan awal tahun depan.
1: Okay.
2: Itu harga di kisaran sekitar 70 ya, mungkin sekitar 85 sampai dengan 70-an lah ya.
1: Oke. Okay. Artinya cukup kondusif ya dengan harga ya, seperti itu ya.
2: Tapi tidak drastis ya di sini, tidak okay, drastis.
1: Baik. Nah
2: kemudian juga
1: ya, silakan.
2: Belum selesai, ada dua lagi ini.
1: Silakan.
2: Nah, yang kemudian yang kedua itu yang fragile trust ya. Jadi ada misalkan kalau sekarang itu bisa berubah lagi, nah harga itu akan tetap di kisaran sekitar 90.
1: Oh.
2: Nah, tetapi jika misalkan terjadi perang kembali, itu harga itu akan sedikit naik, kisaran sekitar 115.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sejauh mana prospek ya, prospeknya. Kalau kita lihat prospeknya itu, jika diasumsikan bahwa tadi kita bisa mempertahankan yang 55% asumsi sampai dengan akhir tahun dan kemudian awal tahun, di sini misalkan saya berdasarkan pada kondisi 16.250 untuk Pertamax ya ataupun RON 92. Ini bulan Juli itu akan ada sekitar 15.200, Agustus di 14.500, September 14.100, Oktober 13.800, November 13.600 dan Desember 13.479.
1: Oke, artinya
2: jadi untuk kembali lagi ke harga 12.300 ini masih jauh nih.
1: Masih jauh. Oke.
2: Masih jauh.
1: Sampai dengan 3-4 bulan masih paling enggak di antara 14.000 ya mentoknya itu ya.
2: Betul,
1: ketika melihat beberapa asumsi yang tadi Anda paparkan tadi ini, Pak Yayan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Baik, tetapi Pak, itu kalau dari sisi dampak ke harga BBM. Kalau memang beberapa opsi tadi, saya tertarik di opsi pertama, opsi kedua, sampai akhir tahun 70-80 dolar atau bahkan mungkin di $90 per barel tadi. Seberapa signifikan simulasi itu terhadap pelonggaran postur APBN kita saat ini, Pak?
2: Oke. Okay. Kalau misalkan untuk yang reopening tadi, ya ini tergantung kurs nih. Di sini kalau misalkan kita asumsikan kursnya itu di 16.000, nah ini penguatan ya. Di sini saya nggak tahu nih. Kalau misalkan di 16.250, katakan ini average, kita itu kurang lebih sekitar 0,48 triliun untuk tetap aja ada selisih. Dan kemungkinan ini bahwa anggaran kita itu di kisaran sekitar 245 triliun sampai dengan akhir tahun ya perhitungannya.
1: Okay.
2: Kemudian kalau misalkan di 90 dolar per barrel di sini, karena ketika biasanya harga minyak itu 90 US dollar per barrel, nah ini kursnya itu jadi naik. Nah, di sini diasumsikan naiknya sampai 16.750.
1: Oh.
2: Nah, jadi kemungkinan bahwa pemerintah itu membayar harian itu sekitar 0,79 triliun. Nah, berarti kemungkinan bahwa kebutuhan government spendingnya itu di kisaran sekitar 306 triliun sampai nanti di akhir tahun. Nah, kemudian kalau misalkan tadi yang 15% tadi naik lagi ya, kemudian harga minyaknya sekitar $115 per barrel, maka kursnya akan naik lagi nih menjadi 17.740. Maka setiap hari pemerintah harus membayar itu sekitar 1,36 triliun. Nah, berarti bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran kurang lebih sekitar 418 triliun. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini ya, kalau kita menggunakan harga actual day, kalau misalkan nanti sampai dengan akhir tahun ya, mudah-mudahan ini terjadi dan itu terus turun terus ya, maka kemungkinan itu akan bisa sekitar di 289 triliun. Jadi kita bisa menghemat kurang lebih sekitar ya 50 sampai dengan 100 triliun.
1: Kalau tidak ada gangguan 60 hari ini kemudian juga.
2: Betul, mudah-mudahan jangan ada gangguan dan bisa bertahan sampai akhir tahun. Jangan ada gangguan.
1: Tapi paling tidak penguatan rupiah kita berpotensi nggak sih Pak? Masa iya 60 hari ini tidak ada dampak positif terhadap
2: rupiah? Waduh, ada ya. Saya kira dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang sangat signifikan itu, pertama yaitu terhadap penanganan khususnya manajemen fiskal kita. Saya kira ini manajemen fiskal ini sangat krusial. Karena ketika misalkan BI itu sudah melakukan peningkatan
1: suku bunga,
2: nilai tukar
1: 0,25 kemarin
2: dan lain-lain. Karena bahwa nilai tukar rupiah ini itu government intervention melalui open market policy ya, atau misalkan langsung. Nah itu nggak udah kalau misalkan dalam bahasa mungkin ya agak sedikit ini itu udah impoten, udah nggak bisa. Karena apa? Karena ketika misalkan dari sisi current account balance ataupun external balance-nya itu sulit untuk dikendalikan ya, karena misalkan terus mengalami capital flight. Nah, di sini maka fiscal efficiency itu menjadi pertanda bahwa pemerintah itu memiliki keseriusan untuk memperbaiki government spending. Nah, jadi di sini kualitas government spending ini yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan dari sisi misalkan kemarin ya ketika harga pertama itu langsung sesuai dengan harga keekonomiannya. Nah, ini sudah mulai menekan bahwa ada sentimen positif bahwa pemerintah itu concern terhadap efisiensi dan juga peningkatan khususnya pelayanan publik dan juga ini akan memberikan sentimen yang baru bagi pengembangan khususnya ekonomi efisiensi. Nah, ini yang sehingga kita lihat nilai tukar kita agak sedikit menguat nih. Walaupun itu belum selesai ya, itu masih perlu perjuangan karena harus ada kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung hal tersebut.
1: Kalau dari fiskal sudah Anda jelaskan. Terakhir ini Pak, untuk moneter apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan momentum ini Pak? Mempertahankan suku bunga atau koordinasi kebijakan fiskal moneter kita seperti apa yang harus dibutuhkan saat ini?
2: Kalau moneter itu tidak bisa hanya dari sisi Bank Indonesia saja. Itu harus diimplementasikan melalui alokasi kredit. Jadi kalau misalkan dia itu tingkat suku bunga, tetapi kalau tidak ada alokasi kredit dan itu tidak berdampak terhadap sektor real, itu percuma. Karena apa? Karena ketika tingkat suku bunga itu tinggi, uang itu ditarik, tetapi kalau misalkan dia mengganggu terhadap pembiayaan, nah itu masih agak repot tuh. Karena kan yang dibutuhkan ketika untuk penciptaan tenaga kerja, kemudian juga untuk meningkatkan sektor ekonomi, berarti kan labor creation, firm creation, berarti pembiayaannya harus bagus.
1: Baik. Baik Pak, sayang sekali waktu kita sudah terbatas, tetapi terima kasih banyak Pak Yayan Satyaki untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, Ahli Ekonomi Energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 990 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 50 knot dan arah gerak ke barat-barat laut. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat, Sumatera, Selat Makassar, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir di kota Pekanbaru, Pontianak, dan Tanjung Selor, lalu potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, lalu potensi petir di kota Bandar Lampung, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh, Bandung, dan Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kupang, Palu, Sorong, dan Nabire, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut terdapat di kota Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Wapres ketika membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan tahun 2026 di Gorontalo Sabtu kemarin. Menurut Wakil Presiden, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Beralih ke informasi luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah untuk keperluan kemanusiaan. Hal itu dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu kemarin. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, inisiatif itu sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol dari Brian Brobbey hingga Cody Gakpo membawa di oranye unggul dan pada hari Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Munieli Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitolu Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendik Dasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitolu Uri serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitolu Uri dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 077279 Siova Banua Kecamatan Tuimberua.
2: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan, sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
1: Sementara itu Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendik Dasmen dan anggota DPR RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
3: Penerapannya sebelum kita menyampaikan pemerintah sudah tahu, apalagi dengan siswa langsung, kita berharap dan semakin kita terima kasih kepada Menteri dan Bapak Presiden.
1: Bupati menyebutkannya setara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munyeli Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kegiatan bertema Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat. Ermina Jen dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat, Wani Wani Wani. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan Pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
5: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap kampung. Menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi bacakan jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
4: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
6: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
4: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Mak Gelu di alun-alun kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Karnila Kandi melaporkan dari RRI Makassar berikut ini.
7: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
8: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
9: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
8: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
10: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
8: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Penerima IKAL UIN Award 2026 kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Kuzaifa, menilai penghargaan yang diterimanya merupakan apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi perempuan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif.
12: Penerima penghargaan Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Huzaifah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. Menurut Yunianti, penghargaan itu tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif memperjuangkan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif. Dan yang juga penting adalah kerja-kerja mendengarkan berbagai kelompok dari Papua hingga Aceh, juga bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan ini dinarasikan kembali untuk menjadi perlindungan global.
12: Ketua Umum IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh alumni IAIN dan UIN yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai penerima IKAL UIN Award.

0: Organisasi alumni berharap semakin banyak lulusan UIN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan usai melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Bali. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Pro Manende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
2: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Laporan yang 100 juta per pekan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak, Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Petugas sensus mengatakan proses pendataan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang berjalan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
6: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus.

0: Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu, seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
1: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia ke depannya, jadi pemerintah itu pengen bantu, nanti kelihatan. Ini loh yang kelihatan datanya di situ.
0: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
2: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
0: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait sensus ekonomi, saat ini masih berlangsung sensus ekonomi 2026 sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
4: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
5: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
4: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
5: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
6: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
5: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
7: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
5: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
7: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
6: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
7: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
6: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
7: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
6: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
7: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
6: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
7: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
6: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
7: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
6: rri.co.id.
8: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
9: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Terus mengudara untuk Indonesia.
11: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
12: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru. Tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudy Zain kembali menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi untuk hari Minggu 21 Juni 2026. Dan kami telah siapkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Termasuk diantaranya informasi dari reporter kami di berbagai daerah tanah air yang kami hadirkan nanti dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Kami juga terus mengundang Anda berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda ketahui melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi, kami awali kebersamaan kita dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Selama 3 hari digelar, Festival Colo Sagu 2026 menjadi momentum penguatan ekonomi dan kemandirian pangan Papua. Dari RRI Jayapura, Arul Firmansyah melaporkan.
2: Festival Colo Sagu 2026 yang mengusung tema Sagu Menghidupi dari Tradisi Menuju Kemandirian Ekonomi resmi digelar dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Juni 2026 yang berlangsung di lapangan parkir DPR Papua, Kota Jayapura. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pusaka Sagu Nusantara bersama mitra lainnya menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sagu sebagai identitas budaya sekaligus ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat di Papua. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colo Sagu dalam sambutannya menegaskan penyelenggaraan Festival Colo Sagu lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sagu di tanah Papua. Menurutnya, meskipun masyarakat Papua memiliki sumber daya sagu yang melimpah, namun belum banyak yang berhasil mengembangkan komoditas sagu sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan.
3: Tuhan sudah memberikan sagu di tanah ini yang melimpah dengan harapan kita yang tinggal dan berdiam di tanah ini berhikmat untuk mentransformasikan dia dari nilai-nilai kultural menjadi nilai-nilai ekonomi. Kira-kira sagu mau dibawa kemana? Hanya sebagai sekenang cerita atau sebagai sumber kehidupan bagi kita yang berdiam di tanah ini? Dengan besar harapan kita melaksanakan festival ini ada sebuah regulasi yang berbicara tentang sagu sehingga sagu bisa beriring bersama memenuhi kebutuhan pangan kita yang berdiam di tanah ini. Sagu yang ada ini jangan sampai dia hilang.
2: Melalui festival tersebut, masyarakat diajak untuk kembali melihat potensi sagu dan pentingnya perlindungan dan pengembangan komoditas sagu di Papua, serta mendorong generasi muda di Papua untuk lebih aktif dalam pemanfaatan potensi sagu sebagai bagian dari kemandirian pangan di tengah masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri mengatakan sagu bukan sekedar bahan pangan bagi masyarakat di Papua, melainkan sebagai identitas, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut Gubernur, pembahasan mengenai sagu sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang masa depan Papua. Sagu memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4: Ketika kita berbicara tentang sagu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Papua. Kita sedang berbicara tentang ketahanan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang saat ini, ketergantungan terhadap pangan dari luar harus mulai diimbangi dengan penguatan pangan lokal. Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa dan sagu merupakan salah satu aset strategis yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah, pengembangan, riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk-produk turunan dari sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Pelaksanaan Festival Colo Sagu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, talk show, seminar, pameran UMKM, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pembukaan Pesparawi Nasional 14/2026 di Manokwari. Seperti apakah jalannya pembukaan Pesparawi tersebut? Riyata Totnos dari RRI Manokwari melaporkan selengkapnya.
1: Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 resmi dibuka di Manokwari, Papua Barat, Sabtu 20 Juni 2026. Perhelatan nasional yang diikuti kontingen dari 38 provinsi ini menjadi momentum memperkuat iman, persaudaraan, dan semangat kebangsaan melalui pujian kepada Tuhan. Ketua Umum Pesparawi Nasional 14, Ahli Baham Temang Mere, menyampaikan, Pesparawi merupakan sarana pembinaan umat Kristen yang tidak hanya berorientasi pada perlombaan, tetapi juga memperkuat kehidupan iman dan takwa serta membangun persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Pesparawi Nasional 14 mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu yang diambil dari Mazmur 34 ayat 2 dengan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Tema dan subtema tersebut mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan tidak hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana membangun perdamaian, mempererat persaudaraan, memperkokoh persatuan, dan menguatkan kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia.
5: Pesparawi dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, kehidupan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pesparawi sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional khususnya di bidang mental spiritual dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Papua Barat sebagai tuan rumah. Ia mengajak seluruh peserta untuk menikmati keindahan alam Papua Barat, serta menjaga semangat toleransi, kerukunan, dan persaudaraan selama mengikuti kegiatan.
6: Kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di tanah ini adalah kehormatan besar bagi kami, dan kami sambut dengan tangan terbuka, hati yang penuh sukacita, serta semangat kekeluargaan dan persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional 14 ini kami terima dengan rasa syukur dan tanggung jawab yang sangat besar.
1: Pembukaan Pesparawi Nasional 14 berlangsung meriah dengan penuh sukacita. Ajang ini diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi di bidang seni paduan suara gerejawi, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan menghadirkan pesan damai dari tanah Papua untuk seluruh Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Arief Satria, menilai modernisasi politik menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial, tapi juga penguatan sistem politik modern. Ia menjelaskan modernisasi politik memiliki berbagai indikator yang mencerminkan perkembangan demokrasi dalam kehidupan bernegara saat ini. Salah satunya adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui berbagai ruang dan mekanisme yang tersedia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Wali Kota Ambon Bode Win Watimena optimis event Piala Dunia 2026 memberi dampak positif bagi pelaku UMKM di Kota Manise, terutama dalam hal peningkatan omset usaha. Abdullah Leorima dari RRI Ambon melaporkan selengkapnya.
2: Jadi bayangkan saja, ada sekitar 7.000 pegawai memberi jersey, tentu sudah buat dia sendiri, buat suami, buat istri, buat anak-anak.
3: Wali Kota Bode Win Watimena memandang positif euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dari aspek ekonomi. Meski kekhawatiran akan adanya gangguan kamtibmas antar masa pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 akibat fanatisme yang berlebihan, dari sisi ekonomi, event Piala Dunia memberi ruang bagi pelaku UMKM, lebih-lebih bagi penjual jersey dan pengusaha kedai kopi yang menggelar nonton bareng untuk meningkatkan pendapatan.
2: Paling tidak 1-2 miliar berputar untuk belanja jersey. Kita sediakan untuk tenda-tenda UMKM. Ada kampung Piala Dunia di Talake. Itu juga menghadirkan UMKM. Saya kira setiap muncul dukungan terhadap timnas tertentu pasti berdampak pada UMKM karena paling tidak membeli jersey. Karena nonton bareng dan lain-lain. Saya kira momentum Piala Dunia suka atau tidak suka membawa dampak besar bagi ekonomi Kota Ambon.
3: Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mr. Mark Gritsen, kepada RRI di Ambon menyampaikan hal yang sama. Ia berharap euforia Piala Dunia yang begitu luar biasa di Kota Ambon dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM.
4: Jadi Pak Dubes tadi menyampaikan bahwa euforia masyarakat Maluku khususnya di Kota Ambon ini sangat besar dan sangat tinggi dalam mendukung timnas Belanda untuk berjuang di Piala Dunia 2026, dan beliau sangat antusias juga untuk turut serta juga bersama-sama dengan masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama mendukung tim nasional Belanda pada Piala Dunia kali ini. Harapan beliau adalah semoga dengan olahraga sepak bola, khususnya Piala Dunia tahun 2026, ini bisa menyatukan dan juga bisa membangkitkan kondisi perekonomian antar negara, khususnya Indonesia dan Belanda, khususnya lagi Kota Ambon.
3: Diketahui euforia pendukung negara peserta Piala Dunia di Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir tergambar dari hiruk pikuk konvoi massa pendukung yang menimbulkan kemacetan parah. Negara-negara peserta Piala Dunia yang memiliki ribuan pendukung militan di kota musik dunia, diantaranya Belanda, Jerman, Brasil, Argentina, Spanyol, Inggris, Portugal, dan Maroko. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelindo Jasa Maritim menanam 2.500 pohon di Kabupaten Maros. Dari RRI Makassar, Herudin Borahim melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Pelindo Jasa Maritim menggelar penanaman pohon di Desa Punakarya, Kecamatan Tanah Reli, Kabupaten Maros. Kegiatan berlangsung Kamis 18 Juni 2026 dengan total 2.500 batang pohon jati dan mahoni. Acara dipimpin Sekretaris Perusahaan PJM, Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar, didampingi Camat Tanah Reli, Kepala Desa Punakarya, unsur Porkopincam, serta tokoh masyarakat. Tubagus Patrick menjelaskan penanaman ini bagian dari program serentak Pelindo Group yang menargetkan 20.000 pohon di Sulawesi. PJM sendiri menyumbang 2.500 pohon yang kini ditanam di Maros. Dikatakan bahwa ini wujud nyata kepedulian PJM perbaiki lingkungan meski jumlah terlihat terbatas dan diharap bisa menginspirasi perusahaan lain. Ia berharap BUMN lain di bawah Dinantara juga turut bergerak. Program ini rutin dilakukan setiap tahun. Sebelumnya di Goa, ke depan bertahap menjangkau 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Lokasi dipilih lewat survei, utamanya lahan gundul dan butuh dukungan warga agar pohon terawat.
2: Kita Pelindo Group itu menanam sekitar 20.000. 20.000 untuk di Sulawesi itu di Maros, itu dari Pelindo Jasa Maritim sekitar 2.500 pohon. Jadi pohon yang ditanam hari ini itu jati dan harmoni. Mahoni. Itu seperti itu sih teman-teman. Jadi harapannya kita sih sebenarnya ini salah satu wujud Pelindo itu memperbaiki lingkungan. Jadi memang kalau dampaknya mungkin secara pelan mungkin hanya sedikit, hanya 2.500. Tapi harapan kita itu akan diikuti oleh teman-teman yang lain selain Pelindo. Jadi dengan harapan tahun ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dari Danantara atau BUMN lainnya.
1: Sementara itu, Camat Tanah Reli Sudarmin menyambut baik kegiatan ini di tengah perubahan iklim yang semakin terasa dan semoga jadi edukasi agar warga makin peduli alam. Pembangunan perumahan di Maros makin pesat, jadi pohon sangat dibutuhkan.
3: Dapatkan kegiatan penanaman pohon di wilayah kami, khususnya di Desa Purnakarya, tentu kami sebagai pemerintah Kecamatan Tanah Reli memberikan atensi dan terima kasih karena ini kegiatan sangat bermanfaat khususnya masyarakat kami, apalagi sekarang kita perubahan iklim yang begitu ekstrim sekarang. Mudah-mudahan di wilayah Kecamatan Tadali ini dengan kegiatan ini memberikan edukasi kepada masyarakat kami terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup yang ada di wilayah Kecamatan Tadali. Mungkin itu saja dari kami.
1: Pemerintah Kecamatan berharap tahun depan ada tanaman buah supaya selain hijau juga memberi nilai ekonomi warga. Semoga kerjasama ini bikin Tanah Lili makin asri dan lestari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Herudin Burahi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membangun kembali rumah warga yang hanyut terbawa air. Steph Kosat dari RRI Atambua melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali satu unit rumah bagi Hieronymus Kosat setelah bencana banjir menghancurkan rumahnya pada tahun 2025 dalam program RLH Tulus. Rumah tersebut dibangun di Dusun 3 RT 11 Desa Kiola. Selain itu, Pemkab TTU juga membangun rumah layak huni bagi seorang janda yakni Veronica Neno karena rumahnya tidak layak dan ditemukan sendiri oleh Bupati TTU saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lemuti. Setelah kunker, Bupati Valen menemukan Maria sedang memanen asam, lalu ditanya di mana rumahnya dan Maria menunjukkan sebuah rumah reot berdinding bebak dan berlantaikan tanah. Setelah selesai membangun rumah, Pemkab TTU akhirnya menyerahkan unit rumah kepada para penerima manfaat di Desa Keola. Pada kesempatan itu, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Selekebo menyampaikan bahwa program rumah layak huni, terima kunci plus sanitasi diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang aman, sehat dan nyaman bagi warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
5: Patut bersyukur karena dua unit rumah yang diberikan kepada Mama Maria dan juga Bapak Hiro, saya sangat senang karena hari ini kita bersama dengan Romo bisa memberkati minggu lalu atau di tanggal berapa itu kita batalkan karena memang tidak ada romo. Tinggal perlahan nanti isinya supaya di sesuai kebutuhan, kalau ada rezeki silahkan diisi. Yang jelas pemerintah memberikan sudah satu paket dengan sanitasi atau WC. Jadi pemerintah maunya satu paket. Dan di TTU pemberian rumah ini tuntas. Jadi rumah benar-benar terima kunci dan sanitasi diberikan.
4: Salah satu penerima, Hirununus Kosat, menyampaikan rasa syukur dan senang atas bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah baru tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Pada kesempatan itu, Hiro menyampaikan ucapan khusus untuk Bupati TTU atas bantuan rumah layak huni yang telah diberikan kepada mereka. Karena tahun 2025 lalu, rumahnya yang berukuran 6x8 terbawa banjir dan setelah itu, warga desa Kiola bergotong royong membangun rumah darurat baginya. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Stefanus Kosat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah memiliki dampak psikologis akibat perundungan yang mengkhawatirkan. Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKAL UIN Award 2026. Dan ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh alumni. Penghargaan tersebut diberikan kepada alumni yang dinilai berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Ketua Umum IKAL UIN TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan bahwa para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen. Menurutnya penghargaan itu diharapkan dapat memotivasi alumni untuk terus berkiprah dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ekonom dan Guru Besar Universitas Erlangga Surabaya, Rahma Gafmi mengatakan, dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Rahma Gafmi menilai, Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Informasi dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh pembinaan atlet usia dini, salah satunya melalui pembangunan Akademi Olahraga Nasional yang menjadi fokus strategis pemerintah. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir usai diterima Presiden Prabowo di kediaman pribadi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 19 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan, Akademi Olahraga Nasional akan dirancang untuk menjaring sekaligus membina talenta olahraga. KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut oleh Kejaksaan Agung dan menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam mengawal perbaikan sistem pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Herol Umam melaporkan selengkapnya.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik. Agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip tersebut, KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan. Tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah memiliki dampak psikologis akibat perundungan yang kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dari RRI Surabaya, Cantia melaporkan.
4: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
5: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
4: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
6: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami itu, memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
4: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKAL UIN Award 2026 dan ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Eliana Zahra melaporkan.
7: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
8: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
7: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
8: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
7: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
8: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan skill digital marketing. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di LKP Artamara Durus Marusean. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di era digital. Program ini merupakan

0: dunia kerja yang telah berada pada transformasi digital, sehingga skill digital marketing sangat diperlukan.
1: Ketika anak-anak dibekali satu keterampilan, maka akan membekali mereka untuk memasuki dunia kerja. Dan sederhananya, ketika anak-anak mempunyai keterampilan dalam memasuki dunia kerja, maka menambah nilai jual. Jadi diharapkan anak-anak betul-betul dapat mengikuti kegiatan ini secara serius, meningkatkan kompetensi diri dan menyambut masa depan dengan lebih cerah.
0: Sementara Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing dari LKP Artamara Durus Marusian, Yosua Ignatius Manulang, mengatakan bahwa program ini dilaksanakan selama 32 hari kerja, dan di akhir pelaksanaan pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi.
2: Yang pasti peserta sudah lulus minimal dari SMK, dan mereka juga sudah tidak terdaftar lagi di Dapodik. Diharapkan peserta ini kan setelah mereka lulus sekolah, dengan adanya pelatihan ini nanti, untuk portofolio mereka mencari kerja itu sudah semakin lengkap, artinya kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih terbuka lagi. Kalaupun misalnya dari pesertanya ada keinginan untuk buka usaha sendiri, pelatihan digital marketing ini itu bisa membantu untuk peningkatan keahlian mereka.
0: Abdul Khalik menambahkan bentuk dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PKK berupa motivasi dan evaluasi mulai pelaksanaan hingga akhir kegiatan. Serta setelah mengikuti PKK, seluruh peserta diharapkan dapat tersalurkan pada dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Heri Susanto melaporkan.
3: Ratusan kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak bersaing pada Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Pelaksanaan MTQ tingkat kota berlangsung selama 5 hari sejak 19 hingga 23 Juni 2026. Indri Rizkita dari RRI Pontianak melaporkan.
4: Pemukulan rebana diiringi solawat menandai dibukanya Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mendorong kualitas peserta MTQ ke-34 Kota Pontianak mampu mencapai nilai tinggi sesuai standar juara nasional. Edi juga berpesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas agar terus menjaga objektivitas, kualitas penilaian, serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara juga disebutnya menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik.
5: Kegiatan MTQ tingkat Kota Pontianak yang ke-34. Ini persiapan, ini hasil seleksi tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu di 6 kecamatan. Nah, sekarang tingkat Kota Pontianak, nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara bulan Agustus ya. Dan tahun depan Kota Pontianak menjadi tuan rumah untuk yang ke-35. Kita sudah akan mempersiapkan matang mungkin, semeriah mungkin, karena pasti peserta dari daerah akan banyak datang ke Kota Pontianak dalam rangka membumikan Al-Quran dalam kehidupan terutama generasi muda untuk sebagai pendoman kehidupan sehari-hari. Kota yang Islami, kota yang Qurani pasti akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.
4: Ketua Harian LPTQ Pontianak, Abdul Hakim menerangkan, ada peningkatan jumlah peserta hingga cabang lomba yang diikutsertakan pada MTQ ke-34 tingkat kota tahun ini. Tercatat ada 269 kafilah dari 6 kecamatan yang bersaing pada 7 cabang lomba di MTQ tahun ini.
6: Perlu kami sampaikan dan kami informasikan tentang kafilah MTQ Kota Pontianak untuk tahun ini. Alhamdulillah ada perkembangan dari kecamatan per kecamatan. Baik dari cabang-cabang yang dulunya ada sebagian cabang yang tidak kami kirim ke provinsi. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini semua cabang insya Allah kita ikuti. Dan diambil dari kecamatan per kecamatan. Jadi semua cabang, seluruh cabang ada dilombakan di setiap kecamatan. Dan insya Allah akan juga dilombakan di tingkat Kota Pontianak.
4: Diketahui terdapat 7 cabang yang dilombakan. Cabang tersebut meliputi tilawah untuk kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra. Qiraat, Sabaah, dan Usia Emas, Hibzil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Khatil Quran, serta karya tulis ilmiah hadis. Untuk cabang Hibzil Quran, kategori yang dilombakan antara lain 1 juz ma'at tilawah, 5 juz ma'at tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, serta tartil anak.

0: Sementara untuk cabang Khatil Quran terdiri dari kategori naskah, mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 990 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 50 knot dan arah gerak ke barat-barat laut. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat, Sumatera, Selat Makassar, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir di kota Pekanbaru, Pontianak, dan Tanjung Selor, lalu potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, lalu potensi petir di kota Bandar Lampung, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh, Bandung, dan Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kupang, Palu, Sorong, dan Nabire, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut terdapat di kota Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
4: Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil ke final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya. Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Dan sebelum nanti kami akan hadirkan topik-topik perbincangan, juga informasi dari reporter kami, seperti biasa, pagi ini kami juga memiliki 5 topik yang akan menjadi bahan ataupun tema perbincangan di pagi hari ini. Anda dapat berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan melalui 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. 5 topik untuk pagi hari ini adalah yang pertama, ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim. Kemudian topik kedua, sambut HUT Jakarta ke-499 beragam fasilitas gratis menanti warga masyarakat. Kemudian topik ketiga, hydration break atau water break atau istirahat sejenak pada saat pertandingan Piala Dunia mewarnai atau sebagai bagian dari Piala Dunia 2026. Kemudian topik keempat, nanti kami juga akan hadirkan secara langsung Piala Dunia yang mempertemukan Tunisia menghadapi Jepang. Dan kelima, euforia Piala Dunia 2026. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana, Pak, Toli-Toli cuaca pagi hari ini?
6: Toli-Toli sekarang cerah, tapi semalam, waduh, diguyur hujan lebat.
7: Oh, tadi malam hujan hujan lebat, Pak, di sana ya?
6: Iya.
7: Oke. Iya. Durasinya cukup lama nggak ini, Pak, hujan di Toli-Toli?
6: Lama dan disertai dengan angin kencang.
7: Oke, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Baik, Alhamdulillah. Pak Kendi, apa yang ingin Bapak sampaikan atau ya, tertarik topik kami yang mana?
6: Yang itu yang mau dengar komentarnya Jepang versus Tunisia.
7: Secara langsung Piala Dunia Tunisia Jepang. Bapak jagoin siapa nih, Pak? Tunisia atau Jepang nih?
6: Jepang lah, sesama Asia.
7: Jepang. Oke, ya. Baik-baik. Ya.
6: Ya, antar komentar dan kajiannya kita mau dengar.
7: Ya.
6: Oke, ya,
7: baik, terima kasih untuk Pak Kendi di Toli-Toli. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Cirebon cerah-cerah, mendung. Iya, ini bagaimana menyebutkannya. Tapi memang tidak bisa kita prediksi ya, Bung Rudi. Cuma ini kok hawa adem-adem aja gitu, enak-enak juga kita bisa menikmatinya. Iya, jadi ya sepertinya bagaimana kita menyikapinya ya. Makanya ibu juga ingin topik nomor satu itu
7: ya, ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim ya.
8: Iya, kita kan negara yang luas, tiap-tiap provinsi itu punya keadaan alam yang berbeda-beda.
7: Ya.
8: Jadi kita sikapi bagaimana kalau satu di tempat lain kurang, kita suplai dari tempat yang lain gitu, saling berbagi begitu, menanggulangi ini semuanya. Mungkin bisa itu kita lakukan dengan negara yang besar ini. Toh dengan negara lain juga sama aja, ada yang besarnya seperti satu provinsi di negara kita, begitu kan?
7: Iya.
8: Nah, itu jadi kita semua saling bersinergi, semua berpikir demi kesejahteraan bersama, insya Allah itu bisa kita tanggulangi. Seperti juga saat break pada Piala Dunia itu,
7: iya,
8: sepertinya baik untuk semua. Nah, kenapa hal-hal yang baik untuk semua itu tidak kita lakukan bersama-sama?
7: Ya.
8: Terima kasih, Bung Rudi.
7: Terima kasih, Bu Indra. Ditunggu nanti pembahasannya.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Solo, selamat pagi.
9: Pagi, Pak Rudi.
7: Iya.
9: Keluarga.
7: Terima kasih. Doanya sama ya, juga, Pak Edi.
9: Pak Presiden sangat ya, dungosa Indonesia nih, benar-benar mudah-mudahan ke depan dikasih kelancaran, bahkan Pak Presiden sehat sampai selesai tugasnya. Di suasana gaduh, MPK ini harus tetap stop dulu ganti uang. Nah, itu buat ketahanan pangan apa kan ini semua nanti bisa kebagian semua. Baik. Jadi enggak sampai jadi repot. Semoga bisa ngejak dua sama serentak se-Indonesia.
7: Ya.
9: Makasih.
7: Terima kasih Pak Edi di Solo, sehat selalu. Kemudian Pak Leman di Lampung, selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Udigen.
7: Waalaikumsalam. Di Lampung, di Tagampus gimana nih, Pak? Cuaca apa gitu?
10: Cuacanya masih agak-agak gelap mendung nih, Bang Udi.
7: Agak-agak gelap mendung ya? Tapi ada hujan ya, memang, Pak? Ya,
10: namanya matahari belum nongol pagi ini.
7: Oke. Ada hujan tadi malam, Pak?
10: Ya, tidak ada hujan. Hujan walaupun ada juga tidak jadi, Bang Udi.
7: Mendung aja berarti ya?
10: Iya, betul.
7: Oke. Tertarik topik kami yang mana, Pak Leman?
10: Saya tadi Indonesia lagi, Tunisia gitu
7: maksudnya. Tunisia menghadapi
10: Tunisia
7: Jepang.
10: Melawan Jepang ya, pagi nih Bang Di ya?
7: Nanti jam 11, Pak. Iya.
10: Oh, jam 11 siang
7: ini ya. Grup F, kalau dua tim lainnya kan Belanda dan Swedia. Belanda menang 5-1. Jagoin mana Pak? Tunisia atau Jepang?
10: Saya menjagokan untuk Jepang lah.
7: Jepang ya?
10: Bisa main Tunisia lah. Kasih kesempatan untuk Tunisia untuk menang di Piala dunia ini. Jangan, ya jangan jadi yang apa namanya yang tim-tim yang kecil ini kasih kesempatan gitu kemenangan supaya senang gitu kan. Kasih kejutan gitu. Jangan yang tim-tim yang besar saja yang menang gitu Bang Udi gitu.
7: Baik.
10: Itu saja Udi. Makasih, selamat siang. Selamat pagi.
7: Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Leman di Tanggamus Lampung. Pak Rianto di Kutai Barat, selamat pagi.
11: Selamat pagi Om Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat Bapak cuaca juga cerah Pak pagi ini?
11: Cerah nih Om Rudi.
7: Cerah ya?
11: Selalu Om Rudi ya.
7: Baik.
11: Lama gak ketemu Om Rudi.
7: Iya nih.
11: Sekarang jadi pelatih bola ya kan. Nah, dengan siapa hari itu saya dengar pelatih bola luar biasa.
7: Pelatih bola.
11: Mengagumkan.
7: Waduh.
11: Amazing. Saya nomor satu, tapi kalau sepak bola saya dukung tim Samurai Biru
7: Om Rudi. Jepang ya?
11: Iya itu. Ya. Nah itu saudara tua kita itu Om Rudi. Dia datang ke Indonesia dulu ya, jargonnya itu Om Rudi ya.
7: Iya saudara tua.
11: Nippon Cahaya, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Padahal dia menjajah kita 3,5 tahun itu Om Rudi.
7: Ya,
11: tapi saya tetap dukung Kapten Tsubasa Om Rudi.
7: Kapten Tsubasa.
11: Dari nomor satu Om Rudi ya.
7: Oke, ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim ya Pak ya.
11: Iya, kita nanti menghadapi kemarau nih. El Nino Om Rudi ya.
7: Iya.
11: Namanya bagus tapi mendatangkan bencana. Katrina, La Nina, bagus semua namanya. Baik. Tapi mendatangkan bencana atau anu. Tapi kesiapan kita nih Om Rudi ya kan.
7: Baik.
11: Lahan pertanian kita ini masih yang apa? Sistem tada hujan ini yang akan merepotkan Om Rudi ya. Akan nanti bagaimana juga dengan petani kan kesejahteraannya akan turun. Irigasi kita juga harus diperhatikan Om Rudi.
7: Baik.
11: Bibit unggul kita harus kita gunakan. Terima kasih Om Rudi ya.
7: Terima kasih Pak Rianto di Kutai Barat. Pak Soan di Samarinda Utara. Selamat pagi Pak Soan.
12: Selamat pagi temanku.
7: Iya. Gimana
12: cerah
7: Pak?
12: Cerah berawan temanku.
7: Cerah berawan ya. Intensitas hujannya menurun Pak akhir-akhir ini Pak.
12: Tambah naik.
7: Oke, artinya
12: meledak-ledak hujannya.
7: Oh iya, volumenya dan juga durasinya juga ini Pak ya.
12: Iya betul, tapi apa itu namanya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak ada genangan di sana sini ya.
7: Iya. Baik, Pak Soan, tertarik topik kami yang mana Pak?
12: Nomor satu itu saya senang itu ya.
7: Ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim. Iya,
12: ya, Indonesia luar biasa bisa memberikan ketahanan pangan. Kita mudah-mudahan kita tidak mengalami kesulitan pangan. Itu bencana itu. Tapi yang kita takutkan itu bencana harga itu Om Rudi.
7: Okay.
12: Nah jadi bukan hanya itu saja ya. Kita mengharapkan harga juga bisa dikendalikan begitu loh. Harga-harga seperti beras gini. Beras itu pelan-pelan loh naiknya kayak kura-kura. Naiknya pelan-pelan, dia jalannya kayak bekecot. Jadi kalau yang lain-lain selalu yang dihebohkan itu kan cabai begitu. Tapi yang lain-lain lepas begitu dari pengawasan itu. Ya, kita harapkan pemerintah seperti minyak goreng itu, minyak kita, gula dan sebagainya itu ya di anu lah. Ya terima kasih lah ya keinginan dari pemerintah untuk mengendalikan pangan ini apa namanya menyiapkan pangan apa dan sebagainya supaya kita jangan sampai kena bencana. Tapi bencana harga juga diharap di inilah. Bukan bermaksud pemerintah enggak, tetapi ini adalah keluhan. Terima kasih, selamat pagi.
7: Terima kasih Pak Soan, selamat pagi Pak Soan di Samarinda. Dan beberapa dari pendengar kami tadi juga sudah menentukan ataupun tertarik dengan beberapa tema, terutama tema nomor satu yaitu ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim yang nanti akan kami hadirkan perbincangannya. Kemudian juga yang disampaikan tadi adalah menantikan jalannya pertandingan Tunisia menghadapi Jepang, dan ini juga pertandingan cukup seru karena Tunisia masih belum memiliki poin sementara Jepang sudah memiliki satu poin, tetapi Belanda justru sudah hampir memastikan diri untuk lolos ke babak berikutnya. Dan baik pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali tema-tema perbincangan yang sudah kami miliki pada pagi hari ini. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami di pagi hari ini. Tentu kami juga terus mengundang Anda dapat berbagi informasi, silakan kami tunggu melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. 5 topik kami diantaranya nanti yang akan kami hadirkan dalam sesi perbincangan, yaitu ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim, sambut HUT Jakarta ke-499, beragam fasilitas gratis menanti warga, kemudian hydration break, warnai Piala Dunia 2026, siaran langsung Piala Dunia Tunisia versus Jepang, dan euforia Piala Dunia 2026. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Ya, tim paduan suara dari Sulawesi Tengah siap bertanding dalam gelaran Pesparawi Nasional 2026 yang dipusatkan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nita Surbakti dari RRI Palu melaporkan. Ya. Dan terputus sambungan telepon kami dari RRI Palu, nanti kami akan coba untuk hubungi untuk dapat melengkapi atau menyimak informasi selengkapnya yang disampaikan reporter kami tersebut. Sebelumnya kami akan hadirkan informasi singkat berikut ini.
13: Kilas Berita.
14: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Ajang nasional yang diikuti ribuan peserta dari berbagai provinsi ini menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta mempromosikan potensi budaya dan pariwisata Papua Barat kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah berharap pelaksanaan Pesparawi berlangsung aman, lancar, dan semakin memperkokoh persatuan dalam keberagaman bangsa. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Jelang hari ulang tahun Jakarta ke-499 pada Senin esok tanggal 22 Juni, masyarakat melakukan swafoto di depan hiasan di kawasan Bundaran HI. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya. Yurika?
15: Iya, Rudy, saat ini saya berada di kawasan Car Free Day, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia, di mana situasi atau suasana Car Free Day pada pagi hari ini terlihat cukup ramai oleh aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga dan juga menjelang hari raya, hari peringatan Hari Jakarta, HUT Jakarta ke-499 pada 22 Juni esok. Banyak sekali masyarakat yang melakukan swafoto di sejumlah tempat di mana di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini sudah dihias berupa tanaman-tanaman atau bunga-bunga dan juga suasana Jakarta seperti ondel-ondel dan juga beberapa nuansa Betawi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan juga di kawasan Jenderal Sudirman. Dan beberapa warga yang kami temui berharap agar di ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini Jakarta bisa menjadi aman bagi masyarakat dan juga mereka berharap agar lapangan kerja dan perekonomian di Jakarta bisa semakin membaik. Berikut keterangan salah satu warga kepada RRI beberapa saat yang lalu.
16: Gaji bulan untuk kita yang ekonominya pas-pasan maupun sembako, walaupun ini yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau ada yang punya rumah tangga itu tahun diperpanjang, kalau enggak kan.
15: Sementara itu, Rudi dan juga pendengar RRI, rencananya pagi hari ini tepatnya pukul 8.30, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga akan mencanangkan pendistrian di kawasan Duku Atas dan juga di beberapa tempat di kawasan Sudirman juga Tamrin. Hal ini dilakukan untuk menyambut 5 abad Jakarta dan juga berbagai kegiatan sudah digelar mulai hari ini hingga sepekan mendatang. Sementara kondisi cuaca di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari kawasan Bundaran HI, Yurika Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ya, terima kasih Yurika untuk laporan Anda. Tim paduan suara dari Sulawesi Tengah siap bertanding dalam gelaran Pesparawi Nasional 2026 yang dipusatkan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nita Surbakti dari RRI Palu melaporkan. Nita.
17: Ya, baik. Tim paduan suara perwakilan Sulawesi Tengah siap menunjukkan penampilan terbaiknya dalam gelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional tahun 2026 yang digelar di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kota Palu, Presiden Tampu Bolon mengatakan, seluruh tim dari Sulawesi Tengah telah berangkat 2 hari sebelum pembukaan digelar. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan persiapan seluruh peserta yang hadir, di mana selain untuk menjaga kondisi fisik, juga agar bisa melakukan uji panggung sebelum tampil. Diakui Sulawesi Tengah akan mengikuti 12 kategori lomba, di mana untuk LPPD Kota Palu dipercaya untuk mengikuti lomba kategori paduan suara remaja pemuda. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Ketua LPPD Kota Palu.
18: Ada 12 kategori dibawa oleh Provinsi Sulawesi Tengah, salah satunya adalah dari Kota Palu, yaitu paduan suara remaja dan pemuda.
17: Lebih lanjut, Presley menjelaskan untuk tim paduan suara remaja pemuda, latihan telah dilakukan sejak akhir tahun lalu, sehingga dirinya berharap tim dapat menampilkan pertunjukan terbaik serta meraih medali emas untuk Sulawesi Tengah. Menurutnya, ajang Pesparawi selain ajang menunjukkan bakat dalam bidang tarik suara, juga menjadi momen bagi seluruh peserta untuk saling bersilaturahmi dan membangun kebersamaan antar peserta dari seluruh Indonesia. Menyadari hal ini, dirinya juga berharap ke depan seluruh masyarakat yang memiliki potensi bernyanyi dapat terus mengembangkan bakatnya. Selain itu, seluruh gereja juga diharapkan memanfaatkan ruang ini untuk membina jemaatnya yang memiliki potensi. Sehingga dari bakat yang dimiliki, selain untuk memuji Tuhan, juga menjadi ajang dalam mengukir prestasi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Nita Surbakti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.